Kabupaten Malang, Dr. Wiyanto Wijoyo. Sampai bulan Agustus 2026, total pelaksanaan cek kesehatan gratis atau CJG mencapai sekitar 26%. Dr. Wiyanto menjelaskan, percepatan jadi perhatian utama memasuki periode akhir 2026. Seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, khususnya puskesmas, terus didorong untuk memperluas cakupan masyarakat yang mendapatkan pemeriksaan. Kawan, puluhan penerbangan di Bandara Juanda batal imbas erupsi Gunung Anak Krakatau. Sampai kemarin, total ada 75 penerbangan dibatalkan akibat dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Sebelumnya, Bandara Juanda mencatat ada 42 penerbangan yang dibatalkan. Kemudian, jumlahnya bertambah 33 penerbangan. Kata General Manager Bandara Internasional Juanda, Muhammad Tohir, pihaknya masih terus melakukan pemantauan dan koordinasi dengan maskapai serta stakeholder lainnya untuk menangani penyesuaian operasional penerbangan. Kawan, Garuda Muda pastikan tiket ke China. Timnas U20 Indonesia memastikan lolos ke putaran final Piala Asia U20 2027 setelah mengalahkan Australia 2-0 pada laga terakhir Grup H di Laos National Stadium KM16 Laos. Dua gol Indonesia dicetak Theodore Evan pada menit ke-28 dan Amar Raihan pada menit ke-90+2. Hasil ini memastikan Garuda Muda lolos langsung sebagai salah satu dari 8 juara grup menuju putaran final Piala Asia U20 2027 di China pada Maret tahun depan. Demikian 911 Hot News jam 7 pagi. Saya Rai Dinaya Siva, selamat pagi. Hot News.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi juga. Hari ini hari Senin tanggal 7 September 2026. Tadi pagi saya di sekitaran Telogomas ini sempat gerimis, kawan. Kalau sekarang ini pagi hari kondisinya agak mendung ya. Di daerah Anda sama juga tidak ya? Barangkali yang pagi hari ini sudah keluar rumah, bahkan sudah mobile. Boleh juga menambahkan selain update beberapa informasi lalu lintas terkait dengan cuaca. Kayaknya dari kemarin sore beberapa titik itu kondisinya mendung, bahkan tadi malam saat saya pulang siaran itu di sekitaran Telogomas kondisinya juga gerimis. Nah, mungkin di daerah lain juga bagaimana kondisi cuaca untuk pagi hari ini. Untuk informasi tadi ada Pak Gun di jam 6 lebih 50 menit menyampaikan beberapa catatan informasi. Ada voice note-nya, saya putarkan dulu.
1: Pagi City Guide, mengikut rata membantu info juga di pom bensin pendem ini sepi. Sepertinya pertalaitnya juga kosong sama solarnya. Ini saya OTW ke arah bensin, nanti saya update lagi. Terima kasih. Hati-hati di jalan semua. Menambahkan update juga di pom bensin BG bawah Jatim 3 itu ada pertalite tapi sudah antri sampai hampir ke jalan raya. Demikian sekilas itu ya. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali Pak Gun. Ada tambahan lagi ya dari Pak Gun ya di jam 7 lebih 8 menit barusan.
1: Juga masalah mendung, Pak. Itu mendungnya sudah rata sampai pucut. Lumayan peteng sih. Kalau masalah gerimis itu tadi kayaknya sengkaling bekasnya hujan, nggak tahu gimana ya, tapi masih ada bekas basahnya.

BU itu BBM untuk jenis Pertalite-nya kosong. Ini terkhusus kalau Anda pakai Pertalite. Tapi kalau pakai Pertamax kayaknya masih aman-aman saja ya. Tadi malam saya mengisi itu juga masih aman kayaknya. Masih stoknya juga masih aman, antriannya enggak terlalu panjang juga. Salah satunya di Telogomas. Nah, di titik lain barangkali juga mengalami antrian yang sama. Kalau di SPBU yang antri tadi di bawahnya Jatim Park 3 di daerah Beji, yang lainnya kosong termasuk di Songgoriti. Ini mungkin bisa jadi catatan untuk Anda yang mau mengisi BBM terutama untuk jenis Pertalite. Pagi hari ini boleh juga kawan Anda bergabung bersama dengan kami di program Ijen Talk. Berbagai informasi boleh Anda share juga. Anda bisa sambung lewat WhatsApp kami di 0811 3609 11.

0: Ya kawan, terima kasih untuk Anda masih bersama dengan kami pagi hari ini di program Ijen Talk. Saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Tadi ada Pak Jironi, ini Pak Jironi ya bacanya ya. Pak Di Jironi itu menyampaikan terjadi laka roda 2. Pagi tadi sudah 2 orang. Ini barangkali bisa diperhatikan terkait dengan polisi tidur. Polisi tidur Pak ya. Polisi tidur tidak ada tanda-tandanya. Itu terjadi di lokasi Lowok Doro, SPBU Lowok Doro ke timur, tembusannya ke Bumi Ayu. Di situ ada jembatan bekas jembatan rel tebu yang arah ke utara. Ini harapannya dari Dinas PU bisa dibantu agar tidak terjadi kecelakaan. Kalau tadi itu menimpa seorang ibu dan juga laki-laki. Oke. Ini terkait dengan polisi tidur yang disampaikan oleh Pak Di Jironi, Di Jironi, gimana nih Pak bacanya ya? Ini tadi kita sudah teruskan informasinya ke Kepala Bidang Lalu Lintas dan PLT Kabid Angkutan dari Dinas Perhubungan Kota Malang Pak Anies Januar. Kalau terkait dengan polisi tidur itu ranahnya dari Dinas Perhubungan kalau tidak salah. Ini kita masih coba komunikasikan tapi masih belum ada jawaban. Lalu ada juga Bu Enda tadi bergabung di jam 6 lebih 54 menit. Ada beberapa catatan info juga yang tadi disampaikan oleh Bu Enda. Saya putarkan dulu voice note-nya. Nah ini dari Bu Enda ya.
1: Selamat pagi Radio City Guest, selamat pagi pemirsa. Ini saya sekedar ngasih info. Ini kemacetan di Sukun sampai mendekati Indogrosir, kemacetannya. Terus
0: baik, terima kasih Bu Enda. Ini kepadatan di Sukun ya, sampai mendekati Indogrosir. Sampai dengan pagi hari ini ternyata di Sukun itu kondisinya masih ada kepadatan. Lalu ada Pak Yahya, ini juga menyampaikan tadi jam 7 lebih 10 menit masih banyak pengendara yang tidak disiplin, tanpa plat nomor, tidak menggunakan helm. Waduh, ini kayaknya kacau, begitu kata Pak Yahya. Daerah mana nih Pak Yahya yang gak ada dokumentasinya? Barangkali ada plat nomor yang bisa dideteksi, nanti bisa kita sampaikan ke jajaran dari kepolisian. Lalu ada juga Pak Nanang tadi jam 6 lebih 56 menit menyampaikan kondisi SPBU di Mergan roda 3, roda 2 maksudnya ini Pak ya, roda 2 atau roda 4 nih ya. Untuk Pertalite sudah meluber ke jalan raya dengan 2 pengisian kanan dan kiri. Ternyata sama, ini ada beberapa SPBU yang ngantri panjang kawan. Tadi salah satunya di SPBU Beji, bawahnya Jatim Park 3 ya, informasi dari Pak Gun. Lalu Pak Nanang juga menyampaikan ada pengisian BBM, ngantri isi BBM Pertalite. Ini sampai di jalan raya, kondisinya ada di SPBU Mergan. Sementara beberapa SPBU lain itu Pertalite-nya kosong. Tadi salah satu yang disampaikan oleh Pak Gun itu ada di SPBU Pendem, kemudian juga ada di SPBU Songgoriti, Pertalite-nya kosong, tadi sepi kondisinya. Nah kawan, beberapa waktu yang lalu terkait dengan fenomena antrian pengisian BBM ya, termasuk juga BBM bersubsidi, khususnya untuk BBM bersubsidi, baik itu solar, kemudian Pertalite, seringkali selama beberapa waktu ini kita dapat info dari Anda sebagai pengguna jalan, ada antrian, kemudian ada beberapa SPBU yang kosong. Nah, kita juga sudah coba konfirmasi ke jajaran dari Pertamina. Waktu itu kita wawancara dengan area manager Komrel CSR Pertamina Jatim Balinus, Pak Ahad Rahedi. Nah, ini disampaikan beberapa catatan dari Pak Ahad ya. Itu kan kalau berbicara soal antrian masyarakat yang mau ngisi BBM, tentu ini sebenarnya menjadi hak dari konsumen, mereka punya kebutuhan akan BBM. Nah kalau soal antrian itu memang sudah dipetakan, ada kemungkinan besar akan terjadi termasuk juga di Malang Raya. Lokasi dengan peningkatan juga dijalankan alur distribusinya sebenarnya. Selama mengantri ini dipastikan barangnya ada, terutama untuk produk solar dan juga Pertalite subsidi. Itu harus kalau terkait dengan ketersediaannya, dari Pertamina itu menekankan Pertamina tugasnya hanya suplai saja. Sementara untuk ketentuan berapa yang harus disuplai, salah satunya itu harus menentukan siapa pembelinya, berapa jumlah pembelinya, tahapan-tahapan yang jelas, kemudian juga kuota, berapa kuota yang akan disalurkan. Itu semua ada aturan tersendiri dan aturannya itu ada di pemerintah. Jadi Pertamina ini hanya bertugas untuk menyalurkan, sementara untuk aturan-aturannya berapa suplai yang harus dikirimkan oleh Pertamina itu sudah ada takarannya dari pemerintah, yang tidak boleh melebihi karena tentunya ini akan berpengaruh kepada anggaran negara. Ini khusus untuk BBM bersubsidi ya. Dan catatan juga seperti yang disampaikan oleh Pak Ahad Rahedi dari Pertamina Jatim Balinus, per Juli 2026 kemarin saja kawan, itu sudah separuh dari anggaran negara yang memang disediakan untuk BBM bersubsidi itu terserap kepada warga. Kami sudah dari Pertamina ini disampaikan sudah mencukupi sampai dengan bulan Desember nanti. Ini memang menjadi salah satu yang barangkali salah satu tantangannya ya, kalau pakai BBM bersubsidi ada kuota khusus yang memang sudah ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan anggaran yang sudah ditetapkan. Kecuali kalau untuk BBM non-subsidi, itu kan tidak membebani anggaran negara. Jadi kalau untuk terkait dengan suplainya barangkali masih aman sampai dengan hari ini. Sebenarnya waktu itu kita juga menanyakan apakah ada pengurangan terkait dengan suplai BBM, terutama untuk BBM bersubsidi, baik itu Pertalite maupun juga solar. Nah, disampaikan juga oleh beberapa jajaran Pertamina termasuk juga Pak Ahad, kalau terkait dengan pengurangan suplai tidak ya, barangkali salah satu faktornya adalah adanya peningkatan kebutuhan di masyarakat. Itu yang disampaikan kawan di tanggal 1 September kemarin ketika kita wawancara dengan area manager Komrel CSR Pertamina Jatim Balinus, Ahad Rahedi. Barangkali bisa diantisipasi ini kalau memang Anda pengguna BBM bersubsidi, tapi kalau menggunakan BBM subsidi gimana? Masih aman-aman saja atau seperti apa? Barangkali boleh kawan bisa juga ditambahkan ya untuk informasinya. Untuk yang sekarang ini lagi perjalanan, update informasi lain Anda juga boleh sampaikan bersama dengan kami lewat WhatsApp di 0811-3600-911. Nah kawan, saya juga punya info penting ini untuk Anda yang sudah merencanakan masa depan terbaik ya, yang punya rencana untuk investasi di bidang properti. Kalau mau beli properti jangan sampai malah boncos dan tidak produktif, makanya pilih yang pasti-pasti saja. Ada Paramalen, ini mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill. Sebuah hunian eksklusif lokasinya di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai, kemudian sudah lengkap dengan private pool, rooftop, dan juga smart home system, Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuno setiap harinya. Dekat dengan Jatimpa Group dan legalitasnya juga aman. Miliki kawan, Villa Parama Panderman Hill, untuk aset di kawasan produktif Kota Wisata Batu. Kalau mau tahu info lengkapnya bisa cek Instagram di @paramapandermanhill atau menghubungi di 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.

Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan,

0: kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Dikit nggak ketahuan kali ya.
7: Loh, mas, bukannya sama emang di buriku dah?
6: Ini kan jalur VIP.
7: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, mas. Di karpet merah. Antri ini ngajari cek lo tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lo. Kabeh iki nek mburi Gus rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
6: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
8: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

7 lebih 28 menit bersama saya Erika Rosa di program Ijen Talk hari ini. Kalau tadi beberapa kawan pendengar City Guide menyampaikan ada antrian pengisian BBM terutama untuk BBM jenis Pertalite bersubsidi ya, termasuk BBM bersubsidi. Salah satunya kawan ada antrian tadi di sekitaran daerah Beji, Kota Batu, di bawahnya Jatim Park 3. Kemudian tadi juga kita dapat informasi dari Pak Nanang di SPBU Mergan itu pengisian Pertalite juga sudah meluber sampai ke jalan raya. Kalau ini tadi Pak Yudi menambahkan jam 7 lebih 11 menit di Singosari Pertalite-nya masih aman, alhamdulillah. Lalu juga kita baru saja dapat konfirmasi dari Kepala Bidang Lalu Lintas dan PLT Kabid Angkutan Dinas Perhubungan Kota Batu. Ini Pak Anies Januar ya, mengomentari soal tadi saran dari Pak Dijorni. Ini perlunya ada polisi tidur, perlunya ada peringatan kalau di jalan itu ada polisi tidurnya. Lokasinya ada di daerah Lowok Doro, tepatnya di dekatnya SPBU Lowok Doro yang arah ke timur. Ini tembusannya ke Bumi Ayu, karena tidak ada peringatan kalau di sana ada polisi tidur begitu. Apa sih istilahnya polisi tidur dalam lalu lintas ya, nanti sambil saya tak cari, saya kok tiba-tiba lupa ini. Ini harusnya ada peringatan karena seringkali ada masyarakat yang terjatuh di sana. Terakhir pagi hari ini itu ada seorang ibu dan juga ada laki-laki yang jatuh di lokasi. Ini tadi sudah diatensi oleh Kabid Lalin dari Dinas Perhubungan Kota Malang, Pak Anies Januar. Terima kasih untuk infonya dan akan segera dicek ke lokasi. Terima kasih Pak Anies untuk informasinya, untuk atensi.

nya ya, respon cepatnya. Ada juga Pak Yahya tadi jam 7 lebih 18 menit menyampaikan dari Sudimoro Soekarno-Hatta, ini masih banyak yang enggak pakai helm dan tidak bisa foto tadi karena dia ngebut ya. Oke, terima kasih Pak Yahya. Nanti coba kita teruskan ke jajaran dari kepolisian. Ini lagi-lagi terkait dengan pelanggaran lalu lintas. Polisi memang bertugas bagaimana menjamin kedisiplinan lalu lintas ya, tapi masyarakat harusnya juga ini punya satu kesadaran, karena yang namanya disiplin itu kan sebenarnya kembalinya ke diri sendiri ya. Terima kasih Pak Yahya sudah diingatkan terkait dengan fenomena yang ada di sekitar kita. Lalu ada juga Bu Kumala tadi menyampaikan ada pengalian jalan di daerah sebelumnya Giri Palma yang beberapa waktu lalu sempat kebakaran. Sepertinya tadi kebakaran lagi karena ada pemadam dan masih menyiram jalan di sekitarnya juga. Pengendara dari arah The Ostidar dan sekitarnya itu dialihkan masuk ke perumahan Mutiara Citra Mas dan keluar sebelumnya perumahan Bukit Cemara Tidar. Tadi lewat sekitar 10 menit yang lalu. Terima kasih Bu Kumala. Yang terbakar ini apa Bu ya? Kebakaran rumah, kebakaran lahan atau bagaimana? Lalu ada juga Pak Arif Tommy. Selamat pagi Pak, jam 7 lebih 24 menit Pak Arif menyampaikan di SPBU Borobudur Pertalite-nya masih aman, antrian 3 mobil saja. Nah ini barangkali bisa jadi ini nih ya, bisa jadi perhatian juga bagi pengguna jalan yang mau isi Pertalite. Ada beberapa SPBU yang masih aman, ada juga beberapa SPBU yang Pertalite-nya kosong, ada juga beberapa SPBU yang antrinya panjang untuk pengisian Pertalite. Di Borobudur masih aman kawan, barangkali Anda juga mau isi BBM bersubsidi jenis Pertalite. Nah ini mungkin bisa ke sana. Lalu ada juga tadi Pak Edi, untuk solar sudah ada belum ya di SPBU Asri Katon Pakis. Barangkali Anda kawan pendengar City Guide baru saja lewat di sana, kawan boleh bisa menambahkan untuk informasinya. Bagaimana situasi di sekitaran SPBU Asri Katon Pakis, solarnya sudah ada belum ya? Karena beberapa hari yang lalu kosong nih Pak Edi ya. Sudah berapa hari Pak Edi? Mungkin boleh juga ditambahkan. Kawan itu tadi beberapa catatan informasi lalu lintas. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira. Ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Untuk info lengkapnya bisa cek Instagram di @unira_malang atau di pmb.uniramalang.ac.id. Bisa juga datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang di Jalan Mojosari 2 ke Panjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.

0: informasi seputar jantung.
1: Kawan, pagi hari ini Anda yang bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi masih relatif lancar di sepanjang Pandaan dari Gate Singosari, kemudian di area Sidoarjo juga di Lantrian, termasuk ketika Anda mengarah ke sekitar Waru. Untuk kabar lainnya seputar tol, mungkin tidak hanya lalu lintas kawan, informasi cuaca juga boleh Anda sampaikan, mengingat Malang tadi pagi juga sempat sedikit mendung ya. Anda bisa tambahkan di WhatsApp kami. Info tol kali ini didukung oleh Klinik Utama Istolaram AI Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama Istolaram Eye Center, harga lebih terjangkau. WhatsApp 0877-6741-3421, Jalan Indragiri, Kota Batu. Istolaram Eye Center, pelayanan premium harapan untuk semua.

0: program jaring radio pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo dan Bidar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Rima Indah. Puluhan sopir kendaraan logistik menggelar aksi demonstrasi di kawasan pelabuhan ASDP Ketapang Banyuwangi. Aksi ini merupakan bentuk keresahan para pengemudi terhadap kemacetan panjang yang terjadi di jalur menuju pelabuhan Ketapang dan telah berlangsung selama beberapa hari. Para sopir kendaraan logistik yang mayoritas akan menyeberang menuju Bali menyampaikan tuntutan agar pihak ASDP bersama seluruh pemangku kepentingan di kawasan pelabuhan segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi kepadatan kendaraan. Kondisi ini dinilai sangat mengganggu aktivitas distribusi logistik karena waktu tempuh menjadi jauh lebih lama dibandingkan kondisi normal.
2: Selamat pagi, saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo. Pagi ini membawa kabar, Dinas Sosial Kabupaten Situbondo memberi ruang klarifikasi kepada keluarga penerima manfaat KPM Program Keluarga Harapan PKH yang terindikasi melakukan transaksi judi online. PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Situbondo Fiskanto bilang, pihaknya telah menerima klarifikasi dari beberapa penerima PKH yang terindikasi melakukan transaksi judi online melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation atau 6NG. Rata-rata yang menjadi alasan penerima PKH dalam klarifikasinya, yakni datanya dipinjam dan disalahgunakan oleh anggota keluarga atau kerabatnya untuk melakukan transaksi judi online. Akibatnya terdeteksi melalui 6NG.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Sensus ekonomi Kota Batu diperpanjang hingga 15 September. BPS Kota Batu memperpanjang proses sensus ekonomi 2026 hingga 15 September 2026. Perpanjangan dilakukan setelah pendataan lapangan utama berakhir 31 Agustus untuk menyisir lokasi yang terlewat sekaligus memastikan kelengkapan dan validitas data. Kepala BPS Kota Batu Herlina Prasetyawati Sambodo mengatakan petugas juga melakukan verifikasi terhadap data anomali seperti ketidaksesuaian antara profil usaha dan pendapatan, NIK yang belum terisi, omset nol hingga margin keuntungan minus. BPS menilai jumlah data anomali relatif kecil dan tersebar di seluruh desa serta kelurahan. Petugas kembali diterjunkan untuk melakukan konfirmasi langsung sehingga hasil sensus ekonomi 2026 dapat menggambarkan kondisi ekonomi Kota Batu secara lebih akurat.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: decisions for your life. CityGate FM.
1: City Guides Inside.
2: Lowongan kerja terus dibuka, tetapi angka pengangguran masih menjadi pekerjaan rumah. Di Kota Malang, persoalan utamanya bukan sekedar kurangnya lapangan pekerjaan, melainkan masih adanya kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan dunia industri. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan perguruan tinggi dinilai menjadi kunci untuk mencetak tenaga kerja yang benar-benar siap kerja. Menurut pengantar kerja ahli muda di Snaker DPMPTSP Kota Malang, Eka Yuda Sudrajat, hingga saat ini masih ada sekitar 27.000 warga Kota Malang yang belum bekerja. Dia menilai banyak pencari kerja yang belum memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Karena itu, masyarakat didorong memanfaatkan pelatihan kerja, program reskilling dan upskilling, serta portal siap kerja agar peluang mendapatkan pekerjaan semakin besar.
3: Di kami ada kegiatan pelatihan kerja, Pak. Dan dalam satu tahun kami ada beberapa kegiatan pelatihan ya, yang baru-baru ini yang kita laksanakan itu diarahkan sektor informal atau di luar hubungan kerja ya. Karena bekerja itu tidak hanya di dalam hubungan kerja, tapi juga ada yang di luar hubungan kerja. Kesenjangan horizontal ketika seorang pencari kerja itu tidak sesuai, ketika dia mau bekerja, ternyata lowongan kerja yang ada atau kesempatan kerja yang tersedia itu tidak sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Biasanya akan kita arahkan untuk mereka melakukan reskilling ya, di balai latihan kerja atau di lembaga pelatihan atau di pelatihan yang sudah kita jalankan. Baru-baru ini kita melaksanakan pelatihan untuk fotografi, kemudian kemarin ada digital marketing, hantaran pangan, dan sebagainya. Nah, itu untuk menjembatani gap horizontal tadi. Jadi kita arahkan mereka untuk mengikuti pelatihan yang nantinya mereka bisa bekerja di luar hubungan kerja.
2: Sementara itu, Cluster General Manager Grand Mercure Malang Mirama dan Mercure Surabaya Grand Mirama, Dr. Sugito Adi, menyampaikan perusahaan saat ini tidak hanya mencari pelamar yang memiliki ijazah. Dunia industri juga membutuhkan kemampuan komunikasi, kedisiplinan, kemauan belajar, serta kemampuan beradaptasi dengan perubahan. Menurutnya, program magang dan pelatihan menjadi salah satu cara untuk memperkecil kesenjangan kompetensi tersebut.
4: Pelamar di kami itu sangat banyak, bahkan waktu opening itu bisa ribuan ya. Saya cek itu, kebetulan saya waktu itu ikut mengejar seleksi di awal, itu sangat banyak yang memang background pendidikannya berbeda dengan kebutuhan kami. Mengenai pendidikan, terus juga banyak kompetensi, sama juga kompetensi dan juga pilihan dari pelamar. Contoh nih, ada misalnya nih, kami taruh di masak juga nggak masak, terus dimasuk ya, kami di industri yang akhirnya harus memilah-milah. Terus juga itu sama yang dibilang Pak Yuda, misalnya maunya pokoknya di back office gitu. Di back office itu kadang saya tanya back office-nya yang seperti apa, kadang bingung jam office gitulah pokoknya. Nah, sementara dengan kondisi sekarang kan kompetisi ini semakin tinggi, semakin berat, tidak hanya dari sisi industri tapi juga kompetisi di antara pelamar pastinya ya. Makanya kami mengatasinya dengan cara ada yang tidak sama latar belakang pendidikannya, tapi coba kami tawarkan posisi yang paling bawah dulu untuk sambil belajar atau training dulu atau magang industri dulu. Ini sering kami lakukan karena dia belum punya pengalaman, kami tawarkan untuk magang industri selama 3 bulan misalnya gitu. Nanti kalau bagus, hasilnya bagus, itu di berbagai posisi yang terbuka, akhirnya kami nilai hingga dia bisa dianggap kompeten.
2: Hal senada juga disampaikan Ketua Badan Penelitian Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya, Dr. Sofia Rosalin. Menurutnya, kampus kini tidak cukup hanya menghasilkan lulusan yang unggul secara akademik. Perguruan tinggi juga harus memperkuat kolaborasi dengan industri melalui kurikulum berbasis kebutuhan dunia kerja, program magang, serta peningkatan kemampuan komunikasi dan keterampilan digital mahasiswa.
5: Jadi di sini kalau kami dari sisi akademisi, ini adalah sebuah kondisi di mana perusahaan memang mengeluh gitu ya terkait tentang kesulitan mencari kandidat yang tepat, sementara di lain waktu banyak pencari kerja yang juga kesulitan mendapatkan pekerjaan. Nah, di sini kalau kami melihat dari berbagai riset ya yang dilakukan oleh para peneliti gitu ya, yang pertama memang adalah pengalaman yang dimiliki oleh sumber daya, yaitu adalah dari manusianya atau dari mahasiswa atau alumni yang kami cetak, itu belum match gitu ya. Sehingga kami di sini kasih khususnya, kami ada beberapa strategi, salah satunya adalah kita bisa menggunakan kurikulum ganda, atau kami juga mengundang industri untuk hadir ya, dengan materi atau perspektif pandangan dari si industri gitu ya, sehingga kami bisa untuk mematchkan gitu antara kebutuhan dunia industri dengan kebutuhan perguruan tinggi. Jadi kita coba matchkan. Yang pertama adalah terkait tentang standar dari industri dan juga pengalaman dari mahasiswa. Kami juga mengirimkan atau mahasiswa itu ada 2 semester untuk melakukan magang di industri, sehingga ini sebagai portofolio mereka agar mereka nanti bisa langsung bekerja di perusahaan.
2: Tingginya angka pengangguran tidak cukup diatasi hanya dengan membuka lowongan kerja baru. Yang tak kalah penting adalah memastikan kompetensi tenaga kerja terus berkembang sesuai kebutuhan industri. Ketika pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat mampu bergerak bersama, peluang kerja akan semakin terbuka dan kesenjangan kompetensi dapat semakin diperkecil.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, pagi hari ini saya Erika Rosa bersama dengan Anda di program Ijen Talk. Setelah ini kita akan sambung dulu bersama dengan PMI Kota Malang, tentunya untuk kembali update bagaimana stok darah di PMI Kota Malang. Di line telepon, saya sudah bersama dengan penanggung jawab urusan pengambilan darah dari PMI Kota Malang, ada Bu Happy Endasari. Bu Happy, selamat pagi.
1: Iya. Selamat pagi, Mbak Erika.
0: Iya, Bu Happy, kita mau kembali update bagaimana stok darah di PMI Kota Malang.
1: Iya, terima kasih untuk saya sampaikan dua update stok darah hari Senin 7 September 2026 untuk produk WB golongan A 73, B 95, O 156 dan AB 22. Untuk produk PRC golongan A 246, B 524, O 514 dan AB 183. Dan untuk produk PC ke trombosit golongan A 44, B 66, O 53 dan AB 28. Untuk saat ini stok kita aman di 14 hari ke depan ya Mbak ya. Tapi stok ini bisa suatu waktu bisa berubah.
0: Baik, lalu kegiatan donor darah hari ini Bu Happy dilaksanakan di mana saja?
1: Hari ini kebetulan tidak ada kegiatan mobile unit ya Mbak ya. Jadi untuk masyarakat yang mau mendonorkan darahnya bisa langsung ke kantor PMI Kota Malang yang di alamat Jalan Murid nomor 10. Kita buka pelayanan mulai jam 7.30 pagi sampai 8.00 malam.
0: Baik, syaratnya apa saja nih Bu Happy kalau ada yang mau donor darah?
1: Iya, untuk persyaratan bagi masyarakat yang ingin mendonor darahnya yaitu usia minimal 17 tahun sampai 60 tahun, berat badan minimal 45 kg, tidur atau istirahat yang cukup minimal 4 jam sebelum donor, makan makanan yang bergizi tentunya banyak mengandung zat besi dan protein, sayur-sayuran, daging, kacang-kacangan dan minum cukup air untuk menghidrasi. Kemudian juga pastinya sehat jasmani dan rohani dan sehat dalam kondisi demam, tidak mengkonsumsi obat-obatan tertentu dalam waktu kurun 3 hari dan tidak memiliki riwayat tertentu seperti penyakit menular melalui transfusi darah, jantung atau paru-paru dan juga diabetes yang memerlukan insulin gitu Mbak Erika.
0: Baik, nah Bu Happy, barangkali ini juga bisa dijelaskan kepada masyarakat ya, prosedur untuk pengambilan darah di PMI Kota Malang sendiri seperti apa nih Bu Happy?
1: Iya, jadi masyarakat yang menggunakan darahnya, nanti kita lakukan tahap pemeriksaan dulu, wawancara kesehatan, untuk dilakukan pemeriksaan tekanan darah, hemoglobin. Jika semuanya lolos, nanti akan masuk ke tahap pengambilan darah, yang akan diambil kurang lebih 350 sampai 450 mili. Terus pengambilan kurang lebih 5 sampai 10 menit ya Mbak ya. Dan setelah dilakukan pengambilan darah, donor akan diberikan ekstra puding, kemudian juga istirahat terlebih dahulu kurang lebih 15 sampai 30 menit. Itu Mbak Erika.
0: Baik, ya Bu Happy, terima kasih untuk update-nya di pagi hari ini. Tentu nanti kita sambung lagi besok ya Bu Happy untuk terus update bagaimana stok darah di PMI Kota Malang. Terima kasih Bu Happy, selamat pagi.
1: Sama-sama Mbak Erika, selamat pagi.
0: Kawan, itu tadi program kerjasama City Guide FM dan juga PMI Kota Malang. Sementara itu untuk Anda, terima kasih juga yang masih bersama dengan kami. Ini tadi ada beberapa catatan informasi. Tadi ada Pak Roni yang juga telpon di newsroom. Untuk SPBU di Tidar, ini masih aman dari antrian, tidak terlalu panjang. Pertalite-nya aman untuk mobil, cuma pertalite motor itu mengular panjang. Solarnya juga habis di sana. Terima kasih Pak Roni. Ada Pak Diono tadi ngisi pertalite di daerah Bakalan Bulu Lawang, itu juga aman, tidak ada antrian. Yang ngantri cuma untuk biosolar. Antrinya panjang nggak nih Pak untuk yang biosolarnya? Lalu ada Pak Yahya. Oh tadi Pak Yahya ini ya mengomentari soal, saya tadi sempat nyebutnya tuh polisi tidur. Kalau kita lihat di KBBI memang bahasanya tuh polisi tidur, tapi kalau di bahasa Inggris itu bisa disebut speed bump atau speed trap yang biasanya juga disampaikan oleh kepolisian. Terima kasih Pak Yahya sudah sambung juga bersama dengan kami pagi hari ini. Lalu ada Bu Sandi, tadi jam 7 lebih 32 menit juga telepon ke teman-teman yang ada di newsroom. Info Pertalite di SPBU Panji Suroso itu tersedia, tidak antri. solarnya antri 5 sampai dengan 6 bis yang depannya Grand Mercure posisinya. Terima kasih juga Bu Sandi sudah berbagi informasi. Itu tadi kawan beberapa referensi mungkin untuk Anda yang pagi hari ini juga lagi perjalanan. Anda warga Malang Raya yang juga Sobat Jatim, sudah punya rencana juga belum ya untuk keliling wilayah Malang? Saya punya kabar gembira, ayo kawan, Anda bisa bepergian dengan nyaman, aman dan juga hemat bersama dengan Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bis, terdiri dari 14 bis operasional dan juga 1 bis cadangan dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari dan juga Terminal Batu. Tarifnya ramah di kantong. Untuk tarif umum hanya Rp5.000, sementara untuk pelajar, kemudian mahasiswa dan juga santri hanya Rp2.500 saja. Pembayarannya juga semakin mudah, bisa menggunakan tunai maupun juga non-tunai. Dari Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim bisa mengunjungi berbagai destinasi wisata menarik mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, Jatim Economic Park dan juga berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya mudah, Anda cukup datang ke halte atau rambu Trans Jatim terdekat, kemudian naik Trans Jatim, nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Kabar baiknya lagi kawan, untuk Anda Sobat Jatim, tahun ini Trans Jatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini nantinya akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang sampai dengan Kepanjen. Jadi, nanti tentunya akan semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak pula pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat di Malang Raya. Trans Jatim, transportasi andalani Jawa Timur.
2: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya lagi ada di salah satu hidden gem di Kabupaten Malang yang suasananya masih asri banget. Kalau biasanya orang ke Malang identik dengan pantai atau gunung, kali ini saya mau mengajak Anda mampir ke Coban Kedung Darmo yang ada di Desa Wonorejo, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang. Begitu sampai di sini, hal pertama yang langsung bikin saya terpukau itu suara gemericik airnya. Udaranya sejuk, pepohonannya masih rindang, dan yang paling mencuri perhatian tentu air terjunnya. Bukan hanya satu aliran, tapi bertingkat-tingkat, mengikuti susunan batu alam. Airnya juga jernih dengan kolam alami berwarna hijau kebiruan yang bikin siapapun pengen berhenti lebih lama menikmati suasananya. Yang menarik, Coban Kedung Darmo masih belum terlalu ramai. Jadi cocok buat Anda yang lagi cari tempat healing tanpa hiruk pikuk. Tapi tetap harus hati-hati ya, karena untuk sampai ke bawah, kita harus sedikit trekking melewati jalan setapak yang cukup curam dan biasanya licin. Apalagi setelah hujan. Jadi pastikan pakai alas kaki yang nyaman dan jangan memaksakan turun kalau kondisi cuaca sedang kurang bersahabat. Kalau berangkat dari Kota Malang, arahkan kendaraan ke Desa Wonorejo, lalu ikuti petunjuk menuju Coban Kedung Darmo. Setelah sampai area parkir, perjalanan masih dilanjutkan dengan berjalan kaki beberapa menit hingga suara air terjun mulai terdengar dan pemandangan indah ini menyambut di depan mata. Kalau Anda lagi mencari destinasi yang masih alami dan jauh dari keramaian, Coban Kedung Darmo wajib masuk daftar liburan berikutnya. Jalan-Jalan Plus.
3: Guidance for your life. City Guide FM.
4: Panas juga ya main padel.
5: Time out. Minum cheers dulu dong.
4: Segar. Ini yang alkalin ya?
5: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
6: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
7: Mas, mas, amit lo ya. Itu lo, sampe lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
6: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
7: Mas, mas, lihat deh. Sampai adus keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
6: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri dari tadi.
7: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean gak bawa penumpang di perut. Iya kan?
6: Iya sih. Aduh, maaf-maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja, hitung-hitung olahraga biar bugar.
8: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

kawan, hari ini di program Ijen Talk, nanti setelah ini ya, kurang lebih jam 8 sampai dengan jam 9 pagi, kita juga akan diskusi bersama dengan narasumber. Hari ini kita kembali membahas terkait dengan pasar gadang. Tentu menjadi satu apresiasi setelah bertahun-tahun, barangkali ini menjadi salah satu persoalan yang sangat dinantikan oleh masyarakat berkaitan dengan menyelesaikan persoalan pasar gadang. Dan tahun 2026 ini rasanya juga menjadi angin segar bagi masyarakat yang ada di Kota Malang, di mana pemerintah Kota Malang sudah merencanakan penataan pasar gadang. Ada rencana untuk, bukan rencana lagi ya, tapi memang sekarang ini sedang proses bagaimana pelebaran jalan yang ada di kawasan pasar gadang sampai dengan Bumi Ayu. Kemudian pemerintah Kota Malang ini juga bukan hanya berencana menata kawasan gadang dalam hal infrastruktur jalannya saja, tapi juga menata pasar gadang. Bagaimana ada rencana relokasi pedagang, ada yang dimundurkan di sisi sebelah selatan, kemudian juga nanti ada rencana untuk perbaikan pasar gadang yang sisi sebelah utara. Tentu yang diharapkan persoalan pasar gadang ini nantinya akan membawa dampak yang lebih positif bagi warga Malang Raya ya, bagi pengguna jalan maupun juga bagi perekonomian yang ada di wilayah Kota Malang dan juga Malang Raya. Tapi tentu yang menjadi catatannya juga, bagaimana relokasi pasar gadang ini bukan hanya sekedar kebijakan, tapi tetap memperhatikan hak dari pedagang. Mereka sudah berjualan, ada yang mungkin sudah belasan tahun, bahkan puluhan tahun. Ketika ada rencana relokasi, bagaimana mereka juga tetap dijaga haknya dan tidak dirugikan. Hari ini topik bahasan kita di program Ijen Talk, kita bicara relokasi pasar gadang antara kebijakan dan juga hak dari pedagang. Kami mengundang ada Kepala Disko Pindad Kota Malang, ada Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, dan juga kami mengundang ada Guru Besar Ilmu Manajemen dari Universitas Merdeka Malang. Untuk Anda, barangkali yang juga mau ikut berkomentar kawan dalam diskusi pagi hari ini, nanti boleh sambung lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911. Tapi sebelumnya, kita mau jeda dulu, tetaplah bersama dengan kami di program Ijen Talk City Guide 911 FM.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Sifati, 911 Hot News, jam 8 pagi. Kawan, Pemkot Malang hadir untuk kemudahan transportasi pelajar. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan, dengan adanya program angkot pelajar gratis sebagai upaya Pemkot Malang menghadirkan akses transportasi yang aman, nyaman, dan terjangkau untuk pelajar. Saat ini total ada 66 armada yang melayani mobilitas pelajar dengan 15 rute yang tersebar. Layanan ini diperuntukkan semua pelajar di Kota Malang mulai dari SD, SMP, sampai SMA sederajat. Kawan, pemadaman karhutla di Gunung Ijen terkendala cuaca. Upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan Taman Wisata Alam Kawah Ijen sempat terkendala angin kencang dan kabut tebal

0: Hal ini membuat helikopter waterbombing yang dikerahkan BPBD Jatim hanya bisa melakukan 2 kali penerbangan kemarin. Kata Kepala Pelaksana BPBD Jatim, Gatot Subroto, kondisi cuaca ini menjadi salah satu kendala utama dalam operasi pemadaman dari udara. Kawan, asap karhutlah menyebar ke negara ASEAN. Asap kebakaran hutan Indonesia dilaporkan menyebar ke Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Kondisi ini berdampak pada kualitas udara di sejumlah wilayah. Kabut asap lintas batas tersebut berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia. Dampaknya turut menjadi perhatian negara-negara tetangga. Kondisi ini menunjukkan dampak karhutlah Indonesia yang tidak hanya dirasakan di dalam negeri, tetapi juga meluas ke kawasan Asia Tenggara. Demikian 911 Hot News jam 8 pagi. Saya Rai Dinaya Siva, selamat pagi.
1: Hot News.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Hari ini kita akan diskusi bersama dengan para narasumber. Topik bahasan kita, relokasi pasar gadang antara kebijakan dan juga hak dari pedagang. Nanti kita akan sambung bersama dengan Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Diskopinda Kota Malang, ada Dr. Eko Sri Yuliadi. Lalu kami juga mengundang Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Haji Bayu Rekso Aji AMD. Dan kami juga mengundang dari akademisi, ada Guru Besar Manajemen dan Kepala Lembaga Penelitian serta Pengabdian kepada Masyarakat LPPM dari Universitas Merdeka Malang, Profesor Dr. Bogi Triatmanto SEMM. Saya mengundang Anda, boleh yang mau ikut diskusi pagi hari ini ya. Anda boleh sambung lewat WhatsApp kawan di 0811-360-911. Boleh sambung di voice note, boleh juga di line telepon. Tapi sebelumnya kita jeda dulu sebentar. Nanti kita akan segera sambung bersama dengan narasumber di program Ijen Talk.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, pagi hari ini saya Erika Rosa bersama dengan Anda di program Ijen Talk. Hari ini topik bahasan kita relokasi pasar gadang antara kebijakan dan hak pedagang. Nah, ini yang kita bahas bersama hari ini. Saya sudah ditemani ada dua narasumber yang sudah bergabung bersama dengan kami. Ada Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Haji Bayu Rekso Aji AMD. Pak Bayu, selamat pagi Pak.
1: Pagi Mbak Erika nih ya.
0: Iya betul Pak Bayu, ya, semangat Mbak pagi Erika, juga okay. Alhamdulillah sehat Pak Bayu, gimana? Sehat juga Pak?
1: Alhamdulillah sehat Mbak.
0: Terima kasih kembali Pak Bayu untuk waktunya bersama dengan kami pagi hari ini. Kita kembali diskusi terkait dengan pasar gadang. Hari ini gak ada kegiatan Pak pagi di DPRD?
1: Nanti siang paripurna kita Mbak, jawaban wali kota terkait APBD perubahan.
0: Baik, oke, terima kasih juga Pak Bayu masih menyempatkan waktunya bersama dengan kami. Lalu kami juga mengundang dari akademisi, ada guru besar manajemen dan kepala lembaga penelitian serta pengabdian kepada masyarakat LPBM dari Universitas Merdeka Malang. Ada Profesor Dr. Bugi Triatmanto SEMM. Prof. Bugi sudah bisa sambung belum ya? Selamat pagi Prof. Bugi.
2: Selamat pagi Mbak Erika.
0: Iya.
2: Bisa.
0: Baik, koneksinya kok kayaknya agak tersendat nih Prof. Bugi ya.
2: Iya, betul Mbak. Sebentar saya tak cari tempat lain aja Mbak supaya koneksinya bisa lebih ini lebih bagus lagi. Saya bisa gabung di dua device ya Mbak ya.
0: Boleh Prof. Bogi, nanti bisa dikondisikan. Terima kasih juga Prof. Bogi sudah menyempatkan waktunya bersama dengan kami pagi hari ini. Pagi sudah ngajar tapi sambil sambung di diskusi kami ya. Sehat selalu Prof. Bogi, semoga lancar aktivitas hari Seninnya.
2: Terima kasih.
0: Kawan, hari ini kami juga mengundang ya, dari pemerintah kasih, Kota Malang. Kami mengundang Kepala Diskopinda Kota Malang, Dr. Eko Sri Yuliardi. Ini tadi Pak Eko menyampaikan sekarang masih ada apel ya. Nanti akan bergabung menyusul, termasuk juga ikut tersambung dalam diskusi pagi hari ini. Anda yang lagi perjalanan atau apapun aktivitas Anda yang pagi hari ini sedang menyimak program siaran Ijen Talk, kawan, boleh ikut bergabung bersama dengan kami. Anda boleh sambung lewat WhatsApp kami di 0811 360 911. Berbicara soal relokasi pasar gadang, tentu ini sebenarnya menjadi satu hal yang banyak dinantikan oleh masyarakat, karena ganti berapapun wali kota, kok kayaknya persoalan gadang ini tidak terselesaikan. Tentunya patut kita apresiasi 2026 ini, pemerintah Kota Malang sudah mengagendakan untuk penataan kawasan gadang, baik itu perbaikan jalan maupun juga penataan pasar gadang. Tapi kemudian ketika kita berbicara tentang penataan kawasan gadang, relokasi pedagang pasar induk gadang sekarang ini memasuki babak baru, kawan. Di tengah adanya target pembongkaran dari pemerintah Kota Malang, yang paling lambat pedagang ini harus membongkar lapaknya secara mandiri tanggal 15 September 2026 besok. Kalau tidak dibongkar secara mandiri, nanti tanggal 16 September itu akan dibongkar oleh pemerintah Kota Malang. Tapi kemudian ada beberapa yang juga disoroti oleh DPRD Kota Malang terkait dengan bagaimana lokasi relokasi ini apakah juga cukup representatif untuk lokasi berjualan, kemudian juga terkait dengan

0: status lokasi relokasi. Ini ternyata berupa lahan sewa. Bagaimana dasar hukumnya, kemudian juga bagaimana perlindungan terhadap para pedagang. Bukan hanya sekedar kebijakan, tapi juga bagaimana relokasi ini menjaga hak dari para pedagang yang barangkali mereka ada loh yang sudah berjualan bertahun-tahun, bahkan sampai dengan belasan tahun. Nanti kita akan ngobrol banyak bersama dengan para narasumber ya. Sambil menunggu Pak Eko dari Diskopindak, saya juga ke narasumber yang lain, mungkin ke Pak Bayu dulu. Pak Bayu, ketika melihat bagaimana proses penataan Pasar Gadang sampai dengan hari ini, apa komentar dari Dewan, Pak?
1: Ya, nanti Mbak Erika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Erika, Prof. Boge, dan pendengar Radio City Gate. Yang pertama, kami memang mengapresiasi dari pemerintah kota telah mendengarkan ya keluhan dari warga Kota Malang yang hampir berapa tahun ini, hampir 13 tahun ya, yeah, terkait adanya kemacetan akibat dari Pasar Gadang. Itu menurut saya juga sesuatu yang baik ya, yang harus kita apresiasi dan dukung seperti itu. Tapi kalau kita bicara masalah pasar di Kota Malang, itu kan sebenarnya ada 3 pasar yang cukup rumit ya. Artinya Pasar Rindu Gadang, Pasar Blimbing, dan Pasar Besar. Sampai di DPRD di tahun 2023, pas periode saya sebelumnya, ya, kurang lebih sekitar akhir tahun, kita akan membentuk pansus ya. Salah satunya adalah pansus 3 pasar ini. Ya, salah satunya rekomendasi dari pansus ini menyelesaikan semua perjanjian kerjasama. Karena memang dari 3 pasar ini, itu kan ada kerjasama dengan pihak ketiga ya. Kalau Pasar Besar insya Allah sudah clear ya, Matahari menyerahkan sepenuhnya asetnya itu ke pemerintah kota, sehingga itu nanti pembangunannya seperti apa itu tinggal di follow up oleh pemerintah kota ya, walaupun masih ada dinamika di sana ya. Nah, mau ada pembangunan, cuma akhirnya dinamika sampai sekarang tertunda seperti itu. Nah, yang 2 ini, Pasar Rindu Gadang dan Pasar Blimbing, case-nya hampir sama ya. Kalau dengan Pasar Gadang kita punya perjanjian perikatan kerjasama dengan PT PPI, Patra Berkah Ikoni. Kalau di Pasar Blimbing kita dengan PT KIS, seperti itu. Nah, sebenarnya kalau kita melihat ke belakang, kalau Pasar Rindu Gadang, kita sudah dorong untuk review perjanjian kerjasama sampai pemutusan PKS ini gitu ya. Karena kami melihat dari sisi apa keruwetan dan kerumitannya, Pasar Rindu Gadang lebih, sebenarnya menurut kami ya, lebih ringan case-nya daripada Pasar Blimbing seperti itu. Cuman karena berlalu-lalu dan segala macam, menimbulkan kemacetan dan segala macam ya, prestasi kami di periode Pak Wahyu ini sudah punya keberanian untuk merelokasi yang sisi selatan seperti itu. Cuman memang ini kan akhirnya menjadi dinamika yang luar biasa ya, di khususnya di pedagang di sana, karena data di kami ini setelah ini, walaupun masih anu ya, masih dinamis datanya ya, kadang kita tanya hari ini bisa A, besok bisa B, atau mungkin informasi beberapa yang berlainan seperti itu. Data di awal memang di ada sekitar 1.600 pedagang. Cuman karena posisinya ini kita relokasi itu adalah sewa lahan ke pihak ketiga, akhirnya tidak mengakomodir dari 1.600 itu, kurang lebih sekitar 1.000. Artinya ada plus minus 500 pedagang yang tidak terakomodir. Cuman beberapa kali kita komunikasi hearing, rapat kerja dengan teman-teman Diskopindak, memang kendalanya tempat ini tidak bisa menampung semua ya. Akhirnya ada semacam telah dan segala macam ya, hak kewajiban pedagang. Karena informasi yang kami dapat ya, ini dari informasi kan kita ada 2 sisi ya, informasi dari pemerintah kota dan informasi pedagang yang mengadu kita seperti itu. Informasi dari pemerintah kota, setelah ada sosialisasi dan segala macam, pedagang di sisi selatan ada memang diklasifikasikan pedagang yang aktif ya, itu yang diutamakan. Ada pedagang yang tidak aktif selama bertahun-tahun, ada pedagang yang ABC dan segala macam. Akhirnya yang terakomodir yang pindah ke belakang, yang informasi yang kita dapat dari Diskopindak adalah pedagang yang aktif ya. Jadi kalau mereka itu kan acuannya biasanya regulasi mereka terkait dengan Perda nomor 12 2004 seperti itu. Kalau kita di Dewan ya fan-fan saja ya terkait dengan payung hukum seperti itu. Cuma memang akhirnya problemnya banyak pedagang ya, itu juga, tapi perlu juga digali lebih dalam, pedagang ini muncul setelah ada pindah ke belakang apa memang pedagang yang memang sebenarnya dia aktif berjualan situ cuman nggak dapat tempat. Ini kan jadi akhirnya pembahasan kita. Nah ini kita juga di Dewan ya sudah sepakat tetap mendalami ini ya. Yang pertama kita pengen bahwa alas hukum yang nggak tahu nanti perjanjian kerjasama antara pemerintah kota dengan pihak paguyuban, karena itu kan informasi yang kami dapatkan bahwa sewa itu pakai APBD ya, pembangunan adalah swadaya dari paguyuban. Nah ini kan harus jelas nih ya, karena ini pakai APBD sewanya. Nah harus jelas ini bentuk kerjasamanya seperti apa gitu ya, apa bentuk kerjasama seperti itu. Atau yang informasi yang terakhir kami dapatkan, pemerintah kota kemarin menyampaikan bahwa nanti ada semacam hibah dari paguyuban setelah dibangun ya, bangunannya itu dihibahkan ke pemerintah kota. Ini kan tapi masih sebatas lisan ya, belum ada tindakan ataupun tertulis. Nah harapannya ini kita harus dipercepat gitu ya, dipercepat draft-draft itu segala macam. Nah ini kan yang di versinya pedagang, banyak pedagang yang ke kami yang menyatakan bahwa kami sudah berdagang udah lama dan segala macam nggak dapat tempat dan segala macam. Makanya kami ya senyampang ini juga pembahasan di APBD perubahan. Insya Allah mungkin besok juga kita ketemu dengan teman-teman Diskopindak, kita sudah menyampaikan secara resmi ya, walaupun sebelumnya juga komunikasi secara intens ya, kita pengen secara resmi kita minta ya pemerintah kota dalam ini Diskopindak, yang pertama apa, menyampaikan data by name by address ya, pedagang-pedagang yang dapat direlokasi, pedagang-pedagang yang tidak dapat, nah itu alasannya apa, dan pedagang-pedagang yang baru ya, karena informasinya juga kan masih di lapangan seperti itu, ada yang pedagang baru karena ada kompensasi dan segala macam seperti itu. Dan yang kedua adalah skema dari perjanjian kerjasama atau hibahnya seperti apa gitu ya, alas hukum yang mensepakati ini seperti apa ya, biar nanti kedepannya kita sama-sama clear dan clean seperti itu, tidak ada hambatan-hambatan lain. Kita kan di pemerintah kota DPRD kan trauma dengan kes tiga pasar ini yang akhirnya merugikan masyarakat, apalagi kondisi ekonomi. Saya melihat kalau kita turun ke pasar, apalagi masyarakat yang semakin ya nggak ramai atau bisa dikatakan sepi lah ya.
0: Ada penurunan pak ya?
1: Iya ada penurunan, betul. Dengan kondisi ekonomi yang seperti ini, banyak kontraksi, dengan tergerus dengan pasar-pasar online ini, pasar tradisional tantangannya kan luar biasa. Tapi kan Diskopindak atau pemerintah Kota Malang kan sebenarnya punya pasar yang menurut saya akhirnya harusnya bisa menjadi benchmark gitu ya, pasar Rorodowo, pasar clothing yang bertransformasi bukan hanya menjadi pasar tradisional, pasar rakyat, tapi bertransformasi menjadi pasar wisata. Nah itu hal-hal itu yang harus bisa di copy paste dengan yang lain seperti itu.
0: Baik, ya itu dari Pak Bayu. Terkhusus kalau kita bicara pasar gadang, sebenarnya pasar gadang ini juga potensi ekonominya luar biasa, bukan hanya menjadi rujukan masyarakat yang ada di Kota Malang, tapi juga menjadi rujukan belanja berbagai masyarakat di Malang Raya dan sekitarnya. Nah, saya ke Pak Bugi. Pak Prof Bugi, kalau kita bicara tentang relokasi ya, sebenarnya apa Pak resiko terbesar ketika ada proses relokasi, terkhusus ketika kita melihat case-nya ini ada di Pasar Gadang ya?
2: Oke, suara saya sudah bisa ini Mbak Arika?
0: Sangat jelas Prof Bugi, alhamdulillah.
2: Oke, baik, terima kasih. Salam kenal Pak Bayu. Jadi begini, kalau kita bicara tentang risiko, saya pikir

0: kan begitu. Salah satu contohnya itu adalah batu dengan penghasilan yang seperti itu, apakah pasar besar di mana itu namanya, di Kota Batu, di Jalan Kembar itu, apakah itu pasar induk? Itu ternyata ketika saya coba fasilitasi di sana, itu bukan gitu ya. Para penjual itu lebih banyak menjualnya ke wilayah kabupaten. Nah, ini Kota Malang itu sudah luar biasa bisa mempunyai pasar induk seperti Pasar Gadang. Karena itu menjadi rujukan bagi semua aktivitas ekonomi. Itu begitu. Nah, yang jadi persoalan adalah ketika itu dilakukan relokasi dan itu tidak berpindah tempat, Mbak, misalnya itu dari Gadang situ lebih ke mana lagi, atau yang karena di situ kayaknya sudah perbatasan deh antara Kota Malang dengan Kabupaten Malang, itu tidak terlalu banyak risiko yang bisa apa yang mungkin terjadi. Lah, yang jadi persoalan itu seperti yang disampaikan oleh Pak Bayu tadi itu, ketika dilakukan identifikasi apa sih yang menjadi persoalan bagi pedagang. Lah, pedagang ini maunya kan kepastian. Tentang kepastian hukum, tentang kepastian keamanan dalam pengertian ekonomi, saya besok masih jual, bisa jualan apa tidak, saya besok masih bisa mendapatkan penghasilan dari jualan di Pasar Gadang atau tidak, itu yang perlu dipikirkan lebih lanjut. Itu begitu, kepastian terhadap para pedagang yang akan tetap berada di sana, beri kepastian. Kalau tidak, ini risikonya lebih besar lagi gitu ya. Di mana risikonya lebih besar lagi itu ya, risiko sosial. Adakah risiko ekonomi? Kemungkinan ada, terkait dengan kelangsungan pendapatan para pedagang di sana. Itu yang perlu kita pikirkan lebih lanjut itu. Nah, syukur-syukur kalau pihak pemerintah kota itu bisa mengidentifikasi saja ini sing dodolan nggone Gadang ini, apakah orang Malang saja gitu, karena bisa jadi itu bukan orang Malang, baik itu dari kabupaten ataupun dari wilayah yang lainnya. Seberapa besar toleransi yang bisa diberikan? Karena begini, ketika orang bekerja di Malang, kemudian dia membawa uang itu keluar dari Malang, itu sebetulnya yang lebih menguntungkan kemana arah uang itu dibawa, begitu. Karena itulah yang akan mempertinggi perputaran ekonomi di satu wilayah. Ketika orang berbelanja di Gadang, sudah mengeluarkan uangnya di Gadang. Kemanakah pedagang ini akan membelanjakan lagi uang itu? Oh, tetap di Malang. Lah, disitulah perputaran ekonomi itu tinggi. Ketika perputaran ekonomi itu tinggi, maka pertumbuhan ekonomi di Kota Malang ini juga akan tinggi. Itu yang perlu dikaji lebih lanjut gitu ya. Perlu mendapatkan perhatian baik itu dari pemerintah maupun dari di Dewan, begitu Mbak Erika.
1: Baik, Prof. Bogi, terkait dengan tadi ya, identifikasi, mereka yang jualan itu sebenarnya orang dari Malang atau orang dari mana? Apakah dalam hal ini artinya perlu ada intervensi khusus barangkali ketika pedagang itu adalah asli orang Malang?
0: Ketika itu sudah berada di pasar, itu yang sulit, Mbak, kita mengintervensinya. Mungkin begini, kalau toh itu dibangun, direnovasi, ya mungkin lebih baik kita prioritaskan yang mempunyai apa bedak di sana itu adalah orang Malang dulu gitu, Mbak. Baru terus kemudian ketika itu dijual untuk dimiliki secara tetap. Kenapa saya katakan untuk dimiliki secara tetap, Mbak? Karena tadi itu yang menyangkut masalah kepastian hukum dan kepastian ekonomi. Itu perlu diperhatikan. Itu begitu. Nah, mungkin ditawarkan dulu dengan orang-orang Malang. Begitu ya. Gunanya untuk apa? Sekali lagi, untuk mempertinggi apa ya, atau untuk menaikkan

0: harkat, martabat, pendapatan, sosial ekonomi di Kota Malang secara keseluruhan, Pak. Ketika individu itu meningkat pendapatannya, otomatis di situ perputaran ekonominya, perputaran uang di Malang itu semakin tinggi juga. Itu yang saya katakan tadi itu mampu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Gitu. Itu tujuannya untuk mengidentifikasi itu. Gitu. Lah, baru terus kemudian ketika ini orang Malang sudah selesai gitu ya, tetapi masih ada, monggo silahkan siapa yang akan berpartisipasi untuk meramaikan pasar induk Gadang. Kan itu penting, Mbak, pasar induk itu. Begitu, Mbak Erika.
1: Baik, iya Prof. Bugi dan juga Pak Bayu. Kita jeda sejenak dulu, nanti kita masih akan kembali di program Ijen Talk. Sambil setelah ini coba kita hubungi Pak Eko ya. Kita mau follow up kembali, kira-kira Pak Eko bisa bergabung di jam berapa. Kemarin sih ketika kita komunikasi dengan Pak Eko mengupayakan 8:30 ketika tidak ada rapat lanjutan setelah apel, ini diupayakan untuk bisa sambung bersama dengan Radio City Guide. Sebelumnya terima kasih juga kawan untuk Anda yang sudah berbagi beberapa informasi bersama dengan kami, termasuk ini tadi ada komentar dari Bu Endah terkait dengan topik bahasan kita hari ini. Nanti kita putarkan Bu Endah, kita jeda dulu. Hari ini kita masih bicara tentang relokasi pasar Gadang antara kebijakan dan hak pedagang.

Jalan Plus. Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengenal destinasi budaya yang cukup ikonik di Malang Raya, yaitu Museum Panji.

museum ini berada di daerah Ringin Anom, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Tepatnya di Jalan Raya Bangilan, dari pusat kota Malang jaraknya sekitar 15 km dengan waktu tempuh kurang lebih 30-40 menit. Aksesnya juga cukup mudah. Dari kota Malang, Anda bisa mengambil arah timur menuju Sawo Jajar, lalu lanjut menuju ke Ki Ageng Kribik. Dari Ki Ageng Kribik, arahkan kendaraan Anda menuju Tumpang. Dari sana, kawan Anda akan mudah sekali untuk menemukan penunjuk arah ke Museum Panji di sisi kanan jalan. Dan lokasinya juga tidak jauh dari jalan raya utama. Begitu sampai, suasana yang terasa langsung berubah, lebih tenang, sejuk, dan kental dengan nuansa tradisional Jawa. Area museumnya juga luas dengan bangunan yang mengusung konsep arsitektur khas yang menyatu dengan lingkungan sekitar. Museum Panji di Tumpang ini didirikan oleh arkeolog sekaligus pegiat budaya Dwi Cahyono dan dikelola oleh Yayasan Inggil Malang. Pembangunannya dimulai pada tahun 2014 dan diresmikan sekitar 2016 dengan tujuan utama melestarikan kebudayaan Jawa Timur, khususnya cerita Panji yang bahkan sudah diakui dunia sebagai warisan budaya. Di dalam museum Anda bisa menemukan berbagai koleksi menarik mulai dari topeng Malangan dengan beragam karakter, wayang, arca, hingga diorama yang menggambarkan adegan-adegan penting dalam sejarah dan cerita rakyat. Ada juga di sana artefak kerajaan dan benda-benda kuno yang bakal memperkaya wawasan Anda tentang masa lalu. Fokus utama museum ini adalah cerita Panji, kisah cinta dan perjalanan Pangeran Panji Asmorobangun dan Putri Chandra Kirana dari era Kerajaan Kediri dan Jenggala. Cerita ini bukan hanya legenda, tapi juga syarat nilai tentang kesetiaan, perjuangan, dan pencarian jati diri. Yang menarik, museum ini tidak terasa kaku seperti museum pada umumnya. Anda bisa menikmati setiap sudut dengan santai, bahkan ada juga fasilitas tambahan seperti area rekreasi dan kolam renang, sehingga cocok untuk bisa Anda kunjungi bersama keluarga. Aktivitas yang bisa Anda lakukan di sini mulai dari eksplorasi koleksi, foto-foto dengan latar budaya yang estetik, sampai sekedar duduk menikmati suasana yang lebih rileks dari rutinitas harian. Jadi kawan, kalau Anda ingin jalan-jalan yang tidak hanya menyenangkan tapi juga memperkaya wawasan budaya, Museum Panji bisa jadi salah satu destinasi yang patut Anda pertimbangkan.

Kembangkan. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya. Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.

0: harus ke kantor ya?
1: Eh, sekarang gak perlu.
0: Serius? Terus lapornya gimana?
1: Tinggal chat WhatsApp Tania.
2: Halo, saya Tania, Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan. Ada yang bisa kami bantu?
0: Saya mau lapor, air di rumah saya nggak mengalir.
2: Baik, silakan kirim nomor pelanggan atau lokasi Anda. Laporan akan langsung saya teruskan ke petugas.
0: Wah, gampang juga ya. Jadi nggak perlu datang ke kantor.
1: Betul, mau lapor gangguan, cek tagihan, atau cari informasi layanan, semuanya bisa lewat WhatsApp Tania.
3: Perumda Tugu Tirta menghadirkan pelayanan yang semakin dekat, cepat, dan responsif. Bersama Tania, kebutuhan layanan air minum kini cukup dalam satu percakapan WhatsApp. Simpan nomor WhatsApp Tania di nomor 0811-7550-800 dan nikmati layanan yang lebih mudah kapan saja. Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kuat bersinergi terbaik. Program ini kolaborasi Perumda Tugu Tirta Kota Malang bersama City Guide 911 FM. Didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih dekat. Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 non fakultas kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada fakultas agama Islam, hukum, pertanian, peternakan, teknik, MIPA.

0: Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, kita kembali di program Ijen Talk hari ini. Topik bahasan kita relokasi Pasar Gadang antara kebijakan dan hak pedagang. Saya bersama dengan Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, ada Pak Bayu Rekso. Kemudian saya juga bersama dengan Guru Besar Manajemen dan Kepala Lembaga Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM dari Universitas Merdeka Malang, ada Profesor Dr. Bugi Triatmanto. Tadi barusan ya, kami coba chat ke Pak Eko, Kepala Diskopinda Kota Malang. Ini belum dibalas oleh Pak Eko. Kemudian kita juga coba telepon ke Pak Eko, kok belum diangkat ini. Kemarin si Pak Eko menyampaikan kemungkinan apel selesai 8:30 ya. Nanti gak tahu ada rapat lagi atau tidak. Ini kita masih upayakan untuk pagi hari ini juga bisa sambung bersama dengan Kepala Diskopinda Kota Malang. Sementara itu untuk beberapa catatan, ini tadi ada Bu Endah yang juga ikut berkomentar terkait dengan topik bahasan kita hari ini. Tadi ada voice note yang disampaikan oleh Bu Endah, saya putarkan dulu. Nah, ini kayaknya kok masih ada gangguan ya di PC-nya penyiar nih. Saya mau putarkan dari Bu Endah. Tadi ada beberapa komentar yang disampaikan kawan, saya play satu-satu dulu.
1: Selamat pagi kakak, saya
0: selamat pagi Bu.
1: Saran apa mengenai topik hari ini, kebijakan atau hak pedagang. Kalau kebijakan itu memang kata-kata seakan kurang mengenakan untuk pedagang. Pastikan terjadi relokasi dan sebagainya. Tapi sebetulnya dilihat dari sudut pandang kebijakannya itu sendiri kan untuk melebarkan jalan. Sedangkan jalan itu sarana yang dibutuhkan pedagang untuk mensuplai barangnya, entah

0: menyambut baik relokasi itu. Tapi kebijakannya juga harus berpihak ke pedagang. Dalam arti seperti ini, anda kata direlokasi yang sesuai, maksudnya sepadan dengan yang dulu pernah dia tinggali. Terus anda kata ada biaya-biaya lain untuk pedagang yang sudah lama, itu pun dikasih kemudahan. Anda kata nyicil, ya nyicilnya yang sesuai gitu, tidak memberatkan para pedagang itu. Jadi insya Allah nanti para pedagang kalau dikasih pengertian seperti itu, nanti akhirnya mau menerima gitu loh. Kecuali kalau relokasinya itu tidak memihak pedagang, anda kata anu tahu-tahu pasarnya direlokasi gitu. Kalau ini kan relokasinya pasar Gadang kan untuk melebarkan jalannya juga, sedangkan jalan kan dibutuhkan pedagang untuk yaitu tadi mensuplai barang dagangannya. Itu dari saya. Jadi sebetulnya para pedagang harusnya menyambut baik, asal tadi saya tanya pemerintah juga memikirkan relokasi yang sesuai, yang tepat caranya itu. Itu dari saya, Kak. Terima kasih.
1: Terima kasih kembali Bu Enda. Ada
0: saya
1: tambahan lagi ya?
0: Saya ingin menambahkan sedikit, Kak. Saya setuju dengan narasumber tadi, kalau diutamakan yang warga Malang agar ekonomi tidak lari ke luar daerah. Terus agar warga Malang punya kesempatan untuk meningkatkan ekonominya. Tapi yang lebih utama lagi itu adalah orang yang sudah berjualan di situ sampai katakanlah sampai puluhan tahun.
1: Saya agak percepat Bu ya.
0: Gimana ya, kalau bisa ya 50-50 lah. Jangan terus habis gitu semua didulukan yang Kota Malang, sedangkan orang yang sudah lama berjualan di situ nanti akhirnya tergusur, kasihan juga tuh. Jadi selagi memang lahannya kurang atau bedaknya kurang, saran saya jangan tetap Malang. Karena kalau tetap, satu itu nanti menguntungkan satu pihak, bisa jadi nanti dikasihkan anaknya atau bisa jadi turun dan seterusnya. Terus orang lain tidak punya kesempatan untuk menikmati berdagang di situ. Itu saran saya. Bukannya saya tidak setuju dengan Bapak tadi, enggak. Saya setuju aja ada baiknya, tapi ya itu tadi nanti terjadi penyalahgunaan gitu loh. Kalau jadinya tetap itu jadi penyalahgunaan, bisa dijual seenak hati gitu. Mending jangan tetap, jadi berapa tahun sekali diperbarui gitu. Jadi orang lain punya kesempatan gitu, Kakak. Apalagi kan ini lahannya lahan sewa ya, jadi terus terang harus dipikirkan juga itu gitu. Itu aja tambahan dari saya, kalau yang lain monggo.
1: Baik, terima kasih Bu Enda sudah bergabung juga. Nah, saya kembali lagi ke Pak Bayu. Pak Bayu masih sambung bersama dengan kami, Pak Bayu?
2: Iya, masih, Mbak.
1: Baik, Pak Bayu, sejauh ini bagaimana? DPRD juga menyerap aspirasi dari para pedagang yang mau direlokasi maupun juga yang sudah direlokasi. Ada sebagian kan yang sudah direlokasi ya?
2: Emang ada beberapa yang ke kita terkait memang nggak dapat tempat ya, nggak ada tempat. Cuma memang komunikasi kami dengan pemerintah kota keterbatasan dari lahan seperti itu. Makanya terakhir kami bersurat secara resmi, kita minta by name by address-nya seperti apa ya, by name by address-nya. Dan kalau memang untuk bagaimana itu menyaring atau memilah dan memilih pedagang yang direlokasi, memang di awal kami sudah menyampaikan bahwa ya sesuai regulasi aja gitu ya. Apa yang kita regulasi, yang kita pegang ya, terkait dengan Perda 12/2004, dan mungkin juga setelah itu mungkin terpenuhi semua, baru mungkin kondisi lapangan seperti apa ya, seperti itu. Jadi memang ada beberapa, kita sudah 2 atau 3 kali menerima aduan pedagang yang merasa tidak mendapatkan tempat ya. Kita sudah sampaikan ke pemerintah kota dalam medis Kopindak, sudah ada jawaban dan segala macam. Memang berdasarkan jawaban awal dari Diskopindak ya, pedagang-pedagang yang mengadu ke kami ini kan setelah ada aduan terus kita tanyakan secara resmi ke Diskopindak, dari pedagang yang ke kami itu yang datang itu memang menurut Diskopindak sudah lama nggak berdagang ya. Kalau di regulasinya kan 6 3 bulan

0: berturut-turut kita berdagang itu kan asetnya aset bank ditarik lagi dan segala macam. Nah, kita di sana gitu ya. Jadi memang kita pengen data-data ini clear ya, apa yang ada seperti apa. Nah, terusan gini, ini posisi sekarang kan lahan sewa ya, kalau nggak salah sih kita 3 tahun. Cuman memang kita sudah komunikasi dengan pemerintah kota, kalau memang memungkinkan untuk kita beli, ya kita beli, karena nanti akan repot kalau semuanya nanti sewa, sewanya habis dan perjanjian kerjasamanya kita nggak tahu nanti seperti apa, nanti repot juga nanti posisi para pedagang ini gitu, seperti itu. Jadi ini masih dinamis ya, harapannya paralel dengan perbaikan jalan yang sedang dikerjakan oleh PU, alas-alas hukum terkait dengan regulasi perjanjian kerjasama atau hibah dan segala macam harus clear di tahun ini. Kita harapkan seperti itu.
1: Baik, Pak Bayu, barangkali masyarakat ada yang sudah tahu, ada juga yang belum tahu, Pak. Kondisi sekarang ini di Pasar Gadang bagaimana sih, Pak? Yang sisi selatan itu pedagang sudah direlokasi mundur, Pak Bayu ya?
0: Kan jadi gini, memang yang direlokasi yang kan sisi selatan saja, Mbak ya. Ya untuk menarik jalan yang sisi selatan yang selama ini buntu, makanya kan jembatan yang sisi selatan nggak berfungsi karena kan nggak ada terampasan ini. Kalau yang sisi utara kan memang nggak kita ikuti, kan problemnya karena sebenarnya kita itu kan masih terikat perjanjian kerjasama pembangunan dengan PT PPI itu, Patra Berkah Itkoni gitu. Nah sebenarnya kalau pengen lebih clear dan clean, pemerintah kota mungkin bisa mengundang lagi PPPU itu ya apa nih ya endnya gitu loh, pemutusan kerjasamanya itu lebih clear. Ini kan ini masih 50-50 apa ya, karena agak-agak ribet gitu loh. Kita bangun di situ sewa satu posisi, kita masih terikat dengan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga. Jadi makanya ini menjadi PR ya, PR serius khusus terkait dengan alas hukumnya. Kalau masalah lancarnya jalan kita apresiasi di satu sisi iya itu, tapi di satu sisi ini ada problem terkait dengan alas hukum perjanjian kerjasamanya yang harus menjadi perhatian pemerintah kota.
1: Baik, kemudian Pak, ini kan ada batas waktu ya, pedagang harus bongkar lapaknya mandiri paling lambat tanggal 15 September. Itu lapak yang seluruhnya di bagian selatan juga, Pak Bayu ya?
0: Itu kan masih tersisa yang sisi barat, Mbak ya?
1: Yang sisi barat.
0: Ya, ya kan cuma beberapa lapak aja sebenarnya. Kalau sebagian besar sudah ke belakang semua gitu, karena memang kemarin itu kan menunggu pembangunan yang di belakang kan, nggak semuanya langsung 100% jadi, bertahap kan. Nah ini kan sudah selesai nih, sudah dicor dan segala macam. Ya harapannya ya segera yang tersisa beberapa lapak itu langsung ke belakang seperti ini, sehingga nanti jalannya akhir tahun ini sudah lancar, sudah pembangunan dari PU nggak terkendala seperti itu.
1: Baik, nah kemudian bagaimana Pak intervensi untuk pedagang-pedagang yang tadi belum tertampung ya, ada lumayan banyak kurang lebih 500 pedagang.
0: Intervensinya gini ya, jadi kalau kita terkait dengan balik lagi terkait regulasi, terkait dengan hak dan kewajiban seperti itu kan, pasar ini kan secara umum ini adalah pasar pemerintah kota ya pedagang dalam hal ini kan apa namanya hak laguna lah ya. Nah ini kan ya dibalikan lagi, tapi kalau memang memungkinkan pemerintah kota ya mungkin ada lahan lagi mungkin di belakang, di samping dan segala macam, ya pedagang-pedagang yang tidak terakomodir ini bisa diusahakan ya, cuman memang harus dipilah dan dipilih karena apunten kadang ada memang yang sudah puluhan tahun nggak berjualan, begitu begitu direlokasi kelihatan bagus akhirnya pengen masuk lagi. Nah informasi-informasi itu kan tetap kita gali ya, informasi dari sisi pemerintah kota, informasi dari pedagang. Kalau memang pedagang itu memang sudah berjualan lama di situ dan haknya memang nggak pernah istilahnya nggak jualan lama, terus haknya tercabut, ya itu yang kita perjuangkan seperti itu, Mbak.
1: Baik, nah saya kembali lagi ke Pak Boge. Pak, Pasar Gadang ini kan sudah beroperasi puluhan tahun ya. berkaitan dengan supplier, pembeli, pedagang yang ada di sana. Bagaimana memindahkan ekosistem mereka supaya juga tidak memutus mata rantai ekonomi para pedagang ini?
2: Iya, terima kasih Mbak Erika. Itulah justru yang ditanyakan itu hal yang penting untuk diperhatikan oleh semua pihak. Siapa semua pihak ini? Ini adalah stakeholder. Stakeholdernya pasar itu siapa sih? Mulai dari pemerintah. Pemerintah ini baik legislatif dan eksekutif. Terus kemudian masyarakat, baik itu pembeli maupun penjual yang ada di pasar gadang itu. Berikutnya adalah pihak manajemen, Mbak, tadi yang disampaikan oleh Pak Bayu, PT PPI itu ya. Ini kan pihak manajemen yang juga ikut bertanggung jawab di sana. Lah, ketika ada tanggung jawab yang seperti ini, maka penyelesaiannya adalah semua harus ikut bertanggung jawab untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di situ. Bagaimana membangun ekosistem pasar itu? Yuk kita kembalikan lagi ke mekanisme pasar. Itu begitu. Tadi saya setuju yang disampaikan oleh Bu Endah di awal tadi itu. Jadi menyusun prioritas itu kan tidak hanya satu, tapi prioritas satu, prioritas dua, prioritas tiga, dan seterusnya. Prioritas satu adalah orang Malang yang berdagang di Malang. Maksud saya yang sudah mempunyai bedak di Malang. Kedua, orang bukan Malang tetapi sudah mempunyai bedak di Malang, sudah lama seperti itu gitu ya. Tiga, dan seterusnya. Itu menyusun prioritas itu seperti itu. Nah, jalan tadi itu yang dibangun yang dilebarkan, sebetulnya bukan, kalau menurut saya bukan dilebarkan ya, tetapi difungsikan gitu. Karena tadi itu jembatan yang sebelah sisi sana masih belum digunakan gitu. Kalau kedua-duanya itu gitu ya, karena kalau sudah lewat di pasar gadang itu kayak menghadapi sesuatu apa gitu, wah ini pasti macet deh gitu.
1: Iya.
2: Macet itu kan kalau saya mengatakan ini sebenarnya ada pelambatan ekonomi gitu ya. Kalau misalnya ada semuanya lancar, infrastruktur itu dibangun untuk memperlancar perekonomian gitu. Jadi transportasi itu dibangun untuk memperlancar aktivitas ekonomi, tepatnya begitu ya, Mbak Erika ya. Jadi kalau sudah ada prioritas, itu mudah sebetulnya untuk menyelesaikan persoalan. Jangan ada kepentingan yang lainnya. Biarkan mekanisme pasar yang berjalan. Bagaimana terkait dengan kebijakan? Bisa enggak ya kebijakan itu menyesuaikan dulu dengan mekanisme pasar? Ada kepentingan pasar beserta masyarakat, ada kepentingan pemerintah untuk mengatur perekonomian secara benar. Ketika kedua hal itu digabungkan, pasar jalan dengan baik yang didasarkan atas kebijakan dari pemerintah, itu lebih nyaman untuk dikembangkan, dipercepat, dan seterusnya di perekonomian itu. Begitu Mbak Erika.
1: Baik, Pak Bayu, sejauh ini juga bagaimana Pak dari DPRD mungkin juga mengawal bagaimana proses relokasi ini benar-benar nanti nyaman begitu ya untuk pedagang. Termasuk tadi ada beberapa usulan mengutamakan, ada prioritas mengutamakan orang Malang, mengutamakan yang punya bedak lebih lama. Gimana Pak Bayu?
0: Sebenarnya gini, secara bedak yang relokasi baru kan sebenarnya sudah ada orangnya semua, Mbak. Kan tinggal PR-nya kan ini yang 500 yang tidak terakomodir ya. ini kan kita harus ada solusi gitu ya. Solusinya kan ya mungkin bertahap ya. Artinya harus apa yang kita lakukan. Karena untuk memaksakan 500 untuk yang posisi sekarang kan nggak mungkin. Karena kan sudah terbangun dengan pos-pos apa, tata letaknya yang sudah ada sendiri. Nah kita tetap komunikasi dengan Diskopinda, kita ingin tahu survei NMP address-nya seperti apa, terus kemarin skema pembangunan kan seperti apa, karena kan juga swadaya kan masih sampai saat ini kita belum mendapatkan secara apa resmi swadaya, bentuk swadaya ini sebenarnya gimana sih, orang yang 1000 ini swadayanya bentuk apa, kan perseliweran di luar kan ada yang bayar sekian sekian sekian, itu kan masih anu ya, tetap kita anu, ini kan tinggal kita kalau sudah selesai jalannya sudah ternormalisasi lagi dan segala macam. Nah kita tinggal memikirkan yang 500 ini gitu ya, benar nggak yang 500 ini benar-benar pedagang aktif semua apa enggak gitu lah. Kan kita harus pilih dan pilih seperti itu. Nanti yang menjadi diskusi kami nanti dengan pemerintah kota.
1: Kalau yang mengisi bedak baru ini dipastikan datanya semuanya juga sudah clear, Pak Bayu ya?
0: Nah itu yang kita minta, sampai saat ini belum kita dapatkan. Nah kita kuatkan lagi waktu kita juga pembahasan apa APBD ini ya, baik melalui apa DPRD, melalui komisi maupun fraksi, beberapa fraksi kita minta itu. Kita minta by number address-nya itu seperti apa, biar minta kita dikrosekan. Ini kan problem ya, artinya memang ya koreksi untuk pemerintah Kota Malang, data pedagang di 26 pasar kan itu kan masih simpang siur. Makanya di awal tahun kami di Komisi B sudah mendesak meminta pemerintah Kota Malang untuk membuat sistem digitalisasi manajemen pasar di luar kondisi pasar yang sepi sekarang ini. Tapi kan penting. Artinya gini, itu kan nanti runutannya panjang. Setelah kita jadi sistem digitalisasi manajemen pasar ini kan nanti kan jelas nih pasar ini posisinya asetnya seperti apa. Ya beda kelas dan segala macam. Yang menghuni siapa? Nanti ujung-ujungnya kan nanti retribusinya kami harapkan, kami minta e-retribusi, ya retribusi elektronik. Karena kami melihat dengan sistem penarikan retribusi yang masih manual, potensi kebocorannya masih sangat tinggi. Kenapa kita konsen di situ ya? Karena dengan e-retribusi, dengan optimalisasi retribusi yang masuk ke kas daerah, otomatis kita juga kepengin bahwa itu dikembalikan lagi ke pasar ya, untuk pemeliharaan infrastruktur. Nah selama ini kan itu kurang ya, banyak pasar-pasar kita ya yang saya perjuangkan usahanya kayak pasar Tawangmangu itu kan juga kalau hujan banjir dan segala macam ya, karena nggak maksimal gitu loh ya. Ya harapan kita ya dari retribusinya pedagang atau mungkin secara umum ya pajak daerah yang disetorkan oleh warga Kota Malang dikembalikan lagi ke masyarakat ya. Nah ini kan dikembalikan lagi, kita nggak kepengen ada hambatan-hambatan gitu lah, mau itu kebocoran, fraud dan segalanya, kita tata seperti itu. Nah ini menjadi PR ke depan ya, bagaimana bukan hanya pasar gadang tapi 26 pasar yang sudah ada di Kota Malang bisa lebih baik seperti itu, Mbak Erika.
1: Baik, oke, itu tadi yang disampaikan. Dan kalau dari Pak Bayu sendiri sudah cek juga Pak untuk aktivitas di pasar gadang untuk bedak-bedak yang baru ini, apakah kegiatan ekonomi mereka termasuk ekosistemnya relatif aman-aman saja Pak Bayu?
0: Terakhir kita sekitar pertengahan tahun kemarin, untuk saat ini masih setelah di kebelakang kita belum ngecek ke sana, cuman ada laporan-laporan PWA atau komunikasi by telepon seperti itu.
1: Kalau mereka yang sudah menempati bedaknya sendiri, ada keluhan Pak yang barangkali juga disampaikan?
0: Belum ada yang ke kita kalau yang menempati itu seperti itu.
1: Baik, kalau yang sudah dapat bedak sudah aman ya, tinggal bagaimana persoalan mereka yang harus nanti ada target membongkar bedaknya di tanggal 15 September itu. Begitu Pak Bayu ya?
0: Itu kan sebagian kecil ya, tapi kan yang 500 itu kan yang belum, sebenarnya kan 500 itu kan di luar itu ada yang memang jualan rutin, ada yang memang sudah lama nggak jualan, problemnya kan itu.
1: Kalau yang bedaknya belum dibongkar itu Pak, itu masuk yang 500 tadi atau gimana?
0: Nah itu data itu juga kita tanyakan. Kemungkinan kayaknya nggak yang 500 itu, karena sudah disiapkan kan, karena kemarin yang belum dibongkar itu nunggu yang di belakang jadi.
1: Begitu, baik.
0: Nah, kemarin kan yang di belakang kan masih proses pengecoran nih. Nah ini kalau cor jadi ya seperti bedak-bedak yang lain harus ke belakang seperti itu.
1: Baik, Pak Bayu dan juga Pak Bogi, nanti satu segmen lagi kita akan sambung di program Ijen Talk. Sebelumnya kita jeda dulu, ada beberapa konten kawan yang harus kita putar, termasuk ada Spektrum Radio seluruh Jawa Timur.

0: Chatroom Radio Jatin. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Di balik hiruk pikuk jam istirahat sekolah yang seharusnya dipenuhi canda tawa, sebuah krisis tengah mengintai di atas meja makan anak-anak kita. Program makan bergizi gratis yang dirancang sebagai karpet merah menuju generasi emas, kini justru menyisakan ketakutan di ruang-ruang kelas. Kasus keracunan massal yang memakan ribuan korban di berbagai wilayah Jawa Timur bukan lagi sekedar insiden salah racik bumbu. Ini adalah lonceng peringatan keras akan rapuhnya rantai pasok logistik pangan raksasa kita. Pertanyaannya bukan lagi tentang seberapa banyak piring yang bisa dibagikan negara, melainkan apakah ambisi mengejar target distribusi telah menutup mata kita dari kesiapan infrastruktur dan keselamatan nyawa? Menghadapi eskalasi ini, birokrasi merespons dengan pola penanganan krisis di tingkat hilir. Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis Provinsi Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak, menegaskan bahwa prioritas mutlak pemerintah saat ini adalah memastikan anak-anak mendapatkan penanganan medis yang layak. Pemerintah daerah menaruh kekhawatiran besar terhadap kasus anak-anak yang hanya dirawat di rumah tanpa observasi medis yang memadai. Karena penanganan medis pasca keracunan sangatlah esensial.
2: Fokus kami pertama, yang pasti kalau kita bagaimana anak-anak kita mendapat penanganan sebaik cincin. Ada juga yang kita khawatirkan nggak berobat karena dianggap mungkin diare diselesaikan di rumah padahal penanganan medis itu penting. Jadi itu terus jadi fokus kita.
1: Pemerintah daerah memang menyatakan dukungannya terhadap pembenahan yang menjadi wilayah Badan Gizi Nasional atau BGN. Namun, ada celah sistemik di hulu yang tidak bisa diabaikan. Emil menyoroti bahwa meski sistem sertifikat laik higieni sanitasi atau SLHS sudah mengatur standar sarana-prasarana, personel, hingga kualitas air. Dugaan sementara menunjukkan akar masalah justru berada pada keterlambatan pengiriman makanan. Sistem pelabelan yang seharusnya menjadi syarat wajib kepatuhan SLHS ternyata tidak dijalankan secara disiplin di lapangan, sehingga berujung pada sanksi administratif bagi kepala satuan pelayanan oleh pihak BGN.
2: Adapun berkaitan dengan SOP yang, jadi gini, kalau SLHS itu kan yang dinilai sarpras, personil, sistem airnya ini oke enggak. Tapi kan dugaan sementara justru karena ada keterlambatan pengiriman. Ya itu kan SLHS itu kan kemudian kan harusnya kan kalau kepala BGN bilang harus di label misalnya, terus ternyata tidak dilakukan labeling, maka kepala SPPG-nya disanksi oleh BGN sendiri. Itu bukan cakupan dari SLHS, tapi itu kepatuhan menerapkan sistem yang jadi persyaratan SLHS.
1: Birokrasi mungkin bisa dengan cepat menjatuhkan sanksi, tapi di sudut-sudut unit kesehatan sekolah ada luka yang tidak bisa dideteksi oleh uji laboratorium maupun dokumen sertifikasi. Sebuah trauma psikologis. Pengamat pendidikan dan sosial, Heri Budi Laksana, mengingatkan kita pada sebuah realitas yang menampar. Trauma sejatinya adalah bagian dari mekanisme pertahanan diri manusia. Bagi anak-anak yang menjadi korban, program makanan gratis ini terekam dalam alam bawah sadar mereka bukan sebagai wujud kehadiran negara, melainkan sebagai sebuah ancaman nyata.
3: Manusia ini punya sistem mekanisme yang mempertahankan diri ya, terutama traumatik itu adalah sebetulnya bagian dari mekanisme pertahanan diri. Nah, dia pernah mengalami situasi yang tidak menyenangkan terkait dengan keracunan MDG. Nah, otomatis anak ini akan mencerna bahwa MDG ini bisa jadi adalah sebuah ancaman. Tapi ini bisa jadi tidak ingin memakan kembali MDG yang dibagikan karena ada faktor traumatik secara psikologi.
1: Dampak psikologis ini merayap seperti bom waktu. Anak-anak yang terdampak bisa jadi menolak keras untuk memakan kembali menu yang dibagikan. Ironisnya, ketakutan ini menular. Anak-anak yang tidak menjadi korban keracunan pun berpotensi mengalami trauma psikologis akibat masifnya arus informasi dan kepanikan yang terjadi di sekolah-sekolah terdekat. Jika sudah begini, siapa yang akan mengambil tanggung jawab untuk melakukan pemulihan trauma massal ini di masa depan? Terutama ketika para orang tua kini diselimuti ketakutan akut setiap kali melepas anak mereka ke sekolah.
3: Jadi traumatik ini penanganannya adalah melalui pemulihan ya, di mana pemulihan itu memberikan sebuah edukasi, memberikan sebuah keyakinan bahwa itu adalah sebuah kondisi yang memang kecelakaan, ini bersifat insiden. Nah, tapi siapakah yang bisa memberikan kemampuan ini untuk melakukan edukasi kepada anak-anak, untuk melakukan konseling kepada anak-anak korban MPG, bahkan keluar keluarga korban. Nah, siapa yang akan melakukan ini? Karena menangani trauma tidak serta-merta semudah membalik telapak tangan yang diberikan pengertian langsung orang itu bisa langsung paham dan ngeh gitu ya. Konseling itu kan perjalanannya panjang karena dampak trauma itu pada tiap anak, pada tiap orang itu berbeda. Ada orang yang mudah move on, ada orang yang cukup lama untuk move on, sehingga traumatik itu sendiri masih terpelihara di dalam personal-personal atau tentu. Nah, ini yang perlu dipikirkan. Siapa yang akan melakukan pemulihan traumatik ini nantinya ke depan? Untuk waktu panjang, apalagi kan ada ketakutan dari orang tua, nanti kalau maksud lagi, nanti apakah seperti itu lagi, dan sebagainya.
1: Ketakutan publik adalah manifestasi dari kegagalan sistem. Irma Hidayana dari koalisi MBG Watch membongkar ilusi perbaikan yang selama ini dinarasikan. Menurutnya, meskipun pimpinan silih berganti dan koordinasi antar dinas diklaim terus berjalan seiring dengan evaluasi pemerintah, realitas di lapangan membuktikan hal yang sebaliknya.
4: Kejadian keracunan ini masih terus berlanjut. Ini menunjukkan bahwa semua upaya perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah justru gagal, tidak berhasil.
1: Keracunan yang terus berulang membuktikan bahwa menambal standar operational procedure tidak akan pernah cukup menyelesaikan krisis ini. Irma mendesak negara untuk berhenti bermain di permukaan dan mulai membedah cacat struktural dari program ini. Karena masalah yang terjadi sesungguhnya jauh lebih fundamental.
4: Jadi ada masalah yang lebih fundamental lagi ketimbang perbaikan-perbaikan SOP. Jadi harusnya saya menyarankan pemerintah satu, evaluasi yang fundamental mengakar ke akar-akarnya.
1: Sebuah kebijakan publik tidak bisa hanya disokong oleh niat baik dan etalase angka-angka statistik. Ketika hidangan yang dibiayai dari uang rakyat justru mengancam nyawa anak-anak rakyat itu sendiri, maka kita harus berani mengakui ada yang membusuk dalam dapur sistem kita. Evaluasi fundamental tak boleh lagi sekedar tumpukan kertas administratif. Negara harus menjamin bahwa di setiap piring seng yang tersaji di jam istirahat, tidak ada sedikit pun ruang toleransi terhadap kelalaian. Karena masa depan dan nyawa generasi penerus terlalu mahal harganya untuk dikorbankan demi sebuah uji coba logistik massal.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh Guidance for Your Life, City Guide FM.
5: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika.

0: Universitas Wisnu Wardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnu Wardana Malang, develop you to be the best.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, kita kembali di program Ijen Talk hari ini. Topik bahasan kita bicara relokasi Pasar Gadang antara kebijakan dan hak pedagang. Kepala saya bersama dengan Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, ada Pak Bayu, dan Guru Besar Manajemen sekaligus Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM dari Universitas Merdeka Malang, ada Prof. Boge. Ada yang mau gabung juga di line telepon ya, tadi ada Pak Yudi. Saya akomodir kalau masih ada waktu. Tadi ada beberapa juga yang kirim voice note, ada beberapa yang juga komentar lewat WA. Saya akomodir satu-satu dulu kawan. Ini dari Pak Yudi, silakan Pak Yudi.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Ya. Saya sedikit punya pandangan ya tentang Pasar Gadang. Pasar Gadang revitalisasi, semuanya kan untuk kebaikan.
0: Betul.
1: Dari sisi pemerintah, dari sisi pedagang, dari sisi masyarakat yang belanja, semuanya aman. Tujuannya kan ke sana gitu. Sekarang masalah yang timbul itu kelihatannya itu antara pemerintah dengan pedagang ya. Begini ya, pemerintah itu kan mempunyai hak ya, mengatur, menata, mengelola ya. Kemudian juga ada kewajiban di sana. Kalau dalam revitalisasi kan dibutuhkan relokasi ya. Jadi pedagang itu punya hak juga untuk direlokasi, begitu loh. Hak relokasi itu dari jumlah pedagang yang sekian, misalnya 1.600, ya ditampung semua tanpa diskriminasi dan tidak ada biaya tambahan. Jadi mereka itu punya hak ditempatkan di tempat sementara tanpa biaya tambahan dan menampung semuanya tanpa terkecuali. Kecuali tadi dikatakan bahwa itu dia sudah tidak berdagang sekian lama, itu menurut peraturan itu harus dieliminir ya, atau peraturannya begitu. Tapi mungkin dalam hal ini tidak tegas sehingga dia posisinya itu merasa bahwa saya punya hak. Nah itu harus diselesaikan di sana. Tegakkan aturan-aturan yang ada. Kalau semua aturan ditegakkan dengan benar itu tidak ada masalah, baik pedagang maupun pemerintah kota. Ya toh. Kemudian sekarang alur perdagangan, tidak ada ketentuan yang mengatakan bahwa pasar di Kota Malang itu khusus untuk orang Malang. Tidak ada ketentuan. Di mana-mana itu pasar itu bebas, asal punya legalitas. Legalitas itu memenuhi persyaratan hukum. Mereka itu punya hak pakai. Ya toh, kalau misalnya 6 bulan berturut-turut tidak menggunakan bedaknya, itu eliminir. Hak pakainya hilang. Tegakkan aturan seperti itu. Pedagang

0: pasti menyadari itu gitu loh. Jadi perkara nanti mereka tidak bisa ditampung, itu pedagang tuh tidak mau tahu. Saya punya legalitas, ya saya harus ditampung. Dan itu harus dimengerti oleh pemerintah, gitu. Jadi jangan ada diskriminatif. Sekarang kita mau tanya ya, barang-barang di Malang tuh datangnya dari mana? Kan dari luar Malang juga, ya toh. Jadi kalau orang punya usaha di luar kota Malang, ya toh, bawa barangnya ke kota Malang, itu juga punya beda, ya toh. Jadi tidak ada khusus diprioritaskan untuk kota Malang. Peluang itu ada untuk orang-orang Malang, silahkan, ini ada wadah, gunakan. Kan sebatas itu pemerintah menyediakan, ya toh. Jadi legalitas mereka itu, hak pakai itu harus jelas aturannya, itu mereka harus mengerti gitu. Jadi kalau mereka mengerti, tidak ada suatu perlawanan, Pak. Mereka ditampung semuanya begitu. Ya toh, itu kewajiban dari pemerintah, Pak. Itulah sistem relokasi itu seperti itu. Terima kasih, selamat pagi.
1: Baik, terima kasih juga, selamat pagi Pak Yudi. Satu lagi ya, saya putar tadi ada voice note juga dari Pak Joko Said.
2: Terima kasih Pak Dadang. Saya cuma mau berkomentar aja, sayangnya untuk
1: saya ulangi lagi.
2: Relokasi Pak Dadang.
1: Kok kecil banget Pak ya suaranya ya?
2: Saya cuma mau berkomentar aja, sayangnya untuk rencana relokasi ini tempatnya kurang strategis. Jadi mungkin perlu dipertimbangkan kembali mitigasi resiko untuk transportasinya atau enggak untuk jalan. Dulu pernah saya kasih masukan, nggak tahu kok nggak didengar atau gimana ke DPR di Kota Malang, itu paling nggak Pasar Gadang dipindah ke Jalan Kembar yang agak ke timur, itu paling nggak tidak mengganggu jalan pedagang, enak, lebih enak juga, tidak rawan kemacetan. Itu aja, sekian, terima kasih.
1: Baik, terima kasih juga Pak Joko Said sudah ikut bergabung bersama dengan kami. Karena waktunya juga terbatas ya, saya mau minta catatan dari masing-masing narasumber terkait dengan topik bahasan hari ini, termasuk juga mengomentari dari apa yang tadi disampaikan oleh pendengar. Dari Pak Bayu dulu, Pak Bayu bagaimana Pak? Termasuk juga peran pengawasan yang nanti akan dilakukan oleh DPRD menjamin relokasi ini tidak sekedar kebijakan tapi juga menjaga hak dari pedagang.
3: Ya, problem Kota Malang ini kan tidak bisa lepas dari kebijakan-kebijakan pemerintah kota ya. Mungkin 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang lalu seperti itu. Pasar Gadang, Pasar Gebalen, seperti itu. Saya sudah sering menyampaikan, ya, mengingatkan pemerintah kota terkait itu. Nah, kita nggak kepengen nanti ada kejadian-kejadian Pasar Gebalen baru, Pasar Gadang baru, dan segala macam. Yang itu ada bibit-bibitnya ada, gitu kan ya. Di Pasar Tawangmangu dan segala macam, karena ada pembiaran-pembiaran pedagang-pedagang yang di luar dan segala macam. Tidak hanya di pasar, saya melihat ya, problem Kota Malang macet, banjir dan segala macam kan kebijakan itu, tidak adanya penegakan aturan yang clear dan clean, adanya pembiaran-pembiarannya. Nah, harapan saya ini adalah titik titik balik ya, dari kebijakan pemerintah Kota Malang. Sudah kemarin Kebalen sudah bisa mengklirkan walaupun masih ada dinamika. Pasar Gadang juga mungkin sudah secara lalu lintas sudah sedikit banyak memberikan pencerahan, memberikan kabar baik untuk warga Kota Malang. Nah, harapannya nanti ke depannya ya, setelah ini direlokasi ke belakang ya, kita berbicara lagi dengan pemerintah Kota Malang nasib dari 500 ini. Saya sepakat dengan tadi Pak Yudi ya, bahwa regulasi aturan itu yang utama ya. Nah, ini titiknya itu, kalau hanya mungkin istilahnya setiap pihak, baik pemerintah kota maupun pedagang atau masyarakat, lebih mengedepankan apa kata saya, tapi tidak ada regulasi yang kita pegang, itu agak berat juga. Nah, itu regulasi, menurut saya regulasi kita pahami bersama, kita taati bersama, seperti apa. Karena saya meyakini, karena memang ini keruwetan-keruwetan dinamika yang ada di Pasar Gadang udah puluhan tahun untuk menyelesaikan, memuaskan 100% semua pihak susah gitu ya, berat. Makanya ini yang kita pegang ada regulasi. Nah, kita tetap kita kawal sampai jalannya clear, sudah tidak ada kemacetan di situ, ya pedagang bisa berjalan, ekonomi bertumbuh, seperti itu Mbak
1: Erika. Baik, dari Prof. Bogi, silakan Prof.
4: Terima kasih Mbak.

0: Erika, hal penting di dalam proses pembangunan itu, apapun pembangunan itu ya sebetulnya, adalah keseimbangan, Mbak. Mohon nanti bisa diperhatikan bersama-sama gitu ya. Maksud saya bersama-sama di sini ini semua pihak lah gitu. Keseimbangan antara kebijakan dan apa itu namanya, dan hak dari masyarakat itu harus harus seimbang. Kebijakan itu menjadi satu landasan untuk membangun ke atasnya lagi gitu ya. Jadi tadi memang betul yang disampaikan adalah kebijakan gitu ya. Tolong perhatikan tentang kebijakannya itu, karena itu landasan untuk membangun di satu wilayah tertentu, terutama di pembangunan ekonomi. Lah, dengan memperhatikan berbagai hak, kebijakan dan kepentingan masyarakat, itu menjadi hal penting untuk diprioritaskan gitu ya, apapun dan bagaimanapun kondisinya di pasar gadang. Satu lagi hal yang perlu kita ingat bersama-sama gitu ya, terutama untuk warga masyarakat Malang dan sekitarnya. Saya mengatakan di sini boleh Malang Raya lah gitu ya, baik itu kota, kabupaten ataupun kota Batu ataupun wilayah-wilayah di sekitarnya gitu. Kita tahu bahwasanya sudah mempunyai best practice ya, macam pasar Ororodowo, terus kemudian ada di pasar Klojen, itu bisa sekaligus menjadi tempat wisata, Mbak. Karena Malang Raya secara keseluruhan itu kan menjadi jujukan gitu ya, untuk orang di seluruh Jawa Timur atau mungkin bahkan seluruh Indonesia untuk berwisata. Nah, pasar itu bisa kita kemas gitu loh, untuk membangun perekonomian melalui pariwisata. Kita tahu kan ramenya di kota apa, di pasar Klojen dan pasar Ororodowo itu Sabtu Minggu rame loh itu. Nah, betul. Ayo kita gunakan sebagai contoh baik untuk membangun. Mereka nggak ada gejolak kok kemarin itu gitu ya. Seandainya ada gejolak ya mungkin bisa diatasi lah, dan itu bisa menjadi best practice baik itu bagi pemerintah Kota Malang yang akan membuat sebuah kebijakan dan masyarakat secara keseluruhan bagaimana yang ada di sana. Kita masih menyisakan beberapa persoalan. Tadi itu yang dikatakan Pak Bayu di Pasar Kebalen masih tetap kan seperti itu. Ada Pasar Blimbing, terus di mana lagi ya yang sekarang ini lagi kita bicarakan adalah Pasar Induk di Kota Gadang, apa di Pasar Gadang, mohon maaf. Lah, hal-hal yang seperti itu mungkin perlu kita apa, kita inventarisir, kita identifikasi sehingga muncul yang namanya prioritas. Tadi itu yang kami sampaikan. Mekanisme pasar itu menjadi perhatian tersendiri juga ya, Bapak Ibu, jangan terlalu memaksakan. Artinya begini, kebijakan itu harus didasarkan atas kajian-kajian mendalam, baik kajian ekonomi, sosial maupun hukum. Nah, itu nanti yang akan dijadikan dasar untuk membuat kebijakan sehingga membangun masyarakat secara keseluruhan di wilayah Malang secara umum itu bisa dikembangkan atau bisa ada keberlanjutan ke depan. Dan tidak ada lagi putus asa masyarakat, terutama yang sudah mempunyai bedak di Pasar Gadang. Terima kasih Mbak Erika.
1: Baik, siap. Terima kasih juga Prof. Boge untuk waktunya bersama dengan kami pagi hari ini. Terima kasih juga Pak Bayu untuk waktunya bersama dengan kami hari ini. Semoga next kita bisa sambung lagi, bisa sambung di lain kesempatan lagi. Salam sehat, sehat selalu untuk Prof. Boge dan juga Pak Bayu. Terima kasih, selamat pagi. Nah, untuk Anda kawan, terima kasih juga yang hari ini sudah menyimak program diskusi Jentok dan juga yang sudah ikut bergabung. Sayangnya sampai dengan diskusi selesai, ini tadi Kepala Diskopinda Kota Malang, Pak Eko Sri Yuliadi, masih belum memberikan konfirmasi ya, bisa sambung bersama dengan kami jam berapa. Tapi kita akan terus upayakan termasuk hari ini untuk bisa sambung bersama dengan Pak Eko membahas terkait dengan relokasi Pasar Gadang. Saya Erika Rosa kawan dari program diskusi Ijen Talk. Tadi ada beberapa catatan komentar yang belum sempat terbaca. Ada Mas Aris, ada Pak Bagus, dan juga ada Pak Singgih. Nanti kita bacakan setelah ini. Tetaplah bersama dengan kami di City Guide 911 FM.

0: Kids for Your Life. CityGate FM.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, dengan saya Wulan Indriani, pagi hari ini kita masih di IGN Talk. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah turut berkomentar, menyampaikan apa yang jadi aspirasi Anda bicara relokasi pasar gadang antara kebijakan dan hak pedagang. Tadi kurang lebihnya gambarannya seperti apa rencana pemerintah kota, kemudian realisasi di lapangan termasuk tantangan yang dihadapi ya. Tadi kita sudah sambung dengan Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji, dan sayang sekali sampai sekarang kita masih belum bisa sambung dengan Kepala Diskopinda Kota Malang, Pak Eko. Tapi tidak apa-apa, setidaknya tadi kita sudah punya gambaran utuhnya ya seperti apa. Kemudian tadi kita juga sempat sambung dengan akademisi dari Guru Besar Manajemen dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM Unmer Malang, Prof. Boge Triatmanto. Anda mungkin yang tadi belum berkesempatan untuk gabung ya karena waktu terbatas, boleh nanti Anda sampaikan di WhatsApp kami. Kita lanjutkan informasi yang sudah masuk di WhatsApp tadi yang belum terputar. Ada Pak Abdullah, jam 8:42, video kali ini yang disampaikan kawan, sambil kita tampilkan di visual radio. Ini kalau melihat dari latar belakangnya, posisinya di sekitar Raden Intan ya, area depan terminal. Kita bisa lihat juga masih adanya bus yang menaik turunkan penumpang di area depan terminal kawan, dan ini juga cukup banyak dari penumpang yang nunggunya justru di luar, Pak Abdullah ya. Nah, ini dibantu juga. Baik, ada sekitar 2 bus yang masuk di videonya Pak Abdullah. Tadi kami juga sudah upayakan untuk sampaikan tentunya ke Kepala Terminal Arjosari, Bu Mega Perwira. Kemudian informasi lainnya nanti kita akan kembali lanjutkan ya. Untuk Anda yang masih mobile di area Malang Raya, boleh nanti Anda sampaikan bagaimana kondisi di sekitar Anda di 0811 3600 911.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kawan, bersama saya Rosid Romansyah, kabar pertama dari Geredio Jember. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dispenduk Capil Kabupaten Jember kembali menambah stok belangko KTP elektronik melalui perubahan APBD 2026. Kepala Dispenduk Capil Jember, Bambang Saputro menyebut Pemkab Jember mengalokasikan hibah sebesar Rp500 juta kepada Kementerian Dalam Negeri untuk pengadaan belangko KTPL. Dari anggaran tersebut, Jember diproyeksikan memperoleh hampir 50.000 keping belangko dengan harga sekitar Rp10.182 per keping. Pencetakan akan direalisasikan setelah PAPBD 2026 resmi disahkan. Tambahan stok ini ditargetkan menjamin ketersediaan belangko hingga akhir tahun. Sebelumnya, Jember memperoleh 68.000 keping belangko yang habis dalam 3 bulan setelah tingginya permintaan program Peta Cinta. Saat ini, pencetakan di 31 kecamatan telah melandai menjadi sekitar 600 hingga 700 keping per hari.
2: Kabar berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang. Ketua Komunitas Perempuan Peduli Indonesia, Yakut Ananda Guban, menyoroti predikat kota layak anak yang disandang Kota Malang dinilai belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kondisi yang ada. Menurutnya, sesuai dengan data dari Dinas Sosial P3AP 2K

0: di Kota Malang. Sekarang ini masih ada 121 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sedang ditangani. Nanda mendorong perangkat daerah yang ada di Kota Malang memberikan perlindungan yang serius terhadap berbagai kasus kekerasan, terutama yang melibatkan perempuan dan anak.
1: Bersama Raffi dari GFM Madiun, kawan, sebanyak 5.000 santri dari berbagai madrasah diniyah se-Kabupaten Madiun mengikuti Pekan Olahraga dan Seni Antar Diniyah Warsadin 4 yang digelar DPC Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah FKDT Kabupaten Madiun. Kegiatan yang dipusatkan di alun-alun Reksogati Caruban tersebut tidak hanya menjadi ajang kompetisi bagi para santri, tetapi juga menjadi wadah silaturahmi sekaligus pengembangan bakat dan pembentukan karakter generasi muda. Ketua Panitia Warsadin 4 Kabupaten Madiun Gus Mahbubi mengatakan ribuan santri yang mengikuti kegiatan tersebut merupakan peserta dari Madrasah Takmiliyah di seluruh Kabupaten Madiun. Selain peserta lomba, kegiatan tersebut juga melibatkan sekitar 500 pendamping. Ada 6 cabang perlombaan yang meliputi bidang seni, olahraga, dan keagamaan.
2: Kabar terakhir dari Radio Suara Surabaya, saya Ajib Syahrian. Bandara Juanda memperpanjang jam operasional menjadi 24 jam penuh pada 6 hingga 7 September. Muhammad Tohir, General Manager Bandara Internasional Juanda bilang, langkah ini dilakukan untuk mendukung kelancaran rotasi dan konektivitas penerbangan di tengah dampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Juanda siap menjadi salah satu bandara alternatif di tengah gangguan operasional yang dialami sejumlah bandara. Para penumpang untuk terus memantau informasi terbaru terkait status penerbangan melalui maskapai masing-masing.
3: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Jalan-Jalan Plus. Saya lagi ada di salah satu hidden gem di Kabupaten Malang yang suasananya masih asri banget. Kalau biasanya orang ke Malang identik dengan pantai atau gunung, kali ini saya mau mengajak Anda mampir ke Coban Kedung Darmo yang ada di Desa Wonorejo, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang.

0: meningkat tingkat mengikuti susunan batu alam. Airnya juga jernih dengan kolam alami berwarna hijau kebiruan yang bikin siapapun pengen berhenti lebih lama menikmati suasananya. Yang menarik, Coban Kedung Darmo masih belum terlalu ramai. Jadi cocok buat Anda yang lagi cari tempat healing tanpa hiruk pikuk. Tapi tetap harus hati-hati ya, karena untuk sampai ke bawah, kita harus sedikit trekking melewati jalan setapak yang cukup curam dan biasanya licin. Apalagi setelah hujan. Jadi pastikan pakai alas kaki yang nyaman dan jangan memaksakan turun kalau kondisi cuaca sedang kurang bersahabat. Kalau berangkat dari Kota Malang, arahkan kendaraan ke Desa Wonorejo, lalu ikuti petunjuk menuju Coban Kedung Darmo. Setelah sampai area parkir, perjalanan masih dilanjutkan dengan berjalan kaki beberapa menit hingga suara air terjun mulai terdengar dan pemandangan indah ini menyambut di depan mata. Kalau Anda lagi mencari destinasi yang masih alami dan jauh dari keramaian, Coban Kedung Darmo wajib masuk daftar liburan berikutnya. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Katanya besok semua bank tutup.
3: Serius? Dari mana infonya?
2: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
3: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
2: Belum sih. Cuma baca judulnya aja.
4: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh, luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Kucing gak boleh sering dimandiin.
6: Oh no.
5: Bentar. Ah, masa anjing itu buta warna? Bener gak sih yang dibahas para netizen ini?
7: Mereka memang gak bisa bicara, tapi setiap perilaku mereka selalu punya makna. Kucing yang tiba-tiba gak mau makan, anjing yang terus menggonggong, kelinci yang mendadak lesu, atau burung yang mulai jarang berkicau. Jangan buru-buru menebak, karena di balik setiap langkah mereka, ada penjelasan dari sisi kesehatan, perilaku, hingga cara perawatan yang tepat. Semua akan dibahas di Kawan Animalia. Bersama dokter hewan, kita kupas tuntas seputar dunia hewan. Mulai dari kesehatan hewan peliharaan, fakta atau mitos yang sering beredar, tips perawatan, hingga informasi penting yang wajib diketahui para pecinta satwa. Jangan lewatkan Kawan Animalia setiap hari Sabtu jam 7 malam hanya di City Guide 911 FM. Dengarkan melalui frekuensi 91,1 FM atau saksikan secara live streaming di YouTube City Guide 911 FM.
8: Guidance for your life. City Guide FM.

Kawan masih dengan saya Wulan Indriani di pagi hari ini. Beberapa catatan yang sudah disampaikan dari kawan-kawan C3, terima kasih banyak. Ini tadi ada yang masih menanggapi ya terkait dengan pasar gadang, karena seperti yang jadi bahasan di Jentok pagi tadi, kita bicara soal relokasi pasar gadang antara kebijakan dan hak pedagang. Sekarang ini memang proses relokasi pedagang sudah mulai berlangsung, tapi masih ada beberapa pedagang yang belum dilakukan relokasi, sementara ada waktu begitu ya yang diberikan oleh pemerintah Kota Malang sampai nanti

0: paling tidak tanggal 15 begitu ya. Sedangkan tanggal 16 ini yang akan jadi keputusan pemerintah Kota Malang untuk memindahkan secara paksa begitu. Nah, jadi ini masih ada waktu untuk nantinya bisa relokasi secara mandiri dari para pedagang, kawan. Nah, kemudian kawan, ini tadi kami juga menerima catatan yang disampaikan Pak Bagus. Terima kasih banyak Pak Bagus. Ada voice note yang dikirimkan ya. Kita coba putarkan.
1: Selamat pagi, izin menyampaikan pendapat atau opini terkait izin talk pagi ini, yaitu mengenai pasar gagang. Saya mengapresiasi apa yang sudah dilakukan Pemkot terhadap pasar gagang. Semoga kedepannya pasar gagang menjadi lebih baik. Kalau kita bicara sebuah proyek, sebuah pekerjaan, sebuah proses, itu terdiri dari tiga unsur ya. Ada hardware, ada software, ada brandware, ada sarana atau perangkat keras, ada software atau cara tata kelola manajemen, ada brandware atau pelaksananya atau manusianya. Kalau yang saya lihat di pasar tradisional yang ada sekarang ini, seperti contohnya di Malang ya, kita lihat pasar besar seperti itu, pasar Blimbing ya, kita sudah lihat seperti apa, kemudian apalagi pasar Kebalen seperti apa, kita bisa lihat bahwa tiga unsur itu sama sekali tidak ada yang memenuhi. Pasar besar cuma ada hardware-nya, tapi software dan brainware-nya, tata kelola dan pelaksananya minim. Karena kalau dibilang ada, ya pasti nggak jadinya nggak seperti itu. Apalagi kalau kita lihat pasar Blimbing, pasar Kebalen, hardware-nya nggak ada, software-nya nggak jalan, brainware-nya juga nggak mau mikir, ya. Kita lihat siapa yang mengelola dulu. Yang mengelola adalah suku dinas pasar atau dinas koperasi dan perdagangan. Kita bisa lihat sejauh mana sih kapabilitas mereka, integritas mereka dalam mengelola pasar tradisional. Kita bisa lihat, kita bisa nilai seperti apa pasar tradisional sekarang ini. Saya berharap pengelola pasar, dinas koperasi dan perdagangan open mind, terbuka Pak terhadap pemikiran yang baru, yang inovatif. Jangan hanya terpaku kepada pola-pola atau tata kelola yang lama. Karena kalau dikelola dengan cara-cara yang lama, seperti kita lihat seperti sekarang ini, setelah dibangun nanti, maka tata kelolanya juga tidak akan ada. Kemudian brainware-nya, orang-orangnya juga tidak akan berinovasi, tidak akan mikir. Sehingga beberapa tahun ke depan, pasar gadang yang akan kita bangun itu akan kembali seperti saat sebelum dibongkar kemarin. Saya bukan ramal, saya bukan paranormal, tapi kita bisa melihat potensi itu ada kalau kita tidak open mind, tidak terbuka, tidak inovatif terhadap situasi sekarang ini. Semoga pasar gadang tidak seperti apa yang saya gambarkan. Semoga bisa menjadi lebih baik, dan pasar-pasar yang lain juga akan bisa menjadi lebih baik, dan terutama pemegang tata kelola, pemegang kebijakan juga bisa berinovasi. Jangan terpaku kepada pola-pola lama yang sudah terbukti gagal selama ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, selamat pagi.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Bagus ya sudah berbagi seperti apa opininya bicara relokasi pasar gadang antara kebijakan dan hak pedagang. Sementara kawan, kalau kita melihat dari apa yang jadi statement Ketua Komisi B DPRD Kota Malang Bayu Rengso Aji, di sini menyampaikan memang total pedagang di pasar Induk Gadang ya ini ada sekitar 1.600-an. Sementara untuk sekarang ini memang sebagian sudah direlokasi, tapi masih ada sekitar 500-an pedagang yang belum dapat tempat. Tentu ini menjadi tantangan tersendiri. Jadi pedagang yang terakomodir ini memang sudah terdata sebagai pedagang aktif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bayu juga menambahkan, jadi dalam waktu dekat pihaknya akan bertemu dengan Diskopinda Kota Malang untuk mencarikan solusi bersama. Kalau memang nanti siapa tahu ada mungkin lahan gitu ya yang bisa dimanfaatkan untuk bisa mendirikan lapak-lapak baru sehingga nanti bisa mengakomodir para pedagang yang memang belum mendapatkan lapak. Termasuk juga pendataan lengkap ya nanti akan dilakukan bagaimana ada berapa jumlah pastinya dari pedagang ini, baik pedagang baru, pedagang lama, pedagang yang memang sebelumnya ini sudah punya lapak atau belum. Nanti dari situ akan ada beberapa langkah ya untuk kedepannya. Sedangkan kawan, ketika kita bicara pasar gadang tentu ini menjadi penantian yang cukup lama. Tadi disampaikan Pak Bayu hampir 13 tahun ya. Akibat kondisi jalan padat, imbas pedagang yang tidak tertib ini juga sering dikeluhkan oleh masyarakat. Seingat saya sekitar 2 hari yang lalu ya, itu juga ada yang sempat share kondisi di sekitar pasar gadang, jalannya ini juga perlu perbaikan. Kemudian belum lagi kondisi di kanan kiri ini kan ada beberapa lapak yang memang posisinya agak menjorok ke badan jalan. Ini yang menjadi persoalan kepadatan di sana, sehingga ketika kita sama-sama membayangkan pedagang-pedagang ini ditertibkan, ada tempatnya tersendiri di badan jalan, baik di kanan dan kiri ini clear ya, kemudian drainasenya sudah dibangun, kemudian jalannya ini sudah diperbaiki, sudah mulus lagi. Nah ini kan enak ya, ibarat kata mau lewat di sana gak perlu khawatir lagi, gak perlu harus menata hati lagi, jadi sudah bisa melintas dengan nyaman. Jadi kita nantikan kawan, tentu ini akan berproses ya, proses by proses, dan kita akan terus memantau. Anda sebagai masyarakat juga tentu boleh nanti Anda turut berbagi informasi bagaimana kondisi di lapangan. Anda masih bisa sambung bersama dengan kami, Anda masih bisa manfaatkan WhatsApp City Guide di 0811-3600-911 untuk berbagi update informasi. Kawan, buat Anda yang pengen beli properti tapi takut boncos apalagi sampai gak produktif, makanya pilihlah yang pasti-pasti saja. Yang pasti di sini ada Paramaland mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif yang ada di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai, ini sudah lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system. Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas. Sekaligus bisa kawan menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari, dekat dengan Jatim Park Group, dan legalitasnya aman. Anda bisa miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap cek Instagram @paramapandermanhill. Anda juga bisa hubungi 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya. Kita lanjutkan bersama dengan reporter City Guide FM, Heri Prasetyo, dengan kabar yang akan dibawakan. Dispenduk Capil Kota Malang raih WBBM.
2: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Heri, silakan.
3: Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dispenduk Capil menorehkan prestasi dalam reformasi birokrasi. Instansi tersebut berhasil meraih predikat wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM pada 2026. Predikat WBBM merupakan jenjang lanjutan setelah wilayah bebas dari korupsi atau WBK dalam pembangunan zona integritas. Capaian ini sekaligus menjadi bukti keberlanjutan komitmen Dispenduk Capil Kota Malang dalam memperkuat integritas efektivitas aparatur sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan. Kepala Dispenduk Capil Kota Malang, Dahliana Lucy Ratnasari bilang, perjalanan menuju WBBM tidaklah singkat. Sebelumnya, Dispenduk Capil Kota Malang telah menorehkan predikat WPK pada 2019. Setelah itu pihaknya kembali berupaya memenuhi berbagai persyaratan dan menjalani proses evaluasi untuk meningkatkan predikat menjadi WBBM.
4: Ya, jadi kan diawali WBK ya, layak bersih dari korupsi kan gitu, bebas dari korupsi. Nah, untuk WBK ini juga penilaiannya sangat ketat, utamanya pasti integritas ya, integritas dari dinas itu sendiri. Kemudian untuk meloreh WBBM itu harus ditambah lagi plus pelayanan yang ditingkatkan dan juga ada inovasi yang berdampak. Jadi misalkan berdampak itu maksudnya memberikan dampak yang nyata. Jadi seperti percepatan pelayanan, kemudahan dan sebagainya. Nah ini untuk Dispenduk Capil Kota Malang kita mempunyai inovasi patas ya, atau tegas yang memang before afternya itu sangat jelas.
3: Predikat WBBM, kata Dahlia, menjadi tantangan baru bagi Dispenduk Capil Kota Malang setelah penghargaan diraih. Pekerjaan berikutnya adalah memastikan standar integritas dan pelayanan yang telah dibangun dapat dipertahankan serta terus ditingkatkan. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
2: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Baik, kawan, itu tadi informasi yang dibawakan oleh Heri Prasetyo pagi hari ini, dan kita akan melanjutkan beberapa catatan yang sudah masuk ya. Terima kasih banyak Anda yang masih bersama dengan kami dan terus berbagi seperti apa kondisi pagi hari ini. Memang yang perlu jadi catatan masih di seputar Raden Intan. Tadi sejak sekitar jam 8 pagi sudah mulai ramai di sana, bus-bus yang ngetem di area depan terminal dan terlihat juga menaik dan turunkan penumpang di sana. Kemudian kawan, lalu lintasnya tampak juga sudah mulai terjadi peningkatan. Dan untuk pagi hari ini, City Report didukung oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Informasi lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 Kepanjen, Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
5: Wisdom. Waktu saya masih mahasiswa ya, student. Jadi baik itu dalam negeri maupun luar negeri, ya kegigihan itu ya memang harus dimiliki. Itu atau kalau saya lebih cenderung melihat ketekunan. Jadi bisa dikatakan gini, orang pintar kalau tidak tekun bisa jadi gagal. Tapi orang yang biasa-biasa saja, IQ-nya biasa katakanlah, kalau kita di umumnya kan dikatakan diukur dengan IQ. IQ biasa-biasa tapi tekun, nah pasti akan berhasil. Jadi saya melihat bahwa ketekunan itu atau kegigihan itulah yang menjadi keberhasilan. Ya kita sebagai orang beriman ya, tentu disitulah pertama. Yang kedua, ya kita sebagai orang yang akademisi, ya kita menyikapi dengan secara rasionalis. Apalagi kita kan sudah memiliki latar belakang filsafat, ya kita menggunakan rasio kita. Kalau kita memaknai apa yang kita alami, kejadian yang kita alami, kegagalan itu sebenarnya nggak ada. Karena gini ya, kegagalan itu kan pemikiran pada umumnya. Nah, kenapa dikatakan gagal? Karena mungkin ya tadi kurang ketekunan, kurang gigi. Nah, kalau kita sebenarnya sebagai orang yang rasionalis memiliki ketekunan itu, saya kira tidak akan pernah gagal. Karena kita kan sudah dianugerahi oleh pencipta rasio pemikiran itu. Nah, kita gunakanlah itu. Nah, itulah juga prinsip dalam filsafat sebenarnya gitu kan, menggunakan rasio. Itu yang disebut dengan rasionalis. Rasionalis artinya ya kita maknai segala apa yang kita hadapi secara rasional. Di samping yang utama tentu dengan iman kita. Kalau misalnya orang katakanlah nilainya kurang baik. Nah, kalau orang berpikir itu kegagalan. Sebenarnya ada. Kalau saya melihat itu, oke, saya kurang tekun mungkin belajar sehingga saya dipacu untuk belajar lagi. Ya justru itu dibutuhkan dalam hidup. Kita bertanya sajalah dalam diri, kenapa saya bisa seperti itu? Nah, itu sudah membuka seluruh flashback di belakang. Justru mungkin kita jarang berani bertanya pada diri kita, kenapa kita seperti ini. Mungkin kita sebenarnya enggak perlu. Takut justru di situ malah memperbaiki kita sebenarnya. Saya Romo Profesor Dr. Edison Robertus Lamar Sentinambunan, Rektor Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang untuk City Guide 911 FM.

0: Solutions for Your Life. CityGate FM.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. City Guide 911 FM. Guidance for your life.
6: Jalan-jalan plus. Memang selalu punya cerita tentang desa-desa yang tumbuh dari alam dan berkembang dengan cara yang sederhana tapi kuat. Nah, salah satunya ada Desa Jombok di Kecamatan Ngantang. Kali ini kita akan menuju desa yang berada di kawasan perbukitan dengan potensi alam dan kehidupan masyarakat yang masih sangat erat dengan sektor pertanian. Desa Jombo merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Seperti desa-desa lain di kawasan ini, Desa Jombo tumbuh dari basis agraris. Sejak awal, masyarakatnya menggantungkan hidup pada hasil bumi, memanfaatkan tanah subur dan iklim sejuk khas Ngantang. Pertanian menjadi fondasi utama yang kemudian membentuk pola kehidupan sosial dan ekonomi warga hingga hari ini. Memasuki perkembangan sekarang, potensi Desa Jombok tetap bertumbuh pada sektor pertanian dan perkebunan. Lahan-lahan di wilayah ini dimanfaatkan untuk berbagai komoditas yang menjadi sumber penghidupan utama masyarakat. Didukung oleh kondisi geografis perbukitan dan udara yang relatif sejuk. Selain itu, lanskap alam Desa Jombok juga menjadi salah satu nilai tambah tersendiri. Hamparan hijau dan kontur wilayah yang khas membuka peluang pengembangan ke arah wisata berbasis alam dan desa. Desa Jombok menunjukkan bahwa desa tidak harus berubah menjadi kota untuk bisa berkembang. Cukup dengan menguatkan potensi yang dimiliki dan menjaga keseimbangan dengan alam. Untuk Anda kawan yang mau mengarah ke Desa Jombok, Anda bisa langsung menuju kawasan Ngantang dari arah Pujon, kemudian dilanjutkan ke Desa Jombok melalui jalur perbukitan dengan pemandangan alam yang terbuka. Akses jalan menuju desa ini juga sudah tersedia dan cukup memadai, meskipun di beberapa titik terdapat jalur berkelok yang menyesuaikan kondisi geografis. Desa Jombo adalah gambaran tentang desa yang tumbuh dari tanahnya sendiri, tentang kesederhanaan yang justru menjadi kekuatan. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 10 pagi. Kawan, kegiatan bersih desa di Lawang masih terus dilestarikan. Warga desa Sirigading, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang terus menghidupkan kebersamaan melalui rangkaian bersih desa. Kepala Desa Sirigading, Hadori menjelaskan, kegiatan ini dilakukan setiap tahun dengan melibatkan masyarakat. Hadari menambahkan, tradisi dilakukan sebagai bentuk rasa syukur atas rezeki dari hasil bumi yang diperoleh selama setahun. Kawan, di Kali Surabaya muncul busa putih. Perum Jasa Tirta atau PJT1 melakukan sejumlah langkah penanganan setelah terjadi penurunan kualitas air di Kali Surabaya yang ditandai dengan munculnya busa putih di permukaan aliran sungai. Sebagai langkah awal, PJT1 meningkatkan debit untuk membantu proses percepatan pemulihan kualitas air. Kata Kepala Subdivisi Pengelolaan SDA WS Brantas 3 Perum Jasa Tirta 1 Agung Wicaksono, untuk pemantauan kualitas air dilakukan pengembalian sampel di 5 titik, salah satunya Hulu Kali Tengah. Kawan, Marcus Ellenson masuk radar Garuda. PSSI berpeluang mendapatkan striker muda berdarah Indonesia Marcus Paul Ellerson yang tampil tajam di Liga Islandia. Pemain 20 tahun itu telah mencetak 11 gol dari 21 laga. Marcus memiliki darah Indonesia dari sang ibu dan belum pernah membela tim senior Islandia. Kondisi tersebut membuka peluang baginya untuk memperkuat timnas Indonesia melalui proses naturalisasi. Sementara itu, upaya Thailand mendapatkan bek kiri Eric Kalt mendapat penolakan. Kalt memilih fokus mengejar peluang membela timnas Swedia, sehingga Thailand harus kembali mencari pemain diaspora. Demikian 911 Hot News jam 10 pagi. Saya Rai Dinaya Siva, selamat pagi.
1: One Hot News.

0: Sedikit lain on FM, guiding for your life. Kawan, di jam 10 saya Nur Fitriani yang kali ini menemani Anda. Masih di City Report ya untuk di jam 10 kali ini. Dan ini tadi juga masih ada beberapa informasi dari pendengar Sedikit FM yang ditambahkan via WhatsApp. Selain untuk laporan lalu lintas, tadi juga masih ada beberapa yang gabung ya soal apa yang kita bahas sebelumnya di program Ijen Talk. Karena tadi pagi kita baru saja ngobrol bersama dengan tiga narasumber soal relokasi pasar gadang antara kebijakan dan hak pedagang. Karena tadi sudah sambung bersama dengan Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan atau Diskopinda Kota Malang, ada Dr. Eko Sri Yulia di SOSMM, ada juga kawan dari pihak Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, ada Bayu Rekso Aji AMD, dan juga ada dari Guru Besar Manajemen dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau LPPM Unmer Malang, Profesor Dr. Boge Triatmanto SEMM. Nah, kalau Anda barangkali tadi pagi di program Ijen Talk hanya simak setengah ya karena ketinggalan atau barangkali juga belum simak, nah Anda bisa cek kawan di kanal YouTube Radio Sedikit FM untuk bisa update ya bagaimana untuk kali ini relokasi di Pasar Gadang, apakah memang ada kendala untuk relokasinya. Nah, ini baru saja kita bahas antara kebijakan dan hak pedagang. Terima kasih tadi yang sudah sambung. Kali ini masih ada beberapa yang join ya, cuman masih belum sempat untuk terakomodir. Coba sambil saya bacakan dulu. Tadi itu ada Pak Singgi. Dari Pak Singgi, kawan menyampaikan usul saja sebaiknya untuk Pasar Gadang ini dikasih sentral parkiran untuk bongkar muatan sehingga tidak menimbulkan kemacetan dan mengganggu jalan umum. Nah, ini juga yang ditambahkan ya tadi dari Pak Singgi ngobrol soal Pasar Gadang. Kemudian selain dari Pak Singgi, tadi juga ada informasi dari Mas Aris. Baru saja lihat ada yang berseragam PNS, kemudian polisi, TNI gitu ya di Gor Ken Arok. Kayaknya mau pembongkaran lapak, tapi tadi gak sempat foto gitu. Kalau informasi dari Mas Aris ya, sempat sambung juga di TikToknya Radio Sedikit FM. Ada informasi di newsroom, saya terima dulu, Erika.
1: Oh ya, Nurul, tadi soal Mas Aris ya, sempat komen di ini ya, di TikTok ya. Lihat ada PNS, polisi, TNI yang di Gor Ken Arok, itu katanya ada pembongkaran lapak. Tadi saya kiranya itu pembongkaran lapak di Gadang, Nurul. Tapi setelah ini tadi kita lihat story WA salah satu personil dari Satpol PP Kota Malang, ternyata hari ini itu bukan, ini pembongkaran, bisa dibilang pembongkaran lapak juga, tapi itu bukan di Gadang, melainkan ada penertiban ruang terbuka hijau atau RTH di daerah Buring. Jadi begitu. Kalau ini tadi saya lihat dari story salah satu tim dari Satpol PP Kota Malang ya. Okay. Memang di lokasi itu ada dari Dinas Lingkungan Hidup, kemudian ada dari TNI, ada dari kepolisian, ada juga dari Satpol PP Kota Malang, mungkin ada jajaran terkait lainnya termasuk Muspika setempat. Sementara itu dulu Nurul untuk informasi yang bisa disampaikan.
0: Oke, terima kasih ya. Itu tadi untuk informasi dari Mas Aris. Setelah kita cross check lagi, bukan untuk pembongkaran lapak di kawasan Pasar Gadang. Karena kalau kemarin sempat saya cek ya datanya, memang ada tenggat waktunya untuk para pedagang yang ada di kawasan Pasar Gadang itu diminta untuk melakukan relokasi secara mandiri pada tanggal rentan waktunya ya, terakhir itu sampai tanggal 15 September 2026. Jadi sekali lagi,

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih.

0: tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
2: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
0: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mic, pol.
2: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru.
4: Loh, masa tidak ada yang tahu?
5: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
3: Itu siapa?
5: Lah, kalau itu nama bapakmu.
3: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
5: Ibu Mariani Ayu.
3: Hah? Itu siapa lagi?
5: Lah, kalau itu ibumu.
3: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
5: Saya tahu.
6: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
7: City Guide 911 FM, guidance for your life. Kawan untuk di 10 ya, untuk di jam 10 kali ini, sambil kita kembali cek beberapa informasi yang sudah masuk via WhatsApp. Tadi ada beberapa kabar soal update laporan pendengar Sirigir FM yang sebelumnya mengirimkan kiriman video kondisi depan Terminal Arjosari atau sepanjang kawasan Raden Intan diketahui masih banyak sekali bus yang ngetem. Tadi informasi dari Pak Abdullah dan sudah dapat respon ya dari Kepala Terminal Arjosari Bu Mega Perwira, dan responnya akan kami tindak lanjut, begitu, akan ditilang. Terima kasih Bu Mega. Kemudian kawan, ini tadi juga ada informasi via WhatsApp pantauan lalu lintas dari Pak Jainul. Selamat pagi jelang siang nih Pak Jainul, ada informasi yang dikirimkan berupa video pantauan dari arah kota menuju ke gerbang tol. Gerbang tol manakah ini? Saya tampilkan dulu kawan.
8: Senin 7 September 2026 kemacetan sudah sampai dengan flyover. Ekor kemacetan tidak terlihat. Efek dari antri solar di pom SPBU Karanglo, teman-teman, ini sudah sampai atas nih. Terima kasih City Guide.
7: Oke, terima kasih juga Pak Jainul ya untuk infonya. Dan ternyata penyebabnya masih sama dengan penyebab antrian yang kita ketahui selama beberapa hari terakhir ya. Kalau ada kondisi trafik padat mengarah ke utara dari Ahmad Yani, itu selalu ada antrian di menjelang SPBU Adiputro. Nah, untuk hari ini pun juga masih terjadi, akhirnya mengakibatkan kondisi trafik mengular. Kalau tadi informasi Pak Jainul itu jam 9:38. Kalau untuk kondisi lalu lintas kan berubahnya sangat cepat sekali ya, cukup dinamis. Coba untuk saat ini saya cek dari aplikasi pemantau traffic, sudah di jam 10:20, sudah berselang sekitar 30-an menit ya. Apakah kondisinya masih sama? Nah, ini Anda bisa lihat kawan di visual radio kami, saya coba tampilkan untuk pantauan dari aplikasi pemantau traffic ya. Untuk yang mengarah ke utara dari dalam kota Malang dari Ahmad Yani, tadi kalau informasi Pak Jainul kan antriannya sejak di flyover Arjosari dan belum tahu tuh ujungnya sampai mana. Kalau sekarang di jam 10:20 memang masih padat, tapi sudah mulai agak turun ya volume kendaraannya atau ekor antriannya. Karena kalau untuk saat ini antrian yang mengarah ke SPBU

0: Adi Putro bakal Anda temui sejak di seberangnya Taman Kendedes. Itu dia untuk yang mau mengarah ke utara, sepertinya perlu bersabar kalau dari arah dalam Kota Malang karena kondisinya masih padat ya di menjelang SPBU Adi Putro. Setelah di SPBU itu sudah lancar kawan mengarah ke perempatan Karanglo. Kalau untuk menghindari jalur yang padat tersebut, barangkali dari Anda ada informasi jalur alternatif, nanti boleh untuk Anda sampaikan ya. Karena biasanya kalau di lokasi kondisinya padat, rekomendasi biasanya lewat di jalan tol, tapi kayaknya agak kejauhan ya kalau di jalur tol. Nanti boleh untuk Anda share nih jalur alternatifnya. Tapi meskipun tidak lewat alternatif, nampaknya juga tidak sampai yang lama untuk antriannya nanti. Karena kalau dilihat memang padat, tapi tidak sampai yang mengular sampai di flyover ya. Kalau sekarang sudah mulai agak turun, antrian bakal Anda temui sejak di seberangnya Taman Kendedes. Itu untuk informasi lalu lintas di kawasan Ahmad Yani. Selanjutnya tadi juga ada informasi dari Pak Arif Usman. Selamat siang. Ini tadi sempat kirim video juga, pantauan di manakah ini Pak Arif?
1: Menginformasikan di jalan Gunung Suryo ada pickup material mogok tengah jalan, posisinya jadi agak macet sebelum lampu merah gitu infonya. Terima kasih. Lampu merah menuju ke arah Arjosari dengan terima kasih.
0: Oke, baik, terima kasih untuk informasinya. Kawasan Temenggung Suryo ya, itu yang ada kendaraan trouble berupa pick up. Kemudian untuk kendaraannya ini juga di tengah-tengah mengakibatkan antrian di lokasi cukup panjang tadi kalau dari videonya. Oke, terima kasih untuk informasi tadi dari Pak Arif. Untuk di lokasi tadi kendaraan berupa pick up-nya, trouble-nya masalah apa Pak ya? Sudah ada upaya perbaikan belum di sana? Ini coba sambil saya tampilkan kembali untuk laporan dari Pak Arif. Sementara kalau dari videonya tadi enggak, oh ini dia pick up-nya ya. Anda bisa lihat pick up-nya ini warnanya seperti abu-abu silver gitu ya. Muat apa ya ini? Apakah bahan bangunan, material bangunan? Oke, juga enggak kelihatan ya masalahnya trouble mesin kah atau yang lain. Barangkali tadi Pak Arif sempat pantau, boleh diinformasikan. Sekaligus coba kita teruskan dulu nih untuk laporannya dari Pak Arif, karena sudah mengakibatkan lalu lintas agak panjang untuk antrian di lokasi. Terima kasih kawan untuk informasi dari Anda. Yang lagi dalam perjalanan juga, barangkali ada yang mau mengarah ke kawasan Kota Batu, kita coba cek untuk pantauan lalu lintas dari area Pendem. Nah, kalau dari Pendem mengarah ke Kota Batu area Jalan Patimura, IR Soekarno dulu ya, sampai di Patimura ini masih lancar. Kemudian Anda lanjut mengarah ke Pasar Induk Kampung Tani Kota Batu, Jalan Dewi Sartika itu lancar. Setelah di Dewi Sartika Anda ambil kanan mengarah ke Embong Kembar Sultan Agung ya, nanti akan menemui antrian di kawasan Jalan Agus Salim. Itu untuk informasi yang mengarah ke kawasan Kota Batu. Untuk saat ini kawan, traffic report didukung oleh Villa Parama Paderman Hill by Paramalen, Villa Lantai 2, Vi Gunung Arjuno. Anda bisa dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya. Hanya di Parama Paderman Hill, Anda bisa hubungi di 0822-331-447. Saya ulangi kawan, informasi Anda bisa hubungi di 0822-331-447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.
2: Itu toh, informasi seputar jalan tol.
3: Kawan, Anda yang siang hari ini sedang mobile dan berencana mengakses di ruas tol Malang Pandaan, kondisi siang hari ini masih terpantau lancar di sepanjang Pandaan. Kemudian untuk Anda yang mau lanjut mengarah ke sekitar Sidoarjo juga nihil antrian. Bahkan untuk Anda yang mau mengarah ke Waru, saat nanti di menjelang Gate Waru dan di selepasnya Krian, Mojokerto, Kertosono, area Satelit Perak, semuanya terkondisikan. Semoga cuaca bersahabat di siang hari ini, mengingat di area Kota Malang semakin siang semakin terik. Bagaimana di ruas tol? Anda masih bisa sampaikan melalui WhatsApp atau dengan cara mention di @cityguide911fm.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Halo, kok airnya mati? Waduh, kalau mau lapor harus ke kantor ya?
2: Sekarang gak perlu.
1: Serius? Terus lapornya gimana?
2: Tinggal chat WhatsApp Tania.
3: Halo, saya Tania Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan. Ada yang bisa kami bantu?
1: Saya mau lapor, air di rumah saya gak mengalir.
3: Baik, silakan kirim nomor pelanggan atau lokasi Anda. Laporan akan langsung saya teruskan ke petugas.
1: Wah, gampang juga ya. Jadi gak perlu datang ke kantor.
2: Betul, mau lapor gangguan, cek tagihan, atau cari informasi layanan, semuanya bisa lewat WhatsApp Tania.
4: Perumda Tugu Tirta menghadirkan pelayanan yang semakin dekat, cepat, dan responsif. Bersama Tania, kebutuhan layanan air minum kini cukup dalam satu percakapan WhatsApp. Simpan nomor WhatsApp Tania di nomor 0811-7550-800 dan nikmati layanan yang lebih mudah kapan saja. Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kuat bersinergi terbaik. Program ini kolaborasi Perumda Tugu Tirta Kota Malang bersama City Guide 911 FM. Didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih dekat.
5: Waduh, kelewat lagi kan putar baliknya.
6: Mangkane, ojo ndelahom malah.
5: Kamu juga sih, udah tahu kita buru-buru, malah minta mampir jajan. Mana orangnya di seberang jalan?
6: Suka, ya wis ta, cari muter aja kok ribet sih.
5: Jauh putar baliknya. Ada sih, depan sana, tapi sebenarnya nggak boleh. Gas aja sih, sekali-kali, kan kita nggak sering juga melanggar rambu.
7: Adegan ini tidak untuk ditiru ya. Hanya karena ingin menghemat waktu beberapa menit, melawan arah, memotong jalur, atau memutar balik di tempat yang tidak diperbolehkan, mungkin terlihat sepele. Tapi di jalan raya, satu kesalahan kecil bisa berakibat besar. Kita tidak pernah tahu apakah dari arah berlawanan ada kendaraan yang melaju cepat, apakah ada kendaraan yang hilang kendali, atau

0: keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guidance.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: pantauan untuk di jam 10 kali ini, kondisi cuaca yang di kawasan Togomas ya, tadi masih agak berawan, kemudian cerah, dan sekarang berawan lagi. Dan barangkali di kawasan Anda pun juga sama, nanti boleh untuk Anda sampaikan ya update-nya ke Sidikare FM. Karena kalau kemarin sore itu di Togomas, kemudian di beberapa area di Kota Malang termasuk di Kota Batu, kita terima kabar kondisi cuaca itu mendungnya lumayan gelap. Kemudian malam hari ya, sekitaran jam 7 kemudian di jam 8 malam itu dikabarkan beberapa titik sudah mulai gerimis, dan kalau dirasa gerimisnya awet sampai di jam 10, informasi yang kita terima pun juga gerimisnya masih awet ya di kawasan Malang Raya. Kalau untuk saat ini di mana lagi nih yang mendung selain di kawasan Togomas, nanti boleh untuk Anda update infonya. Sekaligus untuk informasi di kawasan Temunggung Suryo, tadi yang sempat dikabarkan ada pick up ya yang trouble. Itu kelihatannya pick up muat material bangunan. Lokasi Jalan Temunggung Suryo mengarah ke Arjosari di sebelumnya traffic light. Kalau tadi saya lihat dari aplikasi pemantau traffic, memang sudah mulai merambat menjelang di kendaraan yang trouble, tapi belum ada antrian yang sampai mengular panjang gitu ya. Jadi bisa dibilang juga masih cukup aman, dan posisi kendaraan tersebut ada di lajur sebelah kanan. Tapi meskipun bisa dibilang juga masih merambat hanya di menjelang kendaraan yang trouble, sebagai langkah antisipasi saja ya, takutnya nanti juga volume kendaraan meningkat dan akhirnya mengakibatkan antrian panjang. Tadi kita sudah sampaikan untuk laporannya ke Kanit Lantas Polsek Blimbing, ke Ibtu Isrofi, dan masih menunggu kawan untuk responnya. Kemudian untuk yang lainnya lagi, dari Anda yang saat ini juga masih pantau di beberapa titik selain informasi lalu lintas cuaca, Anda boleh sampaikan juga untuk beberapa update yang lain. Untuk di jam 10 kali ini ada yang mau mengarah juga kawan menuju ke area Suhat, coba kita cek juga kondisi lalu lintas di kawasan Suhat. Kalau saat ini di sepanjang Jalan Soekarno-Hatta, Anda yang dari arah Jembatan Suhat ya menuju ke Patung Pesawat maupun juga sebaliknya, kondisi lalu lintas masih lancar bahkan landai. Terkhusus depannya RSUB, kondisi lalu lintas pun juga masih lancar saja. Traffic report kawan dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya, Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam dan banyak pemeriksaan CT scan. More info Anda bisa klik rumahsakit.ub.ac.id atau Anda bisa chat di 0811 36 9962. Saya ulangi kawan, more info Anda bisa klik di rumahsakit.ub.ac.id atau bisa chat di 0811 36 9962. Kawan pilih sehat, pilih RSUB.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
2: Setiap pagi, jalanan Kota Malang punya pemandangan yang sama. Gerbang sekolah dipenuhi kendaraan orang tua, motor pelajar, dan angkot yang berdesakan mencari penumpang. Kini pemerintah Kota Malang mencoba memutus persoalan ini lewat angkutan pelajar gratis. Tapi pertanyaannya, apakah 66 angkot ini benar-benar bisa menjadi solusi kemacetan atau justru menjadi momentum untuk membenahi transportasi publik di Kota Malang? Mulai Senin 31 Agustus 2026, sebanyak 66 angkot pelajar gratis resmi beroperasi. Layanannya berjalan mulai dari jam 5 pagi lewat 45 menit waktu Indonesia bagian Barat hingga jam 2 siang lewat 45 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dengan rute layanan yang sudah ditentukan pemerintah, jumlah ini sebenarnya belum memenuhi kebutuhan ideal. Pemkot mencatat kebutuhan mencapai 96 armada, namun baru 66 yang lolos verifikasi kelayakan. Pengawasan juga dilakukan melalui GPS, sementara pengemudi diwajibkan memenuhi aturan pelayanan, termasuk tidak merokok dan bersikap sopan pada pelajar. Lalu, apa sebenarnya target pemerintah dari program ini? Berikut penjelasan Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat.
3: 31 Agustus, angkutan pelajar sudah kita launching dan dimulai, yang tentunya nilai ditunggu-tunggu oleh pelajar. yang selama ini kita berproses karena ini agak sedikit lama karena dari regulasi kita harus siapkan terlebih dahulu. Kita kurasi dan akhirnya ada 66 angkutan pelajar sementara ini yang sudah kita luncurkan. Dan ada tata cara aturan yang dilakukan oleh semua pengemudi, yaitu mereka harus sesuai gitu, karena kita pasang GPS. Kita pasang GPS, tentu dari situ akan terpantau bagaimana mereka melewati, karena tidak ada jalur yang ditetapkan. Dan juga ada perilaku-perilaku yang sudah kita sampaikan kepada pengemudi agar tidak merokok. Ya betul ya Pak, ya,
4: betul,
3: tidak merokok, tidak boleh pakai celana pendek, dan bersifat sopan, kita mengeluarkan kalimat-kalimat yang tentunya nanti ini pelajar-pelajar ini kita, apabila ada hal yang memang dilanggar, mereka akan bisa melaporkan kepada kami. Kami akan mengambil tindakan.
2: Artinya program ini bukan sekedar memindahkan pelajar dari kendaraan pribadi ke angkot. Ada persoalan lain yang ikut dibawa. Bagaimana menghidupkan kembali angkot sebagai transportasi publik di Kota Malang? Hal ini juga menjadi perhatian Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Muhammad Anas Mutakin. Menurutnya, angkot pelajar gratis bisa menjadi pintu masuk untuk membenahi transportasi publik secara lebih luas.
5: Program ini karena memang ini sudah kita juga bahas lama antara DPRD, khususnya Komisi C dengan pemerintah kota, dinas perhubungan, ini sebagai bagian dari skema besar tata kelola transportasi publik lokal kita. Artinya program angkutan pelajar ini memberikan dua manfaat, pertama pemberdayaan dari sisi driver angkutan kota, pelayanan masyarakat untuk anak sekolah belajar. Nah, harapannya ini menjadi langkah awal, bisa disusul dengan program-program lain ke depan yang untuk memperbaiki tata kelola transportasi publik lokal kita.
2: Karena pada akhirnya angkot gratis bukan hanya soal siapa yang tidak perlu membayar ongkos. Yang lebih penting, apakah setelah ini warga Kota Malang punya transportasi publik yang semakin aman, tertata, dan benar-benar bisa diandalkan.

0: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
1: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
0: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
1: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Iya kawan, masuk di jam 10 lewat 50 menit ya. Dari beberapa informasi tadi yang kita terima, ada juga kawan yang menanyakan, karena saya juga lagi live ya di TikToknya Radio Sidigare FM. Tadi ada dari Pak Taufik, kawan yang menanyakan untuk Bandara Suta itu kabarnya ditutup ya Mbak. Nah betul ya, kemarin informasi yang kita terima untuk Bandara Suta itu memang dikabarkan ditutup. Tapi untuk per hari ini coba nanti kita cek kembali ya. Karena kalau untuk Bandara Suta informasi awal ini karena adanya erupsi di Gunung Anak Krakatau yang terjadi pada tanggal 4 September lalu, itu kan mengalami erupsi yang cukup besar. Jadi tanggal 4 September malam itu ada erupsi besar, kemudian di tanggal 5 pun juga disusul dengan hujan abu ya yang cukup parah. Sampai di tanggal 6 kemarin sekitar jam 1 dini hari itu dikabarkan Bandara Suta ditutup sementara sampai di jam 5 pagi. Tapi ternyata kok tidak membaik begitu. Kemudian diperpanjanglah untuk penutupan Bandara Suta sampai sekitar 6 kali kawan dilakukan perpanjangan. Sebelumnya kan jam 1 sampai jam 5, kemudian dilakukan perpanjangan lagi sampai jam 1 siang, kemudian diperpanjang lagi sampai sore, kemudian diperpanjang lagi karena belum membaik sampai di jam setengah 10 malam. Dan terakhir kemarin saya lihat update-nya itu diperpanjang sampai di jam 23 lewat 59 menit. Tapi kalau untuk per hari ini apakah memang sudah dibuka atau masih ditutup, nanti coba kembali kita cek ya untuk update di Bandara Suta. Dan kalau kemarin data yang kita terima itu sudah ada sekitar 35 ribu lebih ya penumpang yang terdampak akibat penutupan di Bandara Suta. Bahkan banyak juga tuh masyarakat yang dari luar negeri ya mau datang ke Indonesia, mereka terhenti seperti di Bandara Singapura dan lain sebagainya. Itu kawan untuk informasi bagaimana update di Bandara Suta ya per kemarin malam. Untuk yang saat ini nanti coba kita cek lagi, ini akibat aktivitas di Gunung Anak Krakatau yang mengalami erupsi sehingga mengakibatkan hujan abu yang luar biasa. Hujan abu kawan ya ini bisa terdampak sampai di kawasan Jakarta, kemudian kemarin juga bahkan sampai di kawasan Lampung yaitu yang cukup parah. Untuk yang lainnya lagi, coba kita cek dulu yang di WhatsApp. Tadi di TikTok juga ada yang menanyakan soal ketersediaan BBM jenis Pertalite ya. Tadi dari akun namanya sebentar. Tadi dari TikTok. Oke, sudah enggak kelihatan nih ternyata. Tadi ada yang menanyakan untuk ketersediaan BBM jenis Pertalite ya. Tadi sementara waktu saya lihat dari database kami, sebenarnya untuk hari ini di beberapa SPBU yang ada di kawasan Kota Malang masih tersedia kawannya untuk BBM jenis Pertalite. Tadi pagi sekitar jam 7, jam 8 banyak yang memberikan kabar untuk jenis Pertalite masih tersedia, seperti di kawasan Bululawang ya. Tadi di Bakalan Bululawang itu masih aman. Kemudian di daerah mana lagi tadi untuk BBM jenis Pertalite? Di tadi ada informasi juga soal Pertalite. Oh, ada yang sudah habis juga nih infonya dari Pak Bagus Prabowo. Coba saya play dulu untuk infonya.
1: Selamat siang. Sekarang jam 10.45. Saya mohon info untuk SPBU yang masih ready Pertalite. Saya barusan di SPBU Maijen Wiono habis, kemudian lanjut ke SPBU Terusan Sulfat. Info petugas masih trouble Pak, nggak tahu trouble kenapa, trouble distribusinya atau memang trouble manusianya. Mohon info kalau ada SPBU yang ready Pertalite. Terima kasih, selamat siang.
0: Oke, terima kasih Pak Bagus ya, informasi BBM tadi yang sudah habis di kawasan Mijen Wiono ya, yang disulfat lagi trouble nih, jadi gak bisa ngisi di dua BBM tersebut. Tadi pagi sih informasi yang kita dapat, Panji Suroso itu masih tersedia dan gak ngantri. Tadi jam 7 pagi sih informasinya. Kemudian tadi Bululawang ya, yang juga masih ada. Kemudian SPBU Tidar juga aman untuk ketersediaan. Selanjutnya tadi di Pom Borobudur Pertalite juga masih aman. Kemudian kalau saya scroll lagi, Singosari Pertalite juga aman, informasi pagi tadi dari Pak Yudi. Itu kawan. Kalau yang mau menambahkan lagi kawan, di beberapa lokasi lainnya nanti boleh untuk Anda update ya, soal ketersediaan BBM jenis Pertalite. Tadi ada juga nih yang menanyakan soal solar juga. Nanti kalau ada informasi dari Anda boleh ikut tambahkan infonya di 0811-3600-911. Kawan, untuk di jam 10 kali ini CD Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap Anda bisa cek di Instagram @unira_malang atau di pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Bojosari nomor 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
2: Jalan-Jalan Plus. Setelah menghabiskan weekday untuk bekerja, saatnya akhir pekan santai sejenak. Nah, setelah ini saya akan ajak Anda rehat sejenak di wisata alam adem dan menenangkan, Sumber Jenon. Lokasinya di Dusun Gunung Ronggo, Desa Gunung Ronggo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang. Tempat ini cocok loh untuk menarik diri sejenak dari hiruk pikuk aktivitas biasanya. Kolam mata airnya berwarna biru kehijauan dengan air yang sangat jernih. Bahkan, dari pinggir kolam saja, Anda sudah bisa melihat dasar airnya dengan jelas. Area di sekelilingnya juga dipenuhi pepohonan besar yang membuat tempat ini terasa teduh sepanjang hari. Salah satu hal paling menarik di Sumber Jenon, pemandangan di bawah airnya. Di dasar kolam, terdapat akar-akar pohon besar yang menjalar ke dalam air. Akar-akar ini menciptakan tampilan bawah air yang sangat unik, bahkan sering disebut sebagai spot favorit untuk foto underwater. Tidak sedikit loh pengunjung yang datang ke sini khusus untuk berenang atau sekedar snorkeling ringan sambil menikmati kejernihan airnya. Selain berenang, Anda juga bisa bersantai di pinggir kolam sambil menikmati udara segar. Kalau Anda berencana datang ke sini, sebaiknya datang di pagi hari supaya suasana masih sepi dan airnya terlihat lebih jernih. Gunakan alas kaki yang nyaman karena beberapa area di sekitar kolam bisa cukup licin. Jangan lupa membawa pakaian ganti atau bahkan perlengkapan snorkeling kalau ingin menikmati pemandangan bawah airnya. Yang paling penting, tetap jaga kebersihan serta jangan merusak akar-akar pohon yang menjadi ciri khas tempat ini ya. Tertarik menikmati indahnya Sumber Jenon? Perjalanan kita mulai dari Jalan Muharto Kota Malang. Anda belok kiri menuju Jalan Raya Tlogowaru. Lanjut mengarah Raya Tajinan. Lalu ke kanan menuju Jalan Diponegoro. Setelah bertemu Jalan Saiful Sulun Ketitang, ambil kiri untuk masuk Dusun Gunung Ronggo. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 11 siang. Kawan, masih belum semua pedagang dapat tempat relokasi. Hari ini pada talkshow Radio City Guide, Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji menyampaikan, total pedagang di Pasar Induk Gadang atau PIG sekitar 1.600-an pedagang. Untuk saat ini, sebagian memang sudah direlokasi. Bayu menyampaikan juga, relokasi pedagang tidak semuanya. Yang jadi kendala di sini tempatnya yang terbatas. Masih ada sekitar 500-an pedagang belum dapat tempat. Jadi, pedagang yang terakomodir yang sudah terdata sebagai pedagang aktif dan sesuai dengan perda yang berlaku. Bayu menambahkan, dalam waktu dekat, pihaknya akan bertemu dengan Diskopinda Kota Malang untuk mencarikan solusi bersama, termasuk pendataan yang akan nantinya dilakukan. Kawan, Polda Jatim melakukan pengurayan kemacetan horor di Pelabuhan Ketapang. Guna mengurangi antrian kendaraan yang sempat memanjang sampai belasan ribu kilometer selama sepekan terakhir, Direktorat Lalu Lintas Polda Jatim terjunkan puluhan personal BKP ke titik krusial. Direktur Lalu Lintas Polda Jatim, Kombes Pol Rahmat Hidayat mengonfirmasi, 60 personel berbekal 30 armada, 2 roda dikerahkan untuk membackup Polresta Banyuwangi secara penuh selama 24 jam nonstop. Diketahui penumpukan volume kendaraan akibat peningkatan lalin yang truk sampai 16% dibanding bulan sebelumnya. Selain itu, ada proyek peningkatan kapasitas dermaga sampai beban 50 ton di lintas Ketapang Kilimanu. Kawan, erupsi Anak Krakatau jadi sorotan dunia. Erupsi Gunung Anak Krakatau menjadi perhatian media asing setelah abu vulkanik menyebar dan berdampak pada sejumlah wilayah. Kondisi tersebut mempengaruhi aktivitas masyarakat di sekitar kawasan terdampak. Sebaran abu vulkanik turut menyebabkan sejumlah sekolah menerapkan pembelajaran jarak jauh. Aktivitas penerbangan juga berdampak hingga beberapa penerbangan dibatalkan. Erupsi Anak Krakatau masih menjadi perhatian karena dampaknya tidak hanya dirasakan di sekitar gunung, tetapi juga terhadap aktivitas transportasi dan masyarakat. Demikian 911 Hot News jam 11 siang. Saya Raidina Yasifa, selamat siang.
0: Hot News.

Sirigin Lain Warna FM, Guidance for Your Life. Kawan, jam 11 siang, saya Dorul Fitriani kali ini yang masih bersama Anda untuk di City Report ya. Masuk di jam 11 kali ini, untuk Anda yang juga masih dalam perjalanan, barangkali juga pantau di beberapa kawasan, kondisi cuaca bisa dibilang juga bervariasi ya. Setelah tadi agak mendung, kemudian gelap, ternyata sekarang ini di kawasan Togomas justru panas cerah sekali untuk kali ini. Dan barangkali untuk di kawasan Anda pun juga sama, nanti boleh untuk terus Anda update infonya di 0811-3600-911. Karena kalau soal cuaca juga ya, akibat adanya karhutla kawan di kawasan Jawa Timur, memang dari pihak Pemprov Jatim juga melakukan upaya OMC atau operasi modifikasi cuaca. Jadi karena akibat kebakaran hutan dan atau karhutla yang menghanguskan sekitar 3.000 lebih hektar lahan di Jawa Timur. Jadi selama musim kemarau 2026 ini sudah sebanyak 24 kali kabupaten kota di Jatim yang dilanda kekeringan, sehingga di wilayah Jawa Timur kawan saat ini sudah dilakukan koordinasi terkait kemungkinan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC sebagai salah satu upaya untuk membantu mengatasi kondisi kekeringan. Kemudian untuk di wilayah Jatim sendiri, bagaimana untuk koordinasi dan juga informasi lebih lanjut soal OMC yang dilakukan untuk menangani karhutla dan juga kekeringan di wilayah Jawa Timur, nanti kembali kita update untuk Anda. Tentunya tetap bersama kami kawan di City Guide 911 FM.

0: Yeah.
1: Guidance for your life. City Gate FM.

0: Sedikit lain on FM, guidance for your life. Kawan, di jam 11 tadi kita sempat terima informasi dari salah satu pendengar Sedikit FM, diterima oleh teman-teman yang ada di newsroom ya. Ada Pak Leo tadi yang juga menyampaikan sempat mengalami hal kurang mengenakan ketika mobile, entah ketika mobile atau bagaimana ya. Kabarnya dia ini menjadi korban tabrak lari. Kemudian untuk lokasinya tadi sempat di spill ada di kawasan Lailai, entah ini yang di Jalan Semeru atau yang di mana. Kemudian juga kabarnya sudah mengantongi dari nomor plat terduga pelaku dan harapannya bisa mediasi dulu gitu ya tadi informasinya. Tapi untuk lebih lengkapnya lagi bagaimana untuk ceritanya, tadi sudah terhubung dengan saya Pak Leo. Selamat siang, halo Pak Leo.
1: Ya Bu.
0: Baik, Pak Leo, ini boleh disampaikan dulu untuk awal kejadiannya. Itu betul tabrak larikah, kapan dan lokasinya di mana ini Pak?
1: Jadi saya kan dari arah Kayu Tangan mau masuk ke arah lewat samping Lailai itu yang ada sekolah apa itu? Sekolah Islam itu. Jalan apa itu namanya ya?
0: Yang di ada Jalan Semeru yang, bukan Pak? Dari Kayu Tangan belok kanan ya?
1: Belok kiri.
0: Oh, baik. Belok kiri.
1: Belok kiri yang mau ke arah perempatan yang ada Ricis apa Ricis ya. Nah jadi pas di sampingnya Lailai itu dia menabrak saya dengan keras. Jadi karena posisi ramai begitu kan dan dia mau ke arah Semeru, saya mau ke arah Klojen sana. Jadi kan berhadapan. Jadi saya menepi. Saya kira dia juga menepi. Mau bicara baik-baik dia malah kabur. Nah sempat dia dikejar oleh satu bapak itu yang naik motor, berhenti di depan Pizza Hut itu. Jadi dia disuruh menunggu di situ, mas ini balik memberitahu saya bahwa dia nunggu di situ dan saya bersama-sama mas yang membantu ini motor ini ke sana, dia sudah kabur lagi.
0: Oke, itu kejadiannya kapan Pak Leo?
1: Pagi ini sekitar pukul 9.50.
0: Oke, berarti ya baru saja ini Pak ya?
1: Baru aja ya.
0: Kalau waktu itu kondisi di lokasi gimana Pak? Lagi rame kah atau gimana?

0: Lagi rame memang, lagi rame memang, tapi dia bukan malah bukan malah masuk ke sisi yang kiri, dia malah makin ke kanan.
1: Oke, okay. Baik. Ya,
0: dia keluar dari jalur banyak maksudnya.
1: Oke. Okay. Kemudian dari kejadian tersebut, gimana kondisi Pak Leo waktu itu? Apakah sempat mengalami luka atau shock atau gimana tuh Pak Leo?
0: Kalau luka enggak ada, cuman kan mobil saya pesok parah.
1: Oh gitu. Oke, okay. Ya. Berarti untuk kendaraan tersebut nabrak Pak Leo dari sampingkah atau gimana itu Pak? Yang rusak sebelah mana?
0: Dia menggunakan sisi depan kanan dia menabrak pintu pengemudi. Ya.
1: Oke. Okay. Berarti kalau dari Pak Leo ini kan dari Kayu Tangan mau ke kiri, sedangkan dia itu mau ke
0: dia dari arah Klojen mau ke arah Klojen. Semeru.
1: Oh gitu. Berarti ini Pak ya, dari sama-sama dari depan gitu ya berarti?
0: Iya, berhadapan.
1: Berhadapan. Oh oke, okay. Kemudian setelah tabrak lari tersebut, ini kendaraan yang menabrak tadi meninggalkan lokasi dan gak sempat komunikasi dengan Pak Leo gitu ya?
0: Kan saya mau turun untuk berbicara, bagaimana atur damai atau gimana, dia langsung kabur.
1: Oke. Tadi informasinya juga sudah mengantongi nomor plat dari yang menabrak tersebut, itu dapat dari mana Pak? Apakah ada rekaman CCTV-nya
0: dapat
1: juga?
0: Kan saya sempat lihat langsung platnya. Juga yang Mas ngejar itu juga memastikan itu nomor itu ya.
1: Oke, okay. Tapi kalau untuk rekaman CCTV atau bukti di lokasi, apakah sempat sudah dikantongi ini Pak Leo?
0: Paling ya pengakuan satpam lain-lain itu, kan mereka melihat semua.
1: Oke, okay. Baik, untuk nomor kendaraannya yang diketahui berapa ini Pak?
0: Bentar ya. L 1087 ACP Alpha Charlie Papa.
1: Oke, okay. Saya ulangi ya untuk nopol kendaraan yang diduga menabrak Pak Leo ini, platnya L 1087 ACP.
0: Ya, saya sudah sempat mengantongi identitas nama yang terdaftar atas nama plat ini, tapi mungkin kurang elok kalau saya sebutkan sekarang sambil menunggu itikad baik beliau, mungkin begitu ya.
1: Oh baik, jadi harapannya bisa disampaikan secara kekeluargaan dulu ya, barangkali ada yang merasa plat tersebut bisa menghubungi Pak Leo begitu ya.
0: Iya, tapi saya sudah mengantongi satu nama plat L ini, alamatnya di Nginden, Surabaya. Atas nama seseorang itu saya sudah kantongi.
1: Oh, baik. Oke, kalau gitu Pak Leo, kalaupun nanti seumpama dari pemilik kendaraan tersebut tidak juga menghubungi Pak Leo, apakah kedepannya akan dilaporkan polisi atau gimana Pak Leo?
0: Kemungkinan seperti itu.
1: Oke, okay, baik. Pak Leo, kalau dari kejadian tersebut sudah dilihat kerugian yang Pak Leo alami ya, kendaraannya sampai mengalami kerusakan pesok ya tadi, itu sudah ditaksirkah sampai berapa?
0: Ya mungkin kalau pengecatan ulang sama tarik mas kembali ke awal gitu, mungkin 1 juta lebih sedikit atau 1 juta mungkin ya.
1: Oke, okay. Baik. Karena segitu Pak ya, barangkali bisa diselesaikan dengan secara kekeluargaan dulu gitu harapannya dari Pak Leo.
0: Ya, saya juga tetap mengedepankan musyawarah ya.
1: Baik, oke okay, Pak Leo. Pak Leo, terakhir nih dari apa yang disampaikan ini tadi, barangkali ada pesan juga untuk masyarakat di luar sana yang barangkali menyaksikan kejadian tersebut atau barangkali biar lebih hati-hati juga. Silakan Pak Leo.
0: Ya, saya berharap jika ada teman-teman, saudara-saudara sekalian yang mendengar ini, yang mungkin mengenali Innova berwarna hitam dengan plat L1087ACP, dimohon untuk menghubungi yang bersangkutan untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Mm-hmm. Alamat saya ada di Kiai Haji Hasyim Asari nomor 36.
1: Oke, baik, siap. Nanti barangkali bisa menghubungi Sidigare FM dulu gitu Pak ya, untuk
0: boleh, ya, nanti bisa menghubungi pihak radio dan mungkin bisa minta nomor saya di pihak radio.
1: Baik, oke, kalau begitu terima kasih Pak Li untuk sharingnya bersama Sidigare FM. Semoga juga segera dapat kabar baik Pak ya.
0: Oke, terima kasih banyak Ibu bantuannya.
1: Baik, selamat siang Pak Leo.
0: Selamat siang.
1: Itu tadi kawan ya, dari salah satu pendengar Sidigare FM ada Pak Leo yang mengalami kejadian tadi ditabrak gitu, tabrak lari. Karena kejadiannya baru pagi hari ini, kemudian juga tadi dari plat kendaraan tersebut dicek pemilik kendaraannya dari Surabaya, tapi karena masih di hari ini juga barangkali pemilik kendaraan tersebut masih ada di kawasan Kota Malang atau di Malang Raya, kemudian masih simak Sidigare FM. Nanti Anda bisa hubungi kami di 0811-3600-911. Saya ulangi, Anda bisa hubungi kami di 0811-3600-911 untuk plat kendaraan L1087ACP. Dan barangkali untuk pendengar Sidigare FM yang menemui Innova warna hitam L1087ACP bisa diingatkan juga ya untuk bisa menghubungi ke Sidigare FM, karena tadi pagi diduga ini terlibat kejadian laka tunggal dengan Pak Leo. Itu dulu kawan untuk informasinya. Tadi juga dari informasi yang kita terima dari Pak Leo, tadi ada Pak Dani juga yang merekomendasikan barangkali bisa bantu juga tuh cek CCTV yang ada di kawasan Lailai.
2: Itu toh informasi seputar jalan.

Pantauan untuk Anda yang siang hari ini sedang bersiap mobile mengarah ke ruas tol Malang Pandaan, kondisi sejauh ini masih relatif lancar di sepanjang Pandaan, termasuk juga di area Sidoarjo. Bahkan nanti lepas dari Sidoarjo, Anda yang mau mengarah ke sekitar Waru saat di menjelang Gate Waru dan di selepasnya, Krian, Mojokerto, Kertosono, bahkan di area Satelit Perak, semuanya terkondisikan. Kabar lain seputar tol Anda masih bisa sampaikan di 0811 3600 911.

0: Jalan-Jalan Plus. Saya lagi ada di salah satu hidden gem di Kabupaten Malang yang suasananya masih asri banget. Kalau biasanya orang ke Malang identik dengan pantai atau gunung, kali ini saya mau mengajak Anda mampir ke Coban Gedung Darmo yang ada di Desa Wonorejo, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang. Begitu sampai di sini, hal pertama yang langsung bikin saya terpukau itu suara gemericik anginnya. Udaranya sejuk, pepohonannya masih rindang, dan yang paling mencuri perhatian tentu air terjunnya. Bukan hanya satu aliran, tapi bertingkat-tingkat, mengikuti susunan batu alam. Airnya juga jernih dengan kolam alami berwarna hijau kebiruan yang bikin siapapun pengen berhenti lebih lama menikmati suasananya. Yang menarik, Coban Gedung Darmo masih belum terlalu ramai. Jadi cocok buat Anda yang lagi cari tempat healing tanpa hiruk pikuk. Tapi tetap harus hati-hati ya, karena untuk sampai ke bawah, kita harus sedikit trekking melewati jalan setapak yang cukup curam dan biasanya licin. Apalagi setelah hujan. Jadi pastikan pakai alas kaki yang nyaman dan jangan memaksakan turun kalau kondisi cuaca sedang kurang bersahabat. Kalau berangkat dari Kota Malang, arahkan kendaraan ke Desa Wonorejo, lalu ikuti petunjuk menuju Coban Gedung Darmo. Setelah sampai area parkir, perjalanan masih dilanjutkan dengan berjalan kaki beberapa menit hingga suara air terjun mulai terdengar dan pemandangan indah ini menyambut di depan mata. Kalau Anda lagi mencari destinasi yang masih alami dan jauh dari keramaian, Coban Gedung Darmo wajib masuk daftar liburan berikutnya. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811 36 9962. Pilih sehat, pilih RSUB.

0: Sedikit lain on an FM, guiding for your life. Kawan, untuk sebelumnya ya, tadi kita sempat sambung dengan Pak Leo yang sebelumnya jam 9 pagi tadi, 9:50 ketika melintas di kawasan area Lailai itu mengalami laka dan ditabrak begitu ya. Dan kondisinya kawan cukup keras tadi ketika terlibat laka, sehingga untuk kendaraan milik Pak Leo tadi itu mengalami kerusakan ya, atau bisa dibilang pesok gitu. Dan untuk tadi harapan dari Pak Leo untuk pemilik kendaraan yang sempat menabrak Pak Leo ini bisa menghubungi Pak Leo gitu ya, diselesaikan secara kekeluargaan. Karena barangkali kalau dari terduga pelaku ini juga tidak segera menghubungi Pak Leo, nanti akan dilanjutkan kawan untuk pemrosesan secara hukum, akan dilaporkan kepada pihak kepolisian. Untuk kendaraan tadi yang disampaikan oleh Pak Leo itu berupa kendaraan Innova warna hitam dengan plat L1087ACP. Nanti untuk kendaraan tersebut ini ya bisa hubungi CDKR FM untuk nanti bisa kita sambungkan dengan Pak Leo. Sekali lagi, untuk kendaraan yang diduga menabrak Pak Leo tadi di kawasan Lailai ini berupa kendaraan Innova warna hitam dengan plat L1087ACP. Anda nanti bisa hubungi CDKR FM dulu untuk nanti bisa kita sampaikan juga, atau bisa kita komunikasikan, kita teruskan dengan Pak Leo. Anda bisa hubungi kami di 0811-36911. Kemudian ini tadi juga dari informasi yang kita terima via WhatsApp, coba saya cek dulu ya. Karena pagi tadi kita sempat terima kabar beberapa informasi soal ketersediaan BBM ya, jenis Pertalite di beberapa titik kabarnya itu masih cukup aman, tapi tadi masuk di jam 10:47. Nah, ini ada satu list lokasi SPBU yang ada di kawasan Kota Malang yang dilaporkan sudah kosong kawan untuk BBM jenis Pertalite-nya. Tadi kalau informasi Pak Bagus Prabowo itu di Meijen Wiono. Kemudian tadi kalau yang di kawasan Sulfat sempat trouble juga untuk pengisian BBM. Belum tahu untuk di lokasi trouble-nya masalah apa, coba nanti kita komunikasikan juga ya dengan rekan-rekan dari Pertamina untuk bisa dicek di lokasi ini trouble-nya masalah apa. Dan kalaupun sudah normal, ini juga bisa membantu nih para pendengar Sedikir FM yang mau mengarah ke kawasan Sulfat untuk ngisi BBM. Itu kawan untuk informasinya. Kemudian tadi menanggapi dari informasi Pak Leo juga, tadi dari Pak Ahmad Safrila juga menyampaikan, kalau mendengar dari Pak Leo yang menjadi korban tabrak lari, kalau bisa cari CCTV tempat sekitar kejadian gitu ya, sebagai barang bukti juga. Itu kalau dari Pak Ahmad Safrila. Sama juga ya dengan Pak Dani tadi juga menyampaikan, bisa dicek untuk bantuan di kawasan lain-lain, ini bisa dicek di CCTV lain-lain. Terima kasih kawan untuk tambahan juga dari Anda. Yang lainnya lagi nanti kita kembali akomodir di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life, City Guide FM.

waktu zuhur untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mungkin.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ayu membawa kabar. Satgas MBG Kabupaten Sampang memastikan bahwa pelaksanaan program prioritas nasional di Sampang berjalan aman tanpa ada laporan kasus gangguan kesehatan atau keracunan yang menimpa para penerima manfaat. Pernyataan itu disampaikan untuk merespon kebijakan sementara berupa penghentian operasional terhadap 12 dapur penyedia layanan MBG di berbagai titik di Kabupaten Sampang. Sekretaris Satgas MBG Kabupaten Sampang sudah Manto bilang, penghentian sementara operasional ke 12 dapur tersebut murni disebabkan oleh proses penertiban fasilitas secara menyeluruh. Penertiban itu mencakup mutasi kepala SPPG, evaluasi kebutuhan relokasi dapur agar lebih representatif.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Tengah menjatuhkan sanksi kepada 180 SPBU di Jawa Tengah dan DIY sepanjang tahun 2026 ini. Dari jumlah tersebut, 97 SPBU terbukti melanggar aturan penyaluran BBM. Sanksi berupa surat peringatan hingga penghentian pasokan BBM sementara. PJS Area Manager Komrel dan CSR Pertamina Patraniaga Regional JBT Rizky Diba Afrita menegaskan, dari 180 SPBU yang ditindak, 8 berada di DIY dan sisanya di Jawa Tengah. Pertamina menegaskan akan memperkuat pengawasan distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran.
3: Selamat siang, kabar terakhir dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro membidik pengembangan kawasan tanaman tebu seluas 3.000 hektar dan target itu menjadi bagian dari upaya daerah mendukung percepatan swasembada gula nasional sekaligus membuka peluang peningkatan kesejahteraan petani. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bojonegoro Zainal Fanani bilang potensi lahan yang cukup besar sangat mendukung program tersebut. Dari total wilayah Kabupaten Bojonegoro, sekitar 231.000 hektar, sebanyak 40% diantaranya merupakan kawasan hutan.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guides Inside.
1: Lowongan kerja terus dibuka, tetapi angka pengangguran masih menjadi pekerjaan rumah. Di Kota Malang, persoalan utamanya bukan sekedar kurangnya lapangan pekerjaan, melainkan masih adanya kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan dunia industri. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan perguruan tinggi dinilai menjadi kunci untuk mencetak tenaga kerja yang benar-benar siap kerja. Menurut pengantar kerja ahli muda di Snaker DPMPTSP Kota Malang, Eka Yuda Sudrajat, hingga saat ini masih ada sekitar 27.000 warga Kota Malang yang belum bekerja. Dia menilai banyak pencari kerja yang belum memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Karena itu, masyarakat didorong memanfaatkan pelatihan kerja, program reskilling dan upskilling, serta portal siap kerja agar peluang mendapatkan pekerjaan semakin besar.
2: Di kami ada kegiatan pelatihan kerja, Pak. Dan dalam satu tahun kami ada beberapa kegiatan pelatihan ya, yang baru-baru ini yang kita laksanakan itu diarahkan sektor informal atau di luar hubungan kerja ya, karena bekerja itu tidak hanya di dalam hubungan kerja, tapi juga ada yang di luar hubungan kerja. Kesenjangan horizontal ketika seorang pencari kerja itu tidak sesuai, ketika dia mau bekerja ternyata lowongan kerja yang ada atau kesempatan kerja yang tersedia itu tidak sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya, maka biasanya akan kita arahkan untuk mereka melakukan reskilling ya, di balai latihan kerja atau di lembaga pelatihan atau di pelatihan yang sudah kita jalankan. Baru-baru ini kita melaksanakan pelatihan untuk fotografi, kemudian kemarin ada digital marketing, hantaran pangan, dan sebagainya. Nah, itu untuk menjembatani gap horizontal tadi. Jadi, kita arahkan mereka untuk mengikuti pelatihan yang nantinya mereka bisa bekerja di luar hubungan kerja.
1: Sementara itu, Cluster General Manager Grand Mercure Malang Mirama dan Mercure Surabaya Grand Mirama, Dr. Sugito Adi, menyampaikan perusahaan saat ini tidak hanya mencari pelamar yang memiliki ijazah. Dunia industri juga membutuhkan kemampuan komunikasi, kedisiplinan, kemampuan belajar, serta kemampuan beradaptasi dengan perubahan. Menurutnya, program magang dan pelatihan menjadi salah satu cara untuk memperkecil kesenjangan kompetensi tersebut.
3: Pelamar di kami itu sangat banyak, bahkan waktu opening itu bisa ribuan ya. Saya cek itu, kebetulan saya waktu itu ikut mengejar seleksi di awal, itu sangat banyak yang memang background pendidikannya berbeda dengan kebutuhan kami. Mengenai pendidikan, terus juga banyak kompetensi, sama juga kompetensi dan juga pilihan dari pelamar. Contoh nih, ada misalnya nih, kami taruh di masak juga nggak masak, terus dimasuk ya, kami di industri yang akhirnya harus memilah-milah. Terus juga itu sama yang dibilang Pak Yuda, misalnya maunya pokoknya di back office gitu. Di back office itu kadang saya tanya back office-nya yang seperti apa, kadang bingung jam office gitulah pokoknya. Nah, sementara dengan kondisi sekarang kan kompetisi ini semakin tinggi, semakin berat, tidak hanya dari sisi industri tapi juga kompetisi di antara pelamar pastinya ya. Makanya kami mengatasinya dengan cara ada yang tidak sama latar belakang pendidikannya, tapi coba kami tawarkan posisi yang paling bawah dulu untuk sambil belajar atau training dulu atau magang industri dulu. Itu sering kami lakukan karena belum punya pengalaman, kami tawarkan untuk magang industri selama 3 bulan misalnya gitu. Nanti kalau bagus, hasilnya bagus, itu di berbagai posisi yang terbuka, akhirnya kami nilai hingga dia bisa dianggap kompeten.
1: Hal senada juga disampaikan Ketua Badan Penelitian Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya, Dr. Sofia Rosalin. Menurutnya, kampus kini tidak cukup hanya menghasilkan lulusan yang unggul secara akademik. Perguruan tinggi juga harus memperkuat kolaborasi dengan industri melalui kurikulum berbasis kebutuhan dunia kerja, program magang, serta peningkatan kemampuan komunikasi dan keterampilan digital mahasiswa.
4: Jadi di sini kalau kami dari sisi akademisi, ini adalah sebuah kondisi di mana perusahaan memang mengeluh gitu ya terkait tentang kesulitan mencari kandidat yang tepat, sementara di lain waktu banyak pencari kerja yang juga kesulitan mendapatkan pekerjaan. Nah, di sini kalau kami melihat dari berbagai riset ya yang dilakukan oleh para peneliti gitu ya, yang pertama memang adalah yang dimiliki oleh sumber daya, yaitu adalah dari manusianya atau dari mahasiswa atau alumni yang kami cetak, itu belum match gitu ya, sehingga kami di sini masih khususnya kami ada beberapa strategi, salah satunya adalah kita bisa menggunakan kurikulum ganda atau kami juga mengundang industri untuk hadir ya, dengan materi atau perspektif pandangan dari si industri gitu ya, sehingga kami bisa untuk mematchkan gitu antara kebutuhan dunia industri dengan kebutuhan perguruan tinggi. Jadi kita coba matchkan. Yang pertama adalah terkait tentang standar dari industri dan juga pengalaman dari mahasiswa. Kami juga mengirimkan atau mahasiswa itu ada 2 semester untuk melakukan magang di industri, sehingga ini sebagai portofolio mereka agar mereka nanti bisa langsung bekerja di perusahaan.
1: Tingginya angka pengangguran tidak cukup diatasi hanya dengan membuka lowongan kerja baru. Yang tak kalah penting adalah memastikan kompetensi tenaga kerja terus berkembang sesuai kebutuhan industri. Ketika pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat mampu bergerak bersama, peluang kerja akan semakin terbuka dan kesenjangan kompetensi dapat semakin diperkecil.

0: Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda, makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Wah, panas juga ya main padel.
7: Time out. Minum cheers dulu dong.
6: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
7: Iya, cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkaline dan natural. Cheers, better drinking water.
8: Guidance for your life. City Guide FM.
9: Sedikit lain warna FM Guidance for your life. Ya kawan, sampai di jam 11 kali ini. Terima kasih untuk beberapa informasi dari Anda. Tapi sebelum kembali saya update untuk informasi via WhatsApp. Kawan, saya masih punya informasi juga. Saya titip ya untuk Anda, barangkali yang sedang beraktivitas dimanapun, kapanpun, kemudian pas waktu itu menemukan ada selembar STNK, Anda bisa share ke Sidigare FM ya. Karena kita dapat laporan soal kehilangan STNK sepeda motor merek Honda tahun 2017 warna hitam, nopolnya N2381JX. JX kawan ya. Sekali lagi, ini STNK sepeda motor merek Honda tahun 2017 warnanya hitam, nopolnya N2381JX. Untuk STNK tersebut atas nama Lulu Farida, ini warga daerah Bunut Wetan ya. Dan diketahui hilangnya ini ada di kawasan Kecamatan Pakis. Jadi barangkali kalau Anda menemukan STNK tersebut, sekali lagi STNK sepeda motor merek Honda tahun 2017 warnanya hitam dengan nopol N28 dengan nopol N2381JX, Anda bisa hubungi Sidigare FM ya. Anda bisa capture dulu fotokan, kemudian Anda share ke Sidigare itu untuk nanti bisa kita sampaikan ke yang bersangkutan yang kehilangan. Dan kalau tidak begitu, Anda bisa kirimkan juga ya ke polsek setempat, bisa dititip ke polsek setempat kalau yang menemukan. Itu kawan untuk informasi STNK kehilangan yang pertama. Kemudian kita juga dapat informasi lagi soal STNK sepeda motor merek Yamaha Aerox tahun 2021 warna abu-abu, nopolnya N2776ECU. Ini milik dari Hadi Handoyo. Untuk yang tertera di STNK tersebut atas nama Hadi Handoyo, warga daerah Lawang, Kabupaten Malang ya. Diketahui untuk STNK yang satu ini hilang di hari Rabu tanggal 2 September lalu sekitar jam 9 malam ya. Diperkirakan hilangnya ini waktu perjalanan di wilayah kawasan Lawang. Itu dia. Jadi untuk yang menemukan juga STNK sepeda motor merek Yamaha Aerox tahun 2021 warna abu-abu dengan nopol N2776ECU atas nama Hadi Handoyo, Anda bisa hubungi Sidigare FM juga ya. Anda bisa capture dan Anda bisa share di WhatsApp kami di 0811 36091 atau Anda bisa titip ke polsek setempat. Itu kawan untuk informasinya. Kemudian untuk yang lainnya lagi, coba saya cek dulu beberapa informasi yang kita terima via WhatsApp. Tadi ada kabar berupa video ya, kita terima dari oke, untuk informasi tadi kita terima kabar dari Pak Ahmad. Selamat siang, lagi pantau di kawasan Pasuruan, Kejayan. Oh, hari ini ada karnaval kah atau apa di sana? Coba saya play dulu videonya.
10: Lagi macet di daerah Pasuruan, Kejayan. Ada oh, ini pondok-pondok ya, acara ulang tahun mungkin ya. Macet-macet daerah Kejayan. Konfes besok. Macet-macet konfes besok macet. Karena 5 menit 10 menit macet. Hati-hati bagi pengendara yang menuju daerah Probolinggo dan Pasuruan yang ke arah timur. Macet-macet.
9: Oke, terima kasih ya Pak Ahmad untuk informasinya. Sibuk juga nih kawasan Kejayan. Kemarin ada karnaval, hari ini ada ulang tahun ada ulang tahun atau haul ya biasanya kalau kalimatnya di Ponpes ini. Terima kasih untuk informasinya Pak Ahmad, kawasan Kejayan Pasuruan ya. Kondisinya lumayan ramai. Terima kasih Pak Ahmad untuk informasinya. Beberapa update yang lain nanti boleh untuk Anda sampaikan ya di WhatsApp kami di 0811 360911.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 12 siang. Kawan, penantian belasan tahun terjawab dengan penataan pasar gadang yang berjalan. Hari ini pada talkshow Radio City Guide, Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Bayu Resko Aji menyampaikan, pihaknya mengapresiasi Pemkot Malang yang sudah berani mengambil langkah dalam menata pasar gadang yang sering dikeluhkan masyarakat hampir 13 tahun akibat kondisi jalan padat imbas pedagang yang tidak tertib. Menurutnya, perjalanan perbaikan pasar terhitung sejak tahun 2023 lalu dengan terbentuknya pansus di DPRD Kota Malang yang memang dikhususkan untuk penanganan 3 pasar di Kota Malang, yaitu Pasar Induk Gadang, Pasar Blimbing, dan Pasar Besar. Bayu menambahkan, pada periode pemerintahan Kota Malang tahun ini terlihat adanya keberanian dengan merelokasi pedagang yang ada di selatan. Kawan, petugas masih lakukan pemantauan setelah karhutla Gunung Semeru dinyatakan padam. Kepala Pelaksana BPBD Lumajang Isnugroho menyampaikan, kegiatan penanganan karhutla di Gunung Semeru selesai pada 5 September 2026. Meski begitu, pemantauan tetap dilakukan melalui patroli oleh petugas Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS. Berdasarkan informasi dari TNBTS, luas area yang terbakar sampai 1 September 2026 mencapai 3.072 hektar. Sementara luas area terdampak sampai 5 September masih dalam proses perhitungan petugas di lapangan. Sebelumnya, penanganan karhutla dilakukan melalui penyisiran darat dan pemadaman menggunakan helikopter dengan metode waterbombing. Kawan, 7 bandara perpanjang penutupan. 7 bandara memperpanjang penutupan operasional akibat sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau pada Minggu 6 September. Salah satunya Bandara Soekarno-Hatta dan Halim Perdana Kusuma. Penutupan dilakukan untuk mengantisipasi dampak abu vulkanik terhadap keselamatan penerbangan. Waktu penutupan sejumlah bandara diperpanjang hingga Senin pagi. Kondisi tersebut menyebabkan operasional penerbangan di sejumlah bandara terdampak. Penutupan akan dievaluasi berdasarkan kondisi sebaran abu vulkanik. Demikian 911 Hot News jam 12 siang. Saya Rai Dinaya Siva, selamat siang.
0: One Hot News.

City Guide 91 FM Guidance for Your Life. Selamat siang kawan, siang hari ini dengan saya Wulan Indriani. Terima kasih untuk beberapa catatan yang sudah disampaikan bagi Anda yang siang hari ini sedang bersiap juga untuk melakukan perjalanan atau melanjutkan aktivitas Anda di sekitar Palang Raya. Siang ini kami juga ada satu informasi untuk update ya, ini terkait dengan bagaimana penerbangan yang sempat dibatalkan ini akibat dari aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau. Kawan, jumlah penerbangan yang dibatalkan di Bandara Internasional Juanda kali ini bertambah menjadi 87 penerbangan setelah 12 penerbangan kembali dibatalkan. Bahkan tadi pagi kita sempat updatekan sekitar 70 penerbangan dan ternyata siang hari ini bertambah. Dari GM Bandara Internasional Juanda Muhammad Tohir juga menyampaikan di sini. Jadi pembatalan penerbangan menjadi dampak lanjutan ya dari penutupan sejumlah bandara akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Bahkan ada tambahan 12 penerbangan yang dibatalkan di Bandara Juanda. Di antaranya ada 5 penerbangan kedatangan dan ada 7 penerbangan keberangkatan. Kemudian untuk catatan tambahannya, ada 7 penerbangan keberangkatan yang dibatalkan, di antaranya seperti Garuda Indonesia 305 rute Juanda Soekarno-Hatta jam 7:05 pagi. Kemudian ada Lion Air 693 rute Juanda Soekarno-Hatta di jam 7:40. Nah, saat ini ada 4 bandara yang masih terdampak dan ditutup. Seperti Bandara Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma, Raden Inten 2, dan Husein Sastra Negara.

0: Kawan, setelah beberapa informasi terus kita update-kan ya bagaimana kondisi dampak yang dirasakan kali ini untuk sektor penerbangan ya akibat aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau, sementara yang menjadi sebuah kebijakan dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti juga resmi mengeluarkan arahan terkait keberlangsungan kegiatan belajar mengajar di wilayah yang terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Jadi sekolah yang posisinya di zona ini diimbau untuk melakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ atau mungkin kita familiarnya dengan kata daring. Kebijakan ini juga diambil mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 tahun 2019 tentang Satuan Pendidikan Aman Bencana serta adanya SE Mendikdasmen Nomor 1 tahun 2026 tentang pembelajaran dalam situasi darurat. Di sini Mukti juga menegaskan kalau keselamatan dan kesehatan siswa tentu menjadi bagian yang sangat utama. Pembelajaran tetap dilaksanakan tetapi harus mengutamakan keamanan juga. Kemudian di sini Mukti juga membolehkan sekolah untuk menyesuaikan jam pelajaran. Jadi sekolah nanti bisa lihat ya gimana situasi dan kondisi terkini terlebih dulu. Di sini Mukti juga menyarankan para guru supaya sekaligus memberikan materi edukasi terkait kesehatan di tengah situasi erupsi. Dia juga menyampaikan imbauan siswa supaya tetap tenang. Kalau kita melihat dari data kerusakan dan korban berdasarkan laporan dari Balai Penjaminan Mutu Pendidikan atau BPMP Lampung, BPMP Banten, serta Satuan Pendidikan Aman Bencana, sampai saat ini belum ditemukan adanya laporan kerusakan infrastruktur sekolah. Di sini Mukti juga benar-benar mengingatkan guru, siswa yang tidak terdampak langsung ya untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Misalnya, tetap mengenakan masker dan tidak melaksanakan pembelajaran di luar kelas. Kemudian sejalan juga kawan, seperti imbauan yang sempat dikeluarkan dari Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Fauzan yang mengimbau supaya perguruan tinggi negeri maupun swasta mengurangi aktivitas di luar kampus, aktivitas perkuliahan, layanan kantor dan kegiatan akademik lainnya dan dapat dilakukan secara daring atau mungkin hybrid ya sesuai dengan kondisi masing-masing kampus.
1: Dalam rangka menjaga kesehatan sivitas akademika, kami menghimbau kepada seluruh perguruan tinggi baik negeri maupun swasta untuk mengambil langkah-langkah strategis dan efektif. Yang berorientasi pada pengurangan aktivitas di luar kampus kepada seluruh sivitas akademika. Oleh karena itu, aktivitas layanan kantor maupun proses pembelajaran dan aktivitas akademik yang lain dapat dilakukan secara daring atau hybrid atau cara yang dianggap lebih efektif dalam rangka untuk mengurangi terjadinya penyakit yang diakibatkan oleh debu erupsi itu.
0: Nah itu kawan ya, sekilas imbauan yang sempat dikeluarkan dari pihak kementerian Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Fauzan. Kemudian untuk beberapa catatan lainnya nanti kita akan kembali hadirkan kepada Anda yang sekarang ini juga masih melanjutkan aktivitas di area Malaraya, boleh nanti Anda tambahkan ya. Anda bisa kirimkan melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911 atau bisa juga dengan cara mention di @citygate911fm. Ini tadi kita dapat update terus dari rekan-rekan yang sedang mobile soal kondisi Pertalite dan juga solar ya khusus

0: Ya, di daerah Telogomas tadi ada Pak Mujianto yang sempat mengirimkan video. Terima kasih banyak Pak Mujianto. Kita coba putarkan kawan.
1: Telogomas Pertalite solar masih aman hari ini.
0: Oke, terima kasih Pak Mujianto, update informasinya ini bisa dimanfaatkan buat rekan-rekan yang menanyakan ya untuk BBM subsidi solar dan juga Pertalite di area Telogomas aman di sana. Tapi nggak tahu ini tadi nggak kelihatan ya belakangnya Pak Mujianto, apakah antriannya sudah memanjang? Mungkin ada yang kebetulan melintas di area beberapa SPBU yang ada di Malang Raya, boleh nanti terus berkabar. Selain WhatsApp, Anda juga bisa tentunya menemui kami di berbagai sosial media di @cityguide911fm. Kawan, siang hari ini kita masih di City Report yang didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Informasi lengkapnya cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2, Kepanjen, Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.

0: informasi seputar jantung.
1: Kawan, kita update dulu informasi di ruas tol untuk siang hari ini. Ada yang berencana untuk mengarah ke ruas tol Pandian Malang, kondisi trafik masih cukup lancar, baik dari Malang sampai ke Pandaan. Selain di Pandian Malang, area tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo, dan mengarah ke Waru Utama, kondisi lalu lintas juga masih cukup lancar. Untuk cuaca, masuk di jam 12, semakin panas terik ya di kawasan Trogomas. Barangkali sama juga nih untuk Anda yang lagi mobil di ruas tol, nanti boleh terus untuk Anda sampaikan infonya di 0811 3600 911.

Jalan-Jalan Plus. Memang selalu punya cerita tentang desa-desa yang tumbuh dari alam dan berkembang dengan cara yang sederhana tapi kuat. Nah, salah satunya ada Desa Jombok di Kecamatan Ngantang. Kali ini kita akan menuju desa yang berada di kawasan perbukitan dengan potensi alam dan kehidupan masyarakat yang masih sangat erat dengan sektor pertanian. Desa Jombok merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Seperti desa-desa lain di kawasan ini, Desa Jombok tumbuh dari basis agraris. Sejak awal, masyarakatnya menggantungkan hidup pada hasil bumi, memanfaatkan tanah subur dan iklim sejuk khas Ngantang. Pertanian menjadi fondasi utama yang kemudian membentuk pola kehidupan sosial dan ekonomi warga hingga hari ini. Memasuki perkembangan sekarang, potensi Desa Jombok tetap bertumbuh pada sektor pertanian dan perkebunan. Lahan-lahan di wilayah ini dimanfaatkan untuk berbagai komoditas yang menjadi sumber penghidupan utama masyarakat. Didukung oleh kondisi geografis perbukitan dan udara yang relatif sejuk. Selain itu, lanskap alam Desa Jombok juga menjadi salah satu nilai tambah tersendiri. Hamparan hijau dan kontur wilayah yang khas membuka peluang pengembangan ke arah wisata berbasis alam dan desa. Desa Jombok menunjukkan bahwa desa tidak harus berubah menjadi kota untuk bisa berkembang. Cukup dengan menguatkan potensi yang dimiliki dan menjaga keseimbangan dengan alam. Untuk Anda kawan yang mau mengarah ke Desa Jombok, Anda bisa langsung menuju kawasan Ngantang dari arah Pujon, kemudian dilanjutkan ke Desa Jombok melalui jalur perbukitan dengan pemandangan alam yang terbuka. Akses jalan menuju desa ini juga sudah tersedia dan cukup memadai, meskipun di beberapa titik terdapat jalur berkelok yang menyesuaikan kondisi geografis. Desa Jombok adalah gambaran tentang desa yang tumbuh dari tanahnya sendiri, tentang kesederhanaan yang justru menjadi kekuatan. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
3: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
4: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.
4: Kawan BNPB menyiapkan operasi modifikasi cuaca atau OMC kali ini untuk membantu meluruhkan abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Rakatau yang tersebar di sejumlah wilayah Jakarta, Banten, dan Lampung. Dari Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto menjelaskan, jadi OMC ini akan dilakukan setelah kondisi cuaca dan keselamatan penerbangan memungkinkan. Sekarang pesawat untuk pelaksanaan operasi sudah disiagakan di Pondok Cabe. Dia juga menyampaikan kalau OMC ini disiapkan untuk membantu menurunkan material abu vulkanik dari atmosfer, jadi melalui penyemaian awan nantinya ya, supaya terbentuk hujan. Selain penyemaian awan, BNPB juga siapkan teknik water mist untuk meningkatkan peluang terjadinya hujan di wilayah terdampak. Nah, meski begitu, pelaksanaan OMC nanti tetap mempertimbangkan ya, gimana kondisi ruang udara, karena memang abu vulkanik Anak Krakatau ini masih berdampak terhadap aktivitas penerbangan. Sejumlah bandara sebelumnya ditutup atau mengalami gangguan operasional sebagai langkah antisipasi terhadap resiko abu vulkanik. Kemudian untuk informasi lainnya, ini tadi ada beberapa update soal kondisi BBM subsidi ya, yang kita dapatkan. Ada Pak Gofur, jam 12 lebih 19 menit.
5: Siang hari ini terpantau Mondoroko antri solar. Tak tahu itu tadi rada macet sekitar pukul 12. Terima kasih.
4: Terima kasih Pak Gofur. Update-nya ada Pak Syahril melaporkan arah ke Mondoroko ini sudah mulai ada kepadatan sampai SMK Singosari imbas SPBU Mondoroko, antrian kendaraan besar. Ada dua video yang dikirimkan, oh satu video sama satu foto ternyata. Coba kita putarkan videonya dari Pak Syahril, kawan. Kita bisa lihat depan Pak Syahril cukup banyak kendaraan muatan yang sedang mobile. Memang pergerakannya cukup pelan ya, dari video ini kita bisa memantau bersama. Terima kasih Pak Syahril. Ada juga dari Pak Vinca ya. Pak Vinca di sini menyampaikan SPBU Tlogomas aman, tidak ada antrian. Oke, terima kasih Pak untuk update informasinya. Hati-hati di jalan. Kawan, beli properti malah boncos apalagi sampai enggak produktif. Makanya, pilihlah yang pasti-pasti saja. Paramalen mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif yang ada di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa dua lantai, lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system, Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap harinya, dekat dengan Jatimpa Group, dan legalitasnya aman. Kawan, Anda bisa miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset yang ada di kawasan produktif Kota Batu. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa cek Instagram di @paramapandermanhill atau dengan menghubungi 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya. Pak Agus, selamat siang. Pak Agus Wicaksono, ini tadi sempat mengirimkan informasi ya ke kami. Oke, coba kita cek dulu. SPBU di Ponegoro Batu, antrian BBM-nya ini panjang, antrian BBM solar maupun Pertalite. Ini kok langka lagi ya BBM biosolar maupun Pertalite. Kondisi lalu lintas di jalan di Ponegoro Batu aman lancar dua arah. Oke, tapi stoknya masih ada ya Pak, cuman mengantri saja yang mau mengisi, begitu Pak Agus ya, kalau kita melihat dari keterangan yang disampaikan. Baik kawan, selanjutnya kita akan coba sambung bersama dengan reporter City Guide FM. Kali ini Harry dengan kabar yang akan disampaikan soal 13 bangunan di selatan Gor Ken Arok dibongkar paksa. Pemkot Malang kembalikan lahan jadi RTH.
6: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
4: Harry, silahkan.
7: Kawan, pemerintah Kota Malang membongkar paksa 13 bangunan semi permanen di kawasan selatan Gor Ken Arok, Kecamatan Kedung Kandang hari ini. Bangunan yang digunakan sebagai warung tersebut ditertibkan karena berdiri di atas kawasan yang diperuntukkan sebagai ruang terbuka hijau atau RTH. Pembongkaran dilakukan petugas gabungan yang terdiri atas Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan TNI, dan Polri. Sekitar 200 personil dikerahkan dalam penertiban tersebut. Pelaksana tugas Kepala DLH Kota Malang, Gamaliel Raymond Hatigorang Matondang, bilang pemerintah telah memberikan kesempatan kepada para penghuni untuk membongkar bangunannya secara mandiri.
8: Jadi area ini adalah ruang terbuka hijau. Tahun 2025, bulan Oktober, dari Dinas Lingkungan Hidup sudah mengirim surat kepada yang menggunakan lokasi di sini tanpa izin untuk melakukan pembongkaran. Berikan surat pemberitahuan di bulan Januari dan diberikan SP 1, 2, 3 mulai bulan April, Juni, dan Juli. Pada waktu itu sudah melakukan pembongkaran mandiri dari 41, ada 30, sedang yang 13 sisanya masih bertahan. Sehingga akhirnya setelah kami berikan surat kepada Kasatpol PP, diberikan surat peringatan 1, 2, 3 yang seharusnya bulan akhir Agustus kemarin, tetapi masih belum melakukan pembongkaran mandiri, makanya hari ini dilaksanakan pembongkaran sesuai dengan surat perintah dari Bapak Wali Kota yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah. Jadi kita laksanakan pembongkaran dan kita mengembalikan fungsinya sebagai ruang terbuka hijau.
7: Kepala Satpol PP Kota Malang Prayitno menambahkan pembongkaran paksa merupakan langkah terakhir setelah pemerintah melakukan sosialisasi dan komunikasi dengan pihak yang menempati kawasan tersebut. Kata dia, Satpol PP telah berkoordinasi dengan Camat DLH serta organisasi perangkat daerah lainnya untuk memastikan penataan berjalan sesuai ketentuan. Pemerintah bahkan menunda pembongkaran selama beberapa hari jadwal sebelum untuk memberikan kesempatan kepada penghuni melakukan pembongkaran secara mandiri. Namun hingga batas waktu yang diberikan masih terdapat bangunan yang belum dibongkar Satpol PP kemudian menjalankan penertiban. Prayitno juga bilang pihak yang keberatan terhadap penertiban tetap memiliki hak untuk menempuh jalur hukum. Sementara itu kawan, Camat Kedung Kandang Fahmi Fauzan bilang sebagian bangunan lama di kawasan tersebut sebelumnya pernah digunakan untuk kegiatan pemberdayaan UMKM. Menurut Fahmi, bangunan tersebut awalnya dibangun LPMK dan digunakan untuk kepentingan masyarakat, namun pemanfaatannya kemudian tidak berjalan sehingga pengelolaannya berakhir. Fahmi juga bilang LPMK dan RW kemudian menyerahkan pemanfaatan bangunan tersebut kepada pemerintah Kota Malang. Dia juga menyebut para penghuni kawasan tersebut bukan warga Kelurahan Boring. Dari Kota Malang, Herbrastio melaporkan.
6: saja. Kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
9: City Guide Life Hacks.
10: Suspensi mobil sering baru diperhatikan ketika sudah terasa tidak nyaman. Padahal komponen ini punya peran penting dalam menjaga mobil tetap stabil sekaligus meredam guncangan saat melewati jalan berlubang, bergelombang, atau polisi tidur. Karena letaknya berada di bawah kendaraan, suspensi memang sering luput dari pemeriksaan. Padahal ada beberapa tanda sederhana yang bisa kita perhatikan sendiri. Pertama, lihat kondisi fisik shock breaker. Kalau terlihat ada rembesan oli pada bagian tabung atau bodinya, itu bisa menjadi tanda adanya masalah dan sebaiknya diperiksakan lebih lanjut. Kedua, perhatikan kondisi ban. Suspensi yang tidak bekerja dengan baik bisa menyebabkan distribusi beban kendaraan menjadi tidak seimbang dan membuat permukaan ban aus secara tidak merata. Jadi, kalau tapak ban terlihat lebih cepat terkikis di bagian tertentu, jangan langsung menyalahkan ban. Sistem suspensi juga perlu diperiksa. Ketiga, rasakan perubahan ketika mobil dikendarai. Mobil yang terasa lebih limbung atau kurang stabil ketika melewati tikungan maupun tanjakan patut dicurigai mengalami masalah pada sistem suspensi. Begitu juga jika muncul suara berdecit ketika melewati polisi tidur atau jalan yang tidak rata. Kerusakan suspensi biasanya tidak terjadi secara tiba-tiba. Jalan yang rusak dan kebiasaan membawa muatan melebihi kapasitas kendaraan bisa mempercepat kerusakan. Jadi, kalau mulai menemukan rembesan oli, kausan ban yang tidak merata, mobil terasa limbung atau muncul bunyi yang tidak biasa, jangan tunggu sampai kondisinya makin parah. Segera periksakan ke bengkel agar sumber masalahnya bisa diketahui dan kerusakan tidak merembet ke komponen kaki-kaki lainnya. Karena suspensi bukan hanya soal nyaman, kondisinya juga berhubungan dengan kemampuan mobil untuk tetap terkendali dan aman saat digunakan.

0: Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
2: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
1: Lho cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
2: Set alasan barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wis jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
3: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Mengawali hari tidak cukup hanya dengan minum kopi. Saatnya perkaya wawasan Anda langsung dari kacamata sang pakar. City Guide FM berkolaborasi dengan Harian This Way mempersembahkan This Morning. Mengupas tuntas isu-isu terhangat bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Dapatkan analisis tajam, sudut pandang berbeda, dan catatan inspiratif saban pagi. Relay langsung dari streaming This Way ke radio kesayangan Anda. Dengarkan This Morning setiap Selasa sampai Minggu mulai pukul 5 pagi hanya di City Guide 911 FM. Bangun lebih awal, berpikir lebih tajam bersama This Morning di City Guide 911 FM dan streaming This Way. Guidance for your life. City Guide FM.
5: Kawan, melanjutkan informasi yang sudah masuk ya di WhatsApp ini tadi, ada Pak Agus Wicaksono menyampaikan cuaca di Batu saat ini sedikit redup, tapi suhunya ini masih panas menyengat gitu ya informasinya Pak Agus. Terima kasih banyak Pak, di area Telogomas ini juga masih cukup terik untuk Anda yang kebetulan berada di Kabupaten Malang dan di sekitar kota Malang lainnya, boleh nanti Anda kabarkan. Kawan, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM mencatat untuk erupsi menerus Gunung Anak Rakatau yang ada di Selat Sunda telah berakhir setelah berlangsung sekitar 25 jam. Dari Kepala Badan Geologi Lana Saria menyampaikan episode erupsi ini menerus dimulai sejak Jumat ya, dan berakhir tepatnya hari Minggu di jam 12 lebih 4 menit. Disampaikan juga kalau kembalinya aktivitas strombolian ya, ini dinilai menjadi tanda berakhirnya fase letusan terus-menerus berdurasi panjang. Meski begitu, dari Badan Geologi mengingatkan tentang potensi terjadinya letusan susulan yang masih tinggi. Kalau berdasarkan pengamatan pada 6-7 September 2026, tercatat 3 kali gempa erupsi, 9 kali gempa hembusan, 93 kali gempa frekuensi rendah, 98 kali gempa hybrid atau fase banyak, 4 kali tremor menerus, serta 1 kali gempa vulkanik dangkal. Kemudian kawan, dari grafik real time seismic amplitude measurement yang sempat meningkat ya pada 5 September, sekarang menunjukkan tren penurunan. Jadi terhitung sejak 6 September, data deformasi yang juga menunjukkan adanya inflasi tipis atau pengembungan tubuh gunung sejak awal Agustus di Stasiun Tanjung, sementara pemantauan di Stasiun Lava 93 menunjukkan pola yang relatif konstan. Nah kawan, berdasarkan seluruh hasil evaluasi ini, status aktivitas Gunung Anak Rakatau masih berada pada level 3 atau siaga. Jadi dari Badan Geologi merekomendasikan masyarakat, wisatawan maupun pendaki supaya tidak mendekati atau beraktivitas dalam radius 3 km dari kawah aktif. Pembatasan ini di

diberlakukan karena masih ada potensi bahaya berupa lontaran batu pijar, awan panas, aliran lava sampai hujan abu. Bahkan warga pesisir Banten dan Lampung di sini diminta tetap tenang dan tidak mudah percaya info yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terkait potensi tsunami akibat erupsi. Tuh kawan, catatan informasi ya di siang hari ini menemani aktivitas Anda yang sekarang masih mobile. Tetap semangat, kondisi di luar memang cukup terik ya. Tadi di area Teluk Gomas sempat sedikit redup, gak lama kemudian cerah lagi, terik lagi. Sobat Jatim, sudah punya rencana keliling Malang? Yuk bepergian dengan nyaman, aman, dan hemat bersama Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bus, terdiri dari 14 bus operasional dan 1 bus cadangan dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari, Terminal Batu. Tarifnya juga ramah di kantong. Untuk tarif umum hanya Rp5.000. Sementara khusus pelajar, santri, dan mahasiswa hanya Rp2.500. Untuk pembayarannya juga semakin mudah, jadi bisa menggunakan tunai maupun non-tunai. Dari Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik, mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, Jatim Ekonomis Spark, hingga berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya tentu juga mudah, jadi nanti cukup datang ke halte atau rambu Trans Jatim terdekat, lalu naik Trans Jatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Dan ada kabar baik lagi untuk Sobat Jatim, tahun ini Trans Jatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang hingga ke Panjen. Jadi semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak pula pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat Malang Raya. Trans Jatim, transportasi andalane Jawa Timur.

0: Jalan Plus. Setelah menghabiskan weekday untuk bekerja, saatnya akhir pekan santai sejenak. Nah, setelah ini saya akan ajak Anda rehat sejenak di wisata alam adem dan menenangkan, Sumber Jenon. Lokasinya di Dusun Gunung Ronggo, Desa Gunung Ronggo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang. Tempat ini cocok loh untuk menarik diri sejenak dari hiruk pikuk aktivitas biasanya. Kolam mata airnya berwarna biru kehijauan dengan air yang sangat jernih. Bahkan, dari pinggir kolam saja, Anda sudah bisa melihat dasar airnya dengan jelas. Area di sekelilingnya juga dipenuhi pepohonan besar yang membuat tempat ini terasa teduh sepanjang hari. Salah satu hal paling menarik di Sumber Jenon, pemandangan di bawah airnya. Di dasar kolam, terdapat akar-akar pohon besar yang menjalar ke dalam air. Akar-akar ini menciptakan tampilan bawah air yang sangat unik, bahkan sering disebut sebagai spot favorit untuk foto underwater. Tidak sedikit loh pengunjung yang datang ke sini khusus untuk berenang atau sekedar snorkeling ringan sambil menikmati kejernihan airnya. Selain berenang, Anda juga bisa bersantai di pinggir kolam sambil menikmati udara segar. Kalau Anda berencana datang ke sini, sebaiknya datang di pagi hari supaya suasana masih sepi dan airnya terlihat lebih jernih. Gunakan alas kaki yang nyaman karena beberapa area di sekitar kolam bisa cukup licin. Jangan lupa membawa pakaian ganti atau bahkan perlengkapan snorkeling kalau ingin menikmati pemandangan bawah airnya. Yang paling penting, tetap jaga kebersihan serta jangan merusak akar-akar pohon yang menjadi ciri khas tempat ini ya. Tertarik menikmati indahnya Sumber Jenon? Perjalanan kita mulai dari Jalan Muharto Kota Malang. Anda belok kiri menuju Jalan Raya Tlogowaru. Lanjut mengarah Raya Tajinan. Lalu ke kanan menuju Jalan Diponegoro. Setelah bertemu Jalan Saiful Sulun Ketitang, ambil kiri untuk masuk Dusun Gunung Ronggo. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke Pak, tapi
2: kenapa?
3: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
2: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
2: Oke, sama-sama. Poldanmik,
4: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini. Oh, ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang sama tas masuk keranjang.
6: Saldo Anda tidak cukup.
5: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
6: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
5: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
6: Yaudah, pinjam duitnya boleh nggak?
5: Enak aja. Jual aja tuh semuanya.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Ini menginfokan ada laka di gadang
8: PKL itu kan diobrai veteran.
9: Di situ ada 12 sonhorek siap menggoncang.
10: Setiap hari selalu ada informasi yang perlu diketahui bersama. Mulai dari kondisi lalu lintas, jalan rusak, lampu lalu lintas yang mati, hingga keluhan fasilitas umum di sekitar kita. City Report, tempat Anda berbagi informasi, melaporkan kondisi di sekitar, hingga menyampaikan aduan masyarakat. Laporan yang masuk akan kami bantu teruskan kepada instansi atau dinas terkait.
11: Dilaporkan untuk truk tangki yang mogok sudah terevakuasi.
12: Oke Mbak, terima kasih infonya. Nih kita lapor tusuk ke teman-teman Blimbing ya.
10: Ayo gabung melalui WhatsApp City Guide di 0811-3600-911.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Selamat siang kawan, siang hari ini kembali kabar yang dibagikan dari Pak Li. Terima kasih banyak Pak Li, tadi sempat mengirimkan link yang terkoneksi ke Instagram gitu ya, di sebuah konten tadi saya sempat coba play sekilas. Kemudian di sini Pak Li menuliskan bangga melihat polisi kota Surabaya. Kapan ya di kota Malang ini ya, ada banyak polisi yang mau menertibkan pengendara yang melanggar rambu dan kelengkapan sepeda motor lainnya. Nah ini kalau dilihat dari konten yang beredar selama 2 minggu ke depan dari jajaran Polrestabes Surabaya akan melakukan tahap sosialisasi ya, sebelum nantinya akan ada penindakan secara tegas sanksi tilang bagi pengendara yang masih melanggar. Itu kawan, jadi memang diharapkan ada penindakan juga ya, termasuk juga di sekitar kota Malang. Di sini, di konten yang sempat di-share Pak Li, bahkan tidak hanya punishment untuk yang melanggar, sudah disiapkan juga semacam bingkisan menarik gitu ya, sebagai bentuk apresiasi. Itu sih yang ditambahkan kurang lebihnya dari konten yang di-share oleh Pak Li. Sementara kalau dari kawan-kawan Citycat pun juga sering ya menyampaikan ke kami pelanggaran yang terjadi, adanya beberapa pengendara roda 2 yang gak pakai helm, kemudian pelanggaran melawan arah. Nah ini juga masih cukup banyak. Kalau kita coba cek data di tahun 2025 yang lalu, bahkan lonjakan pelanggaran lalu lintas di kota Malang ini bukan sekedar deretan angka. Dari data Satlantas Polresta Malang Kota menunjukkan perubahan pola penindakan sekaligus potret perilaku pengendara yang tentu ini juga perlu ada pembenahan. Dari catatan, ada 64.526 pelanggaran lalu lintas yang berujung penindakan. Nah, angka ini naik tajam dibandingkan tahun 2024 yang berada di angka 25.093 kasus, atau peningkatannya ini sekitar sekitar 257 peningkatan seperti itu. Kalau dari data 257% kenaikan ini didominasi oleh tindakan teguran, jadi bukan semata tilang. Kasat Lantas Polresta Malang Kota waktu itu dengan Kompol Agung Fitransyah juga sempat menyampaikan kalau pendekatan persuasif lebih banyak diterapkan di lapangan. Bahkan di tahun 2025 kita bicaranya ya, jumlah teguran ini mencapai 55.190 kasus. Ini melonjak hampir 3 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Tercatat 18.247 teguran. Nah, meskipun begitu kawan, penindakan tilang ini tetap dilakukan ya terhadap pelanggaran yang berpotensi membahayakan. Dan ditambahkan juga kalau pemanfaatan teknologi sejauh ini juga terus dimaksimalkan. ITLE statis justru mengalami kenaikan signifikan dari 920 kasus 2024 menjadi 2.541 kasus di tahun 2025. Nah, sebaliknya ITLE Mobile ini tercatat mengalami penurunan dari 1.219 kasus menjadi 920 kasus saja. Dinilai kawan, tingginya angka penindakan ini juga harus dibaca sebagai peringatan bersama ya. Jadi bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga terkait dengan disiplin dan budaya tertib berlalu lintas di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat. Itu yang jadi catatan data ketika kita melihat di kota Malang. Ini kita masih bicara kota Malang, kita belum lihat gimana Kabupaten Malang termasuk juga di sekitar kota Batu. Nanti kita akan kembali lanjutkan dengan beberapa informasi lainnya. Anda juga masih bisa sambung dengan kami kalau kita lihat yang posisinya dari kota Malang mau ke kota Batu, Anda juga bisa manfaatkan jalur utama. Kondisi di siang hari ini masih terkondisikan kawan, Anda bisa manfaatkan nantinya Telogo Mas arah ke sekitar Insinyur Soekarno Dewi Sartika terkondisikan. Traffic Report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya, rumah sakit unggulan yang berlokasi di Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta. Kawan, RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan pemeriksaan CT scan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau bisa juga dengan chat di nomor 0811-36-999-62. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Info Talk, informasi seputar jantung.
0: Pantauan di area tol, Anda yang sekarang sedang bersiap mengarah ke Gate Singosari, saat ini kondisi masih relatif lancar saja kawan, begitu juga ketika Anda berencana mengarah ke sekitar Pandan Sidoarjo sampai selepas itu mengarah ke sekitar Waru. Sejauh ini nihil antrian hanya di beberapa gate saja, itu pun beberapa kendaraan tidak sampai memanjang. Untuk siang hari ini, semoga cuaca bersahabat di sana. Kabar lainnya seputar tol bisa Anda bagikan di @cityguide911 event.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 1 siang. Kawan, di tengah keterbatasan lahan relokasi pedagang PIG, perlu ada poin-poin prioritas. Hari ini pada talk show Radio City Guide, Guru Besar Manajemen dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau LPPM Unmer Malang, Prof. Boge Triatmanto menyampaikan, di tengah relokasi pedagang yang sekarang ini sudah berjalan, maka perlu ada pertimbangan prioritas Pemkot Malang, apalagi lapak relokasi terbatas. Prof. Boge menyampaikan juga, prioritas pertimbangan itu seperti pedagang sebagai warga Malang dan memang sudah memiliki lapak sebelumnya. Kemudian perlu juga adanya prioritas untuk orang bukan Malang tapi sudah lama memiliki lapak. Prof. Boge menambahkan, dampak ekonomi pasar induk gadang harusnya dirasakan lebih dulu oleh warga Malang. Kawan, petugas masih lakukan pemantauan setelah karhutla Gunung Semeru dinyatakan padam. Kepala Pelaksana BBBD Lumajang, Isnugroho menyampaikan, kegiatan penanganan karhutla di Gunung Semeru selesai pada 5 September 2026. Meski begitu, pemantauan tetap dilakukan melalui patroli oleh petugas Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS. Berdasarkan informasi dari TNBTS, luas area yang terbakar sampai 1 September 2026 mencapai 3.072 hektar. Sementara luas area terdampak sampai 5 September masih dalam proses penghitungan petugas di lapangan. Sebelumnya, lapak penanganan karhutla dilakukan melalui penyisiran darat dan pemadaman menggunakan helikopter dengan metode waterbombing. Kawan, abu anak Krakatau menyembur ke sejumlah wilayah. Berdasarkan laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, data semburan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau pada Senin pagi meluas ke sejumlah wilayah dengan dua lapisan ketinggian berbeda. Sebaran abu terpantau mengarah hingga wilayah Jakarta. Kondisi tersebut terjadi setelah aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau yang membuat abu vulkanik menyebar ke wilayah yang lebih luas. Kondisi tersebut terjadi atas menjadi perhatian terutama karena dapat berdampak pada aktivitas masyarakat dan penerbangan. Demikian 911 Hot News jam 1 siang. Saya Rai Dinaya Siva, selamat siang.

0: Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kawan, pemerintah Kota Malang membongkar paksa ada belasan bangunan semi permanen ya yang ada di bagian sisi selatan Gor Ken Arok, Kecamatan Kedung Kandang, tepatnya hari ini. Jadi sekitar 200 personil gabungan yang terdiri dari Satpol PP, ada DLH, kemudian Dishub TNI Polri ini turun mengamankan jalannya pembongkaran. Jadi bangunan yang banyak berfungsi sebagai warung ini berdiri di atas kawasan ruang terbuka hijau atau RTH dari pelaksana tugas Kepala DLH Kota Malang Gamalil Raymond Hatikuran Matondang. Dijelaskan kalau sebenarnya sudah memberikan kesempatan untuk para penghuni untuk membongkar bangunan secara mandiri. Itu kawan, kemudian ternyata sampai saat ini masih berdiri di sana ya. Bahkan pemberitahuan itu juga dilayangkan sejak Januari 2026 mulai dari SP1, SP2, SP3 berturut-turut itu, April, Juni dan Juli. Dan kemudian di sini Raymond juga menyatakan kalau sebelumnya ini ada 41 bangunan yang berdiri di area ini. Lalu ada 30 bangunan yang sudah dibongkar secara mandiri oleh penghuninya. Kemudian sisanya ada 13 bangunan yang memang masih ada di sana. Nah, karena tidak juga dibongkar-bongkar, akhirnya 13 bangunan ini dirobohkan paksa berdasarkan surat perintah Wali Kota Malang yang ditandatangani Sekretaris Daerah. Nah, setelah pembongkaran, kawan, pihaknya juga nanti akan menutup akses dan membangun pagar ya untuk melakukan penjagaan kawasan kembali ditempati. Jadi rencananya pihaknya akan menemani, akan memberikan ini ya, menanami kawasan seluas 5 hektar ini dengan vegetasi. Tapi Raymond masih mengkaji kawasan ini, kawan, apakah akan menjadi taman atau hutan kota. Jadi kita sama-sama akan menunggu ya seperti apa kebijakan yang nantinya akan dijalankan. Untuk beberapa informasi lainnya yang masih mobile di sekitar Malang Raya, tetap hati-hati. Kondisi lalu lintas sudah mulai ramai siang hari ini. Lalu bagaimana di area tol? Saatnya kita kembali berbagi kabar informasi seputar jalan tol.
0: Info Talk, informasi seputar jalan.

Kawan, untuk di siang hari ini ya, informasi dulu untuk Anda yang lagi bobal di ruas tol. Kondisi trafik memang masih lancar di kawasan ruas tol Pandian Malang. Selain di Pandian Malang, area tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo, Waru Utama juga masih cukup lancar. Dan kawan, untuk siang hari ini kondisi cuaca semakin terik ya, setelah tadi sempat agak redup di kawasan Tlogomas. Kalau untuk di ruas tol seperti apa informasi dari Anda soal cuaca, boleh bagikan di 0811-36911. Info tol didukung oleh Klinik Utama Istolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama Istolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau. WhatsApp di 0877-6741-3421. Sekali lagi kawan, Anda bisa hubungi di 0877-6741-3421. Lokasi di Jalan Indragiri, Kota Batu, Istolaram Eye Center, pelayanan premium harapan untuk semua.

Jalan-Jalan Plus. Memang selalu punya cerita tentang desa-desa yang tumbuh dari alam dan berkembang dengan cara yang sederhana tapi kuat. Nah, salah satunya ada Desa Jombok di Kecamatan Ngantan. Kali ini kita akan menuju desa yang berada di kawasan perbukitan dengan potensi alam dan kehidupan masyarakat yang masih sangat erat dengan sektor pertanian. Desa Jombok merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Seperti desa-desa lain di kawasan ini, Desa Jombok tumbuh dari basis agraris. Sejak awal, masyarakatnya menggantungkan hidup pada hasil bumi, memanfaatkan tanah subur dan iklim sejuk khas Ngantang. Pertanian menjadi fondasi utama yang kemudian membentuk pola kehidupan sosial dan ekonomi warga hingga hari ini. Memasuki perkembangan sekarang, potensi Desa Jombok tetap bertumbuh pada sektor pertanian dan perkebunan. Lahan-lahan di wilayah ini dimanfaatkan untuk berbagai komoditas yang menjadi sumber penghidupan utama masyarakat. Didukung oleh kondisi geografis perbukitan dan udara yang relatif sejuk. Selain itu, lanskap alam Desa Jombok juga menjadi salah satu nilai tambah tersendiri. Hamparan hijau dan kontur wilayah yang khas membuka peluang pengembangan ke arah wisata berbasis alam dan desa. Desa Jombok menunjukkan bahwa desa tidak harus berubah menjadi kota untuk bisa berkembang. Cukup dengan menguatkan potensi yang dimiliki dan menjaga keseimbangan dengan alam. Untuk Anda kawan yang mau mengarah ke Desa Jombok, Anda bisa langsung menuju kawasan Ngantang dari arah Pujon. Kemudian dilanjutkan ke Desa Jombok melalui jalur perbukitan dengan pemandangan alam yang terbuka. Akses jalan menuju desa ini juga sudah tersedia dan cukup memadai, meskipun di beberapa titik terdapat jalur berkelok yang menyesuaikan kondisi geografis. Desa Jombok adalah gambaran tentang desa yang tumbuh dari tanahnya sendiri, tentang kesederhanaan yang justru menjadi kekuatan. Saya Yola Oktavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Guidance for your life. City Guide FM.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
1: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
0: Nah, itu pinter.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Ingin menginfokan ada laka di gadang
4: PKL-PKL tukangnya diobrai veteran.
5: Di situ ada 12 son horek siap menggoncang.
6: Setiap hari selalu ada informasi yang perlu diketahui bersama. Mulai dari kondisi lalu lintas, jalan rusak, lampu lalu lintas yang mati, hingga keluhan fasilitas umum di sekitar kita. City Report, tempat Anda berbagi informasi, melaporkan kondisi di sekitar, hingga menyampaikan aduan masyarakat. Laporan yang masuk akan kami bantu teruskan kepada instansi atau dinas terkait.
7: Dilaporkan untuk truk tangki yang mogok sudah terevakuasi.
8: Oke mbak, terima kasih infonya. Kita lapor tujuh ke teman-teman living ya.
6: Ayo gabung melalui WhatsApp City Guide di 0811-3600-911.
9: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Jalan-Jalan Plus. Memang selalu punya cerita tentang desa-desa yang tumbuh dari alam dan berkembang dengan cara yang sederhana tapi kuat. Nah, salah satunya ada Desa Jombok di Kecamatan Ngantang. Kali ini kita akan menuju desa yang berada di kawasan perbukitan dengan potensi alam dan kehidupan masyarakat yang masih sangat erat dengan sektor pertanian. Desa Jombok merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Seperti desa-desa lain di kawasan ini, Desa Jombok tumbuh dari basis agraris. Sejak awal, masyarakatnya menggantungkan hidup pada hasil bumi, memanfaatkan tanah subur dan iklim sejuk khas Ngantang. Pertanian menjadi fondasi utama yang kemudian membentuk pola kehidupan sosial dan ekonomi warga hingga hari ini. Memasuki perkembangan sekarang, potensi Desa Jombok tetap bertumbuh pada sektor pertanian dan perkebunan. Lahan-lahan di wilayah ini dimanfaatkan untuk berbagai komoditas yang menjadi sumber penghidupan utama masyarakat. Didukung oleh kondisi geografis perbukitan dan udara yang relatif sejuk. Selain itu, lanskap alam Desa Jombok juga menjadi salah satu nilai tambah tersendiri. Hamparan hijau dan kontur wilayah yang khas membuka peluang pengembangan ke arah wisata berbasis alam dan desa. Desa Jombok menunjukkan bahwa desa tidak harus berubah menjadi kota untuk bisa berkembang. Cukup dengan menguatkan potensi yang dimiliki dan menjaga keseimbangan dengan alam. Untuk Anda kawan yang mau mengarah ke Desa Jombok, Anda bisa langsung menuju kawasan Ngantang dari arah Pujon, kemudian dilanjutkan ke Desa Jombok melalui jalur perbukitan dengan pemandangan alam yang terbuka. Akses jalan menuju desa ini juga sudah tersedia dan cukup memadai, meskipun di beberapa titik terdapat jalur berkelok yang menyesuaikan kondisi geografis. Desa Jombok adalah gambaran tentang desa yang tumbuh dari tanahnya sendiri, tentang kesederhanaan yang justru menjadi kekuatan. Saya Yola Oktavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: seger. Sing diet diundur dise. Monggo.
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh enggak, aku bawa tempat sendiri. Nyoy, iki tempate.
0: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
0: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang cilok eh.
1: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame dibanding ciloknya.
0: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
1: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guideline 11 FM.
0: Waduh, kelewat lagi kan putar baliknya.
3: Mangkane, ojo ndelahom ae talah.
0: Aku juga sih, udah tahu kita buru-buru, malah minta mampir jajan. Mana orangnya di seberang jalan?
3: Duh kah, ya wis ta, kari muter ae kok ribet sih.
0: Jauh putar baliknya. Ada sih, depan sana, tapi sebenarnya nggak boleh. Gas aja sih, sekali-kali, kan kita nggak sering juga melanggar rambu.
4: Adegan ini tidak untuk ditiru ya, hanya karena ingin menghemat waktu beberapa menit melawan arah, memotong jalur, atau memutar balik di tempat yang tidak diperbolehkan, mungkin terlihat sepele. Tapi di jalan raya,

0: keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911.
1: Dapat info kaget di grup WhatsApp, langsung main share gitu aja. Eits, tahan dulu jempolmu. Jangan sampai kamu ikut menyebarkan berita yang belum tentu benar. Di tengah derasnya arus informasi digital, saatnya kita lebih bijak dan kritis. City Guide 911 FM berkolaborasi dengan Klinik Hoax Diskominfo Jawa Timur mempersembahkan program terbaru Cek Dulu, Saring Informasi, Sebarkan Fakta. Di sini, kita bakal bedah isu-isu viral pekan ini, klarifikasi fakta berbasis data resmi, sampai bagi-bagi tips praktis terhindar dari penipuan digital. Catat waktunya, setiap Selasa jam 11 siang. Dengarkan di City Gate 911 FM atau saksikan melalui live streaming visual radio di kanal YouTube dan akses kontennya di Instagram, Facebook, dan TikTok at City Gate 911 FM. Anda juga boleh berinteraksi langsung di WhatsApp kami di 0811-3600-911.
2: Ingat informasi, ingat Cek Dulu. Saring informasi, sebarkan fakta. Guidance for your life. City Guide FM.

0: waktu saya masih mahasiswa ya, student. Jadi baik itu dalam negeri maupun luar negeri, ya kegigihan itu ya memang harus dimiliki. Itu atau kalau saya lebih cenderung melihat ketekunan. Jadi bisa dikatakan gini, orang pintar kalau tidak tekun bisa jadi gagal. Tapi orang yang biasa-biasa saja, IQ-nya biasa katakanlah, kalau kita di umumnya kan dikatakan diukur dengan IQ. IQ biasa-biasa tapi tekun, nah pasti akan berhasil. Jadi saya melihat bahwa ketekunan itu atau kegigihan itulah yang menjadi keberhasilan. Ya kita sebagai orang beriman ya, tentu disitulah pertama. Yang kedua, ya kita sebagai orang yang akademisi, ya kita menyikapi dengan secara rasionalis. Apalagi kita kan sudah memiliki latar belakang filsafat, ya kita menggunakan rasio kita. Kalau kita memaknai apa yang kita alami, kejadian yang kita alami, kegagalan itu sebenarnya nggak ada. Karena gini ya, kegagalan itu kan pemikiran pada umumnya. Nah, kenapa dikatakan gagal? Karena mungkin ya tadi kurang ketekunan, kurang gigi. Nah, kalau kita sebenarnya sebagai orang yang rasionalis memiliki ketekunan itu, saya kira tidak akan pernah gagal. Karena kita kan sudah dianugerahi oleh pencipta rasio pemikiran itu. Nah, kita gunakanlah itu. Nah, itulah juga prinsip dalam filsafat sebenarnya gitu kan, menggunakan rasio. Itu yang disebut dengan rasionalis. Rasionalis artinya ya kita maknai segala apa yang kita hadapi secara rasional. Di samping yang utama tentu dengan iman kita. Kalau misalnya orang katakanlah nilainya kurang baik. Nah, kalau orang berpikir itu kegagalan. Sebenarnya enggak. Kalau saya melihat itu, okay, saya kurang tekun mungkin belajar sehingga saya dipacu untuk belajar lagi. Ya justru itu dibutuhkan dalam hidup. Kita bertanya sajalah dalam diri, kenapa saya bisa seperti itu? Nah, itu sudah membuka seluruh flashback di belakang. Justru mungkin kita jarang berani bertanya pada diri kita, kenapa kita seperti ini. Mungkin kita takut. Nah, sebenarnya enggak perlu. Takut justru di situ malah memperbaiki kita sih.
1: Saya Romo Profesor Dr. Edison Robertus Lamar Sentinambunan, Rektor Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widyasasana Malang untuk City Guide 911 FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Suspensi mobil sering baru diperhatikan ketika sudah terasa tidak nyaman. Padahal komponen ini punya peran penting dalam menjaga mobil tetap stabil sekaligus meredam guncangan saat melewati jalan berlubang, bergelombang, atau polisi tidur. Karena letaknya berada di bawah kendaraan, suspensi memang sering luput dari pemeriksaan. Padahal ada beberapa tanda sederhana yang bisa kita perhatikan sendiri. Pertama, lihat kondisi fisik shock breaker. Kalau terlihat ada rembesan oli pada bagian tabung atau bodinya, itu bisa menjadi tanda adanya masalah dan sebaiknya diperiksakan lebih lanjut. Kedua, perhatikan kondisi ban. Suspensi yang tidak bekerja dengan baik bisa menyebabkan distribusi beban kendaraan menjadi tidak seimbang dan membuat permukaan ban aus secara tidak merata. Jadi, kalau tapak ban terlihat lebih cepat terkikis di bagian tertentu, jangan langsung menyalahkan ban. Sistem suspensi juga perlu diperiksa. Ketiga, rasakan perubahan ketika mobil dikendarai. Mobil yang terasa lebih limbung atau kurang stabil ketika melewati tikungan maupun tanjakan patut dicurigai mengalami masalah pada sistem suspensi. Begitu juga jika muncul suara berdecit ketika melewati polisi tidur atau jalan yang tidak rata. Kerusakan suspensi biasanya tidak terjadi secara tiba-tiba. Jalan yang

Jangan tunggu sampai kondisinya makin parah. Segera periksakan ke bengkel agar sumber masalahnya bisa diketahui dan kerusakan tidak merembet ke komponen kaki-kaki lainnya. Karena suspensi bukan hanya soal nyaman, kondisinya juga berhubungan dengan kemampuan mobil untuk tetap terkendali dan aman saat digunakan.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA,

0: Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
1: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
2: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
3: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
1: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Jalan-Jalan Plus. Saya lagi ada di salah satu hidden gem di Kabupaten Malang yang suasananya masih asri banget. Kalau biasanya orang ke Malang identik dengan pantai atau gunung, kali ini saya mau mengajak Anda mampir ke Coban Kedung Darmo yang ada di Desa Wonorejo, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang. Begitu sampai di sini, hal pertama yang langsung bikin saya terpukau itu suara gemericik airnya. Udaranya sejuk, pepohonannya masih rindang, dan yang paling mencuri perhatian tentu air terjunnya. Bukan hanya satu aliran, tapi bertingkat-tingkat, mengikuti susunan batu alam. Airnya juga jernih dengan kolam alami berwarna hijau kebiruan yang bikin siapapun pengen berhenti lebih lama menikmati suasananya. Yang menarik, Coban Kedung Darmo masih belum terlalu ramai. Jadi cocok buat Anda yang lagi cari tempat healing tanpa hiruk pikuk. Tapi tetap harus hati-hati ya, karena untuk sampai ke bawah, kita harus sedikit trekking melewati jalan setapak yang cukup curam dan biasanya licin. Apalagi setelah hujan. Jadi pastikan pakai alas kaki yang nyaman dan jangan memaksakan turun kalau kondisi cuaca sedang kurang bersahabat. Kalau berangkat dari Kota Malang, arahkan kendaraan ke Desa Wonorejo, lalu ikuti petunjuk menuju Coban Kedung Darmo. Setelah sampai area parkir, perjalanan masih dilanjutkan dengan berjalan kaki beberapa menit hingga suara air terjun mulai terdengar dan pemandangan indah ini menyambut di depan mata. Kalau Anda lagi mencari destinasi yang masih alami dan jauh dari keramaian, Coban Kedung Darmo wajib masuk daftar liburan berikutnya. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 2 siang. Kawan, Dispenduk Capil Kota Malang dapat predikat WBBM. Pemerintah Kota Malang melalui Dispenduk Capil mendapatkan prestasi dalam reformasi birokrasi. Instansi ini berhasil meraih predikat wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM pada tahun 2026. Kepala Dispenduk Capil Kota Malang, Dahlia Lucy, menyampaikan perjalanan untuk WBBM tidak singkat, ada standar penilaian untuk dipenuhi. Dahlia menambahkan, capaian ini memiliki arti tersendiri karena 2026 Kota Malang jadi satu-satunya Dispenduk Capil di Jawa Timur yang memperoleh predikat WBBM. Kawan, Pemprov Jatim upayakan OMC untuk tangani karhutlah dan kekeringan. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa mengaku sudah melakukan koordinasi kemungkinan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC sebagai salah satu upaya untuk membantu mengatasi kondisi kekeringan dan karhutlah yang menghanguskan 3.000 lebih hektar lahan di Jatim selama musim kemarau 2026 ini. Kofifah menyebut upaya OMC sebenarnya akan dilakukan sejak Juli, tapi kondisi awan belum bisa memungkinkan untuk dilakukan OMC. Sedangkan pada awal September ini, pihaknya mengaku mendapat informasi ada potensi awan yang bisa dilakukan OMC untuk turun hujan. Kawan, kebakaran Pasar Panai tewaskan 11 orang. Kebakaran melanda pasar di Kampung Bapuda, Panai Timur, Papua Tengah, dan menghanguskan sekitar 40 bangunan. Sebanyak 11 orang meninggal dunia, terdiri dari 5 dewasa dan 6 anak-anak. Kasubit Penmas Humas Polda Papua Tengah, Kompol Henry J. Manuro mengatakan, besarnya kobaran api dan kondisi bangunan yang berdempetan membuat proses pemadaman berlangsung cukup lama. Api berhasil dikendalikan sekitar pukul 3.30 WIT. Kompol Henry J. Manuro mengatakan, penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan. Polisi masih mengumpulkan keterangan saksi dan memeriksa lokasi kejadian. Demikian 911 Hot News jam 2 siang. Saya Rai Dinaya Siva, selamat siang.
0: Hot News.

0: Sedikit Nain on FM, guidance for your life. Kawan, untuk di jam 2 siang, saya Doro Fitriani masih bersama Anda ya di City Report. Masuk untuk di jam 2 kali ini. Iya, di jam 2 kali ini beberapa informasi tadi juga kembali kita terima ya via WhatsApp dari beberapa pendengar City Gear FM. Tadi untuk informasi selamat siang melalui WhatsApp ada dari Pak Li. Pak Li tadi sempat kirim video ya. Lagi mobil di manakah ini Pak Li?
1: Ada dua mobil pemadam kebakaran ini melintas di Bogloduk arah utara ini. Itu ada dua itu. Itu kebakaran di mana itu ya? Waduh.
0: Oke, tadi dari Pak Li kiriman video sekitar jam 1 lewat 50 menit. Nah, ini ada kejadian kebakaran di manakah? Barangkali tadi kalau pendengar Sedikir FM ada yang tahu ya, nanti boleh untuk Anda sampaikan. Sementara informasi yang kita terima tadi untuk kejadian kebakaran, kalau dari grup relawan Malang ST Anget, informasi awal ada kejadian kebakaran di Sawo Jajar Gang 7. Kemudian ini tadi juga masih belum tahu kawan yang terbakar objeknya berupa apa. Cuman sekitar jam 2 lewat 7 menit kabarnya itu untuk kebakaran ini sudah padam, dipadamkan oleh warga begitu. Dan tapi tadi untuk ambulan ya nampak sudah OTW sekitar jam 1 lewat 50 menit. Kiranya untuk di lokasi juga seperti apa? Coba nanti kita konfirmasi ke rekan-rekan damkar wilayah Kota Malang. Karena informasi awal kabarnya untuk kejadian kebakaran itu ada di kawasan Sawo Jajar Gang 7. Terima kasih untuk informasinya dari Pak Li. Kemudian ada informasi soal kendaraan mogok di Kalisari. Informasi masuk dari Pak Rudi. Selamat siang Pak Rudi, kabar soal truk yang mogok saya coba play dulu. Oke, ini kawasan Kalisari, dua arah kondisinya merambat. Karena di depan Pak Rudi itu ada kendaraan berupa truk tebu ya yang trouble. Untuk lebih dekatnya lagi, truk tebu yang trouble seperti apa? Ini dia kawan sedang saya tampilkan. Truk tebu warnanya coklat untuk bak dan juga kepalanya. Sedangkan untuk truk tebu ini truk tebu gandeng ya, dengan muatannya pun juga full. Posisinya agak nengah, ada di lajur kiri tapi karena posisi jalannya pun kan juga agak sempit ya. Jadi meskipun ada di lajur kiri tapi agak nengah. Jadi semua kendaraan yang melintas di lokasi baik roda 2 maupun roda 4 ini bisa ambil di lajur sebelah kanannya. Sehingga harus bergantian nih dari arah sebaliknya. Karena meskipun ada di lajur sebelah kiri karena kondisi jalannya juga sempit, jadi ya harus bergantian gitu untuk di sana. Kawasan Kalisari ya tadi informasi dari Pak Rudi. Nampak untuk di lokasi ini apakah trouble pada bannya gitu ya, atau tadi sempat pantau nggak tuh Pak Rudi untuk kendaraan truk tebu yang mogok tadi masalah trouble-nya apa? Nanti boleh di update juga ya, apakah betul bannya atau apa nih? Sekaligus kalau dari fotonya Pak Rudi nampak belum ada pengaturan lalin dari pihak kepolisian. Cuma dari pemilik kendaraannya sepertinya yang di belakang itu yang mencoba untuk ngatur lalin. Itu informasi dari Pak Rudi. Sambil coba saya cek dulu dari aplikasi.

0: untuk antriannya, karena biasanya kalau di lokasi ada kendaraan yang trouble ya, itu kondisinya bakal antri panjang di kawasan Kalisari. Untuk di wilayah lain coba saya cek dulu. Oke. Untuk di kawasan lain, wilayah Kota Malang jugakah ini? Informasi tadi dari Pak Herman. Pak Herman ada video dan juga voice note, saya play videonya dulu. Oh, sama informasinya soal kendaraan yang trouble berupa truk tebu, kawan.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore.
1: Ini ada truk tebu mogok di ada di Sucipto, Pandanwangi. Tempatnya kalau dari Pakis mau menuju ke Blimbing ini. Ya, dari.
0: Oke, terima kasih Pak Ian untuk infonya. Itu untuk pantauan videonya sekaligus keterangan berupa voice note coba kita play juga, masih dari Pak Herman.
1: Kalau melihat di depan tebu tadi, saya lihat ada semacam seling. Seling itu untuk alat menderek. Ya. Jadi di depan saya tadi memang ada satu truk gandeng tebu. Truk tebu yang gandengan itu. Sepertinya itu tadi yang mau menggeret, tapi kayaknya tidak kuat. Demikian sekilas info. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak ya. Sudah ada upaya untuk diderek, tapi kelihatannya masih belum kuat. Karena muatan dari truk tebu yang mogok pun juga full itu Pak ya. Kalau dilihat full, kemudian juga truknya itu berupa tergandeng. Oke, terima kasih Pak Herman ya untuk infonya. Saat ini hindari dulu kawan di kawasan sekitaran jembatan Kalisari karena kondisinya padat, apalagi kalau Anda dari arah Wendit ya menuju ke Ela Sucipto. Coba saya cek dulu ekor antrian nanti bakalan Anda temui sejak di sebelumnya pertigaan Jalan Industri Wendit Barat. Itu sudah mulai padat sampai di kawasan setelahnya jembatan Kalisari itu ya. Setelahnya Gang Makam itu masih padat. Selepas itu sudah lancar sampai di Ela Sucipto. Kalau untuk arah sebaliknya, kondisi traffic pun juga agak padat sampai di kawasan Gang Makam. Selepas dari Gang Makam mengarah ke Raya Wendit itu sudah lancar. Itu kawan yang perlu untuk Anda antisipasi siang hari ini untuk kondisi lalu lintas. Dan tadi untuk laporannya sudah kita sampaikan ke Kantin Lantas Polsek Blimbing, ada Ibtu Isrofi, dan masih menunggu untuk responnya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Habis ini, giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya, tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
0: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
0: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Ya, kawan, untuk di siang hari ini ya, yang melintas di kawasan Kalisari, antisipasi dulu. Karena untuk di kawasan jembatan, setelahnya jembatan ya, mengarah ke dalam kota Malang, tadi itu ada kendaraan yang trouble berupa truk ya, warna coklat, truk muat tebu, kemudian truknya ini juga tergandeng. Dan tadi untuk laporannya kita sudah sampaikan ke Kanit Lantas Polsek Blimbing, ada itu Isrofi, dan masih menunggu kawan untuk responnya. Semoga untuk truknya bisa segera selesai ya untuk penanganan, agar kondisi traffic juga bisa lancar. Karena tadi kalau saya lihat yang dari arah Wendit menuju ke kota Malang, itu antriannya bakal Anda temui sejak di Jalan Industri Wendit Barat. Bahkan sebelumnya Jalan Industri Wendit Barat ya sudah mulai mengular. Tadi ada tambahan lagi informasi dari pendengar Serigar FM di lokasi kendaraan truk trouble menuju ke LA Sucipto. Ada dari Pak Bagus Prabowo ya. Nih, tadi sempat berpapasan dengan truk yang trouble. Truk tebu yang mogok di LA Sucipto mengarah ke barat. Ini dia untuk videonya. Oke, Anda bisa lihat di visual radio kami. Untuk pemilik kendaraan ya, tadi yang coba ngatur lalinya juga, atau warga sekitar nih kelihatannya, dan juga mengakibatkan antrian cukup mengular yang dari arah Wendit Barat. Terima kasih informasinya ya dari Pak Bagus Prabowo. Kemudian untuk informasi tadi soal adanya kendaraan damkar ya, informasi dari Pak Li tadi sempat ketemu dengan unit damkar yang melintas dengan kecepatan tinggi. Nah, ini tadi sempat kita tanyakan juga ke Damkar Kota Malang, apakah di kawasan kota ada informasi kebakaran gitu ya, karena tadi dari grup relawan juga informasinya ada kejadian kebakaran di Sawo Jajar Gang 7. Tadi kalau informasi di wilayah Kota Malang, nihil kawan kejadian kebakaran, barangkali itu Kabupaten Malang ya tadi yang mengarah ke lokasi. Baik, terima kasih untuk informasinya. Coba nanti kita cross-check juga ke rekan-rekan damkar yang ada di wilayah Kabupaten Malang. Kalau soal kebakaran, kawan, tadi ada juga informasi dari Bu Heni. Bu Heni tadi mengabarkan ketika melintas di Tol Surabaya Malang, itu juga ada kebakaran. Sepertinya lahan di area semak-semak, kawan, sebelah kanannya Tol Layan Besar. Kemudian untuk areanya itu sebelumnya Lawang, informasi dari Bu Heni. Ada di sebelah kanan ya. Tadi sempat ambil video gak tuh Bu Heni ya? Kalau sempat ambil video nanti boleh deh dikirimkan ke Serigar FM untuk kita teruskan juga ke rekan-rekan kawasan di area tol ya, kalau memang lokasinya mendekati dengan kawasan tol. Tadi ada juga informasi yang kita terima untuk di jam 2 kali ini, tadi dari Pak Alimas yang mengirimkan kabar. Ini ada update untuk BBM, kawan. Dari Pak Alimas, informasinya solar pertale di SPBU Sulfat ada, tapi ngantrinya lumayan panjang. Ada videonya, ini dia untuk video dari Pak Alimas. Lumayan nih untuk ngantri terutama di solar kalau dari Pak Alimas. Oke, terima kasih kawan untuk informasi dari Anda. Yang lainnya lagi yang mau menambahkan update tentunya siang hari ini boleh terus untuk Anda share di 0811 3600 911. Dan kawan, saya masih punya satu informasi dulu buat Anda yang sedang beraktivitas entah dimanapun, kapanpun. Kita kan gak pernah bisa ya lepas dengan yang namanya koneksi internet zaman sekarang. Nah, kalau internet dari Anda sudah mulai lemot, namanya kalau sudah lemot bikin emosi. Nah, sudah saatnya untuk Anda pindah saja ke Captain Aratel untuk bisa nikmati internet real speed, bukan up to, streaming lancar, gaming anti ngelag, kerja dan belajar online makin nyaman. Captain Aratel hadir dengan jaminan 6/24. Jika ada gangguan yang tidak ditangani dalam waktu 6 jam, Anda bisa dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis. Ini tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis untuk biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, Anda bisa segera hubungi customer service di 0882-1202-24 kali. Saya ulangi kawan, untuk info lengkap Anda bisa segera hubungi customer service di 0882-1202-24 kali, atau bisa kunjungi website di www.captainaratel.com. Kawan, mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Captain Aratel. Captain Aratel, internet cepat untuk keluarga hebat.
1: Itu toh. informasi seputar jam.

Selamat siang kawan, kita kembali update pantauan lalu lintas di ruas tol Malang Pandaan. Kondisinya masih kondusif ya, dua arah lancar, dari beberapa getol tidak ada hambatan juga. Antisipasi untuk Anda yang mau exit di Pakis, karena kalau dari Pakis nanti mau mengarah ke sekitaran Nela Sucipto ada perlambatan di area jembatan Kalisari karena ada truk yang trouble. Jadi disarankan tetap exit di Singosari maupun juga Lawang atau mungkin di Malang Madiopuro. Arah ke Surabaya di Kejapanan Porong Sidoarjo tidak ada hambatan kawan, dua arah lancar. Tadi kita terima laporan masuk dari Bu Heni, info di ruas tol katanya sebelumnya Lawang itu terlihat ada semacam pembakaran, sepertinya kebakaran lahan di sana, tapi masih belum ada info detailnya juga ya. Tadi laporan masuk di jam 2:13, tol Surabaya Malang ada kebakaran sepertinya lahan dan semak-semak. Kemudian untuk yang nanti mau bergeser juga di sekitaran Gempol Rembang, kemudian Gempas sampai dengan Paspro, dua arah lancar. Anda boleh bagikan update di beberapa ruas tol lainnya dengan mention di City Guide 911 FM.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ayu membawa kabar. Satgas MBG Kabupaten Sampang memastikan bahwa pelaksanaan program prioritas nasional di Sampang berjalan aman tanpa ada laporan kasus gangguan kesehatan atau keracunan yang menimpa para penerima manfaat. Pernyataan itu disampaikan untuk merespon kebijakan sementara berupa penghentian operasional terhadap 12 dapur penyedia layanan MBG di berbagai titik di Kabupaten Sampang. Sekretaris Satgas MBG Kabupaten Sampang sudah Manto bilang, penghentian sementara operasional ke 12 dapur tersebut murni disebabkan oleh proses penertiban fasilitas secara menyeluruh. Penertiban itu mencakup mutasi kepala SPPG, evaluasi kebutuhan relokasi dapur agar lebih representatif.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Tengah menjatuhkan sanksi kepada 180 SPBU di Jawa Tengah dan DIY sepanjang tahun 2026 ini. Dari jumlah tersebut, 97 SPBU terbukti melanggar aturan penyaluran BBM. Sanksi berupa surat peringatan hingga penghentian pasokan BBM sementara. PJS Area Manager Komrel dan CSR Pertamina Patraniaga Regional JBT Rizky Diba Afrita menegaskan, dari 180 SPBU yang ditindak, 8 berada di DIY dan sisanya di Jawa Tengah. Pertamina menegaskan akan memperkuat pengawasan distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran.
3: Selamat siang, kabar terakhir dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro membidik pengembangan kawasan tanaman tebu seluas 3.000 hektar dan target itu menjadi bagian dari upaya daerah mendukung percepatan swasembada gula.

0: nasional sekaligus membuka peluang peningkatan kesejahteraan petani. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bojonegoro Zainal Fanani bilang potensi lahan yang cukup besar sangat mendukung program tersebut. Dari total wilayah Kabupaten Bojonegoro sekitar 231 ribu hektar, sebanyak 40% diantaranya merupakan kawasan hutan.
1: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Capeknya, duh, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
2: A few moments later.
1: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
3: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, di siang hari ini ya kita update juga informasi dari aktivitas Gunung Anak Krakatau yang memang per hari ini kabarnya sudah mulai agak melandai dibandingkan 2 hari sebelumnya. Dan informasi yang kita terima juga dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG juga merespon, kawan, soal adanya peluang penyebaran abu vulkanik erupsi dari Gunung Anak Krakatau bisa sampai di kawasan Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Kalau Anda barangkali melihat ya di media sosial, ini banyak sekali warga kawasan Jakarta, Bekasi, bahkan sampai Lampung tuh yang parah. Tadi saya waktu live TikTok juga ya, ada warga Lampung tadi sempat join dan juga menggambarkan bagaimana kondisi di kawasannya terdampak akibat hujan erupsi, hujan abu akibat erupsi Anak Krakatau. Itu terhitung baru berapa jam ya, nah itu abunya sudah sangat tebal sekali. Dan dengan kondisi yang seperti itu, ini ternyata juga ada potensi, kawan, penyebaran abu vulkanik sampai di kawasan Jawa Timur. Dari PLT Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Andi Ramdhani menyampaikan kemungkinan untuk abu Anak Krakatau menyebar sampai wilayah Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Timur ya, Timur Pulau Jawa, itu ternyata masih bergantung pada arah angin. Jadi sekali lagi, kemungkinan abu vulkanik mencapai Jawa Tengah bahkan sampai Jawa Timur secara meteorologis, hal ini bergantung pada perubahan arah angin di berbagai lapisan atmosfer. Sampai sekarang sebaran abu lebih banyak ada di kawasan Jawa Barat, Jawa bagian barat ya, kemudian Sumatera juga bagian selatan. Dan BMKG pun juga mengatakan tidak menutup kemungkinan penyebaran abu vulkanik ini bisa meluas. Tapi apabila terjadi perubahan pola angin yang mendukung, sebaran abu vulkanik ini bisa bergerak ke wilayah yang bahkan lebih jauh lagi. Sampai sekarang BMKG masih belum bisa memastikan sampai kapan sebaran abu vulkanik ini berlangsung di kawasan Jakarta, karena yang cukup parah kan di kawasan tersebut. Hal ini karena kondisi bagaimana sebaran abu vulkanik itu sangat bergantung pada aktivitas erupsi di Gunung Anak Krakatau sendiri. Dan alhamdulillahnya per hari ini ya, kabarnya sudah mulai agak melandai untuk aktivitasnya. Karena dijelaskan juga berdasarkan kondisi atmosfer pada tanggal 6 September kemarin sekitar jam 4 sore, angin di sekitar Gunung Anak Krakatau itu cukup bervariasi menurut ketinggian, dengan arah dari tenggara sampai selatan di lapisan bawah, kemudian barat laut ke utara di lapisan tengah, kemudian dari arah utara ke timur itu untuk di lapisan atas, dengan kecepatan kira-kira sekitar 2-30 knot. Dengan kondisi angin seperti ini menyebabkan abu vulkanik bisa bergerak dan menyebar ke Jawa bagian barat maupun Sumatera bagian selatan. Dan apakah ada kemungkinan sampai di wilayah Jawa Timur? Itu juga sekali lagi masih bergantung bagaimana kondisi angin yang ada di atmosfer. Tapi meskipun begitu, menanggapi juga ya informasi dari BMKG, kalau abu vulkanik masih bisa sampai di kawasan Jatim, tergantung dengan kecepatan angin di atmosfer. Dari Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Darja juga pastikan abu Anak Krakatau harapannya tidak sampai di wilayah Jatim. Info lengkapnya juga seperti apa nanti kita akan update untuk Anda. Karena saya mau cek dulu yang di WhatsApp, tadi ada tambahan informasi yang kita terima masih soal kendaraan yang trouble di kawasan Kalisari. Nah, kita juga coba cek dulu yang di WhatsApp. Tadi ada tambahan info dari Pak Li. Selamat siang, Pak Li. Ini betul yang di kawasan Kalisari kah yang dilaporkan? Ada videonya, saya coba play dulu.
1: Kemudian untuk yang nanti mau bergeser juga di
0: Oke, ternyata tidak ada keterangan dari videonya, hanya berupa video saja. Jadi kalau boleh saya ulangi lagi, untuk videonya Anda bisa lihat. Ini Pak Li dari arah Wendit, Pak. Iya, berarti dari arah Wendit mengarah ke Ela Sucipto. Nah, untuk melintas di lokasi, kendaraan roda 4 harus bergantian dengan kendaraan yang dari arah sebaliknya, karena di area tersebut ada truk muat tebu yang lagi mogok. Dari videonya Pak Li, sudah ada petugas polisi belumnya? Coba saya perhatikan betul. Oh, sudah ada. Karena tadi setelah dapat informasi dari Pak Li, kita juga dapat kiriman video, kawan, video atau foto nih, foto dari Kanit Lantas Polsek Blimbing, itu Isrofi. Karena sebelumnya kita juga sudah koordinasi dengan petugas lantas di kawasan Blimbing, ada kadit lantas Polsek Blimbing langsung dan disampaikan pada jam 2 lewat 25 menit informasi kita terima, anggota sudah di lokasi untuk segera melakukan evakuasi. Ini tadi ada beberapa foto yang kita terima, saya coba tampilkan dulu untuk Anda. Ini dia untuk foto yang pertama. Ini untuk foto yang kedua, petugas polisi melakukan penjagaan di area depan truk dan juga belakang ya. Itu dia untuk di lokasi. Terima kasih Ibtu Isrofi untuk informasinya. Untuk update yang lainnya lagi ya, kira-kira butuh berapa lama untuk evakuasi dan lain sebagainya, coba kita komunikasikan kembali. Dan update-nya kawan nanti akan kita update secara berkala. Pastinya tetap bersama kami di Syndicate 911 FM.
2: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
3: Setiap pagi, jalanan Kota Malang punya pemandangan yang sama. Gerbang sekolah dipenuhi kendaraan orang tua, motor pelajar, dan angkot yang berdesakan mencari penumpang. Kini pemerintah Kota Malang mencoba memutus persoalan ini lewat angkutan pelajar gratis. Tapi pertanyaannya, apakah 66 angkot ini benar-benar bisa menjadi solusi kemacetan atau justru menjadi momentum untuk membenahi transportasi publik di Kota Malang? Mulai Senin 31 Agustus 2026, sebanyak 66 angkot pelajar gratis resmi beroperasi. Layanannya berjalan mulai dari jam 5 pagi lewat 45 menit waktu Indonesia bagian barat hingga jam 2 siang lewat 45 menit waktu Indonesia bagian barat. Dengan rute layanan yang sudah ditentukan pemerintah, jumlah ini sebenarnya belum memenuhi kebutuhan ideal. Pemkot mencatat kebutuhan mencapai 96 armada, namun baru 66 yang lolos verifikasi kelayakan. Pengawasan juga dilakukan melalui GPS, sementara pengemudi diwajibkan memenuhi aturan pelayanan, termasuk tidak merokok dan bersikap sopan pada pelajar. Lalu, apa sebenarnya target pemerintah dari program ini? Berikut penjelasan Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat.
4: 31 Agustus, angkutan pelajar sudah kita launching dan dimulai, yang tentunya adalah ditunggu-tunggu oleh pelajar. Yang selama ini kita berproses, karena ini agak sedikit lama, karena dari regulasi kita harus siapkan terlebih dahulu. Kita kurasi, dan akhirnya ada 66 angkutan pelajar sementara ini yang sudah kita luncurkan. Dan ada tata cara aturan yang dilakukan oleh semua pengemudi, yaitu mereka harus sesuai, gitu, karena kita pasang GPS. Kita pasang GPS, tentu dari situ akan terpantau bagaimana mereka melewati, karena sudah ada jalur yang ditetapkan. Dan juga ada perilaku-perilaku yang sudah kita sampaikan kepada pengemudi agar tidak merokok. Ya betul ya Pak, ya,
5: betul, Pak.
4: Tidak merokok, tidak boleh pakai celana pendek, dan bersifat sopan, tidak mengeluarkan kalimat-kalimat yang tentunya nanti ini pelajar-pelajar ini kita, apabila ada hal yang memang dilanggar, mereka akan bisa melaporkan kepada kami. Kami akan mengambil tindakan.
3: Artinya program ini bukan sekedar memindahkan pelajar dari kendaraan pribadi ke angkot. Ada persoalan lain yang ikut dibawa. Bagaimana menghidupkan kembali angkot sebagai transportasi publik di Kota Malang? Hal ini juga menjadi perhatian Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Muhammad Anas Mutakin. Menurutnya angkot pelajar gratis bisa menjadi pintu masuk untuk membenahi transportasi publik secara lebih luas.
6: Program ini karena memang ini sudah kita juga bahas lama antara DPRD khususnya Komisi C dengan pemerintah kota, dinas perhubungan, ini sebagai bagian dari skema besar tata kelola transportasi publik lokal kita. Artinya program angkutan pelajar ini memberikan dua manfaat, pertama pemberdayaan dari sisi driver angkutan kota, pelayanan masyarakat untuk anak sekolah belajar. Nah, harapannya ini menjadi langkah awal, bisa disusul dengan program-program lain ke depan yang untuk memperbaiki tata kelola transportasi publik lokal kita.
3: Karena pada akhirnya angkut gratis bukan hanya soal siapa yang tidak perlu membayar ongkos. Yang lebih penting, apakah setelah ini warga Kota Malang punya transportasi publik yang semakin aman, tertata, dan benar-benar bisa diandalkan.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Waktu Asyar untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Sedikit 919 FM, guidance for your life. Kawan, di siang hari ini untuk Anda yang sudah punya rumah, rumahnya pun juga sudah jadi, tapi kok rasanya masih belum nyaman ya? Atau kantor tempat usaha Anda yang butuh tampilan lebih profesional dan juga menarik? Saatnya percayakan pada Decor Your Studio. Solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran hingga berbagai ruang komersil. Kenapa harus Decor Your Studio? Karena semua dalam satu layanan, design and build. Desain dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material berkualitas dengan pekerjaan profesional. Lebih menarik lagi, Anda bisa nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Decor Your Studio. Hubungi sekarang di 0878-627-8880. Saya ulangi kawan, Anda bisa hubungi sekarang di 0878-627-8880. Atau bisa kunjungi ada di decoryourstudio.id. Decor Your Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, fungsional.

0: 911 Hot News.
1: Serigeta 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 3 sore. Kawan, masih belum semua pedagang dapat tempat relokasi. Hari ini pada talk show di Radio City Guide, Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji menyampaikan, total pedagang di Pasar Induk Gadang atau PIG sekitar 1.600-an pedagang. Namun untuk saat ini, sebagian memang sudah direlokasi. Bayu juga menyampaikan relokasi pedagang tidak semuanya. Yang jadi kendala di sini tempatnya yang terbatas. Masih ada sekitar 500-an pedagang belum mendapatkan tempat. Jadi pedagang yang terakomodir yang sudah terdata sebagai pedagang aktif dan sesuai dengan perda yang berlaku. Bayu juga menambahkan dalam waktu dekat, pihaknya akan bertemu dengan Diskopinda Kota Malang untuk mencarikan solusi bersama, termasuk pendataan lengkap akan dilakukan. Kawan, abu vulkanik erupsi Anak Krakatau bisa menyebar sampai di Jatim. PLT Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Andri Ramdhani, menyampaikan, kemungkinan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau bisa mencapai Jawa Tengah dan Jawa Timur bergantung pada perubahan arah angin di berbagai lapisan atmosfer. Sedangkan saat ini sebaran abu vulkanik lebih banyak terpantau di wilayah Jawa bagian barat dan Sumatera bagian selatan. BMKG juga belum bisa memastikan sampai kapan abu vulkanik masih akan terpantau di Jakarta. Durasi sebaran abu pun juga sangat dipengaruhi aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau serta kondisi angin. Kawan, abu Anak Krakatau menyembur ke sejumlah wilayah. Berdasarkan laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, data sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau pada Senin pagi meluas ke sejumlah wilayah dengan dua lapisan ketinggian berbeda. Sebaran abu terpantau mengarah hingga wilayah Jakarta. Kondisi tersebut terjadi setelah aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau yang membuat abu vulkanik menyebar ke wilayah yang lebih luas. Pergerakan abu vulkanik masih menjadi perhatian, terutama karena dampak pada aktivitas masyarakat dan penerbangan. Demikian 911 Hot News jam 3 sore, saya Yola Octavia. Selamat sore.

Serigit 9 FM, guidance for your life. Kawan, di sore hari ini saya Nurul Fitriani masih bersama Anda di City Report ya. Tadi juga ada beberapa tambahan informasi dari pendengar Serigit FM, termasuk untuk di jam 3 kali ini baru saja sekitar jam 3 lewat 2 menit kita terima kabar Gunung Api Semeru baru saja mengalami erupsi, kawan. Dengan data lengkapnya, erupsi di Gunung Semeru pada 7 September 2026 baru saja terjadi di jam 3 lewat 2 menit waktu Indonesia bagian Barat. Untuk tinggi kolom abu itu tidak teramati karena untuk di lokasi tertutup kabut, kawan. Coba saya tampilkan juga ya saat lagi. Dan untuk erupsi ini terekam dalam seismograf dengan amplitudo maksimum 24 mm. Durasinya tadi tercatat sekitar kurang lebih 1 menit 41 detik. Itu untuk informasi bagaimana aktivitas di Gunung Semeru yang mengingatkan sampai sekarang Gunung Semeru ada di level 3 atau siaga. Dan sayangnya tadi untuk tinggi kolom abu juga tidak teramati karena untuk di lokasi masih berawan ya atau berkabut, kawan. Anda bisa lihat di visual radio kami nampak dari pusat PVMBG tidak bisa melihat bagaimana untuk tingginya kolom abu karena secara visual Gunung Api Semeru masih tertutup kabut.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Sedikit lain udah firm guidance for your life. Kawan, untuk Anda sore hari ini yang barangkali mau mobile ya, kawasan Kalisari yang sebelumnya tadi sempat dikabarkan ada kendaraan berupa truk tebu yang trouble. Saya lihat dari aplikasi pemantau traffic sekarang sudah lancar di sana. Dua arah sudah cenderung landai. Dan tadi juga tambahan informasi dari Kanit Lantas Polsek Blimbing Ibtu Isrofi sekitar jam 3 lewat 9 menit disampaikan alhamdulillah sudah jalan lagi untuk kendaraan yang trouble berupa truk muat tebu ya, truk gandeng. Untuk arus lalin lancar kawan untuk saat ini. Nah, untuk video di lokasi ketika kendaraan sudah berhasil jalan, saya coba tampilkan dulu dari Ibtu Isrofi untuk dokumentasinya. Nah, ini Anda bisa lihat ya di visual radio kami. Untuk kendaraan tadi yang dilaporkan trouble, ini alhamdulillahnya sudah bisa jalan lagi. Dan untuk lalu lintas, tadi sudah berangsur lancar sekitar jam 3 lewat 10 menit ya. Kemudian untuk saat ini, tadi saya buka dari aplikasi pemantau traffic masuk di menit 16 di jam 3. Untuk lalu lintas bahkan cenderung lebih landai. Sudah lancar ya di sana. Jadi barangkali yang mau mobile di kawasan tersebut, untuk lalu lintas sudah cenderung lancar. Dan kawan, dari informasi sebelumnya tadi kita sempat terima kabar, sudah saya update juga untuk Anda bagaimana aktivitas Gunung Semeru baru saja di jam 3 sore ya mengalami erupsi lagi. Kemudian untuk erupsi ini tadi terekam dalam seismograf, amplitudenya maksimum 24 mm. Durasi kurang lebih 1 menit 41 detik. Sedangkan untuk tinggi kolom abu tidak teramati karena kawasan Gunung Semeru kawan masih berkabut. Tadi untuk erupsi sekitar jam 3 lewat 2 menit waktu Indonesia bagian barat. Ini mengingatkan juga kalau sampai sekarang di kawasan Gunung Semeru masih ada di level 3 atau siaga. Bahkan sampai saat ini kawan, beberapa gunung berapi yang ada di kawasan Jawa Timur juga masih terus dipantau. Karena di wilayah Jatim itu ada sekitar 7 gunung berapi. Kemudian ada beberapa di antaranya itu 3 ya. 3 itu statusnya ada di level 2 atau tidak begitu ada di level 3. Jadi kalau untuk lebih rincinya kawan, nah untuk di kawasan Jawa Timur ini memang ada beberapa gunung api yang sedang aktif yang tersebar di wilayah Jatim. Bahkan bukan hanya gunung aktif saja kawan, tapi juga gunung-gunung tersebut digunakan sebagai berbagai aktivitas seperti pendakian, ada juga yang wisata seperti Gunung Bromo gitu ya, Gunung Semeru, Gunung Ijen. Nah, aktivitas gunung api di Jawa Timur sekarang ini terus dipantau oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG dari Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Karena ada gunung berapi di wilayah Jawa Timur ini masuk di level 2 bahkan level 3 atau siaga. Dan berdasarkan pemantauan terbaru Magma ESDM, ada 7 gunung api yang ada di wilayah Jawa Timur. Saya juga coba update dulu untuk 7 gunung tersebut sekaligus statusnya ya. Karena yang terus kita pantau, kita terima informasinya kan di Gunung Semeru. Nah, itu yang paling sering kita siarkan. Karena memang Gunung Semeru yang ada di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang ini yang punya ketinggian 3.676 meter di atas permukaan laut atau MDPL ya. Ini merupakan salah satu gunung api paling aktif di Indonesia. Dan untuk sekarang ini, Gunung Semeru untuk levelnya ada di level 3 atau siaga. Status ini menjadi perhatian karena Semeru masih mengalami aktivitas erupsi, bahkan

0: perharinya juga terhitung ya lebih dari 3 kali, dan yang cukup parah ya ataupun besar maksudnya itu terjadi pada tanggal 6 September lalu. Semeru kembali mengalami erupsi dengan tinggi kolom letusan mencapai sekitar 1000 meter di atas puncak. Biasanya kalau kita dapat laporan dari pihak PVMBG ya yang secara berkala, biasanya untuk tinggi kolom abu itu juga kisaran antara sekitar ratusan gitu ya, atau juga di bawah angka ratusan. Tapi kalau untuk yang kemarin di tanggal 6 tersebut luar biasa sampai sekitar 1000 kilometer, seribu meter di atas puncak. Dan dalam kondisi level 3 ini, masyarakat dan juga para wisatawan perlu mengikuti rekomendasi dari pihak PVMBG dan tidak melakukan aktivitas di kawasan yang masuk dalam zona bahaya Gunung Semeru. Itu kawan. Selain Gunung Semeru, selanjutnya ada Gunung Bromo. Nah, Gunung Bromo ini kan juga merupakan gunung yang paling banyak ya dikunjungi wisatawan, karena juga merupakan kawasan wisata juga untuk di Gunung Bromo ini. Yang di Gunung Bromo yang mencakup wilayah administratif Kabupaten Probolinggo, Pasuruan, Malang, serta Lumajang dengan ketinggian 2.329 mdpl, dan ini juga menjadi salah satu gunung api yang paling banyak dikunjungi wisatawan. Nah, perlu untuk Anda ketahui juga, ternyata Gunung Bromo itu sekarang ini levelnya ada di level 2 atau waspada. Pada tingkat ini, masyarakat dan juga wisatawan perlu memperhatikan rekomendasi dari pihak PVMBG, terutama terkait batas aman di sekitaran kawasan kawah yang sedang aktif. Itu kawan. Selain Gunung Semeru, Gunung Bromo, selanjutnya ada Gunung Raung. Nah, ini masih di kawasan Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Banyuwangi, Bondowoso, dan juga Jember. Gunung berapi ini dengan ketinggian 3.332 mdpl dikenal memiliki kaldera besar ya di bagian puncaknya. Dan Gunung Raung sebagai informasi sekarang ada di level 2 atau waspada, sama dengan Gunung Bromo. Dan status ini menunjukkan adanya peningkatan aktivitas yang masih perlu dipantau. Dari Badan Geologi juga menghimbau masyarakat dan wisatawan untuk tidak melakukan aktivitas di kawasan yang masuk radius berbahaya dari pusat erupsi. Dan untuk beberapa gunung yang lainnya, tadi yang sudah saya sebutkan ya, ada 3 kawan. Gunung Semeru itu ada di level 3 atau siaga, sedangkan yang 2 lainnya, Gunung Bromo dan juga Gunung Raung, ada di level 2 atau waspada. Untuk sisanya gunung api yang ada di wilayah Jawa Timur apa saja, nanti coba saya update untuk Anda, karena untuk sisanya total 4 itu masih ada di level 1 atau normal. Dan tidak ada untuk aktivitas yang perlu untuk diawasi terkait bagaimana aktivitas di gunung apinya. Hanya saja sekarang salah satunya itu perlu untuk antisipasi karena mengalami karhutla. Untuk gunungnya mana saja kah, nanti coba saya update juga untuk Anda. Tentunya di sore hari ini, informasi-informasi dari Anda juga masih bisa ikut tambahkan di WhatsApp 0811 300 911.
1: Informasi seputar jantung.
2: Selamat sore, kawan, kita kembali update dulu untuk pantauan lalu lintas. Di ruas tol Malang Pandaan, kondisinya juga masih lancar dua arah dari beberapa getol di Singosari, Lawang, Malang Madiopuro, maupun Pakis. Exit entry tidak ada hambatan ya. Arah ke ini juga, yang nanti mau terus ke Surabaya maupun juga exit Probolinggo, terpantau masih relatif ramai lancar. Kawan-kawan juga boleh update pantauan sore hari ini, selain pantauan lalu lintasnya mungkin cuaca juga yang boleh Anda kabarkan di ruas tol dengan mention kami di @city guide 911 FM.

Jalan-Jalan Plus. Memang selalu punya cerita tentang desa-desa yang tumbuh dari alam dan berkembang dengan cara yang sederhana tapi kuat. Nah, salah satunya ada Desa Jombok di Kecamatan Ngantang. Kali ini kita akan menuju desa yang berada di kawasan perbukitan dengan potensi alam dan kehidupan masyarakat yang masih sangat erat dengan sektor pertanian. Desa Jombok merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Seperti desa-desa lain di kawasan ini, Desa Jombok tumbuh dari basis agraris. Sejak awal, masyarakatnya menggantungkan hidup pada hasil bumi, memanfaatkan tanah subur dan iklim sejuk khas Ngantang. Pertanian menjadi fondasi utama yang kemudian membentuk pola kehidupan sosial dan ekonomi warga hingga hari ini. Memasuki perkembangan sekarang, potensi Desa Jombok tetap bertumbuh pada sektor pertanian dan perkebunan. Lahan-lahan di wilayah ini dimanfaatkan untuk berbagai komoditas yang menjadi sumber penghidupan utama masyarakat. Didukung oleh kondisi geografis perbukitan dan udara yang relatif sejuk. Selain itu, lanskap alam Desa Jombok juga menjadi salah satu nilai tambah tersendiri. Hamparan hijau dan kontur wilayah yang khas membuka peluang pengembangan ke arah wisata berbasis alam dan desa. Desa Jombok menunjukkan bahwa desa tidak harus berubah menjadi kota untuk bisa berkembang. Cukup dengan menguatkan potensi yang dimiliki dan menjaga keseimbangan dengan alam. Untuk Anda kawan yang mau mengarah ke Desa Jombok, Anda bisa langsung menuju kawasan Ngantang dari arah Pujon, kemudian dilanjutkan ke Desa Jombok melalui jalur perbukitan dengan pemandangan alam yang terbuka. Akses jalan menuju desa ini juga sudah tersedia dan cukup memadai, meskipun di beberapa titik terdapat jalur berkelok yang menyesuaikan kondisi geografis. Desa Jombok adalah gambaran tentang desa yang tumbuh dari tanahnya sendiri, tentang kesederhanaan yang justru menjadi kekuatan. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Bro, kenapa tidung meler sampai merah gitu?
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
2: Sama-sama bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Serigat 911 FM, guidance for your life. Kawan, di sore hari ini ya, kita juga update dulu beberapa gunung berapi yang ada di kawasan Jawa Timur. Soal levelnya juga, kalau tadi sudah ada Gunung Semeru yang paling sering kita update ya, bagaimana aktivitasnya, karena sekarang ini dia ada di level 3 atau siaga. Selanjutnya Gunung Bromo yang paling banyak dikunjungi wisatawan ya, dengan levelnya saat ini ternyata ada di level 2. Sama juga dengan Gunung Raung di Banyuwangi, itu dia juga ada di level 2 atau waspada. Selanjutnya kawan, beberapa gunung di Jawa Timur juga yang merupakan gunung berapi. Tapi untuk saat ini beberapa gunung totalnya ada 4, yaitu ada di level 1 atau masih normal. Yang pertama ada Gunung Ijen, selanjutnya ada Gunung Kelut, yang ketiga Gunung Arjuna Welirang, dan yang terakhir Gunung Lamongan. Itu ada 4 gunung berapi juga di kawasan Jawa Timur yang sekarang ini masih di level 1 atau normal. Tapi untuk saat ini kawasan Ijen ya, kapan hari itu kan juga sempat dikabarkan mengalami karhutla. Jadi juga merupakan salah satu gunung yang dapat perhatian juga, karena Gunung Ijen yang ada di perbatasan Kabupaten Banyuwangi dan Bondowoso ini kan dikenal dengan Kawah Ijen ya, serta fenomena api biru atau blue fire yang menjadi daya tarik wisata dan saat ini ada di level 1 atau normal. Tapi meski berada di level 1, aktivitas sekitaran kawah tetap perlu dilakukan untuk waspada ya, karena untuk saat ini bukan saat ini saja, karena aktivitas sekitaran kawah tetap perlu dilakukan dengan memperhatikan kondisi terkini dan arahan dari petugas, karena gas vulkanik dan kondisi lingkungan kawah itu tetap bisa menjadi potensi bahaya bagi pengunjung. Selanjutnya untuk Gunung Kelut, nah Gunung Kelut yang ada di Kediri ya, ini juga merupakan salah satu gunung di Jawa Timur yang saat ini masih di level 1 atau normal. Gunung Kelut yang ada di kawasan Kabupaten Kediri, Kabupaten Blitar dan juga Kabupaten Malang ini punya sejarah erupsi yang cukup besar dan menjadi salah satu gunung api yang terus dipantau aktivitasnya. Status normal menunjukkan aktivitas vulkanik Gunung Kelut ini masih ada di tingkat dasar atau belum menunjukkan perubahan yang mengharuskan peningkatan status. Meski begitu, status ini bisa berubah ya berdasarkan hasil pemantauan kegempaan, deformasi maupun juga parameter vulkanologi lainnya. Tuh kawan, untuk yang kedua ya, Gunung Kelut nih yang masih di level 1. Sama juga Gunung Arjuna Welirang. Kalau Gunung Arjuna Welirang ini merupakan salah satu gunung yang juga banyak ya diminati, terkhusus para pendaki yang sekarang ini levelnya ada di level 1 atau normal. Gunung yang ada di kawasan Kabupaten Malang, Pasuruan, Mojokerto nih disampaikan juga ya, perlu dibedakan antara status aktivitas gunung api dan kondisi akses pendakian, karena pada Agustus 2026 jalur pendakian Arjuna Welirang ini sempat ditutup akibat kebakaran hutan dan lahan di kawasan Tahura Raden Suryo. Artinya penutupan jalur tidak otomatis berarti status aktivitas vulkaniknya meningkat, hanya saja memang kemarin itu sempat ada karhutla itu. Tapi kalau untuk statusnya sendiri masih di level 1 ya atau normal. Dan yang terakhir Gunung Lamongan yang ada di Kabupaten Lumajang, termasuk gunung api yang aktivitasnya masih dipantau oleh pihak PVMBG. Meskipun berdasarkan pemantauan terkini Gunung Lamongan ada di level 1 atau normal, dari Badan Geologi sebelumnya juga menyatakan aktivitas vulkanik Gunung Lamongan ada di level 1, dan meskipun sempat terjadi peningkatan aktivitas kegempaan di kawasan tersebut. Itu kawan untuk beberapa gunung api yang ada di wilayah Malang gitu ya. Dan untuk yang lainnya lagi, update dari Anda kembali untuk di kawasan Kota Malang, barangkali ada informasi juga nih di Kota Batu dan lain sebagainya, nanti boleh untuk Anda sampaikan ya informasinya di 0811-3600-911. Ada informasi via WhatsApp, selamat sore juga, tadi dari Pak Anto mengabarkan. Oh, ini tadi Pak Anto ya sempat ikut komen juga, Gunung Lamongan itu ada di mana ya? Gunung Lamongan apanya Lamongan? Tadi sudah sempat saya spill juga, Gunung Lamongan ini di Kabupaten Lumajang, Pak Anto. Bukan berarti namanya Gunung Lamongan, lokasinya di Lamongan, Pak ya. Lokasinya di Lumajang. Kapan hari sempat terjadi aktivitas kegempaan tuh di lokasi, tapi ternyata sampai sekarang untuk statusnya masih di level 1 atau normal. Begitu. Kemudian tadi juga ada tambahan lagi info dari Pak Anto soal lalin dari flyover Rajosari ke Karanglo dan juga ke arah kota. Sore hari ini kondisi trafik masih aman terkendali.
1: City Guides Inside.
2: Lowongan kerja terus dibuka, tetapi angka pengangguran masih menjadi pekerjaan rumah. Di Kota Malang, persoalan utamanya bukan sekedar kurangnya lapangan pekerjaan, melainkan masih adanya kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan dunia industri. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan perguruan tinggi dinilai menjadi kunci untuk mencetak tenaga kerja yang benar-benar siap kerja. Menurut pengantar kerja ahli muda di Snaker DPMPTSP Kota Malang, Eka Yuda Sudrajat, hingga saat ini masih ada sekitar 27 ribu warga Kota Malang yang belum bekerja. Dia menilai banyak pencari kerja yang belum memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Karena itu, masyarakat didorong memanfaatkan pelatihan kerja, program reskilling dan upskilling, serta portal siap kerja agar peluang mendapatkan pekerjaan semakin besar.
3: Di kami ada kegiatan pelatihan kerja, Pak. Dan dalam satu tahun kami ada beberapa kegiatan pelatihan ya yang baru-baru ini yang kita laksanakan itu diarahkan sektor informal atau di luar hubungan kerja ya, karena bekerja itu tidak hanya di dalam hubungan kerja tapi juga ada yang di luar hubungan kerja. Kesenjangan horizontal ketika seorang pencari kerja itu tidak sesuai, ketika dia mau bekerja ternyata lowongan kerja yang ada atau kesempatan kerja yang tersedia itu tidak sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya, maka biasanya akan kita arahkan untuk mereka melakukan reskilling ya di balai latihan kerja atau di lembaga pelatihan atau di pelatihan yang sudah kita jalankan. Baru-baru ini kita melaksanakan pelatihan untuk fotografi, kemudian kemarin ada digital marketing, hantaran pangan, dan sebagainya. Nah, itu untuk menjembatani gap horizontal tadi. Jadi, kita arahkan mereka untuk mengikuti pelatihan yang nantinya mereka bisa bekerja di luar hubungan kerja.
2: Sementara itu, Cluster General Manager Grand Mercure Malang Mirama dan Mercure Surabaya Grand Mirama, Dr. Sugito Adi, menyampaikan perusahaan saat ini tidak hanya mencari pelamar yang memiliki ijazah. Dunia industri juga membutuhkan kemampuan komunikasi, kedisiplinan, kemauan belajar, serta kemampuan beradaptasi dengan perubahan. Menurutnya, program magang dan pelatihan menjadi salah satu cara untuk memperkecil kesenjangan kompetensi tersebut.
4: Pelamar di kami itu sangat banyak, bahkan waktu opening itu bisa ribuan. Ya, saya cek itu, kebetulan saya waktu itu ikut mengejar seleksi di awal, itu sangat banyak yang memang background pendidikannya berbeda dengan kebutuhan kami. Mengenai pendidikan, terus juga banyak kompetensi, sama juga kompetensi dan juga pilihan dari pelamar. Contoh nih, ada misalnya nih, kami taruh di masak juga nggak masak, terus dimasuk. Ya, kami di industri yang akhirnya harus memilah-milah. Terus juga itu sama yang dibilang Pak Yuda, misalnya maunya pokoknya di back office gitu. Di back office itu kadang saya tanya, back office-nya yang seperti apa? Kadang bingung, jam office gitulah pokoknya. Nah, sementara dengan kondisi sekarang kan kompetisi ini semakin tinggi, semakin berat, tidak hanya dari sisi industri, tapi juga kompetisi di antara pelamar pastinya ya. Makanya kami mengatasinya dengan cara ada yang tidak sama latar belakang pendidikannya, tapi coba kami tawarkan posisi yang paling bawah dulu untuk sambil belajar, atau training dulu, atau magang industri dulu. Ini sering kami lakukan, karena belum punya pengalaman, kami tawarkan untuk magang industri selama 3 bulan, misalnya gitu. Nanti kalau bagus, hasilnya bagus, itu di berbagai posisi yang terbuka, akhirnya kami nilai hingga dia bisa dianggap kompeten.
2: Hal senada juga disampaikan Ketua Badan Penelitian Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya, Dr. Sofia Rosalin. Menurutnya, kampus kini tidak cukup hanya menghasilkan lulusan yang unggul secara akademik. Perguruan tinggi juga harus memperkuat kolaborasi dengan industri melalui kurikulum berbasis kebutuhan dunia kerja, program magang, serta peningkatan kemampuan komunikasi dan keterampilan digital mahasiswa.
5: Jadi di sini kalau kami dari sisi akademisi, ini adalah sebuah kondisi di mana perusahaan memang mengeluh gitu ya terkait tentang kesulitan mencari kandidat yang tepat, sementara di lain waktu banyak pencari kerja yang juga kesulitan mendapatkan pekerjaan. Nah, di sini kalau kami melihat dari berbagai riset ya yang dilakukan oleh para peneliti gitu ya, yang pertama memang adalah yang dimiliki oleh sumber daya, yaitu adalah dari manusianya atau dari mahasiswa atau alumni yang kami catat, itu belum match gitu ya, sehingga kami di sini masih khususnya kami ada beberapa strategi, salah satunya adalah kita bisa menggunakan kurikulum ganda atau kami juga mengundang industri untuk hadir ya, dengan materi atau perspektif pandangan dari si industri gitu ya, sehingga kami bisa untuk mematchkan gitu antara kebutuhan dunia industri dengan kebutuhan perguruan tinggi. Jadi kita coba matchkan. Yang pertama adalah terkait tentang standar dari industri dan juga pengalaman dari mahasiswa. Kami juga mengirimkan atau mahasiswa itu ada 2 semester untuk melakukan magang di industri, sehingga ini sebagai portofolio mereka agar mereka nanti bisa langsung bekerja di perusahaan.
2: Tingginya angka pengangguran tidak cukup diatasi hanya dengan membuka lowongan kerja baru. Yang tak kalah penting adalah memastikan kompetensi tenaga kerja terus berkembang sesuai kebutuhan industri. Ketika pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat mampu bergerak bersama, peluang kerja akan semakin terbuka dan kesenjangan kompetensi dapat semakin diperkecil.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA,

Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.

0: ke kantor ya?
1: Eh, sekarang gak perlu.
0: Serius? Terus lapornya gimana?
1: Tinggal chat WhatsApp Tania.
2: Halo, saya Tania, Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan. Ada yang bisa kami bantu?
0: Saya mau lapor, air di rumah saya nggak mengalir.
2: Baik, silakan kirim nomor pelanggan atau lokasi Anda. Laporan akan langsung saya teruskan ke petugas.
0: Wah, gampang juga ya. Jadi nggak perlu datang ke kantor.
1: Betul, mau lapor gangguan, cek tagihan, atau cari informasi layanan, semuanya bisa lewat WhatsApp Tania.
3: Perumda Tugu Tirta menghadirkan pelayanan yang semakin dekat, cepat, dan responsif. Bersama Tania, kebutuhan layanan air minum kini cukup dalam satu percakapan WhatsApp. Simpan nomor WhatsApp Tania di nomor 0811-7550-800 dan nikmati layanan yang lebih mudah kapan saja. Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kuat bersinergi terbaik. Program ini kolaborasi Perumda Tugu Tirta Kota Malang bersama City Guide 911 FM didukung oleh Bank Jatim melayani lebih dekat.

0: Serigin Lain Warna FM, guiding for your life. Kawan, di jam 3 kita coba cek dulu informasi yang sudah masuk tadi via WhatsApp. Ada video dari Pak Li ya, yang belum sempat untuk diakomodir. Tadi pantauan di kawasan Blimbing, kabarnya padat. Coba saya play dulu kawasan daerah Borobudur dari Pak Li.
1: Info traffic ini Borobudur ada apa ini ya? Mau macet ini. Borobudur yang setelah pasar ya, yang dari Masjid Sabilillah ke arah pesawat ini. Setelah pasar ada putar balik, ini ke yang ke arah barat kok. Seperti ini nih, ada apa ini?
0: Oke, tumben Pak ya. Biasanya yang padat mengarah ke TL, tapi ini arah yang ke patung pesawatnya. Ada video lagi masih dari Pak Li?
1: Oh, ada pickup muat tabung LPG 3 kilo ini. Di lajur sebelah kanan. Agak nyerong ke kanan pas di lajur sebelah kanan itu. Nggak tahu kenapa itu. Pas di SMA, SMK Widya Gama, putar baliknya itu. Ini.
0: Oke. Itu trouble atau gimana ya? Posisinya memang agak melintang kawan di lajur sebelah kanan yang mengarah ke patung pesawat. Selepas itu lancar Pak Li ya. Ada teman lagi video dari Pak Li.
1: Espas warna merah ya. As belakangnya patah.
0: Baik.
1: As belakang sebelah kanan patah.
0: Oke, terima kasih Pak Li untuk informasinya. Selepas dari kendaraan yang trouble tadi, pick up ya, muat LPG yang mengalami patah as, itu sudah lancar. Ini di kawasan depannya WG ya, sudah lancar untuk yang mengarah ke patung pesawat. Terima kasih Pak Li untuk infonya. Karena tadi informasi dari Pak Li sekitar jam 3 awal ya, itu sudah ada upaya perbaikan belum kawan? Atau sudah clear nih di lokasi? Nanti boleh untuk Anda update juga ya di lokasi. Terima kasih Pak Li untuk infonya. Kemudian tadi ada juga informasi dari Pak Dani. Pak Dani, kalau informasinya di kawasan Kalisongo. Kalisongo ada sound menggelegar. Sepertinya ada terop gitu tadi informasi dari Pak Dani. Oh baik. Terima kasih untuk informasinya Pak Dani. Karena kalau saya cek tadi setelah dapat informasi Pak Dani, apakah ada karnaval? Cuman hari ini ternyata tidak ada jadwal karnaval. Kemudian saya cek lagi ternyata informasinya rasanya ada terop gitu tadi untuk tambahan informasi dari Pak Dani. Oke, terima kasih kawan ya untuk informasi dari Anda. Yang lainnya lagi nanti boleh untuk Anda update kawan, infonya di 0811 3600 911.
2: Jalan-Jalan Plus. Setelah menghabiskan weekday untuk bekerja, saatnya akhir pekan santai sejenak. Nah, setelah ini saya akan ajak Anda rehat sejenak di wisata alam adem dan menenangkan, Sumber Jenon. Lokasinya di Dusun Gunung Ronggo, Desa Gunung Ronggo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang. Tempat ini cocok loh untuk menarik diri sejenak dari hiruk pikuk aktivitas biasanya. Kolam mata airnya berwarna biru kehijauan dengan air yang sangat jernih. Bahkan, dari pinggir kolam saja, Anda sudah bisa melihat dasar airnya dengan jelas. Area di sekelilingnya juga dipenuhi pepohonan besar yang membuat tempat ini terasa teduh sepanjang hari. Salah satu hal paling menarik di Sumber Jenon, pemandangan di bawah airnya. Di dasar kolam, terdapat akar-akar pohon besar yang menjalar ke dalam air. Akar-akar ini menciptakan tampilan bawah air yang sangat unik, bahkan sering disebut sebagai spot favorit untuk foto underwater. Tidak sedikit loh pengunjung yang datang ke sini khusus untuk berenang atau sekedar snorkeling ringan sambil menikmati kejernihan airnya. Selain berenang, Anda juga bisa bersantai di pinggir kolam sambil menikmati udara segar. Kalau Anda berencana datang ke sini, sebaiknya datang di pagi hari supaya suasana masih sepi dan airnya terlihat lebih jernih. Gunakan alas kaki yang nyaman karena beberapa area di sekitar kolam bisa cukup licin. Jangan lupa membawa pakaian ganti atau bahkan perlengkapan snorkeling kalau ingin menikmati pemandangan bawah airnya. Yang paling penting, tetap jaga kebersihan serta jangan merusak akar-akar pohon yang menjadi ciri khas tempat ini ya. Tertarik menikmati indahnya Sumber Jenon? Perjalanan kita mulai dari Jalan Muharto Kota Malang. Anda belok kiri menuju Jalan Raya Tlogowaru. Lanjut mengarah Raya Tajinan. Lalu ke kanan menuju Jalan Diponegoro. Setelah bertemu Jalan Saiful Sulun Ketitang, ambil kiri untuk masuk Dusun Gunung Ronggo. Jalan-Jalan Plus.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811 36 9962. Pilih sehat, pilih RSUB.

0: makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
1: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
0: Tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
1: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Kawan, di sore hari ini beberapa informasi kembali coba kita cek dulu yang di WhatsApp. Pak Erianto, selamat sore. Tadi informasi berupa voice note, kita play dulu.
4: Info traffic hari underpass menuju Karanglo, menuju Singosari. Ada laka pansa, kayak mencium pantatnya Restu. Di kiri jalan. Udah mau macet itu tadi. Hati-hati kalau dari selatan ambil kanan aja.
3: Oke, lokasi di kawasan dari Karanglo menuju Singosari, Pak ya. Avanza yang nabrak Restu. Coba kita cek juga, Pak. Tadi sudah ada informasi dari rekan-rekan relawan ambulan. Oh, daerah Mondoroko itu, Pak ya. Oke, ini tadi kita sempat dapat informasi memang kawan di grup relawan Siaga Utara. Ini grupnya para relawan ambulan yang lokasinya di kawasan Kabupaten Malang sisi utara ya. Memang ada kejadian laka, cuman saya tidak bisa tampilkan ya untuk dokumentasi yang kita dapat dari grup tersebut karena nampak ada korban. Tadi informasinya korbannya itu bayi, kawan. Memang nampak ada satu mobil warna hitam ya. Betul, warna hitam, Pak Erianto ya. Kemudian jenisnya Avanza, bagian depannya itu ringsek, kawan. Dan tadi juga ada satu korban ya, yang sepertinya disebutkan dalam grup tersebut. Ada bayi, kawan, yang tidak sadarkan diri ya. Tadi sudah direspon oleh rekan-rekan ambulan. Tapi belum ada informasi petugas unit laka atau bagaimana ya di lokasi. Tadi dari foto yang terakhir kita terima. Coba nanti kita pastikan sudah monitorkah untuk unit laka di lokasi. Itu untuk informasi dari Pak Erianto. Kemudian untuk yang melintas dari arah Malang menuju ke Surabaya lewat di Singosari, Mondoroko, ambil lajur kanan ya tadi rekomendasinya. Karena untuk yang di lajur kiri tadi ada kejadian laka. Oke, terima kasih Pak Erianto untuk infonya. Kemudian tadi ada juga kawan untuk informasi dari Pak Ahmad Herdiawan, ketika pantau di kawasan flyover Mergosono itu sempat melihat ada UDGJ yang terlihat yang kondisinya tergeletak ya. Jadi tadi dari Pak Ahmad Herdian langsung menghubungi CDGR FM karena takutnya ini memang ODGJ-nya tidak sadarkan diri gitu. Tadi ada video yang dikirimkan, coba saya tampilkan dulu. Ini video dari Pak Ahmad Herdiawan.
5: Informasikan saya di dekat jembatan Kolonel Sugiono melihat ada orang gila tergeletak. Nggak tahu ini, Mbak. Tidak bergerak sama sekali, Mbak. Begitu, Mbak, informasi ini.
3: Baik, terima kasih infonya juga, Pak Ahmad. Tadi informasi dari Pak Ahmad, kemudian juga tadi kita minta untuk Sherlock-nya ya, untuk memudahkan petugas mengarah ke lokasi, termasuk itu lokasinya di area Mergosono arah ke selatan atau utara. Kemudian diupdate lagi oleh Pak Ahmad Herdiawan. Oh, ternyata ODGJ-nya tadi sudah bangun. Dan khawatirnya tadi langsung dilaporkan City Gear FM kalau nggak sadarkan diri gitu. Nah, ini tadi untuk ODGJ-nya posisi ada di trotoar di kawasan Mergosono di area utara menuju ke Gadang. Oh, arah ke utara, mohon maaf, arah ke utara kalau dari Gadang. Informasi dari Pak Ahmad Herdiawan. Oke, terima kasih Pak Ahmad Herdiawan. Karena tadi setelah dapat laporan dari Pak Ahmad, kita langsung sampaikan ya ke Kabid Ketenteraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang dan juga ke pihak Dinsos P3AP 2KB Kota Malang, ke Kepala Dinsosnya langsung Pak Sailendra. Tadi yang sudah respon dari Satpol PP kawan, dari Pak Mustaqim Jaya selaku Kabid Ketenteraman dan Ketertiban Umum, tadi sudah merespon. Terima kasih untuk informasinya sekaligus untuk update dari Pak Ahmad tadi sudah kita teruskan juga. Oke, itu kawan untuk informasinya di sore hari ini. Dan ada yang mau mengarah ke Kabupaten Malang sisi selatan, coba kita cek dulu untuk kondisi trafiknya. Yang mau mobile di kawasan Supriyadi sampai di daerah Kebon Sari, lanjut di Kebon Agung ya, mengarah ke kawasan Pepen Raya Pakesaji, ini kondisi lintas masih lancar. Sampai di daerah Mojosari, area Unira Malang, Kepanjen, itu kondisi lintas juga masih lancar. Sore ini kawan, CD Report didukung oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Raden Rahmat Unira Malang. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap bisa cek di Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ic.id. Anda juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari nomor 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.

0: 911 Hot News.
1: Sirikat 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 4 sore. Kawan, Bandara Abdurrahman Saleh batalkan sejumlah penerbangan imbas erupsi. Bandara Abdurrahman Saleh Malang membatalkan seluruh penerbangan rute Jakarta-Malang-Jakarta hari ini sebagai tindak lanjut dari dampak erupsi anak Gunung Krakatau yang menyebabkan penutupan sementara di Bandara Jakarta. Kepala UPT Bandara Abdurrahman Saleh Malang, Purwo Cahyo Widiatmoko, menyebut terdapat 5 penerbangan yang dibatalkan dan terdapat 1.110 penumpang yang gagal melakukan penerbangan. Saat ini, sejumlah penumpang telah mengajukan refund serta reschedule dan telah dilayani oleh masing-masing maskapai. Kawan, ada 7 gunung berapi sedang aktif di Jawa Timur. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, PVMBG Badan Geologi Kementerian SDM, terus memantau aktivitas gunung api yang ada di Jawa Timur karena jumlah gunung api aktif jadi destinasi wisata dan pendakian. Gunung berapi aktif di Jatim diantaranya Semeru saat ini ada di level 3 siaga, Gunung Bromo yang banyak dikunjungi wisatawan berada pada level 2 atau waspada, selanjutnya Gunung Raung di Banyuwangi saat ini pada level 2 atau waspada. Gunung api lainnya yaitu ada Gunung Ijen, Gunung Kelut, Gunung Arjuno, Welirang, dan Gunung Lamongan yang saat ini aktivitasnya ada di level 1 atau normal. Kawan, abu anak Krakatau menyembur ke sejumlah wilayah. Berdasarkan laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, data sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau pada Senin pagi meluas ke sejumlah wilayah dengan 2 lapisan ketinggian berbeda. Sebaran abu terpantau mengarah hingga wilayah Jakarta. Kondisi tersebut terjadi setelah aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau yang membuat abu vulkanik menyebar ke wilayah yang lebih luas. Pergerakan abu masih menjadi perhatian terutama karena dapat berdampak pada aktivitas masyarakat dan penerbangan. Demikian 911 Hot News. Jam 4 sore, saya Yola Octavia. Selamat sore.

0: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, di segmen sebelumnya tadi banyak yang terjebak kepadatan di beberapa titik imbas dari adanya truk yang trouble. Salah satunya di jembatan Kalisari sudah relatif normal, tapi kalau semakin sore tentunya volume akan semakin meningkat, masuk di traffic hour ya, jam 4 sore. Nah tadi Pak Ali juga berkabar terjebak antrian di sekitaran Borobudur. Awalnya bingung nih, kenapa kok ngantri, katanya Pak Ali. Ternyata setelah dicek, itu di dekatnya ada sebuah warung gitu ya, yang sedang melakukan bongkar muat. Awalnya seperti itu, setelah ditelusuri lagi ternyata ada ini ya, ada pickup yang patah as. Nah apakah sekarang sudah selesai atau belum untuk proses perbaikannya? Ini kita masih belum dapat kabar, tapi di jam 4 lewat 10 menit Pak Ali sudah sudah monitor lagi, katanya sudah lancar, aman. Ada kiriman voice note-nya juga, kawan.
1: Selamat sore Radio Nenanbat.
0: Oh, ini yang menanyakan ya.
1: Yang di Borobudur yang S-Pass pickup muat tabung gas 3 kilo itu apakah sudah selesai itu ya? Terima kasih.
0: Iya, kalau pengamatan sementara Pak Ali ya, benar yang disampaikan tadi, kalau yang arahnya ke Suhat itu lancar. Justru ini yang agak ngantri yang arahnya ke TL Sabilillah saja. Biasa ya imbas dari volume, termasuk yang di Candi Panggung juga itu ada perlambatan. Ini antisipasi juga untuk Anda yang keluar dari Candi Panggung mau mengarah ke ini kawan, ke patung pesawat. Itu kan antriannya mengular ya. Nah, biasanya di tikungan itu ada beberapa warung makan, 3 atau 2 begitu kalau saya nggak salah. Kemudian biasanya yang parkir ini kan memakan badan jalan, otomatis yang dari Candi Panggung itu nggak bisa langsung manuver belok kiri. Jadi dia harus agak maju lagi, akhirnya bisa belok ke sebelah kiri karena ketutupan sama mobil-mobil yang parkir. Mungkin itu yang harus Anda waspadai, antisipasi juga. Perhatikan sekitar begitu ya, karena biasanya dari arah Suhat itu pada ngebut-ngebut semuanya. Yang lagi di perjalanan boleh kembali update pantauan di sejumlah titik, bisa langsung kabarkan dengan mention kami di @city_guide911 FM.

Sedikit lain 101 FM Guidance for Your Life. Kawan Ketua DPRD Kota Malang sepakat untuk menghentikan program makan bergizi gratis. Mungkin statement ini sudah Anda lihat ya di hari ini, mungkin dari kemarin malam, dari beberapa website, kemudian juga dari informasi di media sosial. Setelah kami telusuri kembali, ini merupakan pernyataan yang disampaikan pada bulan Juni, meskipun baru kemarin beritanya dimuat. Sebenarnya di bulan Juni itu sudah diangkat, kawan, tepatnya hari Senin 15 Juni 2026. Ini merupakan poin kesepakatan dari Ketua DPRD Kota Malang, Amitya Ratnanggani Siraduhita, bersama dengan mahasiswa yang saat itu memberikan sejumlah tuntutan. Nah, di situ memang Amitya bilang bahwa kita sepakat akan menghentikan MBG kalau memang banyak catatan di sana. Ini salah satunya soal mekanisme pengawasan yang belum sempurna dan berbagai persoalan distribusi, apakah memang sudah tepat sasaran atau belum, lebih ke pengawasan untuk ini ya, untuk highlightnya itu, bukan hanya berhenti pada kalimat akan menghentikan saja, karena kewenangan memang bukan di DPRD tapi ranahnya pengawasan. Nah, karena mungkin kemarin itu sedang ramai diperbincangkan soal kasus keracunan MBG, sehingga naik lagi pemberitaannya. Dan yang menarik juga adalah yang memberitakan ini bukan media lokal Malang. Saya coba cari ya di beberapa pemberitaan media lokal, itu tidak ada yang memuat apa yang disampaikan Bu Amitya ini untuk yang per bulan ini ya. Tapi kalau yang Juni kemarin memang banyak begitu, tapi dalam waktu dekat ini itu tidak ada, kawan. Justru yang memberitakan, kalau saya nggak salah, dari beberapa website itu dari Aceh gitu ya, dan beberapa kanal media sosial lainnya. Nah, ini salah satu ciri disinformasi atau hoax atau kaitannya dengan ujaran kebencian. Biasanya memang penggiringan opininya itu ada pada media di luar media lokal. Karena aneh juga ya, ketika ada satu statement penting, ada satu kejadian penting yang terjadi, tapi tidak diberitakan di media lokal sendiri. Nah, itu yang harus menjadi pertanyaan juga harusnya. Misalnya kalau mungkin kita bicara sedikit ke tarik flashback dulu, itu pada saat demo. Misalnya di hari ini tidak ada demo, tapi di media sosial, di pemberitaan kok masif ada yang bilang sedang ada demo. Nah, itu harus di cross check lagi, siapa yang memberitakan, sumbernya dari mana, kemudian juga apakah ada dokumentasi serupa. Nah, itu juga harus dicek kembali, karena kebanyakan itu provokasi biasa muncul seperti itu ya, dari media yang tidak bukan media lokal, padahal media di sana juga tidak ada yang memberitakan, tapi kok media yang lain atau mungkin media asing bahkan ramai memberitakan. Nah, itu yang harus dipertanyakan juga. Kadang banyak tuh yang giring opini, ah ini ada pembungkaman dan lain sebagainya, tapi memang tidak terjadi apa-apa di hari itu begitu.

0: dan itu masih sering terjadi ya, apalagi sekarang di Indonesia ini juga lagi banyak hal yang terjadi kawan, entah itu bencana, kemudian juga kita lihat kemarin ada erupsi, lalu banyak penggiringan opini juga, kemudian bencana lainnya seperti karhutla dan masih banyak lagi. Nah itu yang harus kita cermati juga, jangan mudah tergiring opini, jangan mudah percaya, tapi harus berhenti dulu untuk cek dulu. Ngomong-ngomong soal cek dulu, besok kita akan masuk di program cek dulu seperti biasa di hari Selasa di jam 11 siang. Kawan, kita bakal ngobrol bersama Diskominfo Jatim, nanti akan kolaborasi dengan beberapa instansi lainnya. Kalau kemarin kita dengan pihak kepolisian ya, dengan Polda Jatim, nah kemungkinan besok kita akan kolaborasi dengan rekan-rekan Pertamina. Karena sekarang ini juga lagi rame banyak disinformasi yang beredar, itu soal kaitannya dengan Pertamina, entah itu kelangkaan BBM, ada informasi yang beredar juga soal pembatasan pembelian BBM, lalu juga desas-desus turunnya Pertalite gitu ya, apalagi banyak pokoknya, termasuk LPG juga kaitannya dengan Pertamina. Nah itu akan kita bahas lebih lanjut besok kaitannya dengan disinformasi. Kadang di satu pemberitaan itu tidak semuanya hoax, ada juga yang benarnya. Nah tapi ada unsur penggiring lainnya yang kadang membuat berita itu akhirnya ada unsur disinformasi. Ini salah satunya tadi yang kita bahas soal Ketua DPRD Kota Malang yang menyatakan bahwa dia akan menghentikan, setuju untuk menghentikan MBG, tapi tidak ada keterangan lanjutan. Padahal statement aslinya itu menyampaikan bahwa ranahnya adalah pada pengawasan. Kalau memang tidak tepat sasaran, lalu juga banyak hal yang harus dievaluasi, maka itu yang akan dikawal, bukan serta-merta akan mendorong untuk menghentikan. Gitu, sementara untuk beberapa catatan. Kawan-kawan yang juga lagi di perjalanan, boleh berbagi info, pantauan di sejumlah titik lainnya juga, atau mungkin mau bergabung menyampaikan pendapat Anda, langsung di 0811-3600-911.
1: Info Talk, informasi seputar jantung.

Kawan-kawan, di sore hari ini kita kembali update bagaimana informasi seputar di ruas jalan tol untuk Anda yang menuju ke tol Pandaan Malang. Di sore hari ini masih terpantau aman lancar, tidak ada kendala. Sampai ke tol Gempol, Sidoarjo, Porong, Waru Perak Satelit, di sore hari ini juga masih aman lancar. Untuk cuaca di sekitar tol Pandaan Malang, kawan, di sore hari ini cukup berawan dan cenderung mendung ya. Nanti diantisipasi karena tadi malam juga sempat terjadi hujan. Kawan, info tol sore hari ini didukung oleh Klinik Utama Istolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama Istolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau, WhatsApp di 0877-6741-3421. Jalan Indragiri, Kota Batu, Istolaram Eye Center, pelayanan premium harapan untuk semua.

0: 88.9 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
1: Tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
0: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
0: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Dikit nggak ketahuan kali ya.
4: Loh, mas, bukannya sampean mang jadi buriku dah?
3: Ini kan jalur VIP.
4: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean

0: Ngobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi Gus rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe, masih yo kesusu yo tetep antri.
1: Iya ya, maaf, mundur lagi deh.
2: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Hah? Kucing nggak boleh sering dimandiin?
4: Oh no.
3: Bentar. Ah, masa anjing itu buta warna? Bener gak sih yang dibahas para netizen ini?
2: Mereka memang nggak bisa bicara, tapi setiap perilaku mereka selalu punya makna. Kucing yang tiba-tiba nggak mau makan, anjing yang terus menggonggong, kelinci yang mendadak lesu, atau burung yang mulai jarang berkicau. Jangan buru-buru menebak, karena di balik setiap langkah mereka, ada penjelasan dari sisi kesehatan, perilaku, hingga cara perawatan yang tepat. Semua akan dibahas di Kawan Animalia. Bersama dokter hewan, kita kupas tuntas seputar dunia hewan. Mulai dari kesehatan hewan peliharaan, fakta atau mitos yang sering beredar, tips perawatan, hingga informasi penting yang wajib diketahui para pecinta satwa. Jangan lewatkan Kawan Animalia setiap hari Sabtu jam 7 malam hanya di City Guide 911 FM. Dengarkan melalui frekuensi 91,1 FM atau saksikan secara live streaming di YouTube City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.
5: Ya, kawan, kita masih di City Report dan untuk City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira Malang. Ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagramnya di @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa langsung datang ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 ke Pancen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Di WhatsApp ada beberapa catatan yang baru saja dibagikan oleh kawan pendengar. Ada Pak Abid ya, ini Pak Abid bilang di Bukluduk itu macet. Yang dari selatan ke utara, macetnya jauh sampai di perempatan. Coba saya cek dulu. Ini foto ya, foto awalnya. Terlihat nih antriannya luar biasa. Oke, dominasi R4 sore hari ini justru kalau dari kiriman videonya Pak Abid ini. Saya kembali tampilkan videonya, kawan. Oke, sampai di perempatan Klenteng, Pak, ya. Untuk ekor kepadatan. Imbas dari volume kah, Pak Abid? Atau mungkin ada faktor yang lain juga nanti boleh berbagi info. Kalau tadi yang trouble di Kalisari tapi sudah berhasil jalan, ya. Kemudian update lainnya ada Kanitur Jawali, Satlantas Polres Malang, Ibtu Andi Agung. Di jam 4 lewat 21 menit ada beberapa kiriman video. Ini video soal pengaturan lalu lintas oleh anggota Satlantas Polres Malang yang mendatangi TKP truk trouble di utaranya Simpang 3 Kebonagung. Untuk arus lalin, sedikit merambat yang arah ke Malang Kota. Saya mau tampilkan kawan foto-fotonya di visual radio kami, terlihat ya. Truk warna hijau ini bermuatan, tapi aman ya, nggak terindikasi odol. Nah, dia lagi dalam proses maintenance. Pas di depannya klinik pabrik gula Kebonagung itu. Terlihat kendaraan harus bermanuver, nih harus bergantian juga. Kalaupun papasan yang dari arah utara ke selatan tuh harus keluar jalur sedikit sih kalau saya lihat dari foto ini. Nah ya, itu dia ya. Terjadi perlambatan di sana. Terima kasih Pak Andi untuk infonya. Mungkin nanti boleh update kembali Pak Andi ya ketika mungkin sudah berhasil jalan kendaraannya atau bagaimana. Saya mau coba cek di aplikasi pemantau traffic dulu kawan di Simpang 3 Kebonagung. Kalau dari arah selatan itu ekor kepadatannya hampir mencapai pertigaan Karangsono Pakisaji. Waduh, hindari dulu ya. Yang dari arah utara tuh dari kantor Samsatnya Kebonsari, dari Kebonsari sebelumnya Kacu itu sudah mulai ngantri juga. Hindari sekali lagi. masih ada perbaikan untuk truk trouble di lokasi. Lalu juga ini Pak Abid kembali menambahkan efek kendaraan besar-besar Mbak, efek traffic katanya. Oh itu yang jadi faktor Pak ya, volume kendaraan meningkat juga. Jadi kalau dari selatan itu mending lewat kota aja, masuknya di pasar besar. Itu rekomendasi dari Pak Abid. Terima kasih banyak Pak Abid tambahan infonya juga. Itu dia kawannya titik yang harus Anda antisipasi di sekitaran Kebon Agung, dari arah Kacuk maupun juga Pakisaji, maupun juga yang nanti masuk ke sekitaran area Marta Dinata sampai dengan Bukluduk. Itu juga ada perlambatan imbas dari truk-truk besar yang melintas di sore hari ini. Untuk informasi lainnya, untuk Anda yang mau investasi kawan di bidang properti, takutnya boncos, ragu-ragu karena khawatir nggak produktif, tenang ya, Anda bisa pilih yang pasti-pasti saja. Ada Paramaland yang mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, yaitu Villa Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu, dengan villa 2 lantai lengkap dengan private pool, rooftop dan smart home system. Anda bisa merasakan kemewahan yang tidak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari, dan dekat dengan Jatim Park Group plus legalitasnya aman. Miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap cek Instagramnya di @paramapandermanhill atau hubungi di 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama dari K Radio Jember, saya Rosid Romansyah. Peluang warga Jember untuk menembus pasar kerja internasional dinilai cukup terbuka. Sebagai salah satu daerah penyumbang pekerja migran Indonesia atau PMI terbesar di Jawa Timur, Jember dinilai menjadi titik penting dalam penguatan pelatihan kerja dan perlindungan calon PMI. Direktur Pembinaan Kelembagaan Vokasi Kemen P2MI, Abri Dana Prabawa, menegaskan pentingnya keterbukaan informasi lowongan kerja luar negeri agar masyarakat terhindar dari penipuan dan praktik penempatan ilegal. Menurut Abri, calon PMI juga harus dibekali kompetensi tersertifikasi sesuai standar pasar kerja internasional. Sementara itu, Project Officer Migrant Care Jember, Bambang Teguh Karyanto, mengingatkan masyarakat mewaspadai modus TPPO yang kini menyasar usia produktif melalui media sosial dengan iming-iming gaji besar. Ia menilai mitigasi perdagangan orang harus dilakukan secara terstruktur dan berpihak pada korban.
2: Kabar berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Dr. Wiyanto Wiono menyampaikan pelaksanaan cek kesehatan gratis di Kabupaten Malang baru tercapai 26%. Data itu tercatat sampai dengan bulan Agustus 2026. Dr. Wiyanto menjelaskan percepatan masih menjadi perhatian utama memasuki periode akhir 2026. Menurutnya, seluruh fasilitas pelayanan kesehatan khususnya puskesmas terus didorong untuk memperluas cakupan masyarakat yang bisa mendapatkan pemeriksaan cek kesehatan secara gratis.
3: Selanjutnya bersama Raffi dari GFM Madiun, kawan PT Kereta Api Indonesia KAI Daop 7 Madiun mengumumkan adanya kereta api jarak jauh tambahan yang melintas stasiun-stasiun di wilayah kerjanya, yakni KA Gajayana tambahan relasi Malang-Jakarta yang dijadwalkan berangkat dari stasiun Malang pukul 20.15 waktu Indonesia Barat dan tiba di stasiun Gambir keesokan harinya pukul 9.54 WIB. Manajer Humas PT KAI Daop 7 Madiun Tohari mengatakan pengoperasian KA Gajayana tambahan itu merupakan bagian dari antisipasi dampak erupsi Gunung Anak Krakatau pada penerbangan.
4: Selanjutnya, kabar setengah lima sore ini dari Suara Surabaya, saya Fitriana Ayu. Kawan, 12 penerbangan di Bandara Internasional Juanda terdampak karena erupsi Gunung Anak Krakatau. Dalam pesan yang diterima Radio Suara Surabaya tadi, Muhammad Tohir, General Manager Bandara Internasional Juanda menyebut, dampak itu karena Bandara Tujuan, Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Bandara Raden Intan II Lampung, dan Bandara Husein Sastra Negara Bandung masih ditutup sampai jam 6 petang nanti. Meski terdampak kawan, Bandara Juanda dalam 2 hari ini beroperasi 24 jam karena menjadi bandara alternatif.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guides Life Hacks.
1: Suspensi mobil sering baru diperhatikan ketika sudah terasa tidak nyaman. Padahal komponen ini punya peran penting dalam menjaga mobil tetap stabil sekaligus meredam guncangan saat melewati jalan berlubang, bergelombang, atau polisi tidur. Karena letaknya berada di bawah kendaraan, suspensi memang sering luput dari pemeriksaan. Padahal ada beberapa tanda sederhana yang bisa kita perhatikan sendiri. Pertama, lihat kondisi fisik shock breaker. Kalau terlihat ada rembesan oli pada bagian tabung atau bodinya, itu bisa menjadi tanda adanya masalah dan sebaiknya diperiksakan lebih lanjut. Kedua, perhatikan kondisi ban. Suspensi yang tidak bekerja dengan baik bisa menyebabkan distribusi beban kendaraan menjadi tidak seimbang dan membuat permukaan ban aus secara tidak merata. Jadi, kalau tapak ban terlihat lebih cepat terkikis di bagian tertentu, jangan langsung menyalahkan ban. Sistem suspensi juga perlu diperiksa. Ketiga, rasakan perubahan ketika mobil dikendarai. Mobil yang terasa lebih limbung atau kurang stabil ketika melewati tikungan maupun tanjakan patut dicurigai mengalami masalah pada sistem suspensi. Begitu juga jika muncul suara berdecit ketika melewati polisi tidur atau jalan yang tidak rata. Kerusakan suspensi biasanya tidak terjadi secara tiba-tiba. Jalan yang rusak dan kebiasaan membawa muatan melebihi kapasitas kendaraan bisa mempercepat kerusakan. Jadi, kalau mulai menemukan rembesan oli, kausan ban yang tidak merata, mobil terasa limbung atau muncul bunyi yang tidak biasa, jangan tunggu sampai kondisinya makin parah. Segera periksakan ke bengkel agar sumber masalahnya bisa diketahui dan kerusakan tidak merembet ke komponen kaki-kaki lainnya. Karena suspensi bukan hanya soal nyaman, kondisinya juga berhubungan dengan kemampuan mobil untuk tetap terkendali dan aman saat digunakan.

0: wins for your life. Citygate FM.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat? Lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
2: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
3: Mas, amit lo ya. Itu lo, sampe lihat kan, ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
2: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
3: Mas, lihat deh. Sampai ada keringet lo ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
2: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri dari tadi.
3: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
2: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
4: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
5: Kawan, setelah tadi kita dapat laporan soal perlambatan di sekitaran Kebun Agung karena ada truk yang trouble, saat ini masih dalam proses perbaikan. Pak Bahrul Ulum juga mengalami hal serupa. Tadi sempat kirim foto juga Pak ya, di Kebun Agung dari arah selatan macet antriannya sampai di pom bensin Genengan. Dari Genengan memang untuk ekornya sampai saat ini juga masih stay di sana kawan. Di ujung kepadatan sudah ada petugas Pak Ulum yang melakukan pengaturan, ya harap bersabar. Hindari dulu nih kawan-kawan yang dari arah selatan ya. Mungkin bisa ambil arah Kendal Payak kawan. Kalau yang mau ini ya, lepas dari perlambatan itu Kendal Payak saja. Kendal Payak arah ke Gadang itu jauh lebih kondusif. Mungkin kalau di Gadang yang justru ngantri, ini yang dari arah utara ke selatan kawan. Tapi kalau dari selatan ke utara itu masih aman lancar saja ya. Hindari juga Bukluduk, tadi laporan yang kita terima antrian kendaraan-kendaraan besar akses di sana sore hari ini, ekor kepadatan dari Kelentengeng Angkyong sampai ke Bukluduk sendiri. Kemudian update lainnya ada Bu Firly dari Humas Perumda Air Minum Tugu Tirta, ini berkabar adanya gangguan layanan air ya. Saya mau coba cek dulu untuk flyernya. Ini dia, saya sambil tampilkan ya di visual radio kami kawan. Jadi di hari ini, tepatnya di jam 10 malam nanti sampai dengan jam 2 dini hari, akan ada peningkatan keandalan layanan wilayah jalur distribusi Jalan Pisang Kipas. Sehingga sejumlah titik yang terdampak ada di Jalan Mawar 1, Kalpataru dan sekitarnya, lalu Manggar, Bunga Leli, Dewan Daru, Kilimanu, Bunga Sri Gading, Nusa Indah, Wijaya Kusuma, kemudian Bunga Songgolangit, Bunga Cengkeh, pokoknya jalan bunga-bunga itu kawan ya. Sampai Kenikir, Anggrek, Bunga Kopi, Refresia dan lain sebagainya itu terdampak. Nah, sehingga para pelanggan ini dihimbau untuk melakukan penampungan air sebelum adanya pelaksanaan pengerjaan. Khawatirnya besok paginya kaget gitu ya karena nggak ada air. Jadi persiapan. Tapi sementara sih estimasi perbaikan itu kan 4 jam dari jam 10 sampai dengan jam 2. Normalisasinya itu sampai di 3 jam ke depannya. Jadi mungkin jam 5 subuh, jam 5 pagi ya, sampai jam 6 pagi itu sudah normal. Tapi kalau biasanya Anda beraktivitas lebih awal, mungkin ada keperluan biasanya yang mau jualan kah pagi-pagi begitu ya, subuh tuh udah harus preparing entah masak, mandi dan lain sebagainya. Nah, mungkin malam hari ini bisa dipersiapkan dulu, bisa ditampung dulu airnya karena penormalan tuh normalisasi ya estimasinya itu kurang lebih 3 jam. Jadi baru normal mungkin di jam 5 paginya atau di jam 6 pagi, kawan. Kemudian oh ini ya, lokasinya. Sebentar, ada tambahan info lagi dari Bu Firly dari Humas Perumda Air Minum Tugu Tirta. Ada peningkatan keandalan layanan juga di pompa Wundit 2. Waktunya ini jauh lebih singkat, kawan. Sekitar jam 10 malam sampai jam 12 malam saja. Perbaikannya 2 jam, estimasi normalisasi kurang lebih juga 3 jam. Tapi normalisasi 3 jam itu maksimal ya. Jadi bisa saja kurang dari 3 jam untuk normalisasinya. Nah, tetap juga dihimbau untuk melakukan penampungan air sebelum dilaksanakannya pekerjaan. Kalau ada perbaikan di pompa Wendit 2, biasanya yang terdampak ini Sawo Jajar, Lesan Puro, Polowijen, Plausan, Hamid Rusdi, Sulfat, Ranugrati, Ella Sucipto, kemudian Dirgantara, lalu juga Ciliwung, Sanan, Batubara, Teluk Rajakan, dan wilayah sekitarnya. Itu sementara tuku beberapa catatan. Dan untuk Anda, Sobat Jatim, sudah punya rencanakah mau keliling Malang? Kalau belum, ayo kawan, bepergian dengan nyaman, aman dan hemat bersama Trans Jatim Koridor 2 Malang Raya, Koridor 1 Malang Raya. Saat ini Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bus, terdiri dari 14 bus operasional dan juga 1 bus cadangan dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari dan Terminal Batu. Tarifnya juga ramah di kantong. Untuk tarif umum hanya Rp5.000, sementara khusus pelajar, santri dan mahasiswa hanya Rp2.500. Untuk pembayarannya juga semakin mudah, bisa menggunakan tunai maupun non-tunai. Dari Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik. Mulai dari Jatim Park 1, kemudian kawasan Kayu Tangan, BNS, Batu Economic Park, hingga berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya mudah, cukup datang ke halte atau rambu Trans Jatim terdekat, lalu naik Trans Jatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Dan ada kabar baik lagi untuk Sobat Jatim, tahun ini Trans Jatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang hingga ke Panjen. Jadi semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak juga pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat Malang Raya. Trans Jatim, transportasi andalane Jawa Timur. Saya mau geser dulu kawan, kita akan terhubung bersama dengan reporter Heri Prasetyo ya sore hari ini. Jadi sore ini Heri membawa kabar erupsi anak Gunung Krakatau batalkan 5 penerbangan di Bandara Abdurrahman Saleh.
6: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
5: Iya, Heri, silahkan laporannya.
7: Kawan, aktivitas penerbangan di Bandara Abdurrahman Saleh Malang ikut terdampak erupsi anak Gunung Krakatau. 5 penerbangan rute Jakarta-Malang dan sebaliknya hari ini dibatalkan menyusul penutupan Bandara Soekarno-Hatta dan Halim Perdana Kusuma di Jakarta. Kepala UPT Bandara Abdurrahman Saleh Purwo Cahyo Widiatmoko bilang, pembatalan 5 penerbangan tersebut diperkirakan berdampak terhadap sekitar 964 penumpang.
8: Ya, terima kasih. Selamat siang. Saya sampaikan bahwa untuk operasional penerbangan di Bandara Abdurrahman Saleh Malang hari ini Senin tanggal 7 September 2026 untuk 5 penerbangan di cancel atau dibatalkan karena adanya penutupan di Bandar Udara di Jakarta yaitu Cengkareng dan Halim karena erupsi dari anak Gunung Krakatau.
9: Pak, total penumpang, Pak, perkiraan berapa yang terdampak?
8: Ya, 5 penerbangan yang dibatalkan itu terdiri dari 4 pesawat Batik Air dan juga 1 pesawat Citilink Indonesia. Jadi total penumpang hari ini kurang lebih sekitar 964 penumpang yang terdampak.
9: Pak, penutupan ini mulai kapan, Pak?
8: Ya, untuk Bandara Malang sendiri statusnya tidak tutup, tetap operasional. Tapi karena memang penerbangan itu semua dari Jakarta, maka tidak ada penerbangan yang beroperasi. Dan kami terus menunggu dari Bandara Jakarta sampai bukanya kapan, itu juga menunggu dari perkembangan terkini dari abu vulkanik dari anak gunung Krakatau.
9: Belum ada perkiraan sampai kapan ini, Pak?
8: Masih belum tahu, karena perkembangan akan terus disampaikan oleh pihak otoritas bandara.
7: Pembatalan dan penundaan penerbangan juga membuat penumpang harus mengatur ulang rencana perjalanan. Salah satunya Heru Erlangga, penumpang yang rencananya terbang menuju Jakarta melalui Bandara Halim Perdana Kusuma untuk keperluan pekerjaan, ia mengaku masih menunggu kepastian dari maskapai terkait penerbangannya. Menurut Heru, pihak maskapai memintanya menunggu hingga hari keberangkatan untuk mengetahui apakah penerbangan benar-benar dibatalkan atau hanya dijadwalkan ulang. Dari Kabupaten Malang, Heru Prasetyo melaporkan.
5: Terima kasih Heri atas laporannya. Selamat bertugas kembali.
6: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
10: Jalan-jalan plus. Saya lagi ada di salah satu hidden gem di Kabupaten Malang yang suasananya masih asri banget. Kalau biasanya orang ke Malang identik dengan pantai atau gunung, kali ini saya mau mengajak Anda mampir ke Coban Gedung Darmo yang ada di Desa Wonorejo, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang. Begitu sampai di sini, hal pertama yang langsung bikin saya terpukau itu suara gemericik airnya. Udaranya sejuk, pepohonannya masih rindang, dan yang paling mencuri perhatian tentu air terjunnya. Bukan hanya satu aliran, tapi bertingkat-tingkat, mengikuti susunan batu alam. Airnya juga jernih dengan kolam alami berwarna hijau kebiruan yang bikin siapapun pengen berhenti lebih lama menikmati suasananya. Yang menarik, Coban Gedung Darmo masih belum terlalu ramai. Jadi cocok buat Anda yang lagi cari tempat healing tanpa hiruk pikuk. Tapi tetap harus hati-hati ya, karena untuk sampai ke bawah, kita harus sedikit trekking melewati jalan setapak yang cukup curam dan biasanya licin. Apalagi setelah hujan. Jadi, pastikan pakai alas kaki yang nyaman dan jangan memaksakan turun kalau kondisi cuaca sedang kurang bersahabat. Kalau berangkat dari Kota Malang, arahkan kendaraan ke Desa Wonorejo, lalu ikuti petunjuk menuju Coban Gedung Darmo. Setelah sampai area parkir, perjalanan masih dilanjutkan dengan berjalan kaki beberapa menit hingga suara air terjun mulai terdengar dan pemandangan indah ini menyambut di depan mata. Kalau Anda lagi mencari destinasi yang masih alami dan jauh dari keramaian, Coban Gedung Darmo wajib masuk daftar liburan berikutnya. Jalan-jalan plus.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

kabar untuk Anda yang sering emosi ya, bawaannya pengen marah-marah mulu kalau lagi scroll media sosial karena seringnya buffering, apalagi kalau butuh cepet pengennya browsing gitu ya. Tapi ternyata kok jaringannya lemot juga. Saatnya Anda pindah provider, kawan, segera pindah ke Kapten Naratel. Nikmati internet real speed, bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 624. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda akan mendapatkan tambahan 24 jam masa aktif gratis tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan juga Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Nah, untuk info lebih lengkap, segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi websitenya di www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga. Hebat. Beberapa update, kawan, saya mau kembali mengingatkan untuk Anda yang mau mengarah ke Kebon Agung dari arah ke Panjen mungkin ya. Antisipasi masih ada perlambatan imbas dari truk yang trouble. Jadi hindari dulu sementara waktu, tapi kalau di titik lainnya mungkin yang dari arah Bululawang masuk di Kendal Paya sampai dengan Gadang, itu cukup direkomendasikan untuk yang mengarah ke utara.

911 Hot News. City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 5 sore. Kawan, ratusan jabatan kosong diisi Pemkot Malang segera diisi. Sebanyak 167 jabatan kosong di pemerintahan Kota Malang bakal segera diisi, dan proses mutasi dan pengisiannya ditargetkan berlangsung pekan ini atau paling lambat pekan depan. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan penataan struktur perangkat daerah sebetulnya ditargetkan rampung pada Agustus. Namun proses tersebut molor karena Pemkot masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait kaderisasi dan penyesuaian kompetensi pegawai. Saat ini Pemkot Malang masih menunggu rekomendasi BKN sebelum menjalankan mutasi dan pengisian jabatan. Kawan, ada 7 gunung berapi sedang aktif di Jawa Timur. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Badan Geologi Kementerian ESDM terus memantau aktivitas gunung api yang ada di Jawa Timur karena sejumlah gunung api aktif jadi destinasi wisata dan pendakian. Gunung berapi aktif di Jawa Timur antaranya Gunung Semeru yang saat ini ada di level 3 siaga, Gunung Bromo yang banyak dikunjungi wisatawan berada pada level 2 atau waspada, selanjutnya Gunung Raung di Banyuwangi saat ini pada level 2 atau waspada. Gunung api lainnya juga ada di Gunung Ijen, Gunung Kelut, Arjuna, Welirang, dan Gunung Lemongan yang saat ini aktivitasnya berada di level 1 atau normal. Informasi berikutnya kawan, Indonesia akan mendapat kapal induk dari Italia untuk penanganan karhutla. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pihaknya saat ini sudah berkoordinasi dengan militer Italia untuk membantu proses penanganan bencana alam serta karhutla yang terjadi di Indonesia. Ia menyebut nantinya akan datang satu kapal induk Italia yang mengangkut sekitar 10 helikopter kelas menengah dan drone untuk operasional penanganan bencana alam. Lebih lanjut, ia menyampaikan satu drone Italia mampu mengangkut 50 ton air, maka 10 drone bisa mengangkut 500 ton air untuk mempercepat proses pemadaman karhutla. Demikian 911 Hot News jam 5 sore. Saya Mufti Akmal, selamat sore.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kembali kawan, saya Yola Oktavia menemani perjalanan Anda. Masih di Traffic Hour tentunya di jam 5 sore ini. Tadi ada tambahan info yang dibagikan kembali oleh Kanitur Jawali Satlantas Polres Malang, Ibtu Andi Agung. Ini nampaknya kelanjutan update soal truk yang tadi trouble ya di Kebon Agung kawan.
2: Antisipasi jalur saat ini di utara pos Kebon Agung ada truk muatan pasir patah as dari selatan mengarah ke utara. Di antisipasi jalur, ya mungkin yang dari selatan bisa fokus mas belok kanan, yang dari selatan mau ke utara. Lanjut yang dari kota, yang mau arah Panjen mungkin bisa via Gadang lurus ke selatan.
1: Oke, itu tambahannya. Jadi disarankan memang arahnya ke ini kawan ya, masuk lewat di Kendal Paya itu untuk menghindari antrian yang mau mengarah ke utara, karena truk posisinya arah ke utara. Yang ke selatan juga sama sih, disarankan lewat Jalan Raya Gadang juga tadi ya, sementara untuk update-nya. Terima kasih banyak Pak Andi. Sekarang masih dalam proses maintenance, ternyata kendalanya adalah truk muatan pasir ini patah as. Hindari dulu kawan. Kawan-kawan juga boleh update pantauan di sejumlah titik lainnya, bisa langsung kabarkan dengan mention kami di @cityguide911fm.

0: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life, masih bersama saya kawan Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Kita masih di traffic hour. Saya mau kembali ini ya, geser ke beberapa update tadi dari kawan-kawan pendengar yang juga lagi terjebak antrian. Tadi di segmen sebelumnya Kebon Agung gitu yang banyak terjebak antrian di sana. Nah, ini antisipasi juga kawan yang akses di sekitaran Bukuluduk itu juga masih ada perlambatan, termasuk yang nanti dari arah Klenteng itu ke Muharto, setelahnya ke Balen Wetan tapi ya. Nah, itu arah Punto Dewo juga sama, sudah mulai ada antrian di sana. Ada Pak Pras yang berbagi info melalui voice note sore hari ini. Saya play dulu ya. Tadi di jam 5 lewat 6 menit laporannya masuk.
1: Selamat
0: sore Pak Pras.
1: Melaporkan dan izin melaporkan juga perkembangan trafik di sore hari ini, terutama yang di daerah ini ya, Cengger Ayam, mulai agak padat. Dan saya juga ini tadi barusan saya kejadian yo apa itu, diserempet sepeda sebenarnya. Cuma ya alhamdulillah mobil saya nggak apa-apa. Ya ini sebagai pelajaran juga, kita sudah berhati-hati tapi orang lain kadang yo nggak hati-hati, itu yang masalah ya. Ini tadi ciri-cirinya dia pakai NMAX, pakai jaket hitam, agak gondrong gitu, bapak-bapak masnya, tapi dia itu ngebut banget itu loh, motong

0: nggak nginget nomor plat nomornya berapa. Ya semoga aja lah punya kesadaran gitu. Kalau berkendara itu jangan asal aja wis. Apalagi ngambil dari sebelah kiri, nyalip sebelah kiri langsung motong kanan. Waduh, bahaya.
1: Iya,
0: semoga aja wis nanti bisa jadi lebih baik lagi. Kita kadang sudah hati-hati pelan-pelan ya, orang lain kadang yang agak-agak ya wis gitu dulu ya infonya. Terima kasih
1: kembali Pak Pras, hati-hati juga untuk Pak Pras ya. Waduh, ini agak membahayakan memang ya. Jadi tadi ciri-cirinya pakai NMAX, jaket hitam agak gondrong, cuma nopolnya gak sempat untuk mendokumentasikan. Kejadian di Cengger Ayam berarti tadi Pak Pras, trafiknya masih ini kawan, agak padat di sana. Saya juga tadi baru juga tuh perjalanan ke kantor, kejadian juga hampir nabrak mobil juga saya ya, karena kecepatan saya normal, tidak yang ngebut-ngebut banget, tapi ada di kiri jalan itu ada mobil yang parkir, kayaknya sih mau mampir ke toko, cuma dia nggak lihat-lihat dulu di belakangnya apakah ada kendaraan yang mau lewat atau gimana, jadi buka pintunya nggak pakai ancang-ancang. Biasanya kan orang kalau buka pintu mobil itu pelan-pelan ya, buka dikit dulu, lihat dulu masih ada motor atau enggak. Kalau misalnya udah aman, gak ada yang lewat lagi dari arah belakang, baru dibuka full. Nah ini buka pintu mobilnya langsung dibrek buka gitu. Wah, siapa yang gak kaget coba. Sepelan apapun juga pasti akan kaget ya. Kalau tiba-tiba buka mobilnya gitu, wah itu hampir saya tadi jatuh juga. Cuman akhirnya langsung manuver, kebetulan alhamdulillahnya juga di sisi belakang tuh jarak antar motor tuh gak begitu dekat ya. Jadi kalaupun manuver, yang belakang juga masih bisa menyelamatkan diri, gak sampai tabrakan beruntun, karena itu cukup membahayakan. Nah itu kayaknya sepele, tapi masih sering terjadi, masih sering kita lihat, dan tentunya sangat membahayakan, bisa mengakibatkan laka juga. Kalaupun juga lagi ramai ya itu tadi ya, bisa beruntun juga. Nah si supir setelah saya hampir jatuh juga, tak lihat ke belakang loh, orangnya juga gak peduli, gak yang ngecek atau gimana. Ya dia langsung ke tempat yang dia ingin tuju saja. Ini sangat membahayakan sekali. Tadi kejadiannya tadi siang ya. Itu kawan, kayaknya pasti juga banyak yang pernah mengalami hal serupa. Kalau kata Pak Pras tadi, kita sudah hati-hati di jalan, kita sudah menaati aturan yang ada, tapi ya itu kadang yang orang lain yang tidak berhati-hati, kadang kita juga yang kena imbasnya ya. Semoga tetap semuanya tetap bisa menaati peraturan dan tertib berlalu lintas. Kawan-kawan juga boleh menambahkan, mungkin ada yang mau sharing juga kah soal hal-hal yang seperti yang kita sampaikan tadi, seperti yang saya mungkin alami tadi siang, atau mungkin juga seperti yang Pak Pras alami, boleh Anda berbagi juga di 0811 3600 911. Untuk City Report didukung oleh Fakultas Ilmu Keislaman Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa langsung datang ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
2: Informasi seputar jantung.
3: Kawan, sore hari ini info dulu untuk Anda yang lagi mobile di ruas tol. Sejauh ini kondisi trafik masih lancar ya di ruas tol Pandian Malang. Saya di ruas Pandian Malang area tol Gempol, Kejapanan Porong sampai di Sidoarjo mengarah ke Waru Utama, kondisi lintas masih lancar. Yang di Waru Utama mengarah ke area Mojokerto, Krian Kertosono pun juga masih cukup landai. Pantauan di sore jelang petang kali ini, Anda yang lagi mobile juga di ruas tol, boleh terus untuk sampaikan update-nya di 0811 3600 911.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengenal destinasi budaya yang cukup ikonik di Malang Raya, yaitu Museum Panji.

0: museum ini berada di daerah Ringin Anom, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Tepatnya di Jalan Raya Bangilan, dari pusat kota Malang, jaraknya sekitar 15 km dengan waktu tempuh kurang lebih 30-40 menit. Aksesnya juga cukup mudah. Dari kota Malang, Anda bisa mengambil arah timur menuju Sawo Jajar, lalu lanjut menuju ke Ki Ageng Kribik. Dari Ki Ageng Kribik, arahkan kendaraan Anda menuju Tumpang. Dari sana, kawan Anda akan mudah sekali untuk menemukan penunjuk arah ke Museum Panji di sisi kanan jalan. Dan lokasinya juga tidak jauh dari jalan raya utama. Begitu sampai, suasana yang terasa langsung berubah, lebih tenang, sejuk, dan kental dengan nuansa tradisional Jawa. Area museumnya juga luas dengan bangunan yang mengusung konsep arsitektur khas yang menyatu dengan lingkungan sekitar. Museum Panji di Tumpang ini didirikan oleh arkeolog sekaligus pegiat budaya Dwi Cahyono dan dikelola oleh Yayasan Inggil Malang. Pembangunannya dimulai pada tahun 2014 dan diresmikan sekitar 2016 dengan tujuan utama melestarikan kebudayaan Jawa Timur, khususnya cerita Panji yang bahkan sudah diakui dunia sebagai warisan budaya. Di dalam museum Anda bisa menemukan berbagai koleksi menarik mulai dari topeng Malangan dengan beragam karakter, wayang, arca, hingga diorama yang menggambarkan adegan-adegan penting dalam sejarah dan cerita rakyat. Ada juga di sana artefak kerajaan dan benda-benda kuno yang bakal memperkaya wawasan Anda tentang masa lalu. Fokus utama museum ini adalah cerita Panji, kisah cinta dan perjalanan Pangeran Panji Asmorobangun dan Putri Chandra Kirana dari era Kerajaan Kediri dan Jenggala. Cerita ini bukan hanya legenda, tapi juga syarat nilai tentang kesetiaan, perjuangan, dan pencarian jati diri. Yang menarik, museum ini tidak terasa kaku seperti museum pada umumnya. Anda bisa menikmati setiap sudut dengan santai, bahkan ada juga fasilitas tambahan seperti area rekreasi dan kolam renang, sehingga cocok untuk bisa Anda kunjungi bersama keluarga. Aktivitas yang bisa Anda lakukan di sini mulai dari eksplorasi koleksi, foto-foto dengan latar budaya yang estetik, sampai sekedar duduk menikmati suasana yang lebih rileks dari rutinitas harian. Jadi kawan, kalau Anda ingin jalan-jalan yang tidak hanya menyenangkan tapi juga memperkaya wawasan budaya, Museum Panji bisa jadi salah satu destinasi yang patut Anda pertimbangkan. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.
1: Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
2: Pagi Anton.
3: Pagi Bella.
2: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
3: Jahat kamu Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
2: Kamu flu ya?
3: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
2: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
3: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
2: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
2: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
4: Sanaflu, produksi PT Sun Biopharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Sepi banget ya.
8: Nah, mumpung sepi, siap ya.
7: Mau ngapain?
8: Gak sedikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
7: Sirkuit? Emang yang bocing membawa MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
8: Santai aja lah, kan gak ada orang.
7: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
8: Iya sih.
7: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km per jam. Kalau di kawasan pemukiman

0: jam.
1: Walah, kirain yang penting jalannya kosong.
0: Oh no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sirigeta in 11 FM Guidance for Your Life. Kawan, ada Pak Aldino yang sekarang lagi terjebak antrian dari arah utara ke selatan, Pak ya. Dan tadi Pak Aldino masih belum tahu ini penyebabnya apa, kok mengular sekali begitu. Ada kiriman voice note-nya tadi kawan yang masuk di kami.
1: Selamat sore Sirigeta, update traffic ini saya dari arah utara di Kebon Sari di Kacuk. Sudah barusan masuk Kelurahan Kebon Sari arah ke selatan. Ini kok berhenti total setelah Superindo ya.
2: Mulai Superindo
1: itu berhenti total. Mungkin ada informasi di daerah pertigaan Kacuk ada apa atau mungkin sebelumnya. Tumben nonton berhenti total. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada truk mogok Pak ya. Itu posisinya di Kebon Agung, dekat pos Kebon Agung itu. Kemudian juga dia patah as truknya dan sekarang masih dalam upaya perbaikan. Tadi laporan masuk di kita itu di jam 4 ya, 4 awal laporan dari Kanitur Jawali Satlantas Polres Malang itu Andi Agung. Update terakhir juga tadi sempat dikirimkan lagi di jam 5 awal, masih dalam proses perbaikan. Sudah ada teknisinya sih kalau saya lihat sekilas tadi ya dari kiriman videonya, kemudian dari foto-fotonya juga. Jadi harap bersabar, sementara hindari dulu. Yang lagi di Kota Malang langsung ambil jalur Gadang, kalau yang lagi di Kepanjen mungkin langsung arah ke Kendal Paya saja. Bu Ratna juga sama nih, Bu Ratna lagi lewat di jalur yang sama menemui truk mogok di pertigaan Wagir Kebon Agung yang arah ke Malang. Kepadatannya dari arah kota sampai dengan Ahas Kebon Sari. Tadi dari Kepanjen mungkin sudah sampai Genengan sekarang. Betul Bu, dari Genengan itu udah mulai mengular juga. Konsisten ya, antriannya belum ada perubahan. Sama-sama mengular juga. Hindari ya, sementara waktu untuk ini kawan, antrian di lokasi. Kemudian untuk update lainnya, mungkin Anda juga sempat melihat di media sosial, banyak juga kemarin yang share soal adanya wacana penurunan harga Pertalite. Jadi Prabowo dan juga Purbaya, Menteri Keuangan, itu statementnya ya akan menurunkan harga Pertalite jadi 7.000. Nah, ini unggahan di media sosial mengklaim bahwa Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan sepakat menurunkan harga BBM jenis Pertalite. Di narasi yang dibagikan, harga Pertalite-nya disebut akan turun dari 10.000 menjadi 7.000 per liter dalam waktu dekat. Klaim ini kembali beredar melalui sejumlah unggahan Facebook di akhir Agustus 2026. Nah, untuk klaim penurunan harga Pertalite menjadi 7.000 itu per liter ya, itu tidak didukung dengan informasi resmi. Jadi di websitenya Pertamina itu tidak ada, tidak ditemukan pernyataan dari Prabowo maupun Purbaya terkait rencana itu kawan. Tadi yang sempat saya singgung ya, di websitenya Pertamina, website resminya, tidak ada pernyataan resmi juga. Bahkan harga Pertalite saat itu masih di 10.000 per liter. Dan narasi serupa juga pernah beredar di Januari 2026. Sudah diklarifikasi sebagai hoax, jadi kesimpulannya kabar bahwa Prabowo dan Purbaya itu sepakat menurunkan harga Pertalite menjadi 7.000 per liter adalah hoax lama yang kembali beredar.
3: Wisdom. Waktu saya masih mahasiswa ya, student. Jadi baik itu dalam negeri maupun luar negeri, ya kegigihan itu ya memang harus dimiliki. Itu atau kalau saya lebih cenderung melihat ketekunan. Jadi bisa dikatakan gini, orang pintar kalau tidak tekun bisa jadi gagal. Tapi orang yang biasa-biasa saja, IQ-nya biasa katakanlah, kalau kita di umumnya kan dikatakan diukur dengan IQ. IQ biasa-biasa tapi tekun, nah pasti akan berhasil. Jadi saya melihat bahwa ketekunan itu atau kegigihan itulah yang menjadi keberhasilan. Ya kita sebagai orang beriman ya, tentu disitulah pertama. Yang kedua, ya kita sebagai orang yang akademisi, ya kita menyikapi dengan secara rasionalis. Apalagi kita kan sudah memiliki latar belakang filsafat, ya kita menggunakan rasio kita. Kalau kita memaknai apa yang kita alami, kejadian yang kita alami, kegagalan itu sebenarnya nggak ada. Karena gini ya, kegagalan itu kan pemikiran pada umumnya. Nah, kenapa dikatakan gagal? Karena mungkin ya tadi kurang ketekunan, kurang gigi. Nah, kalau kita sebenarnya sebagai orang yang rasionalis memiliki ketekunan itu, saya kira tidak akan pernah gagal. Karena kita kan sudah dianugerahi oleh pencipta rasio pemikiran itu. Nah, kita gunakanlah itu. Nah itulah juga prinsip dalam filsafat sebenarnya gitu kan, menggunakan rasio. Itu yang disebut dengan rasionalis. Rasionalis artinya ya kita maknai segala apa yang kita hadapi secara rasional. Di samping yang utama tentu dengan iman kita. Kalau misalnya orang katakanlah nilainya kurang baik. Nah kalau orang berpikir itu kegagalan. Sebenarnya anda, kalau saya melihat itu, okay, saya kurang tekun mungkin belajar sehingga saya dipacu untuk belajar lagi. Ya justru itu dibutuhkan dalam hidup. Kita bertanya sajalah dalam diri, kenapa saya bisa seperti itu? Nah itu sudah membuka seluruh flashback di belakang. Justru mungkin kita jarang berani bertanya pada diri kita, kenapa kita seperti ini? Mungkin kita takut. Nah sebenarnya tidak perlu. Takut justru di situ malah memperbaiki kita sebenarnya.
4: Saya Romo Profesor Dr. Edison Robertus Lamar Sentinambunan, Rektor Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang untuk City Guide 911 FM.

City Guide 911 FM. Guidance for your life. Sesaat lagi, waktu maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

المنزلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau

0: Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
2: Serius? Dari mana infonya?
1: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
2: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
1: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
3: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh, luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sirigetain Wanwar FM, guidance for your life. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib, kawan untuk yang menjalankan. Di WhatsApp saya geser kembali ya, masih banyak ternyata yang terjebak antrian di sekitaran Kebon Agung, arah ke Kebon Agung lebih tepatnya. Tadi kita terima info itu dari Pak Andri di jam 5:36. Pak Andri ini lagi motoran tapi menepi dulu untuk mendokumentasikan kepadatan imbas dari truk yang patah as di Kebon Agung.
1: Update jam 17:35. Ada kemacetan di daerah depan Kebon Agung, ada truk bannya lepas.
0: Yeah.
1: Antrian sampai ke Honda Kelayatan ini ya.
0: Sukun Pak ya, sampai di sana.
1: Ekornya sampai sini. Macet parah sampai sana. Roda
0: tuh. Ya, terima kasih. Semakin mengular kawan ya. Apakah dari rekan-rekan Polres Malang ini tidak melakukan rekayasa lalu lintas? Coba nanti kita tanyakan dulu, karena kalau tadi lebih tepatnya hanya merekomendasikan ya, kalau yang dari arah utara itu disarankan langsung ambil jalan Raya Gadang, sementara kalau yang dari selatan, dari arah ini Genengan, itu disarankan berbelok menuju ke Kendal Paya. Cuman karena mungkin ya banyak yang menghindari antrian, banyak juga yang masuk ke area Sasui Tubun. Sekarang Sasui Tubun minim pergerakan, hindari dulu kawan. Jadi dari sekitaran Kebon Sari, belok ke Kacu itu, Sasui Tubun, sampai nanti di perempatan Gadang, cenderung berhenti juga efek dari kepadatan di Kebon Agung ini. Nah, kalau tadi yang dari arah utara ke selatan itu masih lancar di Jalan Raya Gadangnya, yang banyak direkomendasikan oleh rekan-rekan Polres Malang juga, tapi ternyata saat ini sudah mulai ngantri juga. Jadi sama-sama ngantri nih, ekor kepadatannya kalau yang di Jalan Raya Kepuh itu dari ini ya, dari Honda tadi ya, Ahas. Sementara kalau yang di Gadang, ini dari Gadang Gang 8. Sudah sama-sama ngantri juga imbas dari kepadatan yang ada di Kebon Agung. Nah, kalau yang dari selatannya coba saya cek dulu, dari Lodoro ya, dari Pom Lodoro sudah mulai mengular juga menuju ke perempatan Gadang. Jadi sama-sama ngantri, tapi kalau dibandingkan memang untuk ekor kepadatan yang di Kebon Agung dari arah Gendengan itu jauh lebih mengular lagi dan jauh lebih minim pergerakan. Jadi disarankan tetap ambil arah ke Kendal Paya saja dari selatan, atau mungkin dari arah utara ambil dari sekitaran Kolonel Sugiono, kawan, mengarah ke perempatan Gadang. Itu jauh lebih direkomendasikan. Tambahan lainnya, Bu Linggawati, selamat petang, info lalin arah ke selatan dari E. Supriyadi sebelum Ayam Nelongso, macet, kejebak antrian juga Bu Lingga ya. Ini karena ada truk yang trouble, Bu Lingga. Harap hindari dulu, mungkin ketika nanti sampai di sana masih ada beberapa jalur alternatif yang bisa ditempuh, boleh berkabar. Atau mungkin ternyata Anda sudah menemukan beberapa titik jalur alternatif ya, boleh berbagi info juga. Ini kalau yang dari arah selatan itu tadi disarankan belok kanan sebelum belok kanan ketika ada puskesmas. Jadi masih di Pakisaji, puskesmas itu belok ke kanan kawan, nanti tembusnya di Karangduren, Karangduren terus nanti sampai ke Gadang. Itu alternatif sementara, karena kalau saya lihat belokan puskesmas ini dari Pakisaji belum ada antrian yang gimana-gimana ya. Jadi kalau misalnya yang masih terjebak antrian di bagian belakang nih sebelumnya pos SPBU Genengan, mau putar balik monggo, masih ini ya, masih aman untuk dilintasi untuk jalur alternatifnya. Kalau yang dari arah utara kayaknya tetap jangan masuk di Sasui Tubun dulu, karena ya sama ya, sama-sama ngantri di sana. Cuman kalau dibandingkan ke arah selatan itu nanti lepas dari pabrik gula baru normal dia. Gitu kawan, sementara untuk update-nya. Nanti kawan-kawan juga boleh update di sejumlah titik lainnya, bisa langsung mention di @City8911FM.
2: Jalan-Jalan Plus.
0: Memang selalu punya cerita tentang desa-desa yang tumbuh dari alam dan berkembang dengan cara yang sederhana tapi kuat. Nah, salah satunya ada Desa Jombok di Kecamatan Ngantang. Kali ini kita akan menuju desa yang berada di kawasan perbukitan dengan potensi alam dan kehidupan masyarakat yang masih sangat erat dengan sektor pertanian. Desa Jombo merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Seperti desa-desa lain di kawasan ini, Desa Jombo tumbuh dari basis agraris. Sejak awal, masyarakatnya menggantungkan hidup pada hasil bumi, memanfaatkan tanah subur dan iklim sejuk khas Ngantang. Pertanian menjadi fondasi utama yang kemudian membentuk pola kehidupan sosial dan ekonomi warga hingga hari ini. Memasuki perkembangan sekarang, potensi Desa Jombo tetap bertumbuh pada sektor pertanian dan perkebunan. Lahan-lahan di wilayah ini dimanfaatkan untuk berbagai komoditas yang menjadi sumber penghidupan utama masyarakat. Didukung oleh kondisi geografis perbukitan dan udara yang relatif sejuk. Selain itu, lanskap alam Desa Jombo juga menjadi salah satu nilai tambah tersendiri. Hamparan hijau dan kontur wilayah yang khas membuka peluang pengembangan ke arah wisata berbasis alam dan desa. Desa Jombo menunjukkan bahwa desa tidak harus berubah menjadi kota untuk bisa berkembang. Cukup dengan menguatkan potensi yang dimiliki dan menjaga keseimbangan dengan alam. Untuk Anda kawan yang mau mengarah ke Desa Jombo, Anda bisa langsung menuju kawasan Ngantang dari arah Pujon, kemudian dilanjutkan ke Desa Jombo melalui jalur perbukitan dengan pemandangan alam yang terbuka. Akses jalan menuju desa ini juga sudah tersedia dan cukup memadai, meskipun di beberapa titik terdapat jalur berkelok yang menyesuaikan kondisi geografis. Desa Jombo adalah gambaran tentang desa yang tumbuh dari tanahnya sendiri, tentang kesederhanaan yang justru menjadi kekuatan. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
0: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu.

0: Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
1: Mas, ayo cepetan, lama banget sih.
2: Sabar dong.
1: Keburu aku telat, udah tungguin teman aku di venue, konsernya mau dimulai. Loh, ayo cepet, tunggu apa lagi sih?
2: Nungguin kamu pakai seat belt lah.
1: Males banget, aku gak mau pakai, ntar jadinya lecek baju aku. Ya kali udah cakep-cakep begini bajunya lecek.
2: Kamu pilih nyelamatin baju atau nyawa?
1: Ya nyawa lah. Yaudah, ini dipakai. Tuh, udah, ayo cepet.
0: Kadang kita lebih khawatir penampilan berantakan daripada keselamatan diri sendiri. Padahal, dalam perjalanan, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan. Seatbelt bukan untuk mengganggu kenyamanan, tapi untuk memberi perlindungan saat terjadi benturan. Ingat, baju kusut masih bisa dirapikan, tapi kesempatan untuk pulang dengan selamat tidak bisa diulang. Pesan ini dipersembahkan Seatbelt by Nurwaneh. Guidance for your life. City Guide FM.

0: kawan, setelah beberapa hari lalu sempat dihebohkan dengan pemberitaan dugaan kasus keracunan MBG yang sampai mencapai 730 pelajar yang ini, yang harus dirawat kemarin, kemudian sebagian sudah dipulangkan dan masih ada yang dalam proses pemantauan. Dan ketika ada informasi seperti itu, tentunya pasti tantangan yang beredar adalah ini, soal hoax maupun disinformasi. Ini salah satunya juga, info yang beredar, disinformasi atau hoax yang beredar itu ada belasan santri katanya narasi yang dibunyikan meninggal dunia akibat keracunan MBG di Ponpes Sidoarjo. Nah, ini beredar di media sosial yang menyebut belasan santri pondok pesantren Dariman Baul Hikam Sidoarjo meninggal dunia setelah diduga mengalami keracunan akibat menyantap MBG. Sebelumnya hampir 300 santri dan santriwati dilaporkan mengalami gejala seperti mual, muntah, diare, pusing, sesak nafas, dan harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Kabar mengenai adanya santri yang meninggal dunia ditegaskan tidak benar. Wakil Gubernur Jawa Timur sekaligus Kepala Satgas MBG Jatim, Emil Elestianto Dardak, juga menekankan sudah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional, sudah ada komunikasi lanjutan dengan pihak rumah sakit bahwa tidak ada yang meninggal dunia. Kemudian dari Bupati Sidoarjo, Subandi, juga menegaskan bahwa tidak ada korban dalam kejadian tersebut, maksudnya tidak ada korban yang meninggal dunia ya. Sampai ketika malam harinya itu memang mendapatkan penanganan medis, ada beberapa yang dipantau selama beberapa hari, tapi tidak sampai ada memakan korban jiwa. Seperti itu kawan, kalau kemarin ada rekapitulasi datanya yang hampir mencapai 2000-an diduga keracunan imbas dari MBG itu benar, tapi kalau sampai ada yang meninggal dunia itu tidak dibenarkan. Lagi-lagi tantangannya ketika sedang ada gonjang-ganjing ya yang terjadi di Indonesia ini maupun juga dalam skala internasional sekalipun, pasti akan disertai dengan banyaknya disinformasi, kemudian hoax juga yang beredar. Jadi kita harus benar-benar milih lagi ya informasi yang beredar tersebut. Jadi jangan lupa perhatikan sumbernya dulu, kalaupun juga bisa dilakukan pengecekan, cek dulu. Ceknya ini banyak platform yang bisa digunakan ya sebenarnya. Lihat di media mainstream, biasanya media-media besar di Indonesia itu juga kalau beritanya sifatnya fakta pasti akan juga diberitakan begitu serentak. Atau mungkin bisa juga ke website resminya, entah itu kaitannya mungkin kalau MBG ini bisa ke Badan Gizi Nasional atau official tempatnya dulu, misalnya lokasinya di Jawa Timur, coba cek ke Diskominfo Jatim atau mungkin juga di websitenya BGN sendiri untuk wilayah Jawa Timur, dan mungkin juga di beberapa media tadi. Kalau di Jatim sendiri bisa ceknya di Klinik Hoax ya, websitenya itu namanya klinikhoax.jatimprof.go.id. ini dikelola oleh pihak Diskominfo Jatim, jadi nanti bisa langsung konfirmasi di sana. Bisa Anda tautkan linknya, bisa Anda kirimkan juga ke WhatsApp mereka, ada nomor yang tertera di sana, baru nanti akan diklarifikasi. Kurang lebih seperti itu kawan, jadi bisa dicek dulu, jangan langsung sebar, jangan langsung mungkin kalau Instagram sekarang banyak yang repost gitu ya, atau mungkin di TikTok juga sama, banyak pemberitaan-pemberitaan yang tidak benar atau hoax tadi yang menjadi tantangan ketika sedang banyaknya insiden yang terjadi di Indonesia. Ini salah satunya kemarin MBG, kemudian sebelumnya juga ada bencana berupa banjir bandang, kemudian disusul dengan giat erupsi dan lain sebagainya, sehingga banyaklah bertebaran berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Gitu sementara untuk beberapa catatan. Kawan-kawan juga masih boleh berkabar pantauan di sejumlah titik lainnya sore hari ini. Nanti di segmen berikutnya akan ditemani oleh Mufti ya. Nanti Anda boleh bergabung juga di 0811 360 911.
1: Info Talk, informasi seputar jantung.

kawan-kawan, di malam hari ini kita kembali update bagaimana informasi seputar di ruas jalan tol untuk Anda yang menuju ke tol Pandaan Malang. Di malam hari ini masih terpantau aman lancar dua arah, tidak ada kendala sampai ke tol Gempol, Porong, Kecamatan Sidoarjo, Waru, Perak Satelit. Di malam hari ini juga masih relatif lengang kawan, tidak ada hambatan yang signifikan. Kediaman Kertosono, Gempol Rembang sampai ke Pasuruan Probolinggo juga masih aman lancar. Untuk cuaca di sekitar tol Pandaan Malang di malam hari ini terpantau cukup berawan dan juga berkabut, jadi bisa diantisipasi untuk Anda nanti yang melintas di sekitar tol Pandaan Malang.

0: 911 Hot News.
1: Serigit 911 FM, guidance for your life. Selamat petang kawan, saya Nur Fitriani di 911 Hot News jam 6 petang. Kawan, ribuan JJH di Kota Malang menunggu verifikasi keberangkatan haji tahun depan. Kasubag Tata Usaha Kantor Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj Kota Malang Elias Mufida menyebut, terdapat 1.278 calon jamaah haji atau JJH yang menunggu proses verifikasi untuk menentukan kepastian keberangkatan jamaah pada tahun 2027. Menurut Elis, proses verifikasi saat ini masih terus berlangsung yang dilakukan melalui beberapa tahap, salah satunya berupa prosedur pelimpahan jika ada JJH yang wafat maupun sakit. Selain itu, kata Elis, nantinya verifikasi bakal dilakukan dengan cara menyebar pemberitahuan untuk mengumumkan jamaah yang berhak lunas dan mendapatkan sosialisasi setelah masuk ke estimasi keberangkatan. Kawan, BPBD Jatim pastikan pasokan logistik bantuan bencana aman. Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur Gatot Subroto menyampaikan pihaknya memastikan keamanan dan ketersediaan pasokan bantuan logistik untuk masyarakat terdampak erupsi gunung meletus di Jawa Timur. Dia menyebut BPBD Jatim juga sudah menyalurkan bantuan berupa tenda dan posko darurat serta tim

0: petugas lapangan untuk persiapan evakuasi bila ada korban. Lebih lanjut, saat ini pihaknya berjaga di sekitar Gunung Semeru karena dinilai masih aktif dan terus erupsi di beberapa hari terakhir. Informasi lain kawan, Prabowo minta daftar 8 korporasi imbas lahan sawit yang terbakar. Presiden Prabowo Subianto mengaku heran saat mengetahui kemunculan daftar lahan sawit baru pasca kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Dia menyebut adanya dugaan kesengajaan pembakaran yang bertujuan untuk pembukaan lahan perkebunan sawit ilegal. Lebih lanjut, dirinya meminta langsung kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk mengutus dan juga mengusut kasus tersebut sampai tuntas. Demikian Nainonon Hot News jam 6 petang, saya Nur Fitriani, selamat petang.
1: Nine One One Hot News.

City Gate 911 FM Guidance for Your Life kawan. Selamat petang, saya Mufti Akmal di City Report jam 6 petang. Berbicara tentang kebakaran hutan kawan ya, yang masih terjadi di beberapa wilayah termasuk di Kalimantan, kemudian di Sumatera dan juga di Jawa. Untuk beberapa hari kemarin juga pantauan dari BPBD maupun juga tim SAR masih ada titik panas api di sekitaran pegunungan Putri Tidur seperti Gunung Butak, Kawi dan juga Kawinanjang. Menanggapi hal tersebut kawan, Polres Malang mengimbau jangan menyalakan api di lahan kering. Hal ini disampaikan oleh Kasih Humas Polres Malang, AKP M. Budiono yang menyebut pihaknya terus melakukan peningkatan langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui pemasangan banner larangan membakar hutan dan lahan di kawasan BKPH Sengguruh Kecamatan Bantur. Nah, dari Polres Malang ini selain memasang banner, personil kepolisian bersama unsur terkait seperti stakeholder ini juga memberikan imbauan secara langsung kepada masyarakat di sekitar kawasan hutan. Dan nanti harapannya edukasi tersebut dilakukan agar larangan membakar tidak hanya diketahui, namun juga bisa dipahami sebagai upaya mencegah kerugian yang lebih besar. Karena memang kawan ya, bagaimana api ini sangat cepat merambat ketika masuk di musim-musim kemarau seperti di saat ini, karena tentunya untuk vegetasi maupun juga kadar air di dalam tumbuhan ini semakin berkurang, dan ketika terpercik saja oleh api yang kecil akan langsung menyebar secara luas dan cepat ya, dan ini membahayakan tentunya di samping ekosistem alam, kemudian juga aktivitas manusia maupun juga hewan, flora fauna tentunya bisa terhambat. Kemarin yang sempat viral juga kawan, bagaimana orang utan yang ada di Kalimantan ini sangat terdampak ya, beberapa ekor dikabarkan meninggal dunia akibat paparan asap. Bahkan hewan ini juga bisa merasakan ISPA kawan. Ini betapa parahnya kebakaran yang terjadi di Indonesia, khususnya juga di beberapa wilayah ya seperti Kalimantan dan juga di Sumatera. Tentunya kita berharap nanti untuk kebakaran ini bisa lebih cepat pulih dan bisa tertangani dengan lebih baik kawan. Kembali kawan, kita untuk update bagaimana informasi seputar lalu lintas yang ada di Malang Raya. Kalau di sekitar kota Malang di malam hari ini atau di petang ini ya, masih cenderung relatif aman kawan. Cuma untuk kemacetan yang ada di sekitar Kebun Agung di malam hari ini masih terus berlanjut sampai di sekitaran Sukun kawan, Jalan Raya Kepuh ya. Ini antriannya untuk yang menuju ke sekitar Kebun Agung di malam hari ini. Kalau misalnya nanti Anda dari selatan atau dari Pakisaji kemudian menuju ke kota Malang, nanti bisa lewat alternatif kawan, lewat di Simpang Pakisaji atau orang menyebutnya Simpang Puskesmas ya. Nanti ke timur sampai masuk ke Jalan Raya Karangduren. Itu masih relatif aman dibanding Anda nanti melewati jalan protokol atau jalan utama, karena kemacetannya masih terus berlanjut. Bahkan kami pantau di aplikasi pemantau traffic, untuk saat ini di jam 6 lewat 10 menit masih cukup padat dan antriannya sangat panjang. Jadi nanti bisa diantisipasi, barangkali Anda dari selatan atau dari Pakisaji bisa lewat Simpang Pakisaji atau Simpang Puskesmas agar lalu lintas juga lebih aman dan lancar. Untuk menemani perjalanan Anda kawan di petang hari ini, ada satu lagu dari Camila Cabello, Havana.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh,
2: kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan nih.
4: Poldan nih, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: Wartawan menanggapi terkait dengan karhutlah yang masih terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Ini ada informasi terkait dengan bantuan operasional ya, atau alutsista juga yang berasal dari Italia. Jadi Indonesia akan mendapatkan kapal induk dari Italia untuk penanganan karhutlah. Hal ini disampaikan kawan oleh Presiden Prabowo Subianto yang menyebut pihaknya saat ini sudah berkoordinasi dengan militer Italia untuk membantu proses penanganan bencana alam serta karhutlah yang terjadi di Indonesia. Karena nantinya akan datang satu kapal induk Italia yang bisa mengangkut sekitar 10 helikopter kelas menengah dan drone untuk operasional penanganan bencana alam. Dan lebih lanjut nanti dari satu drone Italia ini mampu mengangkut sekitar 50 ton air. Jadi kalau totalnya ada 10 drone ini bisa mengangkut 500 ton air ya dalam sekali berangkat untuk mempercepat proses pemadaman karhutlah. Dan memang yang terjadi di lapangan saat ini adalah Indonesia masih kekurangan terkait dengan armada waterbombing ya. Karena memang unitnya terbatas, kemudian juga alat-alatnya juga terbatas. Sehingga tidak jarang Indonesia ini meminjam bagaimana armada maupun juga unit dari negara lain. Seperti yang pernah terjadi kebakaran yang menimpa di Riau kawan tahun 2016. Saat itu pemerintah Indonesia juga sempat meminjam pesawat waterbombing milik Malaysia yang dalam 12 detik bisa mengangkut sekitar 6.000 liter air. Jadi bagaimana teknologi milik negara lain ini bisa sangat cepat berkembang ya. Bahkan bayangkan kawan dalam 12 detik bisa mengangkut sekitar 6.000 liter air ya. Itu tentunya jumlah yang sangat besar, jumlah yang sangat banyak. Dan berharapnya masyarakat Indonesia nantinya Indonesia juga bisa mempunyai unit sendiri, mempunyai alutsista sendiri maupun juga armada waterbombing ya. Mengingat Indonesia juga memiliki hutan yang sangat luas dan sangat banyak. Jadi yang menyebabkan salah satu faktor pemadaman kebakaran karhutlah di Indonesia ini cukup terhambat adalah karena salah satunya adalah faktor medan. Jadi memang sulit untuk diakses oleh petugas secara langsung ya, secara fisik kemudian masuk ke dalam hutan itu tentunya sedikit menyulitkan petugas. Makanya pemerintah Indonesia saat ini juga membutuhkan sebuah alutsista armada tambahan untuk mempercepat proses waterbombing agar apabila nanti kedepannya terjadi karhutlah susulan maupun bencana-bencana alam yang lainnya, Indonesia bisa lebih siap dan sigap ya. Karena sesuatu hal yang apabila kita persiapkan dengan baik, walaupun nantinya mungkin Indonesia sudah lebih aman, lebih relatif kondusif, tapi tetap kita perlu waspadai dan kita antisipasi. Kembali kawan di malam hari ini ya, bagaimana info traffic yang masih terjadi kepadatan di sekitar Kebun Agung. Tadi sempat dikoordinasikan oleh rekan-rekan di newsroom ke Kanit Urjawali Satlantas Polres Malang, Ibtu Andi Agung, untuk melakukan rekayasa lalu lintas. Namun masih belum ada respon kawan dari pihak kepolisian. Dan barangkali nanti Anda sedang mobile juga di sekitar ruas jalan Kebun Agung, apakah memang sudah ada pantauan dari pihak-pihak kepolisian, Satlantas begitu ya, untuk mengatur lalu lintas. Karena kalau kami pantau juga di malam hari ini masih cenderung berhenti kawan ya, tidak bergerak sama sekali. Apalagi untuk Anda yang sekitar UFO elektronik ya, toko elektronik di Kebun Agung, saat ini bahkan sampai cukup padat dan crowded. Nah ini khawatirnya kalau masih terus berlanjut bisa sampai malam. Karena kemarin di hari Sabtu kawan ya, hal serupa juga terjadi di sekitaran Bululawang sampai di Krebet, pertigaan Krebet kemarin di hari Sabtu. Padahal hanya karena imbas volume saja, tapi kemacetannya bisa sampai 2 bahkan 3 jam di hari Sabtu sore menuju malam. Nah tentu kita tidak ingin ya hal serupa terjadi. Apalagi sekarang sudah masuk di weekday, masyarakat sudah kembali beraktivitas di hari Senin ya. Khawatir besok juga tubuhnya lelah dan juga penat.
1: Info Talk, informasi seputar jantung.
2: Selamat petang kawan, kembali kita update dulu untuk pantauan lalu lintas di ruas tol Malang Pandaan. Saat ini masih lancar sekali ya, dua arah dari beberapa getol tidak ada hambatan.

kecamatan juga, baik itu di Singosari, Lawang, Malang Madiopuro maupun Pakis. Arah ke Surabaya di Kecamatan Porong Sidoarjo sampai sekitaran Waru lancar, sama lancarnya juga dengan ruas Gempol Rembang, Gempol Pasuruan dan Pasuruan Probolinggo. Untuk info tol didukung oleh Klinik Utama Istolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama Istolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau. WhatsApp 087767413421. Jalan Indragiri, Kota Batu. Istolaram Eye Center, pelayanan premium harapan untuk semua.

0: Harus ke kantor ya?
1: Eh, sekarang gak perlu.
0: Serius? Terus lapornya gimana?
1: Tinggal chat WhatsApp Tania.
2: Halo, saya Tania, Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan. Ada yang bisa kami bantu?
0: Saya mau lapor, air di rumah saya nggak mengalir.
2: Baik, silakan kirim nomor pelanggan atau lokasi Anda. Laporan akan langsung saya teruskan ke petugas.
0: Wah, gampang juga ya. Jadi nggak perlu datang ke kantor.
1: Betul, mau lapor gangguan, cek tagihan, atau cari informasi layanan, semuanya bisa lewat WhatsApp Tania.
3: Perumda Tugu Tirta menghadirkan pelayanan yang semakin dekat, cepat, dan responsif. Bersama Tania, kebutuhan layanan air minum kini cukup dalam satu percakapan WhatsApp. Simpan nomor WhatsApp Tania di nomor 0811-7550-800 dan nikmati layanan yang lebih mudah kapan saja. Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kuat bersinergi terbaik. Program ini kolaborasi Perumda Tugu Tirta Kota Malang bersama City Guide 911 FM. Didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih dekat.

0: dalam jaring radio malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ayu membawa kabar. Turunnya harga tembakau di Kabupaten Pamekasan tahun ini diduga dipengaruhi melimpahnya stok tembakau di sejumlah gudang pembelian. Kondisi tersebut tidak lepas dari tingginya produksi tembakau Madura pada musim panen 2026 yang diperkirakan mencapai sekitar 50 ribu ton. Ketua PMPTM Haji Khairul Umam mengatakan, kebutuhan pabrik terhadap tembakau Madura secara nasional hanya berada di kisaran 30 ribu hingga 35 ribu ton per tahun. Dengan begitu, terdapat kelebihan produksi sekitar 15 ribu ton dibandingkan kebutuhan pabrik.
2: Baik, kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Hari Swidi. Aktivitas erupsi anak Gunung Krakatau berdampak pada operasional penerbangan di Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani, Semarang. Sebanyak 28 penerbangan dibatalkan pada minggu kemarin. Pembatalan itu berdampak pada 3.400 penumpang dengan rute terdampak diantaranya Cengkareng, Karimun Jawa Jepara, Banjarmasin, dan Pangkalan Bun. General Manager Bandara Ahmad Yani Semarang Sulistyo Yulianto bilang penyesuaian jadwal dilakukan dengan mengutamakan keselamatan dan keamanan penerbangan. Pihak bandara terus memantau aktivitas anak Gunung Krakatau serta berkoordinasi dengan BMKG dan Airnav Indonesia terkait potensi sebaran abu vulkanik.
3: Selamat petang, informasi terakhir dari saya Cu, suara Bojonegoro Indah FM. Tiga proyek penataan ruang publik di Kabupaten Bojonegoro dikebut. Pemkab menargetkan pembangunan sisi utara alun-alun Bojonegoro, rehabilitasi Masjid Agung Darussalam, serta penataan Taman Racikwesi rampung pada 16 Desember tahun ini. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya PKPCK Bojonegoro Satito Hadi mengatakan, sesuai kontrak pembangunan harus selesai 160 hari. Tiga ruang publik tersebut merupakan ikon Bojonegoro dengan total anggaran perbaikan mencapai 51 miliar.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Kembali kawan, saya Mufti Akmal, masih di City Report ya, di setengah tujuh malam hari ini. Untuk update bagaimana lalu lintas yang ada di sekitar Kebon Agung kawan, saat ini masih terjadi kepadatan ya yang cukup mengular. Bahkan kalau misalnya Anda dari selatan, ini kemacetannya sudah sampai di sekitaran pom bensin Genengan. Ini untuk yang menuju ke utara, yang Anda dari selatan kemudian menuju ke utara, ini kepadatannya yang di Kebon Agung sudah sampai antriannya mengular di sekitar pom bensin Genengan. Tadi sempat ada Pak Dani yang telepon di newsroom ya untuk menanyakan di mana posisi truk trouble-nya. Tadi sudah dijawab juga oleh Yola kawan. Untuk posisi persisnya truk trouble ini ada di depan klinik pabrik gula Kebon Agung. Jadi memang masih dilakukan penindakan. Dan sampai saat ini juga masih belum ada respon ya dari pihak kepolisian terkait dengan kontraflow maupun juga pengalihan arus lalu lintas di sekitar Kebon Agung, dan harapannya nanti bisa segera dibenahi dan juga bisa segera lancar kembali. Untuk beberapa titik kawan ya, di malam hari ini barusan kami update di grup relawan Malang ST Hangat, ada laka di sekitaran jembatan Kedung Kandang. Ini untuk korbannya juga cukup terluka parah, kendaraan roda 2 kawan. Ini yang ada di sekitar Kedung Kandang, di dekatnya Jalan Muharto untuk kecelakaannya motor. Tadi dari update-nya yang disampaikan oleh relawan Malang ST Hangat di jam setengah 7 barusan kawan ya, ke kejadian kecelakaannya. Tentu kawan mengingat bagaimana aktivitas yang kembali cukup padat kemarin setelah liburan, mungkin Anda habis refreshing dengan keluarga, kemudian sekarang masuk lagi di hari Senin kembali ke realitas seperti biasanya. Mungkin bisa lebih ditingkatkan ya bagaimana kewaspadaan maupun juga kesiapan, mengingat beberapa kali kejadian ada mobil kemudian truk yang remblong maupun juga motor. Jadi yang dicek di samping pengemudinya yang tetap harus sehat dan optimal, kendaraannya juga perlu dicek bagaimana olinya, rantainya, bannya juga jangan sampai tipis kawan. Karena habis ini kita juga akan masuk di musim hujan. Antisipasi juga aspal maupun jalan raya yang licin. Kalau kemarin kawan di jam 11 malam sampai jam 12, wilayah Malang Kota di sekitar Merjosari di Noyot Logomas kemarin sempat diguyur hujan, tidak terlalu deras tapi lumayan kerep ya, kalau bahasa Jawanya lumayan kerep. Jadi enggak gerimis, enggak deras. Kemarin di jam 11 sampai jam 12 malam. Antisipasi juga karena sekarang sudah cukup dingin untuk suhunya, ada di 22 derajat Celcius. Khawatir nanti juga ada potensi turun hujan. Walaupun kalau kami cek di aplikasi cuaca yang dirilis oleh BMKG tidak ada potensi hujan, namun tetap untuk perlu Anda waspadai dan juga diantisipasi.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Setiap pagi, jalanan Kota Malang punya pemandangan yang sama. Gerbang sekolah dipenuhi kendaraan orang tua, motor pelajar, dan angkot yang berdesakan mencari penumpang. Kini pemerintah Kota Malang mencoba memutus persoalan ini lewat angkutan pelajar gratis. Tapi pertanyaannya, apakah 66 angkot ini benar-benar bisa menjadi solusi kemacetan atau justru menjadi momentum untuk membenahi transportasi publik di Kota Malang? Mulai Senin 31 Agustus 2026, sebanyak 66 angkot pelajar gratis resmi beroperasi. Layanannya berjalan mulai dari jam 5 pagi lewat 45 menit waktu Indonesia bagian Barat hingga jam 2 siang lewat 45 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dengan rute layanan yang sudah ditentukan pemerintah, jumlah ini sebenarnya belum memenuhi kebutuhan ideal. Pemkot mencatat kebutuhan mencapai 96 armada, namun baru 66 yang lolos verifikasi kelayakan. Pengawasan juga dilakukan melalui GPS, sementara pengemudi diwajibkan memenuhi aturan pelayanan, termasuk tidak merokok dan bersikap sopan pada pelajar. Lalu, apa sebenarnya target pemerintah dari program ini? Berikut penjelasan Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat.
2: 31 Agustus, angkutan pelajar sudah kita launching dan dimulai, yang tentunya adalah ditunggu-tunggu oleh pelajar. Yang selama ini kita berproses, karena ini agak sedikit lama, karena dari regulasi kita harus siapkan terlebih dahulu. Kita akurasi, dan akhirnya ada 66 angkutan pelajar sementara ini yang sudah kita luncurkan. Dan ada tata cara aturan yang dilakukan oleh semua pengemudi, yaitu mereka harus sesuai, gitu, karena kita pasang GPS. Kita pasang GPS, tentu dari situ akan terpantau bagaimana mereka melewati, karena sudah ada jalur yang ditetapkan. Dan juga ada perilaku-perilaku yang sudah kita sampaikan kepada pengemudi agar tidak merokok. Ya betul ya Pak, ya,
3: betul, Pak.
2: Tidak merokok, tidak boleh pakai celana pendek, dan bersifat sopan, tidak mengeluarkan kalimat-kalimat yang tentunya nanti ini pelajar-pelajar ini kita, apabila ada hal yang memang dilanggar, mereka akan bisa melaporkan kepada kami. Kami akan mengambil tindakan.
1: Artinya program ini bukan sekedar memindahkan pelajar dari kendaraan pribadi ke angkot. Ada persoalan lain yang ikut dibawa. Bagaimana menghidupkan kembali angkot sebagai transportasi publik di Kota Malang? Hal ini juga menjadi perhatian Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Muhammad Anas Mutakin. Menurutnya angkot pelajar gratis bisa menjadi pintu masuk untuk membenahi transportasi publik secara lebih luas.
4: Program ini karena memang ini sudah kita juga bahas lama antara DPRD, khususnya Komisi C dengan pemerintah kota, dinas perhubungan, ini sebagai bagian dari skema besar tata kelola transportasi publik lokal kita. Artinya program angkutan pelajar ini memberikan dua manfaat, pertama pemberdayaan dari sisi driver angkutan kota, pelayanan masyarakat untuk anak sekolah pelajar. Nah, harapannya ini menjadi langkah awal, bisa disusul dengan program-program lain ke depan yang memperbaiki tata kelola transportasi publik lokal kita.
1: Karena pada akhirnya angkot gratis bukan hanya soal siapa yang tidak perlu membayar ongkos. Yang lebih penting, apakah setelah ini warga Kota Malang punya transportasi publik yang semakin aman, tertata, dan benar-benar bisa diandalkan.
5: Guidance for your life. City Guide FM.
6: Kembali kawan, saya Mufti Akmal. Kita masih di City Report untuk update bagaimana lalu lintas yang ada di sekitar Malang Raya di malam hari ini. Namun pertama tadi dari Pak Iswoko yang sempat menginformasikan ya, atau melaporkan juga terkait dengan PJU, lampu penerangan di sekitar Jalan Sub Esparman sampai Ciliwung ya, saat ini padam. Ini ada dokumentasi fotonya juga, kita tampilkan di visual radio kawan.
7: Wah,
6: Lalu ada tambahan foto kembali. Dan sudah kita teruskan juga ke admin ya, dari pengaduan PJU Kota Malang. Alhamdulillah sudah direspon dengan baik. Terima kasih infonya, nanti diagendakan untuk perbaikan secepatnya. Terima kasih Pak Iswoko yang sudah melaporkan. Kemudian ada Pak Agung tadi yang sempat mengirimkan video. Ini video terkait dengan truk trouble ya di Kebun Agung yang mengakibatkan kemacetan. Wah, ini Pak Agung sudah melintas ya di sekitar kemacetannya. Ada videonya.
3: Ini ya penampakan truk yang mogok di lokasi Kebun Agung. Ini yang membuat dua arah, baik arah Malang maupun sebaliknya, terdapat kemacetan yang luar biasa. Untuk arah Panjen ke arah Malang, dari Panjen ke arah Malang terpantau padat. Sebaliknya, setelah titik lokasi macetnya truk atau rusaknya truk, dari arah Malang menuju ke Panjen terpantau lumayan lancar, padat lancar.
6: Oke.
3: Demikian, terima kasih.
6: Baik, terima kasih.
3: 18.39.
6: Oke, terima kasih Pak Agung untuk informasinya. Kemudian ada Pak Boni. Pak Boni mengirimkan voice note kawan tadi.
7: Maunya lancar, macet dari menghindari Kebun Agung ke arah selatan. Padahal macet di Kacuk udah cukup panjang, akhirnya saya belok kiri ke arah Gadang. Maunya lewat Kendal Payak, tadi infonya 911 FM lancar. Ya Kendal Payaknya sampai ke Kepanjen lancar, tapi tadi dari Gadang sampai ke sebelumnya pom bensin Kebon Sari itu macet parah juga ya. Sepertinya entah ada sound horror atau apa, atau ada pengajian atau apa. Tadi jalan tembus yang ke arah ke Bumiayu yang dari sebelahnya pom bensin Kebon Sari itu ditutup. Ada entah itu karnaval atau apa. Jadi macet.
6: Oke, terima kasih Asrur untuk laporannya. Dan sesaat lagi kawan, kita akan terhubung juga oleh reporter kami Asrur yang akan membawakan berita imbas kasus hukum. Wali Kota Batu perintahkan evaluasi total tata kelola pasar Among Tani.
8: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
6: Asrul, silakan laporannya.
9: Kawan, kasus dugaan korupsi pengelolaan pasar induk Among Tani mendorong pemerintah Kota Batu melakukan evaluasi terhadap tata kelola pasar. Wali Kota Batu Nur Rahman memastikan evaluasi akan dilakukan terutama terhadap sistem pengelolaan aset dan keuangan di pasar Among Tani. Nur Rahman juga menegaskan Pemkot Batu menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Kejaksaan Negeri Batu dan tidak akan melakukan intervensi. Berikut adalah keterangan dari Wali Kota Batu Nur Rahman.
10: Evaluasi pasar.
11: Tadi saya sudah pesan sama teman-teman ada
10: pasar. Pokoknya wajib evaluasi mulai sementara.
9: Dalam proses hukum yang berlangsung, Kejari Batu telah menetapkan dan menahan mantan Kepala UPT Pasar Among Tani, Agus Suyadi, sebagai tersangka. Agus diduga menerima uang terkait pengelolaan kios dan ios dengan nilai mencapai Rp262.800.000. Proses penyidikan masih berlangsung dan perkara tersebut masih dapat berkembang apabila ditemukan fakta hukum maupun alat bukti baru. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
8: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
12: Jalan-Jalan Plus.
13: Setelah menghabiskan weekday untuk bekerja, saatnya akhir pekan santai sejenak. Nah, setelah ini saya akan ajak Anda rehat sejenak di wisata alam adem dan menenangkan, Sumber Jenon. Lokasinya di Dusun Gunung Ronggo, Desa Gunung Ronggo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang. Tempat ini cocok loh untuk menarik diri sejenak dari hiruk pikuk aktivitas biasanya. Kolam mata airnya berwarna biru kehijauan dengan air yang sangat jernih. Bahkan, dari pinggir kolam saja, Anda sudah bisa melihat dasar airnya dengan jelas. Area di sekelilingnya juga dipenuhi pepohonan besar yang membuat tempat ini terasa teduh sepanjang hari. Salah satu hal paling menarik di Sumber Jenon, pemandangan di bawah airnya. Di dasar kolam terdapat akar-akar pohon besar yang menjalar ke dalam air. Akar-akar ini menciptakan tampilan bawah air yang sangat unik, bahkan sering disebut sebagai spot favorit untuk foto underwater. Tidak sedikit loh pengunjung yang datang ke sini khusus untuk berenang atau sekedar snorkeling ringan sambil menikmati kejernihan airnya. Selain berenang, Anda juga bisa bersantai di pinggir kolam sambil menikmati udara segar. Kalau Anda berencana datang ke sini, sebaiknya datang di pagi hari supaya suasana masih sepi dan airnya terlihat lebih jernih. Gunakan alas kaki yang nyaman karena beberapa area di sekitar kolam bisa cukup licin. Jangan lupa membawa pakaian ganti atau bahkan perlengkapan snorkeling kalau ingin menikmati pemandangan bawah airnya. Yang paling penting, tetap jaga kebersihan serta jangan merusak akar-akar pohon yang menjadi ciri khas tempat ini ya. Tertarik menikmati indahnya Sumber Jenon? Perjalanan kita mulai dari Jalan Muharto Kota Malang. Anda belok kiri menuju Jalan Raya Tlogowaru. Lanjut mengarah Raya Tajinan. Lalu ke kanan menuju Jalan Diponegoro. Setelah bertemu Jalan Saiful Sulun Ketitang, ambil kiri untuk masuk Dusun Gunung Ronggo. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: Serigata 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News. Jam 7 malam. Kawan, Polres Malang imbau jangan nyalakan api di lahan kering. Kasih Humas Polres Malang, AKPM Budiono menyebut pihaknya terus melakukan peringkatan langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui pemasangan banner larangan membakar hutan dan lahan di kawasan BKPH Sengguruh, Kecamatan Bantur. Selain memasang banner, personil kepolisian bersama unsur terkait juga memberikan imbauan secara langsung kepada masyarakat di sekitar kawasan hutan. Edukasi tersebut dilakukan agar larangan membakar tidak hanya diketahui, tetapi juga dipahami sebagai upaya mencegah kerugian yang lebih besar. Kawan, di Subjatim sebut kemacetan Ketapang bukan karena kurang kapal. Kepala Dinas Perhubungan Jawa Timur Nyono menyampaikan sebanyak 56 kapal reguler tersedia dan jumlah ini cukup untuk melayani penyeberangan. Tapi tidak semua kapal beroperasi optimal karena kapasitas dermaga terbatas terutama untuk melayani kendaraan logistik. Seperti yang diketahui, selama sepekan terakhir antrian menuju Pelabuhan Ketapang Banyuwangi mengular sampai belasan kilometer. Bahkan kondisi ini memicu proses protes para sopir yang memblokade akses ke pelabuhan pada 3 dan 6 September lalu. Menurutnya, solusi jangka pendek ini bukan dengan menambah jumlah kapal operasional, tetapi meningkatkan frekuensi perjalanan kapal yang dapat mengangkut kendaraan besar. Kawan, Nepal menetapkan Hari Berkabung Nasional imbas tanah longsor yang sempat melanda. Perdana Menteri Nepal menyampaikan pihaknya saat ini memperlakukan Hari Berkabung Nasional imbas kejadian bencana tanah longsor dan banjir bandang yang sempat terjadi di perbatasan Nepal dan Cina. Dia menyebut seluruh kantor pemerintahan serta rumah warga memasang bendera nasional Nepal setengah tiang serta melakukan upacara peringatan pemakaman simbolis untuk menghormati ratusan korban yang tewas dan masih dinyatakan hilang. Demikian 911 Hot News, jam 7 malam, saya Yola Octavia, selamat malam.
0: One Hot News.

City Guide 911 FM, guidance for your life kawan. Anda masih mobile bersama kami di City Guide 911 FM. Dan di malam hari ini kawan, untuk Anda yang sudah punya rumah, namun rumahnya sudah jadi tapi terasa belum nyaman, atau kantor dan tempat usaha Anda ini butuh tampilan yang lebih profesional dan menarik, saatnya percayakan pada Decor Your Studio. Solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga berbagai ruang komersial. Kenapa harus Decor Your Studio? Karena semua dalam satu layanan, design and build. Desain dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material berkualitas dengan pengerjaan profesional. Lebih menarik lagi, nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Decor Your Studio. Hubungi sekarang di 0878-6278-8880 atau kunjungi decoryourstudio.id. Decor Your Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, dan fungsional. Kembali kawan, di malam hari ini kita coba bahas bagaimana tren gunung api yang beberapa hari ini, kemarin juga meletus bersamaan, dan tentunya terkait dengan abu vulkanik. Ini disampaikan oleh pakar ITS ya, yang minta masyarakat juga di Jawa Timur khususnya untuk mewaspadai terkait dengan aktivitas Gunung Semeru. Hal ini disampaikan kawan oleh pakar Departemen Teknik Geofisika ITS, Alutsyah Lutfian, yang menyampaikan dirinya mengimbau masyarakat khususnya di Jawa Timur untuk mewaspadai aktivitas Gunung Semeru saat ini, mengingat beberapa gunung api yang masih aktif juga di Indonesia kemarin sempat meletus bersamaan ya, dengan selisih waktu hanya 1-5 menit saja. Berbeda pulau, kemudian juga berbeda daerah, namun yang dihimpun informasinya melalui getaran seismogram juga terjadi letusan. Ini Alutsyah Lutfian selaku pakar Departemen Teknik Geofisika juga meminta bagaimana masyarakat nantinya bisa mewaspadai terkait aktivitas yang ada di Gunung Semeru. Karena gunung api di Indonesia saat ini memiliki siklus dan karakter masing-masing, sehingga patut diantisipasi bagaimana erupsi susulan dari Gunung Semeru seperti gunung api lainnya di Indonesia. Dan lebih lanjut juga dirinya menyampaikan hal tersebut perlu diantisipasi karena Gunung Semeru tidak mudah diprediksi kawan, serta lokasinya yang berdekatan dengan penduduk di Jawa Timur. Bagaimana kita melihat pengalaman di tahun 2014 Gunung Kelut ya, yang meletus bahkan abunya sampai di Jawa Tengah, di Yogyakarta, kalau untuk di sekitar timur sampai di Sidoarjo, sampai ke Probolinggo juga kawan ya, bagaimana letusan yang dahsyat dari Gunung Kelut ini terasa. Bahkan Gresik, Surabaya, di dekat rumah nenek saya juga terdampak kawan pada saat itu, bagaimana aktivitas yang cukup besar dari Gunung Kelut. Kembali kawan, di malam hari ini kita update untuk informasi lalu lintas. Tadi sempat ada yang telpon ya, Pak Dimas Kurniawan. Ini menyampaikan barangkali nanti Anda dari Malang Kota kemudian ada rencana ke Kepanjen atau ke Selatan, bisa lewat Bandulan sampai Mulyorejo, karena nanti kan bisa tembus di sekitar Wagir kawan. Dan tadi Pak Dimas telepon dan mengabarkan kalau misalnya untuk rute tersebut saat ini aman lancar kawan, tidak ada kendala ya. Jadi barangkali Anda nanti melewati sekitar Kebunagung, kemudian Sukun, Kacuk gitu ya, bisa lewat alternatifnya melalui Bandulan sampai ke Mulyorejo, terus bisa tembus ke Wakir, Pakisaji maupun juga ke Panjen.

0: Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam,

0: flu. Produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
1: Cadence for your life. City Guide FM.

0: kawan, Anda masih mobile bersama kami di City Guide 911 FM. Dan untuk Anda, Sobat Jawa Timur, kira-kira sudah punya rencana belum untuk keliling Malang? Kalau belum, yuk berpergian dengan nyaman, aman, dan hemat bersama Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini, Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bus, terdiri dari 14 bus operasional dan 1 bus cadangan, dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari, sampai finishnya di Terminal Batu. Tarifnya juga ramah di kantong. Untuk Anda, tarif umum hanya Rp5.000, sementara khusus pelajar, santri, dan mahasiswa hanya Rp2.500. Pembayarannya pun semakin mudah, Anda bisa menggunakan tunai maupun non-tunai. Dari Trans Jatim, Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jawa Timur bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik, mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, Jatim Economic Park, hingga berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya juga mudah. Anda cukup datang ke halte atau rambut Trans Jatim terdekat, lalu naik Trans Jatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Dan ada kabar baik lagi untuk Sobat Jawa Timur. Tahun ini Trans Jatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang hingga ke Panjen. Jadi semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak pula pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat Malang Raya. Trans Jatim, transportasi andalan Jawa Timur. Kembali kawan, di malam hari ini kita update bagaimana lalu lintas ya di sekitar Malang Raya. Tadi kalau sempat dikabarkan ada antrian yang cukup panjang di sekitar Kebonagung. Tadi sempat sampai Sukun, sampai Super Indo Sukun ya tadi. Kalau di malam hari ini sudah berangsur lebih lengang, walaupun masih ada kepadatan di sekitar pabrik gula Kebonagungnya, di dekat kantor pos ini juga masih cukup padat untuk yang menuju ke utara. Kalau misalnya Anda menuju ke selatan dari Jalan Kebon Sari ya, pertigaan Kacuk, itu nanti akan ada kepadatan sedikit, tapi selepasnya dari pertigaan Wagir itu ya, itu sudah mulai lancar kembali, sudah mulai lengang. Tadi seperti informasi yang disampaikan oleh Pak Agung tadi ya, jadi setelah truk itu kemacetannya sudah berangsur pulih kawan. Kalau di sekitar Malang Kota di malam hari ini masih relatif aman ya, tidak ada kendala, tidak ada kemacetan, hanya antrian sedikit seperti langganan biasanya di Jembatan Suhat ya. Saat ini sudah mulai cukup padat tapi tidak terlalu begitu merambat ya. Pertigaan Sardu sampai ke traffic light MT Haryono juga saat ini masih cukup padat kawan. Kalau untuk di sekitar Batu, Kota Batu, di malam hari ini sangat lancar, tidak ada kendala dan cukup lengang. Kalau untuk cuaca kawan, di malam hari ini di sekitar Tologomas ya terpantau cukup cerah, tapi agak sedikit berawan. Kalau kita lihat di pantauan cuaca BMKG, saat ini di Malang Raya di kisaran suhu 22 derajat Celcius. Tidak ada potensi hujan kawan ya. Kita semoga berharap nanti juga tidak hujan. Karena kemarin malam saya sempat kaget kawan ya, dari pagi sampai siang itu cukup terik mataharinya, namun berangsur dari sore sampai ke malam kok langsung mendung gitu, langsung petang juga mendungnya. Dan benar saja di jam 11 sampai jam 12 malam kemarin langsung hujan di sekitaran Dinoyo, kemudian Merjosari sampai ke Tlogomas. Tapi hujannya cuma 1 jam kawan, dan tidak terlalu deras ya kawan. Tagline traffic report di malam hari ini didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramaland. Villa 2 lantai view Gunung Arjuna. Dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi di 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.
1: Untuk informasi

0: Tangiando.
1: Selamat malam kawan, kita kembali update pantauan lalu lintas di ruas tol Malang Pandaan. Kondisi saat ini masih lancar dua arah dari beberapa getol di Singosari, Lawang, Malang Madiopuro maupun Pakis. Untuk exit maupun entry-nya juga lancar ya. Kalau dari Gempol Rembang ini mau bergeser ke ruas Gempol Pandaan itu cukup ramai. Kalau bergeser ke arah Probolinggonya, Paspro, itu jauh lebih lengang lagi. Arah ke utara di Kejapanan Porong Sidoarjo sampai sekitaran Waru lancar, arah sebaliknya juga bebas hambatan. Nanti kawan-kawan juga boleh update pantauan di ruas tol lainnya dengan mention kami di @City Guide 911 FM.

0: dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
1: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
0: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
1: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guides Inside.
1: Lowongan kerja terus dibuka, tetapi angka pengangguran masih menjadi pekerjaan rumah. Di Kota Malang, persoalan utamanya bukan sekedar kurangnya lapangan pekerjaan, melainkan masih adanya kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan dunia industri. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan perguruan tinggi dinilai menjadi kunci untuk mencetak tenaga kerja yang benar-benar siap kerja. Menurut pengantar kerja ahli muda di Snaker DPMPTSP Kota Malang, Eka Yuda Sudrajat, hingga saat ini masih ada sekitar 27.000 warga Kota Malang yang belum bekerja. Dia menilai banyak pencari kerja yang belum memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Karena itu, masyarakat didorong memanfaatkan pelatihan kerja, program reskilling dan upskilling, serta portal siap kerja agar peluang mendapatkan pekerjaan semakin besar.
2: Di kami ada kegiatan pelatihan kerja, Pak. Dan dalam satu tahun kami ada beberapa kegiatan pelatihan ya, yang baru-baru ini yang kita laksanakan itu diarahkan sektor informal atau di luar hubungan kerja ya. Karena bekerja itu tidak hanya di dalam hubungan kerja, tapi juga ada yang di luar hubungan kerja. Kesenjangan horizontal ketika seorang pencari kerja itu tidak sesuai ketika dia mau bekerja, ternyata lowongan kerja yang ada atau kesempatan kerja yang tersedia itu tidak sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Maka biasanya akan kita arahkan untuk mereka melakukan reskilling ya, di balai latihan kerja atau di lembaga pelatihan atau di pelatihan yang sudah kita jalankan. Baru-baru ini kita melaksanakan pelatihan untuk fotografi, kemudian kemarin ada digital marketing, hantaran pangan, dan sebagainya. Nah, itu untuk menjembatani gap horizontal tadi. Jadi, kita arahkan mereka untuk mengikuti pelatihan yang nantinya mereka bisa bekerja di luar hubungan kerja.
1: Sementara itu, Cluster General Manager Grand Mercure Malang Mirama dan Mercure Surabaya Grand Mirama, Dr. Sugito Adi, menyampaikan perusahaan saat ini tidak hanya mencari pelamar yang memiliki ijazah. Dunia industri juga membutuhkan kemampuan komunikasi, kedisiplinan, kemauan belajar, serta kemampuan beradaptasi dengan perubahan. Menurutnya, program magang dan pelatihan menjadi salah satu cara untuk memperkecil kesenjangan kompetensi tersebut.
3: Pelamar di kami itu sangat banyak, bahkan waktu opening itu bisa ribuan ya. Saya cek itu, kebetulan saya waktu itu ikut mengecek seleksi di awal, itu sangat banyak yang memang background pendidikannya berbeda dengan kebutuhan kami. Mengenai pendidikan, terus juga banyak kompetensi, sama juga kompetensi dan juga pilihan dari pelamar. Contoh nih,

0: ada misalnya nih kalau dimasak juga nggak masak, terus dimasak ya kami di industri yang akhirnya harus memilah-milah. Terus juga itu sama yang dibilang Pak Yuda, misalnya maunya pokoknya di back office gitu, di back office itu kadang saya tanya back office-nya yang seperti apa, kadang bingung jam office gitulah pokoknya. Nah sementara dengan kondisi sekarang kan kompetisi ini semakin tinggi, semakin berat, tidak hanya dari sisi industri tapi juga kompetisi di antara pelamar pastinya ya. Makanya kami mengatasinya dengan cara ada yang tidak sama latar belakang pendidikannya, tapi coba kami tawarkan posisi yang paling bawah dulu untuk sambil belajar atau training dulu atau magang industri dulu. Ini sering yang sering kami lakukan karena belum punya pengalaman, kami tawarkan untuk magang industri selama 3 bulan misalnya gitu. Nanti kalau bagus, hasilnya bagus, itu di berbagai posisi yang terbuka, akhirnya kami nilai hingga dia bisa dianggap kompeten.
1: Hal senada juga disampaikan Ketua Badan Penelitian Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya, Dr. Sofia Rosalin. Menurutnya, kampus kini tidak cukup hanya menghasilkan lulusan yang unggul secara akademik. Perguruan tinggi juga harus memperkuat kolaborasi dengan industri melalui kurikulum berbasis kebutuhan dunia kerja, program magang, serta peningkatan kemampuan komunikasi dan keterampilan digital mahasiswa.
2: Jadi di sini kalau kami dari sisi akademisi, ini adalah sebuah kondisi di mana perusahaan memang mengeluh gitu ya terkait tentang kesulitan mencari kandidat yang tepat, sementara di lain waktu banyak pencari kerja yang juga kesulitan mendapatkan pekerjaan. Nah di sini kalau kami melihat dari berbagai riset ya sudah dilakukan oleh para peneliti gitu ya, yang pertama memang adalah yang dimiliki oleh sumber daya yaitu adalah dari manusianya atau dari mahasiswa atau alumni yang kami cetak itu belum match gitu ya, sehingga kami di sini kasih khususnya kami ada beberapa strategi, salah satunya adalah kita bisa menggunakan kurikulum ganda atau kami juga mengundang industri untuk hadir ya dengan materi atau perspektif pandangan dari si industri gitu ya, sehingga kami berusaha untuk mematchkan gitu antara kebutuhan dunia industri dengan kebutuhan perguruan tinggi. Jadi kita coba matchkan. Yang pertama adalah terkait tentang standar dari industri dan juga pengalaman dari mahasiswa. Kami juga mengirimkan atau mahasiswa itu ada 2 semester untuk melakukan magang di industri, sehingga ini sebagai portofolio mereka agar mereka nanti bisa langsung bekerja di perusahaan.
1: Tingginya angka pengangguran tidak cukup diatasi hanya dengan membuka lowongan kerja baru. Yang tak kalah penting adalah memastikan kompetensi tenaga kerja terus berkembang sesuai kebutuhan industri. Ketika pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat mampu bergerak bersama, peluang kerja akan semakin terbuka dan kesenjangan kompetensi dapat semakin diperkecil.

Kawan, di malam hari ini Anda masih mobile bersama kami di City Guide 911 FM. Dan untuk Anda yang sudah punya rumah, sudah jadi, tapi terasa belum nyaman, atau kantor dan tempat usaha Anda ini butuh tampilan yang lebih profesional dan menarik, saatnya percayakan pada Decor Your Studio. Solusi lengkap, desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga berbagai ruang komersial. Kenapa harus Decor Your Studio? Karena semua dalam satu layanan, design and build. Desain dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material berkualitas dengan pengerjaan profesional. Lebih menarik lagi, nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik dan fungsional bersama Decor Your Studio. Hubungi sekarang di 0878-6278-8880 atau kunjungi decoryourstudio.id. Decor Your Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, dan fungsional. Berbicara tentang perputaran ekonomi, kawan, di Malang Raya, salah satunya juga tidak terlepas dari peran pasar ya. Walaupun beberapa pasar, kalau di pagi hari, banyak sekali pendengar City Guide yang melaporkan terjadi kemacetan, kepadatan. Biasanya di sekitar pasar Kebalen, kalau setiap pagi masih banyak pedagang, padahal perjanjiannya maupun juga ketentuannya harus sampai jam 6 pagi sudah harus bersih ya. Tapi kenyataan di lapangan memang masih cukup banyak pedagang yang masih berjualan di pasar Kebalen. Tidak jauh dari pasar Kebalen, kawan, ada pasar Gadang, dan untuk saat ini masih belum semua pedagang dapat tempat relokasi. Nah, tadi pagi di talk show Radio City Guide, Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji, ini menyampaikan total pedagang di pasar Induk Gadang saat ini sekitar 1.600-an pedagang. Dan saat ini sebagian memang sudah direlokasi, kawan. Bayu juga menyampaikan relokasi pedagang tidak semuanya. Yang jadi kendala di sini terkait dengan tempatnya memang yang terbatas, karena masih ada sekitar 500-an pedagang yang belum dapat tempat. Jadi pedagang yang terakomodir, yang sudah terdata sebagai pedagang aktif dan sesuai dengan perda yang berlaku, juga akan lebih cepat untuk mendapat kios maupun juga lapak ya. Dan di samping itu, Bayu juga menambahkan dalam waktu dekat pihaknya akan bertemu dengan Diskopindag Kota Malang untuk mencarikan solusi bersama, termasuk nanti terkait dengan pendataan lengkap yang akan dilakukan untuk mempercepat para pedagang ini mendapatkan kios relokasi ya dari pasar Induk Gadang. Kembali, kawan, di malam hari ini kita update bagaimana informasi seputar lalu lintas yang ada di Malang Raya. Untuk kabar terkait dengan kemacetan yang ada di Kebonagung, mungkin bisa untuk Anda hindari sementara waktu, kawan. Karena walaupun tadi sempat dikabarkan sudah relatif terurai untuk kemacetan yang ada di sekitar pabrik gula Kebonagung, tapi saat ini juga masih cenderung berhenti untuk antrian baik yang menuju ke selatan maupun juga ke utara di sekitar pasar pabrik gula Kebonagung, maksud saya ya. Mungkin bisa Anda lewat jalur alternatif seperti lewat Kendal Payak ya, dari Lok Doro. Walaupun tadi sempat dikabarkan oleh Pak Boni dari Gadang ke Pom Kenon Sari tadi sempat macet, tapi kalau kita pantau kembali di malam hari ini sudah relatif aman untuk Anda yang nanti ada rencana melintas di lewat Kendal Payak ya, atau mau lewat jalan tadi seperti Pak Dimas, bisa lewat dari Bandulan kemudian ke Mulyorejo, nanti bisa tembusnya di Wagir atau tembusnya di Pakesaji juga bisa. Itu relatif aman, kawan, dan tidak terlalu ini ya, tidak terlalu padat untuk jalur alternatif. Kemudian ada juga Pak Theo ini yang mengirimkan dokumentasi, Kebonagung masih macet dari perempatan Gadang. Oh, masih macet, Pak, yang di perempatan Gadang. Ini ada dokumentasi foto, kawan, kita tampilkan di radio visual. Ini dari Pak Theo. Kita masih komunikasikan juga, kawan, dengan Kanit Terjawali Satlantas Polres Malang terkait dengan pengalihan arus lalu lintas maupun juga kontraflow bagaimana yang dilakukan oleh petugas di lapangan. Dan untuk pesan yang kita kirim juga masih di read ya, masih dibaca, belum ada respon. Tapi kita kembali update lagi untuk segera dilakukan penanganan secepatnya. Kawan, traffic report di malam hari ini dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya, rumah sakit unggulan berlokasi di landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta.
RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam dan pemeriksaan CT scan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811 369 9962. Pilih sehat, pilih RSUB.

0: Ojonglah, homai malah.
1: Kamu juga sih, udah tahu kita buru-buru, malah minta mampir jajan. Mana orangnya di seberang jalan?
0: Suka, ya wis ta, cari muter aja kok ribet sih.
1: Jauh putar baliknya. Ada sih, depan sana, tapi sebenarnya nggak boleh. Gas aja sih, sekali-kali, kan kita nggak sering juga melanggar rambu.
2: Adegan ini tidak untuk ditiru ya. Hanya karena ingin menghemat waktu beberapa menit, melawan arah, memotong jalur, atau memutar balik di tempat yang tidak diperbolehkan, mungkin terlihat sepele. Tapi di jalan raya, satu kesalahan kecil bisa berakibat besar. Kita tidak pernah tahu apakah dari arah berlawanan ada kendaraan yang melaju cepat, apakah ada kendaraan yang hilang kendali,

0: Keselamatan Bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911.
1: Dapat info kaget di grup WhatsApp, langsung main share gitu aja. Eits, tahan dulu jempolmu. Jangan sampai kamu ikut menyebarkan berita yang belum tentu benar. Di tengah derasnya arus informasi digital, saatnya kita lebih bijak dan kritis. City Guide 911 FM berkolaborasi dengan Klinik Hoax Diskominfo Jawa Timur mempersembahkan program terbaru Cek Dulu, Saring Informasi, Sebarkan Fakta. Di sini, kita bakal bedah isu-isu viral pekan ini, klarifikasi fakta berbasis data resmi, sampai bagi-bagi tips praktis terhindar dari penipuan digital. Catat waktunya, setiap Selasa jam 11 siang. Dengarkan di City Gate 911 FM atau saksikan melalui live streaming visual radio di kanal YouTube dan akses kontennya di Instagram, Facebook, dan TikTok at City Gate 911 FM. Anda juga boleh berinteraksi langsung di WhatsApp kami di 0811-3600-911.
2: Ingat informasi, ingat Cek Dulu. Saring informasi, sebarkan fakta. Guidance for your life. City Guide FM.
3: Menanggapi tentang pemilihan kawan ya, pilkada seperti itu, saat ini Pemprov Jatim sudah mengusulkan dana cadangan pilgub sebanyak ratusan miliar. Hal ini disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang saat ini pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah sedang menyiapkan dana senilai 600 miliar rupiah sebagai dana cadangan pelaksanaan pemilihan gubernur dan juga wakil gubernur. Karena Khofifah menyebut dana cadangan tersebut nantinya difungsikan untuk menjaga kestabilan fiskal daerah agar tidak terlalu membebani saat pelaksanaan pilkada mendatang. Dan lebih lanjut juga, bagaimana rencana proyek ini terkait dengan tabungan ya, tabungan untuk pemilihan gubernur ini akan dilakukan di tahun depan, di tahun 2027 sampai di tahun 2029. Berarti per tahun nanti pemerintah Provinsi Jawa Timur akan menabung setidaknya 200 miliar untuk mencapai 600 miliar dalam 3 tahun. Tentu ini juga menjadi sebuah angka yang cukup tinggi kawan, angka yang cukup banyak ya, mengingat persiapan pilkada gubernur Jawa Timur juga akan dilaksanakan di tahun 2029 mendatang. Kembali kawan, di malam hari ini kita coba untuk pantau bagaimana informasi seputar lalu lintas yang ada di Malang Raya. Kalau tadi sempat di Kebun Agung masih dikabarkan padat kawan ya, cukup merambat sekali antrian kendaraan. Tadi ada Pak Joko yang sempat mengirimkan voice note untuk Anda nanti yang akan melintas di sekitar Gadang.
4: Malam City Guide. Untuk himbauan agar menghindari jalur Gadang karena dilakukan pergantian, soalnya ada pembangunan gorong-gorong, jadi ekskavator memang memakan setengah badan jalan. Baik. Yang ke timur maupun ke barat itu berjalan bergantian, jadi di tengah-tengah sangat padat. Terima kasih.

0: Terima kasih Pak Joko. Lalu ada Pak Theo, kawan yang mengirimkan video juga. Ini update ya di sekitar Kebun Agung Pakisaji.
1: Halo, selamat malam Radio Sidigat FM. Melaporkan langsung dari wilayah Kebun Agung, Kota Malang. Nah, hari ini Senin 7 September pukul 19.52 menit. Penyebab dari kemacetan mulai perempatan Gadang hingga Jalan Kebon Sari diakibatkan dengan adanya truk mogok ya di utara pos polisi Kebon Agung, sehingga menghambat untuk semua kendaraan baik dari dan ke, dari utara ataupun selatan, begitu juga sebaliknya. Nampak petugas kepolisian berjaga di pertigaan pos polisi Kebon Agung. Nah, mohon bisa cari alternatif lain untuk para pengendara. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Theo untuk update-nya. Kawan, di malam hari ini kita juga akan terhubung dengan reporter kami Asrur yang akan membawakan berita Batu Shining Orchid Week 2026 digelar. Anggrek Nusantara dipamerkan di Balai Kota Among Tani.
2: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Asrur, silakan laporannya.
3: Kawan, Batu Shining Orchid Week atau BSW 2026 kembali hadir di Kota Batu. Pameran anggrek yang sudah memasuki penyelenggaraan ke-9 ini resmi dibuka di halaman Balai Kota Among Tani pada minggu kemarin. Mengangkat tema Beauty and Diversity, BSW tahun ini menampilkan beragam anggrek Nusantara, mulai dari warna, bentuk, jenis, hingga habitatnya. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari rangkaian hari ulang tahun ke-25 Kota Batu dan berlangsung sampai 13 September mendatang. Wali Kota Batu Nur Rahman mengatakan, BSW bukan cuma ajang pameran, tetapi juga menjadi ruang promosi tanaman anggrek sekaligus mendukung petani dan pelaku usaha di bidang budidaya anggrek. Selain pameran, BSW 2026 juga menghadirkan kontes anggrek nasional, workshop perawatan anggrek, dan bursa tanaman anggrek. Ajang ini mempertemukan komunitas, kolektor, petani, pelaku usaha, serta masyarakat yang menyukai anggrek. Pemerintah Kota Batu berharap BSW bisa mendorong pengembangan budaya anggrek, agrowisata, dan usaha tanaman hias di Kota Batu. Baik kawan, Sastro dari Kota Wisata Batu melaporkan.
2: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Kawan, traffic report di malam hari ini dipersembahkan Kawan, City Report di malam hari ini didukung oleh Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagram @uniram_malang atau bisa klik di website pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga boleh datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.

Jalan Plus. Saya lagi ada di salah satu hidden gem di Kabupaten Malang yang suasananya masih asri banget. Kalau biasanya orang ke Malang identik dengan pantai atau gunung, kali ini saya mau mengajak Anda mampir ke Coban Kedung Darmo yang ada di Desa Wonorejo, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang. Begitu sampai di sini, hal pertama yang langsung bikin saya terpukau itu suara gemericik airnya. Udaranya sejuk, pepohonannya masih rindang, dan yang paling mencuri perhatian tentu air terjunnya. Bukan hanya satu aliran, tapi bertingkat-tingkat, mengikuti susunan batu alam. Airnya juga jernih dengan kolam alami berwarna hijau kebiruan yang bikin siapapun pengen berhenti lebih lama menikmati suasananya. Yang menarik, Coban Kedung Darmo masih belum terlalu ramai. Jadi cocok buat Anda yang lagi cari tempat healing tanpa hiruk pikuk. Tapi tetap harus hati-hati ya, karena untuk sampai ke bawah, kita harus sedikit trekking melewati jalan setapak yang cukup curam dan biasanya licin. Apalagi setelah hujan. Jadi pastikan pakai alas kaki yang nyaman dan jangan memaksakan turun kalau kondisi cuaca sedang kurang bersahabat. Kalau berangkat dari Kota Malang, arahkan kendaraan ke Desa Wonorejo, lalu ikuti petunjuk menuju Coban Kedung Darmo. Setelah sampai area parkir, perjalanan masih dilanjutkan dengan berjalan kaki beberapa menit hingga suara air terjun mulai terdengar dan pemandangan indah ini menyambut di depan mata. Kalau Anda lagi mencari destinasi yang masih alami dan jauh dari keramaian, Coban Kedung Darmo wajib masuk daftar liburan berikutnya. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: Sirigat 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Yolo Octavia di 911 Hot News jam 8 malam. Kawan DPRD desak Pemkot hentikan pemotongan penghasilan pegawai. Sekretaris Komisi A DPRD Kota Malang, Harvard Kurniawan, mendesak Pemkot Malang untuk mengakhiri kebijakan pemotongan tambahan penghasilan pegawai atau TPP pada APBD 2027. Menurut Harvard, pemotongan tersebut berpotensi menurunkan kesejahteraan dan kinerja pegawai negeri. Selain itu, DPRD Kota Malang juga menilai pemotongan berdasarkan masa jabatan cenderung tidak adil, sehingga dia menyarankan agar pemotongan menyasar jabatan paling atas dan tidak menyasar level bawah. Harvard juga mencontohkan jika TPP sebesar 500 ribu dibebankan pada pegawai dengan jabatan atau gaji rendah, maka hal itu akan terasa berat. Kawan DPRD Jatim minta penertiban Sonhorek pertimbangkan dampak ekonomi. Anggota Komisi A DPRD Jatim, Sumardi, meminta Pemprov Jatim mempertimbangkan dampak ekonomi masyarakat dalam melakukan penertiban Sonhorek. Sumardi mengatakan Sonhorek tidak hanya berkaitan dengan persoalan ketertiban, tetapi juga menggerakkan ekonomi warga, terutama UMKM dan pelaku ekonomi kreatif yang terlibat dalam setiap kegiatan. Meski mendukung penertiban, Sumardi meminta aturan diterapkan secara terukur dan humanis dengan mengacu pada Perda Trantibum Linmas nomor 12 tahun 2025 serta dibarengi sosialisasi kepada pengusaha sound dan masyarakat. Kawan Indonesia Irlandia dorong perdagangan bilateral kedua negara. Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi dan Investasi Edi Prio Pambudi menyampaikan pihaknya saat ini menyelenggarakan dialog strategis bilateral untuk menjalin kerjasama dengan Irlandia. Dia menyebut di antara tujuan kerjasama nantinya adalah di bidang ekonomi perdagangan, investasi serta sektor swasta dalam mengembangkan hubungan ekonomi kedua negara. Lebih lanjut, pihaknya berharap kerjasama ini dapat berjalan lancar dan jangka panjang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia serta menambah devisa negara. Demikian 911 Hot News jam 8 malam. Saya Yola Octavia, selamat malam.
0: One Hot News.

Sirigata in 101 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yolo Octavia malam hari ini menemani perjalanan Anda. Dari sore tadi sampai dengan sekarang di jam 8 malam, ternyata kepadatan di sekitaran Kebon Agung itu juga masih belum selesai karena ada truk yang trouble ya. Truk tadi itu arahnya ke ini kawan, arahnya ke utara dari selatan, sehingga antrean yang di selatan itu cukup mendominasi. Tadi sudah diupayakan untuk melakukan pengaturan oleh rekan-rekan dari Polres Malang. Kalau dilihat saat ini antriannya justru jauh lebih ini ya, jauh lebih sedikit dibandingkan yang tadi. Tapi apakah masih ngantri? Masih. Pertigaan Wagir itu kalau ditarik ke arah ke selatan tuh dari Penamas, Penamas sampai ke Pertigaan Wagir. Nah, kalau yang dari arah utara itu masih dari Satsui Tubun sampai ke Pertigaan Wagir juga. Jadi simpulnya sama di Pertigaan Wagir, kawan. Tadi sempat tidak bergerak ya Satsui Tubun. Kalau sekarang tuh sudah relatif aman lah di sana. Yang tadi menghindari Gadang juga, karena Gadang kan terimbas ya, yang dari Lodoro, kemudian juga yang dari sekitaran Karangduren itu juga sama-sama ini kawan, sama-sama terimbas antrian. Nah, kalau sekarang tuh sudah relatif aman. Jadi bisa Anda lintasi Jalan Raya Gadang untuk menghindari sedikit antrian yang ada di kawasan Kebon Agung. Tadi kita juga sempat koordinasi dengan rekan-rekan dari Polres Malang terkait dengan ini ya, terkait dengan rekayasa lalin, tapi masih belum ada jawaban apakah di lapangan juga tetap dilakukan pengaturan manual atau justru ada rekayasa lalin yang dilakukan. Ini belum ada jawaban, tapi saya harap juga antrian berangsur-angsur sudah mulai relatif sedikit ya. Ada Pak Huda yang bergabung di WhatsApp juga, katanya PJU di sepanjang Jalan Lejen Sutoyo padam. Ini kayaknya sampai ini Pak, sampai Es Parman ya. Saya tampilkan videonya, foto. Soalnya tadi juga ada yang berkabar Pak Sasmito ya, di Es Parman itu juga padam katanya untuk PJU-nya, dan ternyata sampai Lejen Sutoyo ini juga padam di kawasan tertib lalu lintas nih kawan ya, jalur utama. Apakah juga sampai JA Suprapto? Ada yang mungkin akses di kawasan JA Suprapto? Atau mungkin Ahmad Yani? Boleh berkabar juga kawan, apakah PJU-nya malam hari ini sama-sama trouble di sepanjang KTL tersebut? Atau hanya dua titik nih? Berarti yang tadi masuk itu ada di ini ya, ada di Lejen Sutoyo sama di Es Parman. Nanti kita coba hubungi lagi rekan-rekan dari tim pengaduan PJU. Karena kalau yang di Es Parman tadi sudah ada respon, katanya akan diagendakan perbaikan di sana. Nah, cuma yang di Lejen Sutoyo nih belum kita ini, belum kita akomodir. Nanti ya di segmen setelah ini. Kawan-kawan juga nanti boleh berbagi kabar pantauan di beberapa titik lainnya. Bisa langsung kabarkan dengan mention kami di @citykaitain11fm.

0: Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
2: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
3: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang nggak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide.

Ya kawan, kita kembali di City Report. Dan City Report didukung oleh Magister Pendidikan Agama Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagramnya @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa langsung datang ke kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, berada

0: biaya ramah. Tadi laporan soal padamnya PJU di sekitaran Lejen Sutoyo sudah geser lagi, kawan, sudah kita geser lagi laporannya ke tim pengaduan PJU Kota Malang. Kalau yang kedua ini laporan soal PJU belum ada respon ya. Tapi laporan pertama yang soal S. Parman itu sudah dijadwalkan akan dilakukan perbaikan. Sementara yang di Lejen Sutoyo masih menunggu. Kemudian juga ada informasi yang masuk di WhatsApp dari Pak Nova Hanta. Pak Nova ini kirim infonya melalui video, katanya truk crowd di utaranya pabrik gula Kebon Agung sudah dilakukan rekayasa arus penempatan barrier dan sudah ada petugas dari rekan-rekan lantas Polres Malang. Lepas TKP arus normal, lancar, cenderung sepi. Terima kasih Pak Nova. Ini dari sore tadi ya, dari jam 3 kurang itu sudah ada laporan, kawan. Sampai sekarang nih 8:30 masih belum geser juga itu truk di sana. Tapi alhamdulillah antriannya ada kemajuan, sudah relatif ini ya, sudah relatif tidak mengular begitu seperti yang tadi sore terjadi. Kalau tadi sore tuh dari, kalau yang Sukun tuh dari Ahas ya sampai ke sekitaran pabrik gula Kebon Agung, yang dari arah selatan tadi sampai di ini Pom Genengan arah ke utara. Ada kiriman videonya, saya mau tampilkan dulu ya di Visor Radio kami. Ini dia, ada barrier, kemudian diberikan water barrier di sisi sebelah kanan.
1: Semangat Pak Polisi.
2: Ya Bapak.
0: Dilakukan rekayasa arus ya, jadi nggak yang 100% bergantian berarti ini Pak Nova ya. Ini dua arah masih bisa melintas ternyata kawan. Tapi ya itu, tadi ditempatkan water barrier juga di tengahnya. Terima kasih untuk update-nya juga. Kawan-kawan yang mau akses mengarah ke sekitaran Kebon Agung saat ini relatif lebih kondusif dibandingkan beberapa jam lalu. Jadi kalaupun juga mau menghindari antrian arah ke Gadang masih oke, cuman kalau terlalu jauh muter tetap berada di jalur utama juga gak apa-apa, tetap berada di jalur utama S. Supriyadi ya, sampai dengan ke Jalan Raya Genengan.
3: Informasi seputar jantung.
0: Kita kembali update pantauan lalu lintas di ruas tol Malang Pandaan. Sampai saat ini masih lancar dua arah dari beberapa getol. Kita lihat dari Malang Madiopuro dulu. Exit entry-nya dominan di jalur exit, kawan. Terutama yang mengarah ke perempatan Ki Ageng Kribik itu, itu yang sudah mulai ngantri ya. Tapi kalau di jalur di gate-nya tidak ada hambatan. Pakis juga cukup ramai. Sama jalur exit mendominasi. Kalau Singosari itu jauh lebih lancar, sama halnya dengan gate Lawang. Arah ke Surabaya dari gate Kejapanan, arah ke Porong, Sidoarjo sampai ke Surabaya Porong termasuk Waru itu juga lancar, lengang bahkan ya. Ke arah Gempol Rembang, kemudian Gempol Pasuruan. Tapi kalau dari Pasuruan ke Probolinggo itu ada peningkatan volume di rest area kilometer 833A, itu untuk ujungnya ya yang mulai ada peningkatan volume sampai nanti menjelang exit Probolinggo di Tol Plaza. Kawan-kawan juga boleh update pantauan di sejumlah ruas tol lainnya dengan mention di @city_guide911 FM.

0: macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa relax?
1: Nggak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnish, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan pasif income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.

0: Iya, Raisa featuring Ahmad Dhani ya. Biarlah menjadi kenangan menemani perjalanan Anda kawan di malam hari ini. Tadi sore ya saya terima informasi dari Pak Dhani, katanya terdengar suara ini, suara son horek begitu. Tadi itu di Kalisongo, apakah, oh ada terop ternyata ya, saya pikir ada karnaval lagi Pak. Beberapa kali memang di beberapa titik juga sempat dilaporkan oleh kawan-kawan pendengar. Sekarang tuh juga lagi rame ini ya, wisata terop gitu kawan, jadi banyak mantenan di beberapa titik dan ada juga yang dia soundnya itu menggunakan sound horek. Jadi acaranya misalkan acaranya ini di selatan tapi soundnya dihadapkan mengarah ke utara dan diarahkan ke tempat lain bukan ke lokasi acaranya, itu juga banyak yang melaporkan demikian, apalagi mungkin yang di pinggir jalan biasanya gitu. Kenapa gak diarahkan ke tempat acaranya sendiri gitu, kenapa harus diarahkan ke tempat-tempat yang lain, apakah mungkin sebagai penanda bahwa sedang ada hajatan di situ, tapi volumenya ada yang juga mengeluhkan karena benar-benar mengganggu. Nah tadi kalau yang di Kalisongo juga wisata terop kalau katanya Pak Dhani. Info di weekday Senin ini sampai dengan beberapa hari ke depan kita belum ada kabar soal karnaval ya, tapi minggu depan tuh ada kawan, tanggal 13 tuh juga ada persiapan giat karnaval. Kalau dua minggu kemarin ya, Sabtu Minggu, itu banyak juga yang mengeluhkan soal giat karnaval. Satu menggunakan jalur utama, saya lihat laporan di database kami luar biasa, banyak sekali yang terjebak antrian. Bahkan juga yang memicu kekecewaan masyarakat sempat adalah penggunaan sound horek lagi di Kota Malang. Setelah beberapa hari kan, kita juga setelah beberapa bulan ya kayaknya ya, yang di ini, yang di Tunggul Wulung kan juga sempat memicu ini juga amarah masyarakat setempat ya, karena lagi-lagi aturannya jelas di Kota Malang tidak boleh menggunakan sound horek. Dari surat edarannya Wali Kota Malang katanya kalau memang ada akan dihentikan, tapi ternyata kemarin juga lolos lagi yang ada di wilayah Blimbing ya. Nah itu juga menjadi sorotan. Sampai akhirnya kemarin kita juga lihat beberapa update dari pihak ini kawan, DPRD Jatim, kemudian juga ke pihak Pemprov Jatim bahwa harus ada kajian ulang soal aturan sound horek yang ada saat ini. Kan itu diterbitkannya tahun kemarin ya, 2025. Dari Pemprov Jatim dan jajaran samping menandatangani aturannya, batasan desibelnya jelas, kemudian untuk waktu pelaksanaan juga dan lokasi pelaksanaan termasuk rute-rutenya. Bahkan juga disarankan tidak menutup seluruh jalan. Nah, tapi ternyata dari edaran yang sudah ada, ini penegakannya di lapangan masih minim. Mungkin Anda juga sering sekali mendengarkan pernyataan seperti itu dari pihak terkait, termasuk nih salah satunya dari Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, yang menyampaikan bahwa sudah ada katanya surat edarannya untuk mengatur ya skema penggunaan sound horek ini, karena kaitannya dengan ekonomi juga, ada yang cari mata pencahariannya ada di sana juga. Nah sehingga tidak bisa benar-benar dimusnahkan lalu diatur sedemikian rupa di surat edaran itu. Tapi kuncinya yang berupa penegakan aturan ini yang masih menjadi PR juga, jadi masih banyak yang melakukan pelanggaran. Nah kalau kata Sekda Prof. Jatim, Adi Karyono, pihaknya nanti akan mengkaji ulang, nanti akan dicantumkan di sana bahwa giat sound horek ini tidak boleh lagi masuk ke area perkampungan, tidak boleh lagi melintas di jalan raya, itu gak boleh. Katanya harus diarahkan ke lokasi yang jauh dari pemukiman, plus kalau bisa ya di tanah lapang, di lapangan, biar gak mengganggu atau merusak infrastruktur gitu ya, rumah-rumah warga, atau bahkan kemarin sampai ada yang meninggal dunia karena tertimpa kanopi apotek ya. Nah itu juga harusnya sudah menjadi tamparan keras sebenarnya ya untuk kedepannya lagi. Satu sudah terlalu banyak, ini sampai tiga yang meninggal dunia. Harusnya memang benar-benar ada evaluasi secara menyeluruh. Kalau memang benar nanti jadi disahkan begitu ya, maksudnya dari Pemprov Jatim kembali mengkaji aturannya, kemudian ditetapkan di sana hanya boleh di lapangan misalkan, jauh dari permukiman, tidak masuk ke area perkampungan, tidak menggunakan jalan utama, apalagi sampai membuat kemacetan, apalagi kalau weekend gitu ya, kalau di Malang ini luar biasa sekali. Nah, kalau misalnya memang benar-benar ada aturan seperti itu, harusnya itu jauh lebih baik tentunya, dan harus segera di ini ya, harus segera diputuskan dan diterapkan. Karena dari yang edaran yang sudah-sudah itu masih saja ada yang lebih dari batas ketentuan waktu yang paling sering dilanggar. Kalau desibel kita nggak bisa memastikan bahwa itu desibelnya sudah sesuai atau belum, karena lagi-lagi nggak ada alat ukurnya. Kalau untuk masyarakat setempat dari petugas juga kita nggak tahu nih apakah petugas benar-benar datang ke lokasi, ada pengukuran, kemudian dia ngukur, oh ini desibelnya sesuai, setelah itu boleh berjalan lagi. Nah itu yang kita tidak tahu ya selama ini ya. Nah, itu ya masih menjadi catatan juga. Ya, harapannya nanti benar-benar ada penegakan, karena kalau yang sekarang ini masih banyak kecolongannya, mungkin kasarnya seperti itu, harusnya tahun depan bisa lebih baik lagi. Mengingat tahun ini sudah masuk di September awal, tapi masih Agustusan. Apakah nanti masuk di Oktober masih Agustusan juga, atau puncaknya benar-benar di September saja? Let's see ya. Anda juga boleh nanti berbagi info, barangkali ada yang punya info karnaval sampai di Oktober kah, atau sampai Desember mungkin. Boleh berbagi kabar juga di 0811 3600 911.
1: City Guides Life Hacks.
0: Suspensi mobil sering baru diperhatikan ketika sudah terasa tidak nyaman. Padahal komponen ini punya peran penting dalam menjaga mobil tetap stabil sekaligus meredam guncangan saat melewati jalan berlubang, bergelombang, atau polisi tidur. Karena letaknya berada di bawah kendaraan, suspensi memang sering luput dari pemeriksaan. Padahal ada beberapa tanda sederhana yang bisa kita perhatikan sendiri. Pertama, lihat kondisi fisik shock breaker. Kalau terlihat ada rembesan oli pada bagian tabung atau bodinya, itu bisa menjadi tanda adanya masalah dan sebaiknya diperiksakan lebih lanjut. Kedua, perhatikan kondisi ban. Suspensi yang tidak bekerja dengan baik bisa menyebabkan distribusi beban kendaraan menjadi tidak seimbang dan membuat permukaan ban aus secara tidak merata. Jadi, kalau tapak ban terlihat lebih cepat terkikis di bagian tertentu, jangan langsung menyalahkan ban. Sistem suspensi juga perlu diperiksa. Ketiga, rasakan perubahan ketika mobil dikendarai. Mobil yang terasa lebih limbung atau kurang stabil ketika melewati tikungan maupun tanjakan patut dicurigai mengalami masalah pada sistem suspensi. Begitu juga jika muncul suara berdecit ketika melewati polisi tidur atau jalan yang tidak rata. Kerusakan suspensi biasanya tidak terjadi secara tiba-tiba. Jalan yang rusak dan kebiasaan membawa muatan melebihi kapasitas kendaraan bisa mempercepat kerusakan. Jadi kalau mulai menemukan rembesan oli, kausan ban yang tidak merata, mobil terasa limbung atau muncul bunyi yang tidak biasa, jangan tunggu sampai kondisinya makin parah. Segera periksakan ke bengkel agar sumber masalahnya bisa diketahui dan kerusakan tidak merembet ke komponen kaki-kaki lainnya. Karena suspensi bukan hanya soal nyaman, kondisinya juga berhubungan dengan kemampuan mobil untuk tetap terkendali dan aman saat digunakan.

0: guidance for your life. CityGate FM. Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
1: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
0: Itu siapa?
1: Lah, kalau itu nama bapakmu.
0: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
1: Ibu Mariani Ayu.
0: Hah? Itu siapa lagi?
1: Lah, kalau itu ibumu.
0: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
1: Saya tahu.
2: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh CityGate 911 FM. Guidance for your life. CityGate FM.

0: Sirigata in 11 FM Guidance for Your Life. Kawan, update dulu ya di dari rekan-rekan PVMBG Pos Pantau Semeru. Ada erupsi informasinya malam hari ini jam 8:35. Tinggi kolom abunya sayang sekali tidak teramati berapa meter, berapa MDPL, biasanya kan ada ya. Cuman karena tertutup ini nih kayaknya awan juga, jadi tidak teramati untuk ketinggian kolom abu. Sementara untuk durasinya tadi kurang lebih 1:56 dengan status di level 3 siaga. Ini hampir tiap hari kalau Semeru tuh erupsi ya, ketinggiannya juga beragam. Dan beberapa waktu lalu itu juga yang berbarengan dengan anak Gunung Krakatau juga kawan, dan beberapa gunung berapi lainnya di Indonesia. Beberapa catatan lain tadi soal konfirmasi kita ke rekan-rekan PJU Kota Malang, masih belum ada jawaban. Sampai sekarang masih gelap kah sekitaran Ajen Sutoyo? Hati-hati yang mau lewat di sana ya, karena juga kalau malam hari agak sulit nih kalau misalnya gelap, PJU-nya padam begitu kawan. Apalagi itu kawasan tertib lalu lintas, jalur utama juga, sampai di Esparman tadi informasinya yang sama-sama ada ini, ada pemadaman, bukan pemadaman ya, PJU-nya trouble kayaknya, airnya padam seperti itu. Kalau di musim hujan hampir tiap hari ya kayak gini ya, ada beberapa laporan yang masuk, entah itu PJU, entah itu traffic light, sering sekali trouble dan tidak bisa langsung diperbaiki karena cuaca juga. Jadi petugas harus tetap mengutamakan keamanan. Nah ini kalau yang saat ini memang harus ada maintenance juga kayaknya, masih dijadwalkan akan dilakukan perbaikan. Informasinya semoga juga segera menyasar yang di sekitaran Legend Sutoyo. Untuk catatan lainnya, saya mau geser dulu. Kita akan terhubung kawan setelah ini bersama dengan reporter City3 FM. Malam hari ini saya akan sambung bersama dengan reporter Asrur ya, yang membawa kabar 22 tahun Munir sang kakak ungkap sisi humanis dan perjuangannya melawan diskriminasi.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Oke, Asrur silahkan laporannya.
2: Kawan, peringatan 22 tahun meninggalnya aktivis hak asasi manusia Munir Said Talib digelar di TPU Sisir Kota Batu pada Senin sore ini. Puluhan orang hadir dalam kegiatan ziarah dan tabur bunga untuk mengenang sosok pejuang HAM asal Kota Batu tersebut. Munir meninggal pada 7 September 2004 dalam penerbangan Garuda Indonesia menuju Belanda. Ia diketahui meninggal akibat keracunan arsenik saat hendak melanjutkan pendidikan di Belanda. Semasa hidup, Munir aktif menangani berbagai persoalan pelanggaran HAM. Ia turut mendirikan Komisi Orang Hilang atau Korban Tindak Kekerasan atau Kontras, serta mendampingi korban dan keluarga korban pelanggaran HAM. Di mata keluarga, keberanian dan kepedulian Munir ternyata sudah terlihat sejak kecil. Sang kakak Anissa binti Said Talib mengenang Munir sebagai sosok yang berani melawan perlakuan diskriminatif. Berikut adalah keterangan dari sang kakak kandung Munir, Anissa binti Said Talib.
3: Belut tidak pernah takut Munir itu. Itu sudah nyalinya pemberani itu mulai kecil sudah kelihatan. Terus waktu SMA apa itu dia itu sudah mulai kelihatan cenderungnya untuk membela teman-temannya yang apa itu dibully gitu loh. Kayak ada anak temen nih, dia punya temen anak, mungkin anak Papua mungkin ya kan, karena kulit hitam biasa kan anak-anak ngolok-ngolok, dia yang maju jadi pembelanya. Setelah dia kuliah ya itu kami kan bisa ya, dia banyak aktivitas di sana.
2: Anissa mengatakan keberanian itu terus terbawa hingga Munir dewasa. Ia bahkan beberapa kali membela teman yang mengalami perlakuan rasial dan orang-orang yang berada di dalam posisi lemah. Dalam peringatan 22 tahun kepergian Munir, Anissa juga berpesan untuk generasi muda tidak berhenti menyuarakan kebenaran dan persoalan yang dihadapi masyarakat. Baik kawan, saya Asrur di Kota Wisata Batu melaporkan.
0: Terima kasih Asrur atas laporannya, selamat bertugas kembali.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
4: Jalan-jalan plus.
5: Halo kawan.
4: Time, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengenal destinasi budaya yang cukup ikonik di Malang Raya, yaitu Museum Panji.

0: Museum ini berada di daerah Ringin Anom, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Tepatnya di Jalan Raya Bangilan, dari pusat kota Malang jaraknya sekitar 15 km dengan waktu tempuh kurang lebih 30-40 menit. Aksesnya juga cukup mudah. Dari kota Malang, Anda bisa mengambil arah timur menuju Sawo Jajar, lalu lanjut menuju ke Ki Ageng Kribik. Dari Ki Ageng Kribik, arahkan kendaraan Anda menuju Tumpang. Dari sana, kawan Anda akan mudah sekali untuk menemukan penunjuk arah ke Museum Panji di sisi kanan jalan. Dan lokasinya juga tidak jauh dari jalan raya utama. Begitu sampai, suasana yang terasa langsung berubah, lebih tenang, sejuk, dan kental dengan nuansa tradisional Jawa. Area museumnya juga luas dengan bangunan yang mengusung konsep arsitektur khas yang menyatu dengan lingkungan sekitar. Museum Panji di Tumpang ini didirikan oleh arkeolog sekaligus pegiat budaya Dwi Cahyono dan dikelola oleh Yayasan Inggil Malang. Pembangunannya dimulai pada tahun 2014 dan diresmikan sekitar 2016 dengan tujuan utama melestarikan kebudayaan Jawa Timur, khususnya cerita Panji yang bahkan sudah diakui dunia sebagai warisan budaya. Di dalam museum Anda bisa menemukan berbagai koleksi menarik mulai dari topeng Malangan dengan beragam karakter, wayang, arca, hingga diorama yang menggambarkan adegan-adegan penting dalam sejarah dan cerita rakyat. Ada juga di sana artefak kerajaan dan benda-benda kuno yang bakal memperkaya wawasan Anda tentang masa lalu. Fokus utama museum ini adalah cerita Panji, kisah cinta dan perjalanan Pangeran Panji Asmorobangun dan Putri Chandra Kirana dari era kerajaan Kediri dan Jenggala. Cerita ini bukan hanya legenda, tapi juga syarat nilai tentang kesetiaan, perjuangan, dan pencarian jati diri. Yang menarik, museum ini tidak terasa kaku seperti museum pada umumnya. Anda bisa menikmati setiap sudut dengan santai, bahkan ada juga fasilitas tambahan seperti area rekreasi dan kolam renang, sehingga cocok untuk bisa Anda kunjungi bersama keluarga. Aktivitas yang bisa Anda lakukan di sini mulai dari eksplorasi koleksi, foto-foto dengan latar budaya yang estetik, sampai sekedar duduk menikmati suasana yang lebih rileks dari rutinitas harian. Jadi kawan, kalau Anda ingin jalan-jalan yang tidak hanya menyenangkan tapi juga memperkaya wawasan budaya, Museum Panji bisa jadi salah satu destinasi yang patut Anda pertimbangkan. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 9 malam. Kawan, belasan warung di RTH Gon Ken Arok dibongkar paksa. PLH Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, Gamaliel Raymond Matondang menyebut, sebanyak 13 bangunan warung semi permanen yang berdiri di kawasan ruang terbuka hijau dekat Gon Ken Arok dibongkar paksa oleh petugas gabungan. Menurut Raymond, pembongkaran paksa tidak dilakukan secara mendadak karena sebelumnya DLH Kota Malang telah memberikan pemberitahuan kepada pihak-pihak yang menggunakan lokasi tersebut karena bangunannya berdiri tanpa izin. Sementara itu, batas waktu pembongkaran mandiri seharusnya berakhir pada akhir Agustus 2026. Namun karena masih terdapat bangunan yang belum dibongkar, maka Pemkot Malang akhirnya melakukan penertiban. Kawan, karhutla di kawasan Gunung Ijen terus meluas. Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur, Gatot Subroto menyampaikan, saat ini kebakaran dan lahan di kawasan Kawah Ijen masih terus meluas hingga sekarang. Ia menyebut pihaknya juga menerjunkan helikopter berkapasitas 1.000 liter untuk melakukan waterbombing dengan total 2.000 liter air. Lebih lanjut, BPBD Jawa Timur juga membawa 10 alat gepyok, 12 fireball, dan 3 jet semprot air untuk memadamkan titik api yang masih muncul di kawasan Kawah Ijen. Kawan, ribuan ton logistik telah disalurkan terhadap korban gempa Flores. Kepala BNPB Suharyanto menyampaikan, pihaknya mencatat sebanyak 2.100 ton lebih logistik telah disalurkan dan sampai ke para korban gempa Flores. Ia menyebut sebanyak 1.300 ton melalui Labuan Bajo, sedangkan sisanya dikirim melalui Maumere. Lebih lanjut, para korban saat ini menunjukkan tren yang positif dari pengungsi yang berjumlah 179.000 jiwa. Kini di posko korban tersisa 72.000.

0: mengurusi jiwa saja. Demikian 911 Hot News jam 9 malam. Saya Mufti Akmal. Selamat malam.
1: 911 Hot News.

Sirigetain 101 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Kawan, Anda beberapa hari lalu apakah pernah mendengar ya, atau mungkin juga lihat pemberitaan di media sosial bahwa Badan Pusat Statistik ini akan merencanakan pemutakhiran dan survei lanjutan untuk survei biaya hidup atau SBH di tahun 2027 dan mengajukan tambahan anggaran setelah merampungkan rangkaian lapangan sensus ekonomi 2026 yang berakhir di bulan Agustus 2026 baru saja ya, seminggu yang lalu baru berakhir. Kemudian ada lagi survei lanjutan untuk tahun depan, itu triliunan begitu yang kemarin dianggarkan 1,47 triliun. Kalau dari narasi yang beredar, sebenarnya saya lihat di media sosial maupun di sejumlah website itu beragam. Ada yang bilang ini adalah pengecekan ulang setelah kemarin itu sudah disurvei ekonomi, tapi katanya belum maksimal, akhirnya dicek ulang lagi, makanya mengajukan data sekian triliun. Tapi ada juga yang bilang bahwa ini merupakan agenda pemutakhiran survei biaya hidup, begitu, untuk memperbarui data pola konsumsi masyarakat yang disesuaikan dengan dinamika ekonomi terbaru. Pemberitaan yang masif diberitakan karena katanya ada kegagalan di 2026 ini, makanya dilakukanlah sensus lagi, sensus ekonomi lagi di tahun 2027. Nah, ini karena masih banyak pemberitaan yang beredar, kita juga belum tahu ini benar atau tidak, karena ini konteksnya berbeda begitu ya, dari sensus ekonomi dengan survei biaya hidup atau SBH, sehingga nanti akan ada perbedaan pola pendataan juga. Kemudian yang beredar juga masih kaitannya dengan Badan Pusat Statistik atau BPS kawan, yaitu katanya desil ini bisa berubah-ubah tergantung penghasilan. Lalu juga ada yang bilang banyak yang tidak mendapatkan bansos lagi setelah desilnya berubah-ubah. Awalnya dia di desil rendah ya, 1 sampai dengan 3, lalu tiba-tiba bergeser sampai ke 6, lalu naik lagi jadi 8, bahkan sampai di desil 10. Banyak pemberitaan juga yang menyampaikan seorang lansia itu masuk ke desil 8 kemudian tidak lagi mendapatkan bansos. Kayaknya perbincangan soal desil itu belum sepenuhnya tuntas karena sampai hari ini masih banyak disinformasi, hoax maupun pemberitaan-pemberitaan lainnya. Nah, besok kita akan ngobrol lebih lanjut kawan ya, soal desil ini. Mungkin yang kemarin sempat menanyakan gimana cara menyanggah desil, kalau misalnya desil itu tidak sesuai dengan penghasilan kita, kita harus bagaimana? Nah, besok akan terjawab. Kita bakal ngobrol bersama dengan Kabid Data dan Statistik Kominfo Jatim, Imam Fahamsyah, dan juga Ketua Tim Statistik Sosial BPS Provinsi Jawa Timur, Dr. Nanang Widaryoko, SST SEMSI. Jadi ngobrolnya langsung dengan BPS Jatim dan juga Kominfo Jatim. Karena di segmen awal, kalau saya nggak salah tuh di episode kedua ya, episode keduanya Cek Dulu, itu kawan-kawan kita, karena kita relay di Banyuwangi ya, kita relay di Suara Banyuwangi juga, jadi banyak yang menanyakan soal desil-desil ini di Banyuwangi, termasuk di wilayah Kota Malang juga. Katanya gimana sih tolak ukurnya, itu yang harus transparan masyarakat tahu. Beberapa kali pembahasan masih belum puas juga. Kemarin tuh dengan BPS Malang juga sudah pernah, dengan beberapa pihak lainnya juga sudah pernah kawan kita ngobrol, tapi kayaknya orang-orang masih pengen yang lebih lagi nih kalau bicara soal desil, karena kaitannya dengan penghasilan, kemudian juga aset dan lain sebagainya. Nah, selengkapnya kita bahas besok. Saya juga sekalian spoiler ya untuk topik bahasan di program Cek Dulu. Besok di jam 11 siang kita bicara soal desil ini kawannya, isu-isu terkait dengan status perubahan desil. Mungkin ada yang punya banyak sebaran link, misalkan link kaitannya apapun dengan Badan Pusat Statistik atau mungkin kaitannya dengan desil-desil yang selama ini beredar, boleh Anda kirimkan besok ke kami. Nanti kita akan cross-check bersama dengan rekan-rekan Diskominfo Jawa Timur, apakah itu beritanya benar atau kategorinya masuk di hoax atau mungkin kategorinya masuk di disinformasi. Jadi boleh Anda kirimkan di WhatsApp kami 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh,
2: kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang.

0: Ayo semangat! Pol dan Mik, pol!
1: Pol dan Mik, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: Cadence for your life. City Guide FM.
3: Kawan, soal truk tebu yang tadi trouble di Kebun Agung ya, ternyata pantauan dari Pak Aji truknya tuh masih ada di sana. Tadi Pak Aji sempat telepon juga, katanya dari arah utara ke selatan masih menemui adanya truk yang trouble. Tadi truknya itu patah as kawan, dari sore tadi, bahkan luar biasa sekali antriannya sampai sekitaran jam 7 malam ya baru benar-benar clear. Gak clear juga sih, masih rame aja di sana. Di jam 8 tadi, pantauan dari Panovan itu masih menemui ada petugas yang melakukan rekayasa lalin. Untuk setengah untuk water barrier-nya itu tidak mengikuti marka, tapi agak digeser ke kanan, kemudian tetap bisa dua arah kendaraan melintas di sana juga. Cukup ramai sebenarnya petugas yang standby, water barrier ditempatkan di sisi kanan truk kalau kita dari arah selatan ya, dan juga di belakangnya truk juga ada barrier-nya. Nah, Pak Aji tadi di jam 9 awal lewat ke sana sudah enggak ada petugasnya juga. Kemana ya kira-kira petugasnya? Mungkin break juga begitu kawan ya. Bisa jadi, atau memang sudah bubaran atau seperti apa. Kalau sekarang di jam 9 lewat 19 menit, apakah petugas sudah kembali mungkin ke titik tadi truk trouble, atau memang sudah pulang atau seperti apa? Pak Aji itu mengkhawatirnya karena katanya PJU di sana itu agak kurang terang. Sehingga kalau misalnya ada yang bawa motor dan tidak waspada, tidak ada yang memperingatkan, khawatirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bisa jadi nabrak bagian belakang truk itu kah, atau seperti apa. Tadi saya tanyakan apakah water barrier-nya masih ada, katanya sih masih ada gitu ya. Semoga juga barrier ini kan dia kalau dari jauh kita sorot pakai lampu, dia gak memantulkan cahaya gitu kan. Ya semoga juga tetap berhati-hati, tetap waspada, terutama yang dari arah selatan, karena truknya dari arah selatan menuju ke utara. Seperti itu. Mungkin kalau sekarang pantauan terkini di lokasi, kawan-kawan yang akses di sekitaran Kebon Agung juga boleh berbagi kabar. Ada Pak Sukarjito, apa kabar Pak Sukarjito? Ini bergabung juga kawan melalui voice note ya, soal desil, menanyakan lebih tepatnya.
4: Selamat malam City Guide.
3: Selamat malam Pak.
4: Saya mau informasi ya tentang desil itu ya.
3: Iya.
4: Saya ini sudah berulang-ulang mendengar desil. Sebetulnya saya sampai sekarang ini enggak ngerti. Saya desil berapa? Desil masuk desil angka berapa? Saya enggak tahu. Dan dari mana tahu orang itu tahu desil itu? Lah, ini sampai sekarang ini saya buta loh. Enggak ada yang memberitahu bahwa saya desil berapa, enggak ada di tingkat RT pun enggak ada yang menyampaikan itu. Terus yang membuat kita tahu desil itu dari mana? Terima kasih.
3: Iya, terima kasih Pak Sukarjito. Tadi saya sempat kirim link ke Pak Sukarjito. Link ofisialnya itu untuk cek desil itu di kelamannya Kemensos ya kawan ya. Di https://2/kemensos.go.id/@ Nah itu pengecekannya bisa di sana. Kemudian desil itu juga harusnya ya, penentuan desil ini kolaborasi dari pihak Kemensos, kemudian dari BPS juga, dari beberapa pendataan yang ada selama ini. Karena dia mengukur, ini kawan, mengukur tingkat kesejahteraan ekonomi dari yang terendah sampai yang tertinggi. Tapi dari hasil pendataan itu pun juga ternyata masih banyak yang ini ya, masih banyak yang merasa penentuan desilnya itu tidak sesuai. Bahkan sebelum adanya sensus ekonomi, kita sudah ada ini duluan, udah ada peringkatan desilnya sendiri. Nah itu besok kita tanyakan lebih lanjut ya ke rekan-rekan BPS juga, bagaimana ini penentuannya, apakah juga banyak informasi yang beredar soal desil ini bisa berubah-ubah sesuai dengan tingkat kesejahteraan. Kalaupun iya, apakah benar 3 bulan sekali seperti pemberitaan yang lagi masif saat ini? Kemudian penentuannya itu seperti apa? Kalau mau sanggah desil gimana? Nah sejauh ini kalau misalnya mau menyanggah desil, itu informasi awal ya, itu bisa ke kantor kelurahan atau ke kantor dinsos kawan. Banyak sih kemarin yang juga sempat mengeluhkan dia tiba-tiba masuk di desil 10, padahal belum punya aset, belum punya apa.

kok bisa-bisa masuk ke desil 10. Desil 10 ini yang tingkat kesejahteraannya paling tinggi ya. Bahkan kalau masuk desil 8 sampai 10 tuh udah enggak bisa dapat bansos lagi. Tapi kalau di 1, 2 itu masih bisa dapat bansos di sesuai dengan data DTSEN-nya. Nah, tapi kalau misalnya sudah di desil tinggi, otomatis sudah enggak bisa. Banyak yang masih mengeluhkan. Kalau mungkin Anda mengikuti perkembangan dari Gubernur Maluku Utara, Shirley Joanda, dia kan juga banyak ya program untuk bedah rumah gitu. Nah, katanya khawatirnya setelah rumah ada pasangan lansia begitu, masuk ekonominya desilnya desil rendah, desil 1 atau 2 begitu, kemudian rumahnya direnovasi oleh pemerintah daerah, khawatirnya katanya ketika nanti ada survei lagi, ngelihat rumahnya sudah bagus, sudah di bedah oleh pihak Pemda, takutnya desilnya berubah lagi. Jadi kemarin dari Gubernur Malut pun juga sampai memperingatkan ke pihak Dinsos agar konfirmasi bahwa desil orang pasangan lansia itu tidak boleh dirubah. Nah, itu juga biasanya ada ini kawannya kerjasama antara pemangku kebijakan di daerah sampai ke pusat, karena yang menentukan desil itu sebenarnya bukan dari daerah tapi dari pusat. Daerah itu hanya menghimpun pendataan, kemudian nanti pusatlah yang akan menentukan ini kira-kira masuk ke desil berapa. Banyak sih indikatornya ya. Indikatornya itu entah dari penghasilan, kemudian juga pendapatan pengeluaran, kemudian kondisi fisik rumah, aset juga dihitung, kemudian akses layanan dasar, sampai tanggungan keluarga. Kalau mungkin kemarin sempat dapat sensus ekonomi juga, nah itu pertanyaannya macam-macam ya. Kemarin rekan kami Wulan juga ditanya merek minumannya apa gitu. Saya sendiri gak dapat sih pertanyaan seperti itu, saya cenderung umum saja. Cuma teman-teman yang lain kemarin sharing-sharing, oh pertanyaan macam-macam lah, sampai merek minuman yang dipakai, kemudian kalau beli bensin isinya apa, Pertalite apa Pertamax gitu ya, dan lain sebagainya. Mungkin kalau ada yang kebagian pertanyaan-pertanyaan yang dirasa kok aneh ya pertanyaannya, nah itu boleh sharing-sharing juga kawan di 0811 3600 911.

0: vibes for your life. Citygate FM.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sirigate 911 FM Guidance for Your Life. Saya Yola Octavia masih menemani perjalanan Anda kawan. Saya mau langsung saja ya, komodir beberapa catatan yang masuk di WhatsApp kami. Kalau tadi kita bicara soal desil dan beberapa catatan lainnya, ini saya mau geser ke Pak Steve dulu nih. Pak Steve lagi mengutarakan unek-uneknya tentang Pemkot Malang.
1: Malam Kak, ini aku kepingin ngobrol-ngobrol aja sama curhat.
0: Oke, monggo Pak
1: Steve. Saya lihat di sosmed, di TikTok itu wali kota Surabaya itu keren banget loh, Eri Cahyadi sama wakilnya. Masa di Malang ini akun sosmednya itu dibisukan semua? Apa nggak bisa mencontoh benchmark seperti di kota tetangga itu? Itu wali kota turun membereskan parkir, bersinergi dengan Dishub, bersinergi dengan Satpol PP untuk mengatasi parkir, dengan PKL semua diatasi. Nah, Malang ini autopilot sama seperti wali kotanya yang dulu. Tapi kalau misalkan bisa dicontoh kan bisa maju ya Malang, lebih dekat. Kampanyenya bagus loh dulu itu, masuk ke kampung-kampung. Sekarang kok sama sekali enggak muncul. Wes, payah. Ya ini cuma unek-unek aja. Ini kan masih berapa ini? 1 tahun mau 2 tahun ya. Kalau misalkan udah enggak sanggup, mending bikin video mengundurkan diri lah, lebih terhormat daripada kayak sekarang ini. Cuman apa ini, mandul lah kalau saya bilang. Waduh. Itu sih unek-unek saya. Ya siapa tahu suara saya ini didengar dan mungkin ada teman-teman yang setuju dengan suara saya, atau bahkan anaknya dari wali kota ini mendengarkan supaya bisa menegur ayahnya itu. Kalau ajudan kan apa kata atasan ya, kalau anak kan bisa negur ayah. Itu sih Kak, unek-unek saya. Warga biasa Kota Malang.
0: Terima kasih banyak Pak Steve nih ya. Pak Steve ini juga merasa menyampaikan keresahan, kayaknya ini sudah membendung lama ya Pak Steve ya, dari banyaknya mungkin pemberitaan yang beredar, banyaknya laporan. Mungkin kalau sering dengerin CityGate takutnya overwhelm juga nih Pak Steve, karena sering sekali mendengar info soal parkir liar tadi yang dimention, kemudian juga persoalan lainnya. Apalagi banyak ya PR di Kota Malang nih soal parkir. Parkir tuh masih menjadi angle yang sering dilihat. Kemudian kalau kemarin tuh soal banjir gitu juga ya, kemudian minim RTH, apalagi yang sering kita soroti itu juga pelanggaran lalu lintas, dan masih banyak lagi persoalan lainnya. Nah ini penindakan yang masih terus berulang. Misalnya hari ini kita terima laporan dari kawan-kawan pendengar, kita teruskan ke OPD terkait, lalu langsung dilakukan penindakan. Entah itu hari itu juga, atau kadang beberapa hari setelahnya, atau ya beberapa jam setelahnya. Nah setelah ditindak hari itu, apakah besok-besoknya sudah tidak ada lagi ya, tidak ada lagi kejadian berulang? Masih aja lagi ada yang melakukan pelanggaran-pelanggaran itu kawan. Nah itu kayaknya akhirnya membuat resah juga. Kenapa sih gak dituntaskan dari akarnya aja? Mungkin seperti itu ya, mungkin yang dirasakan oleh Pak Steve ini. Karena bolak-balik persoalan itu ya akan kembali lagi selama tidak ada tindakan tegas dari pihak terkait. Terutama nih kayaknya harus tegas juga adalah wali kotanya. Yang disoroti oleh Pak Steve ini adalah wali kotanya. Kalau misalnya dari OPD mungkin sudah melakukan tindakan-tindakan, tapi ternyata tidak mempan, kayaknya wali kota juga harus turun nih, harus tegas juga. Enggak harus turun, mungkin yang ya memberikan mandat atau perintah yang lebih tegas lagi. Selain itu juga pengawasannya yang harus diperhatikan, karena sejauh ini kayaknya itu yang masih lemah ya. Contohnya yang paling nyata tadi ya soal parkir itu, setelah ditindak masih terjadi lagi dan seterusnya masih seperti itu, termasuk pelanggaran pelanggaran yang lain juga. Kalau mungkin Anda tahu, kemarin di Gorken Arok itu juga dilakukan pembongkaran paksa kawan untuk RTH ya, atau ruang terbuka hijau. Nah itu kan sudah lama ya, berlangsungnya sudah lama sekali, tapi tetap dilakukan pembiaran sampai akhirnya kemarin dibongkar paksa setelah diberikan surat peringatan beberapa kali. Hanya kemarin dibongkar paksa. Kemudian setelah dibongkar paksa itu tujuannya untuk mengembalikan ruang terbuka hijau Kota Malang di dekatnya Gorken Arok. Nah semoga tidak berdiri lagi begitu. Nah itu yang harus dipantau terus, dan masih banyak lagi persoalan-persoalan lainnya. Pasar kayaknya belum juga ya, pasar ya Pak Steve ya. Gitu, sementara itu beberapa catatan. Pak Steve membandingkannya dengan Surabaya begitu. Kalau Surabaya ini kita lihat ya di pemberitaan media sosial, wali kota dan wakil wali kotanya benar-benar turun langsung tegas gitu ya dengan berbagai pelanggaran-pelanggaran yang ada di sana. Yang paling viral kemarin juga yang soal parkir itu Pak ya, langsung ditegur, bahkan sempat ada unjuk rasa juga bahkan dari para jukir dan seterusnya seperti itu. Tapi dari Pemkot Malang pun juga tetap kekeh, terutama sound horror. Katanya kemarin kalau nggak ini Pak, kalau nggak sesuai dengan aturan akan dibongkar. Kayaknya banyak ya beredar statement seperti itu, termasuk di media sosial videonya juga jelas dari wali kota Malang. Tapi kemarin kok masih jalan-jalan aja ya, masih berjalan saja, termasuk yang di Tunggul Wulung. Harusnya penindakan atau mungkin pemanggilan ke pelaksana ya tidak menunggu selesai dulu agar bisa segera ditangani. Tapi kemarin kalau yang Tunggul Wulung tuh setelah beberapa hari ya kayaknya ya, setelah itu pun juga ramai desakan dari masyarakat, termasuk kita juga ikut mendesak ke aparat terkait untuk menindaklanjuti. Ini kemarin yang di sana juga banyak yang mengeluhkan. Itu untuk beberapa catatan. Terima kasih Pak Steve sudah sharing-sharing ya. Nanti kita

0: Lanjut lagi kawan di segmen berikutnya, Anda juga masih boleh tambahkan di 0811 3600 911.
1: Wisdom. Waktu saya masih mahasiswa ya, student, jadi baik itu dalam negeri maupun luar negeri, ya kegigihan itu ya memang harus dimiliki itu, atau kalau saya lebih cenderung melihat ketekunan. Jadi bisa dikatakan gini, orang pintar kalau tidak tekun bisa jadi gagal. Tapi orang yang biasa-biasa saja, IQ-nya biasa katakanlah, kalau kita di umumnya kan dikatakan diukur dengan IQ. IQ biasa-biasa tapi tekun, nah pasti akan berhasil. Jadi saya melihat bahwa ketekunan itu atau kegigihan itulah yang menjadi keberhasilan. Ya kita sebagai orang beriman ya, tentu disitulah pertama. Yang kedua, ya kita sebagai orang yang akademisi, ya kita menyikapi dengan secara rasionalis. Apalagi kita kan sudah memiliki latar belakang filsafat, ya kita menggunakan rasio kita. Kalau kita memaknai apa yang kita alami, kejadian yang kita alami, kegagalan itu sebenarnya nggak ada. Karena gini ya, kegagalan itu kan pemikiran pada umumnya. Nah, kenapa dikatakan gagal? Karena mungkin ya tadi kurang ketekunan, kurang gigi. Nah, kalau kita sebenarnya sebagai orang yang rasionalis memiliki ketekunan itu, saya kira tidak akan pernah gagal. Karena kita kan sudah dianugerahi oleh pencipta rasio pemikiran itu. Nah, kita gunakanlah itu. Nah, itulah juga prinsip dalam filsafat sebenarnya gitu kan, menggunakan rasio. Itu yang disebut dengan rasionalis. Rasionalis artinya ya kita maknai segala apa yang kita hadapi secara rasional. Di samping yang utama tentu dengan iman kita. Kalau misalnya orang katakanlah nilainya kurang baik, nah kalau orang berpikir itu kegagalan, sebenarnya ada. Kalau saya melihat itu, oke, saya kurang tekun mungkin belajar, sehingga saya dipacu untuk belajar lagi. Ya justru itu dibutuhkan dalam hidup. Kita bertanya sajalah dalam diri, kenapa saya bisa seperti itu? Nah itu sudah membuka seluruh flashback di belakang. Justru mungkin kita jarang berani bertanya pada diri kita, kenapa kita seperti ini. Mungkin kita takut. Nah sebenarnya tidak perlu. Takut justru di situ malah memperbaiki kita.
2: Saya Romo Profesor Dr. Edison Robertus Lamar Sentinambunan, Rektor Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang, untuk City Guide 911 FM.

0: Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat? Lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

Update cuaca dulu ya. Di malam hari ini area Tlogomas itu 21 derajat kawan, sama halnya dengan wajah kalau kata Bu Husnul. Malam hari ini dingin katanya di sana, suhunya 21 juga. Kalau kemarin malam memang lumayan berangin dan hujan juga ya. Kalau

0: Iya, kembali kawan menemani perjalanan Anda. Sementara untuk beberapa catatan yang sudah dibagikan oleh kawan-kawan pendengar, ada Pak Dani yang sudah masuk melalui WhatsApp pakai VN nih Pak Dani ya, di jam 9:43.
1: Selamat malam Mbak Yola.
0: Selamat malam Pak Dani.
1: Saya setuju sama Pak Steve, mungkin juga saya setuju dengan kejengkelannya, setuju dengan kejenuhannya menghadapi pimpinan orang Malang ini ya. Saya kan sering berkali-kali juga bilang sama Nenduan-Nduan bahwa Malang ini nggak punya wali kota.
0: Waduh.
1: Autopilot. Lalu Malang ini juga nggak punya anggota dewan. Anggota dewan nggak tahu kerjanya apa itu. Yang tugasnya mengkritik pemerintah. Pemerintah kerjanya nggak beres. Dia kritik, betul kan? Tapi nggak ada. Meskipun banyak anggota dewan yang diundang untuk kepada Nenduan-Nduan itu rasanya kayak formalitas saja ya. Jadi perlu pendobrak besar di Malang ini untuk memberantas para mafia-mafia itu. Mulai dari yang paling jelas itu mafia parkir. Di subnya ya diemai. Sing dioprak ya tempat-tempat yang enggak mungkin berontak. Luar biasa, kayak saya Fulan War. Lalu PKL-PKL-nya Satpol PP kemarin malam saya lihat satu kopi keliling di Veteran dikerubuti. Nggak tahu itu mereka minta kopi gratis atau minta uang atau mereka suruh menyuruh mereka tanda tangan. Cuman satu orang itu dikerubuti. Padahal jalan Surabaya kayak gitu nggak pernah diobrak. Jadi mereka itu cuma mendengarkan laporan dari Citygate lalu cari gampangnya. Sing di kene lho rek, sing gampang. Sekarang lihat Soekarno-Hatta itu, trotoar yang baru dibangun. Woi, di mana PUPR provinsi? Kalian bangun dengan dana berapa itu? Sekarang trotoarnya dipakai buat apa? Selain dipakai buat parkir, kalau malam ini pakai PKL. Dulu PKL yang jualan cuma sedikit, sekarang lihat di Soekarno-Hatta itu, yang di seberangnya Taman Kerida, dibuat makan lesehan itu. Istimewa. Ya apa ini? Terus menggunakan dengan otoriternya, menggunakan dengan memaksakan, kayak jalan tembus di Gria Santa dipaksakan. Karena utang politik lagi, supaya tim yang dulu membantu dia untuk menjadi wali kota kepinginnya kayak kepinginnya si A, meskipun gak cocok is, ya apa caranya A ini jalan. Saya setuju dengan Pak Steve. Atau mungkin juga orang Malang ini banyak yang diem gak protes, jadi wali kotanya merasa karena orang Malang ya gak kira protes, anteng-anteng aja, jadi ya jalan kayak gini. Saya hanya menunggu yang tadi tadi siang saya kirim, saya tanyakan ke Nenduan-Nduan tuh dari ketua DPRD aja, berani menyetop MBG apa enggak? Meskipun itu program dari pusat, tapi kalau kita stop, MBG gak boleh beroperasi. Pasti bisa, pasti bisa. Karena ini wilayah Malang. Tinggal berani atau enggak untuk membela rakyatnya. Mereka tugasnya untuk membela rakyat Malang. Untuk mendengarkan aspirasi di Malang juga. Tapi kalau mereka hanya dengan formalitas, dengan jawaban-jawaban formalitas itu, ya enggak tahu mana ya. Sudah, selamat malam, selamat istirahat. Wes aja mikiri Desil terus ngeluh. Mending mikiri Desi Ratnasari.
0: Aduh. Terima kasih banyak Pak Dani. Tapi ngomong-ngomong soal yang ketua DPRD ya, Kota Malang Amitya Ratnanggani Siraduhita, bahwa statement itu yang disampaikan pada bulan Juni lalu Pak Dani, bahwa dia sebenarnya tidak yang benar-benar stop di kalimat akan menghentikan MBG, tapi setelah ada beberapa ini ya, setelah ada beberapa kelanjutan dari statementnya, dia siap menghentikan. Ada catatannya juga, jikalau memang benar ini tidak tepat sasaran, kemudian banyak yang harus dilakukan evaluasi. Cuma kalau dari DPRD sendiri mereka bilang menjalankan fungsi pengawasan lah, kurang lebih seperti itu. Itu statement yang disampaikan di bulan Juni lalu. Jadi tidak benar-benar ingin menghentikan ya, atau ingin membubarkan begitu untuk program MBG sendiri. Banyak sih yang tadi nanya juga, karena statement ini juga tersebar luas ya, tidak hanya di Malang tapi juga di seluruh Indonesia. Bahkan yang ini tadi banyak yang nanya ke Kepala Diskominfo Kota Malang juga terkait kebenaran berita itu, mengingat tidak ada media lokal yang memberitakan juga. Gitu mungkin untuk beberapa catatannya. Nanti lanjut lagi setelah ini dengan Mufti ya di segmen berikutnya. Kawan-kawan juga yang mau kembali menyampaikan unek-uneknya mungkin seperti Pak Dhani atau mungkin Pak Steve tadi, monggo bisa langsung call in di 0811 3600 911.

0: 911 Hot News.
1: City Gate 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 10 malam. Kawan, ratusan warga Kabupaten Malang sudah terjangkau program MBG. Sekretaris Daerah Kabupaten Malang sekaligus Ketua Satgas Percepatan MBG hingga September 2026, terdapat 627 ribuan warga Kabupaten Malang yang sudah tercatat sebagai penerima MBG yang disalurkan melalui 258 SPPG. Gen sanitasi. SPPG ini menjadi salah satu indikator bahwa penyelenggaraan MBG telah memenuhi aspek higienis dan sanitasi. Kawan, pakar ITS minta masyarakat waspadai Gunung Semeru. Pakar Departemen Teknik Geofisika ITS, Alut Syah Lutfian, menyampaikan dirinya mengimbau masyarakat khususnya Jawa Timur untuk mewaspadai aktivitas Gunung Semeru saat ini. Ia menyebut gunung api di Indonesia memiliki siklus dan karakter masing-masing, sehingga patut diantisipasi terkait erupsi susulan dari Gunung Semeru seperti gunung api lainnya di Indonesia. Lebih lanjut, dirinya menyampaikan hal ini karena Gunung Semeru tidak mudah diprediksi dan lokasinya yang berdekatan dengan penduduk di Jawa Timur menambah resiko. Informasi berikutnya, kawan, Menteri Pertanian memastikan stok beras nasional aman. Menteri Pertanian Andi Amran menyampaikan pihaknya memastikan stok beras nasional tetap aman meskipun saat ini Indonesia darurat musim kemarau. Ia menyebut pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah seperti mempercepat distribusi beras SPHP serta mendorong beras premium dan medium masuk ke toko retail. Lebih lanjut, pihaknya berharap langkah ini bisa memberikan kepastian terhadap pasokan beras dan pangan nasional agar lebih mudah dalam menghadapi krisis musim bencana. Demikian 911 Hot News jam 10 malam. Saya Mufti Akmal. Selamat malam.
0: One Hot News.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Memory Lakes.

Kawan, selamat malam. Saya Mufti Akmal di Memory Lex ya. Di malam hari ini jam 10 kita semuanya beranjak untuk istirahat setelah seharian berkegiatan dari pagi sampai juga malam. Mungkin Anda yang sedang berkegiatan di malam hari ini maupun juga sedang mobile di perjalanan bisa sambil mendengarkan City Guide sambil menjalankan aktivitas hingga nanti bisa tuntas. Dan seperti biasa kawan di Memory Lex, kita akan coba berbincang secara perlahan, kita masuk ke dalam kapsul waktu untuk mencoba bagaimana kita bernostalgia di zaman kita masih remaja, kemudian kita masih berada di titik-titik usia muda ya. Kalau berbicara tentang nostalgia maupun juga keseruan di zaman dahulu, biasanya di tahun 80-an, di tahun 90-an, ini sangat erat kaitannya dengan masyarakat maupun juga anak-anak yang masih grapya. Kalau kata bahasa orang Jawa itu grapya. Jadi grapya ini adalah mungkin saat ini menjadi sebuah budaya yang sulit ditemukan, apalagi di sekitar perkotaan, di kawasan permukiman yang padat penduduk, apalagi di kota metropolitan seperti Jakarta, kemudian Surabaya. Istilah-istilah grapya ini sudah mulai jarang didengar oleh telinga masyarakat Jawa. Karena seperti yang kita tahu kawan ya, bagaimana grapya ini bisa menyatukan seluruh elemen masyarakat, kemudian juga bisa menambah kerekatan antar hubungan tetangga. Kalau dulu kita misalnya ada kegiatan maupun juga punya kegiatan seperti hajatan, seperti pernikahan, kemudian juga sunatan, ini banyak sekali masyarakat yang bahkan ikut turut serta menjalankan ataupun membantu, bahu-membahu ya, gotong royong, memberikan bantuan, menawarkan bantuan terhadap seseorang yang punya acara, seseorang yang punya kegiatan. Namun kalau di zaman sekarang, apalagi anak muda gitu ya, Gen Z, Gen Alpha, Beta, waduh banyak sekali sebutannya. Ini sekarang sudah memilih untuk cara yang lebih praktis, seperti pesan di wedding organizer, jadi terima beres ya, sudah dipersiapkan bagaimana tempatnya, venue-nya, kemudian juga makanannya apa saja, lalu dekorasinya bagaimana, makanannya apa saja, jumlah tamu undangannya berapa. Kalau di zaman dulu kawan yang menentukan untuk membuat sebuah acara ketika kita bisa masih grapya bersama tetangga, itu kita bisa menentukan ya, kita mau berlokasi kegiatan di mana, apakah di depan rumah kita atau di rumah orang tua kita gitu, kemudian menentukan jumlah undangan yang akan hadir tanpa memikirkan mungkin biaya. Karena kalau misalnya kita memesan melalui jasa ataupun juga wedding organizer, ini tentu akan sangat berbeda untuk klausul biaya apabila kita menambah jumlah tamu undangan, kemudian menambah jumlah durasi waktu kegiatan di dalam gedung ya. Itu akan sangat berbeda ketika mungkin dulu Anda pernah mengalami juga. Kalau kata orang Jawa juga pernah menangi ya, menangi hal-hal tersebut, atau mungkin Anda juga pernah ikut rewang dan juga ikut bisa grapya dan berbaur bersama tetangga. Nanti Anda juga boleh cerita-cerita pengalaman di zaman dulu ya. Karena memang tentu keseruan-keseruan ketika kita bisa gotong royong bersama tetangga menjadi salah satu memori yang tak tertandingi. Kalau pantunnya seperti itu, menjadi memori yang tak tertandingi. Karena kita bisa mengobrol bersama tetangga, kita bisa seru-seruan ya, tanpa melihat latar belakang dari tetangga kita, apakah dari strata yang tinggi maupun juga rendah, tidak, tapi kita bisa baur berbaur menjadi satu, kemudian kita dengan satu tujuan, yaitu biasanya ikut rewang. Jadi berasal atau berawal dari grapya, kemudian juga bisa menambah sebuah tali silaturahmi antar tetangga. Dan kawan, di malam hari ini ada satu lagu dari Natalie Imbruglia, judulnya Torn, kita putarkan di malam hari ini.

0: Kids for Your Life. CityGate FM.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
1: Sama-sama bro.
5: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
0: Cadence for your life. CityGate FM.
6: Memory Lex. Melanjutkan

0: memperhatikan ataupun juga kadang berpikir ya, betapa cepatnya untuk pertumbuhan teknologi digital maupun juga alat-alat elektronik. Karena di zaman dahulu yang pernah diceritakan oleh orang tua saya juga, ketika kita sekedar hanya ingin menyetrika itu tidak menggunakan listrik, kawan. Jadi untuk beberapa momen ya yang bisa kita ingat bersama, dulu kalau misalnya Anda ingin menyetrika baju ataupun seragam sekolah yang akan digunakan, mungkin dulu masih menggunakan arang untuk setrikanya. Kalau di zaman sekarang mungkin kita sudah banyak ya mengenal bisa setrika uap, kemudian juga setrika listrik komersial yang biasanya ada di rumah, ataupun kalau nggak mau ribet bisa diletakkan di laundry kemudian bisa cuci kering setrika, praktis dan beres. Tapi kalau di zaman dulu, kawan, dengan keterbatasan ekonomi yang kita rasakan ya, jadi betapa susahnya dulu ataupun juga betapa usahanya kita ketika hanya sekedar ingin menyetrika sebuah baju. Kita perlu untuk menggunakan setrika arang yang tentu bobotnya tidak seringan setrika di zaman sekarang ya. Zaman dulu mungkin setrikanya cukup berat, kawan. Kemudian kita perlu memanaskan arang dan ada ayam jagonya di setrikanya ya. Mungkin Anda masih ingat juga, nanti boleh untuk ditanggapi. Jadi bagaimana setrikanya itu ada logo ayam jago, kemudian kita gunakan, kita setrika, kita gosok gitu ya di baju. Dan biasanya kalau Anda bukan anak tunggal ya, misalnya Anda bertiga atau berdua dengan saudara, pasti nanti gantian. Ada yang bagian menyalakan setrika dan ada yang bagian mematikan setrika. Namun mematikan maupun juga menyalakannya bukan dengan cara dicolok ke listrik ya, seperti zaman sekarang, bukan. Tapi bergantian. Kalau yang biasanya kakak bungsu atau yang awal gitu ya, kakak tertua, itu nanti akan menyalakan setrikanya dengan pertama-tama menyalakan arangnya. Jadi bagaimana usahanya untuk memasang arang, terus juga menyalakan arang sebelum kemudian nanti digunakan untuk menyetrika. Namun kalau Anda anak terakhir gitu, nanti yang bagian untuk membersihkan setrikanya dari arang-arang, kemudian juga membersihkan, selain membersihkan arang juga bagian mematikan arang. Jadi peran sebagai adik kakak di sini sangat terasa ya. Padahal hanya untuk sekedar menyetrika seragam sekolah kita saja gitu. Karena kalau zaman dulu orang tua sudah mencoba untuk mendidik anaknya secara mandiri ya, kita tidak dibiarkan untuk menyetrika disetrikakan orang tua gitu seragamnya. Jadi bagaimana kita belajar untuk menyetrika sendiri, padahal zaman dulu masih belum ada listrik. Bahkan sampai sekarang pun untuk setrika masih tergolong cukup tinggi, kawan ya, untuk wattnya. Walaupun beberapa ada setrika yang sudah low watt atau wattnya rendah, namun untuk biayanya juga pasti lebih sedikit tinggi daripada setrika komersial yang biasanya kita gunakan di rumah-rumah biasanya. Dan memang bagaimana perkembangan teknologi digital maupun juga elektronik ini sangat mempengaruhi kebiasaan dari masyarakat kita di zaman sekarang. Kalau dulu banyak sekali ya sebetulnya pelajaran yang bisa kita petik dari sekedar hanya menyetrika baju. Jadi memang kalau kita misalnya ingin meraih sesuatu atau mendapatkan sesuatu, tentunya harus bisa kita raih dengan betul-betul usaha, dengan usaha yang sungguh-sungguh. Karena tidak bisa semerta-merta kita menginginkan sesuatu yang istimewa, yang selesai jadi cepat, tapi tanpa usaha yang cukup akurat. Sehingga itu perlu dipertimbangkan atau perlu untuk direnungkan ya untuk anak-anak di zaman sekarang, bagaimana mereka juga perlu untuk berusaha sekeras mungkin untuk mendapatkan apa yang mereka impikan.
1: Informasi seputar Jarno.
0: Kawan, di malam hari ini kita kembali update untuk informasi seputar di ruas jalan tol untuk Anda yang menuju ke tol Pandaan Malang. Di malam hari ini masih terpantau aman lancar, tidak ada kendala. Sampai ke tol Gempol,

Porong, Kejabanan, Sidoarjo, Waru, Perak, Satelit di malam hari ini juga masih aman lancar kawan, tidak ada hambatan. Krian Kertosono, Gempol Rembang sampai di Paspro atau Pasuruan Probolinggo juga sangat lengang. Untuk cuaca di sekitar tol Pandaan Malang di malam hari ini cukup dingin di kisaran 21 derajat Celcius. Nanti boleh untuk Anda update kembali bagaimana informasi seputar di ruas jalan tol, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa relax?
1: Gak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnish, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan passive income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Parama Land, mitra investasi properti terpercaya. For your life. City Gate FM.

0: Andre Hehanusa, Bidadari, kita putarkan untuk menambah rasa nostalgia yang Anda alami di zaman-zaman saat ini. Bagaimana kawan ya, untuk lintas waktu terasa lebih cepat dari biasanya. Mungkin Anda yang pernah notice atau memperhatikan perubahan sikap maupun juga perilaku dari anak-anak di zaman sekarang itu rasanya beda dari di zaman dahulu. Mungkin saya juga pernah ingat kawan, apabila saya sendiri gitu ya, kemudian di kelas dan nakal, mungkin ketika saya dimarahi oleh orang tua saya atau mungkin dimarahi oleh guru di sekolah gitu ya, saya akan menerima untuk marahan dari guru saya. Atau mungkin kalau kita dijiwit ataupun yang diapain lah sama guru kita di zaman dulu kawan ya, itu kita dulu masih bisa menerima gitu. Apabila kita cerita ke orang tua, mungkin kita akan dimarahin double ya oleh orang tua di rumah gitu, karena kita terbukti bersalah gitu di sekolah. Mungkin gak ikut kelas, rambutnya panjang, gak ngerjakan PR gitu. Tapi kalau di zaman sekarang, banyak sekali anak-anak maupun juga kasus dari wali murid yang bahkan sampai mempolisikan gurunya. Nah ini tentu bagaimana perubahan zaman yang terasa begitu cepat dari yang kita alami di zaman dulu. Karena untuk anak-anak di zaman dahulu, bagaimana rasa hormatnya terhadap guru itu sangat tinggi. Jadi memang memposisikan guru itu sebagaimana orang tuanya di sekolah. Namun kalau sekarang kan banyak ya anak-anak murid gitu yang memposisikan guru itu sebagai alat untuk mendapatkan ilmu. Tapi tidak ada kedekatan dari muridnya kemudian kepada gurunya, sehingga terjalin rasa hormat secara natural ataupun juga mungkin berkarisma dan berwibawa. Nah ini menjadi sebuah hal yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Tapi kita tidak membahas hal itu kawan ya. Kita membahas bagaimana keseruan kita dulu pas di zaman kecil, memang dijiwit guru ataupun juga saya pernah kawan dilempar spidol ya. Jadi dilempar spidol karena saya terlalu banyak ngobrol dengan teman saya di sekolah. Jadi ketika guru saya menjelaskan, menulis begitu di papan tulis, saya malah bercanda dengan teman saya, sehingga kita tidak bisa menahan tawa. Dan akhirnya satu bangku pun termasuk saya tertawalah kita. Dan posisinya kelas saat itu masih hening kawan. Jadi bagaimana saya bisa langsung ketahuan ya, guru bisa tahu siapa yang ketawa. Lah ininya kelas saya waktu itu masih sepi gitu ya, karena kita semuanya memperhatikan guru. Tapi kebetulan saya ketika itu malah bercanda dengan teman. Akhirnya saya ketahuan kalau lagi bercanda, dan dilemparlah spidol yang digunakan oleh guru saya untuk menulis di papan tulis, tiba-tiba langsung melayang ke meja mengenai saya dan teman saya. Jadi menjadi sebuah cerita yang memorable ya. Saya tidak pernah menyalahkan terkait dengan hal tersebut. Saya tidak pernah menyalahkan terkait dengan yang dilakukan oleh guru saya. Saya justru malah senang ya ketika itu. Bahkan untuk sampai saat ini pun, justru akhirnya saya punya cerita. Oh iya ya, saya dulu pernah diginiin loh sama guru. Dan hal tersebut, pengalaman yang pernah kita jalani, pengalaman yang pernah kita alami, baik pahit maupun juga manis, itu menjadi sebuah kenangan yang akan mahal kawan. Ketika kita sudah beranjak dewasa, kita sudah berkepala 4, berkepala 5, cerita-cerita dan momen tersebut yang akan menemani usia kita seiring dengan perjalanan waktu yang akan terus berlanjut. Jadi jangan pernah kita merasa bahwa, wah guru saya kok marah-marah gitu ya, guru saya kok berperilaku seperti ini. Jangan, coba kita melihat dari sisi yang positif. Oh iya, ternyata guru saya melakukan hal tersebut memang tujuannya adalah positif, agar saya bisa lebih fokus dalam mendengarkan materi, agar untuk mengurangi bercanda ketika guru sedang menjelaskan di dalam kelas. Dan banyak sekali faktor-faktor positif lainnya sebetulnya yang dilakukan oleh guru-guru kita di zaman dulu ya. Bahkan kalau anak zaman sekarang pun, guru-guru tersebut sudah dianggap killer ya, guru killer gitu. Belum masuk kelas aja anak-anak zaman sekarang udah takut, udah teriak ya, ya awas, awas, awas, gurunya killer gitu. Tapi kalau di zaman kita dulu, udah tahu gurunya di depan jendela gitu ya, udah satu kelas diem semua, gak ada yang berani berkutik kawan.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
2: Setiap pagi, jalanan kota Malang punya pemandangan yang sama. Gerbang sekolah dipenuhi kendaraan orang tua, motor pelajar, dan angkot yang berdesakan mencari penumpang. Kini pemerintah kota Malang mencoba memutus persoalan ini lewat angkutan pelajar gratis. Tapi pertanyaannya, apakah 66 angkot ini benar-benar bisa menjadi solusi kemacetan atau justru menjadi momentum untuk membenahi transportasi publik di kota Malang? Mulai Senin 31 Agustus 2026, sebanyak 66 angkot pelajar gratis resmi beroperasi. Layanannya berjalan mulai dari jam 5 pagi lewat 45 menit waktu Indonesia bagian Barat hingga jam 2 siang lewat 45 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dengan rute layanan yang sudah ditentukan pemerintah, jumlah ini sebenarnya belum memenuhi kebutuhan ideal. Pemkot mencatat kebutuhan mencapai 96 armada, namun baru 66 yang lolos verifikasi kelayakan. Pengawasan juga dilakukan melalui GPS, sementara pengemudi diwajibkan memenuhi aturan pelayanan, termasuk tidak merokok dan bersikap sopan pada pelajar. Lalu, apa sebenarnya target pemerintah dari program ini? Berikut penjelasan Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat.
3: 31 Agustus, angkutan pelajar sudah kita launching dan dimulai. Yang tentunya adalah ditunggu-tunggu oleh pelajar. Yang selama ini kita berproses, karena ini agak sedikit lama, karena dari regulasi kita harus siapkan terlebih dahulu. Kita kurasi, dan akhirnya ada 66 angkutan pelajar sementara ini yang sudah kita luncurkan. Dan ada tata cara aturan yang dilakukan oleh semua pengemudi, yaitu mereka harus sesuai, gitu, karena kita pasang GPS. Kita pasang GPS, tentu dari situ akan terpantau bagaimana mereka melewati, karena juga ada jalur yang ditetapkan. Dan juga ada perilaku-perilaku yang juga kita sampaikan kepada pengemudi agar tidak merokok. Ya betul ya Pak, ya,
4: betul, Pak.
3: Tidak merokok, tidak boleh pakai celana

0: pendek dan bersifat sopan, kita mengeluarkan kalimat-kalimat yang tentunya nanti ini pelajar-pelajar ini kita apabila ada hal yang memang dilanggar, mereka akan bisa melaporkan kepada kami. Kami akan mengambil tindakan.
1: Artinya program ini bukan sekedar memindahkan pelajar dari kendaraan pribadi ke angkot. Ada persoalan lain yang ikut dibawa. Bagaimana menghidupkan kembali angkot sebagai transportasi publik di Kota Malang? Hal ini juga menjadi perhatian Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Muhammad Anas Mutakin. Menurutnya angkot pelajar gratis bisa menjadi pintu masuk untuk membenahi transportasi publik secara lebih luas.
2: Program ini karena memang ini sudah kita juga bahas lama antara DPRD khususnya Komisi C dengan pemerintah Kota, Dinas Perhubungan, ini sebagai bagian dari skema besar tata kelola transportasi publik lokal kita. Artinya program angkutan pelajar ini memberikan dua manfaat, pertama pemberdayaan dari sisi driver angkutan kota, pelayanan masyarakat untuk anak sekolah belajar. Nah, harapannya ini menjadi langkah awal, bisa disusul dengan program-program lain ke depan yang untuk memperbaiki tata kelola transportasi publik lokal kita.
1: Karena pada akhirnya angkot gratis bukan hanya soal siapa yang tidak perlu membayar ongkos. Yang lebih penting, apakah setelah ini warga Kota Malang punya transportasi publik yang semakin aman, tertata, dan benar-benar bisa diandalkan.

Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811 36 9962. Pilih sehat, pilih RSUB.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Memory Lex. Kawan, berbicara tentang kita di masa sekolah dulu ya, banyak sekali kenangan yang pahit maupun juga yang manis. Atau mungkin dulu kita pernah membuat sebuah fenomena yang cukup unik di sekolah sehingga dikenal sampai satu angkatan ataupun dikenal sama adik kelas, kakak kelas gitu, juga beberapa ada yang seperti itu. Kalau bahasanya mungkin di dunia sekolah disebut dengan pohon terkenal ya. Pohon terkenal itu biasanya satu anak pentolan gitu di angkatan yang biasanya paling unik, paling jahil, paling nakal gitu ya, paling banyaklah tingkahnya gitu, sampai diingat-ingat sama guru, diingat-ingat sama Pak Satpam atau Ibu Kantin. Justru ketika orang seperti itu nanti beranjak dewasa, kemudian sudah berkeluarga, akan banyak sekali mengenyam pelajaran yang cukup bermakna. Dan justru anak-anak seperti itulah yang nanti sering dikenal oleh gurunya ketika dia kembali ke sekolah atau sekedar silaturahmi gitu ya dengan guru-gurunya di zaman dia masih betik ya. Kalau bahasanya orang Jawa kan betik gitu, atau jahil ya, masih tengil. Tengil ya bahasanya. Kita di malam hari ini sambil live TikTok kawan, ini ada beberapa pendengar juga yang menceritakan kejadian-kejadian unik dulu mereka di zaman sekolah. Ini ada satu username ya dari orang penting. Ini katanya dulu waktu sekolah ditampar, dijambak, dipukul penggaris. Waduh, dibotakin udah biasa. Zaman ST atau SMP yang deket Comboran mas. Waduh, ini sekolahnya yang di sebelah mana nih pak, yang deket Comboran itu? Mungkin bisa diceritain lagi nih, atau mau on air juga boleh ini pak. Lalu ada Pak Fahmi. Pak Fahmi ini cerita dulu pernah digundul pak gara-gara kabur. Terus saya tadi tanya kawan, loh kabur di jam sekolah atau bagaimana? Ternyata jadi sudah jam sekolah, kemudian Pak Fahmi ini sengaja kabur ya sama teman-temannya lewat gerbang belakang sekolah gitu, sehingga pas ketahuan sama guru BK langsung digundul di tempat sama guru-guru BK itu. Waduh, justru cerita-cerita seperti ini kawan ya yang kadang menjadi berkesan di zaman sekarang. Mungkin dulu kita sempat jengkel ya dengan guru kita ini. Ngapain sih sekolah kemudian rambutnya gak boleh panjang, padahal kan rambut gak mengganggu pelajaran. Padahal kalau kita bisa melihat secara jernih, melihat secara jauh, banyak sekali loh tujuannya dari peraturan di sekolah itu melarang muridnya atau siswanya untuk memiliki rambut gondrong. Salah satunya diantaranya adalah tentang kerapihan dan juga kepatuhan ya terhadap aturan yang ada di sekolah. Dulu mungkin kita bandel sekali kawan ya, termasuk saya. Saya dulu kalau masalah rambut paling tidak suka kawan. Jadi sering sekali saya dipetal oleh guru saya. Padahal saya sudah potong rambut ya, tapi masih kena petal. Dan ketika dipetal itu yang bukan bagus ya, tapi dipetalnya itu menjadi semakin berantakan dan acak-acakan. Ujung-ujungnya ketika pulang ke rumah, saya akan memutuskan untuk kembali menggundul rambut saya. Karena ketika sudah dipetal, ya sudah tidak beraturan gitu, sudah tidak rapi, dipakai topi atau pakai peci pun sudah tidak enak rasanya. Jadi pilihan satu-satunya ketika sudah kena gunting dari guru PK, saya akan menambah lagi gunting di tukang cukur ya untuk merapikan rambut saya. Ya itu sebetulnya menjadi sebuah kelalaian dari saya pribadi kawan ya, karena tidak menaati aturan dari sekolah. Tapi kalau di zaman sekarang malah menjadi sebuah cerita yang lucu gitu, menjadi sebuah cerita yang unik, yang menarik. Dan kadang bisa kita turunkan ceritanya ke anak-anak kita, atau mungkin nanti ke cucu kita juga bisa kita ceritakan. Wah dulu bapak nak, bapak le gitu ya, pernah dipetal le dulu sama guru gitu. Nah itu kan menjadi sebuah kebanggaan ya, walaupun sebetulnya itu cerita yang kurang baik, tapi untuk sekedar menjadi pelajaran untuk anak-anak di zaman depan ya. Sekarang sudah gen apa kawan? Gen alpha ya. Gen alpha, kemudian gen beta. Waduh banyak sekali. Ini kalau generasi C ini apa besok bahasanya? Saya juga tidak paham ini ya. Jadi seperti itu. Dan untuk Anda nanti barangkali mau cerita-cerita juga, nostalgia, mau on air maupun juga menanggapi di live TikTok, boleh kawan. kirimkan di WhatsApp kami di 0811 360 911.
0: Jalan-Jalan Plus. Setelah menghabiskan weekday untuk bekerja, saatnya akhir pekan santai sejenak. Nah, setelah ini saya akan ajak Anda rehat sejenak di wisata alam adem dan menenangkan, Sumber Jenon. Lokasinya di Dusun Gunung Ronggo, Desa Gunung Ronggo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang. Tempat ini cocok loh untuk menarik diri sejenak dari hiruk pikuk aktivitas biasanya. Kolam mata airnya berwarna biru kehijauan dengan air yang sangat jernih. Bahkan, dari pinggir kolam saja, Anda sudah bisa melihat dasar airnya dengan jelas. Area di sekelilingnya juga dipenuhi pepohonan besar yang membuat tempat ini terasa teduh sepanjang hari. Salah satu hal paling menarik di Sumber Jenon, pemandangan di bawah airnya. Di dasar kolam, terdapat akar-akar pohon besar yang menjalar ke dalam air. Akar-akar ini menciptakan tampilan bawah air yang sangat unik, bahkan sering disebut sebagai spot favorit untuk foto underwater. Tidak sedikit loh pengunjung yang datang ke sini khusus untuk berenang atau sekedar snorkeling ringan sambil menikmati kejernihan airnya. Selain berenang, Anda juga bisa bersantai di pinggir kolam sambil menikmati udara segar. Kalau Anda berencana datang ke sini, sebaiknya datang di pagi hari supaya suasana masih sepi dan airnya terlihat lebih jernih. Gunakan alas kaki yang nyaman karena beberapa area di sekitar kolam bisa cukup licin. Jangan lupa membawa pakaian ganti atau bahkan perlengkapan snorkeling kalau ingin menikmati pemandangan bawah airnya. Yang paling penting, tetap jaga kebersihan serta jangan merusak akar-akar pohon yang menjadi ciri khas tempat ini ya. Tertarik menikmati indahnya Sumber Jenon? Perjalanan kita mulai dari Jalan Muharto Kota Malang. Anda belok kiri menuju Jalan Raya Tlogowaru. Lanjut mengarah Raya Tajinan. Lalu ke kanan menuju Jalan Diponegoro. Setelah bertemu Jalan Saiful Sulun Ketitang, ambil kiri untuk masuk Dusun Gunung Ronggo. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 11 malam. Kawan, KAI tambah kursi dari stasiun Malang imbas erupsi Anak Krakatau. Humas KAI Daop 8 Surabaya, Mahendro Trangbawono menyebut, sebanyak 6.000 tempat duduk telah disiapkan untuk keberangkatan dari stasiun Malang hari ini dengan tujuan berbagai daerah di Pulau Jawa sebagai bentuk antisipasi kebutuhan perjalanan masyarakat di tengah dampak erupsi Gunung Anak Krakatau terhadap penerbangan. Mahendro menjelaskan kapasitas tersebut meliputi 1.890 tempat untuk 4 perjalanan kereta api tujuan Jakarta, sementara sisanya untuk tujuan di sejumlah daerah lain. Selain itu, Mahendro juga menekankan akan terus melakukan pemantauan dan penyesuaian operasional dengan tetap mengutamakan keselamatan perjalanan. Informasi lain, kawan, Pemprov Jatim usulkan dana cadangan Pilgub ratusan miliar rupiah. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan saat ini pemerintah Provinsi Jawa Timur sedang menyiapkan dana senilai 600 miliar rupiah sebagai dana cadangan pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Ia menyebut dana cadangan tersebut difungsikan untuk menjaga kestabilan fiskal daerah agar tidak terlalu membebani saat pelaksanaan pilkada mendatang. Lebih lanjut, rencana proyek ini akan mulai menabung di tahun 2027 hingga 2029 dengan mencicil per tahun 200 miliar rupiah. Informasi terakhir, kawan, Presiden Prabowo percepat mitigasi bencana di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mengajak seluruh sektor untuk mempercepat proses pemulihan serta mitigasi terkait bencana yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Ia menyebut faktor Indonesia yang berada di wilayah lingkaran api membuat gempa bumi dan gunung meletus sering terjadi saat ini. Lebih lanjut, pihaknya berkoordinasi dengan kabinetnya serta BNPB dan juga aparat untuk menyiapkan persiapan jangka panjang dalam menghadapi bencana alam susulan. Demikian 911 Hot News jam 11 malam. Saya Mufti Akmal, selamat malam.
0: Hot News.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Memory Lex. Kawan, di malam hari ini kita masih melanjutkan obrolan tentang nostalgia ketika kita berada di zaman sekolah dulu ya. Dan bagaimana keseruan-keseruan kita, apalagi saat kita pernah dimarahi oleh guru kita. Dan di malam hari ini kawan, ada pendengar dari Pak Leo yang akan on air juga bersama kita. Halo Pak Leo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Gusti City Guide 911.
1: Okay. Siap. Ya. Pak Leo, gimana kabarnya malam hari ini?
2: Alhamdulillah, baru selesai pulang ngajar. Saya tadi jam 9-an lah.
1: Oke, oh Pak Leo ini asli Malang kah?
2: Saya aslinya Tangerang, Pak Mufti.
1: Berarti sekarang juga domisili di Tangerang ya?
2: Betul, domisilinya di Tangerang gitu.
1: Oke, kita ada pendengar juga kawan ya malam hari ini dari Tangerang mendengarkan City Guide. Dan mungkin Pak Leo juga mau berbagi cerita ini dulu, keseruan maupun juga nostalgianya ketika zaman sekolah bagaimana ini Pak Leo, mungkin bisa diceritakan juga.
2: Kalau sekolah saya kenyang Pak Mufti, dari SD, SMP, SMA sampai kuliah itu kenyang banget. Waduh, pengalaman sekolah.
1: Siap, bagaimana gitu itu ceritanya

0: Pak Leo?
1: Dari zaman saya kan saya lahiran tahun 88, tahun SD itu 94. Nah di 94 itu kita kalau mau dapetin beasiswa ya berarti kita mesti dapet ranking gitu kan. Kebetulan saya tuh dapet ranking dari kelas 1 sampai kelas 6.
0: Waduh, mantap.
1: Nah, karena terpaksa, kalau dulu kan gak ada bos ya Pak Mufti.
0: Iya, masih jarang bantuan operasional sekolah dulu Pak ya, masih jarang.
1: Kita masih bayar sendiri dan lain-lain. Dulu tuh sekolah bisa sambil jualan, dagang dan lain-lain kan. Karena jam 12 kita udah selesai, sisanya kita masih bisa cari uang untuk tambahan-tambahan uang sekolah begitu.
0: Iya.
1: Sampai ke SMP dan SMA. Nah, kalau kita lihat sekarang ya, kalau sekarang tuh kalau kenyang-kenyang saya sekolah itu Pak Mufti. Ya makanya saya kalau suka kadang-kadang kan saya ada anak yang minta diajarin gitu pelajaran segala macam. Biasa suka saya tanya pengalaman sekolahnya apa. Nah rata-rata anak sekarang itu minim pengalaman di sekolah gitu kan.
0: Minim pengalamannya tuh bagaimana Pak? Yang di zaman sekarang
1: kalau saya suka tanya kegiatan eskulnya atau kegiatan-kegiatan yang memang rutinitasnya di sekolah itu sangat sedikit sekali, cuma berangkat
0: Oke.
1: Zaman saya kan enggak, saya kan dulu juga OSIS dan lain-lain lah sampai ketua senat di kampus. Jadi kalau saya suka tanya ke mereka apa kegiatannya, mereka susah jawab. Nah itu masalah di sekarang ya, betul. Yeah, yeah. Jadi mereka lebih apa ya, kalau sekarang lebih individual dengan gamenya.
0: Gitu. Oke.
1: Ya kalau dulu kan saya waktu sekolah aja SMP ngajar pramuka, ngajar segala macam dari SMP sampai biaya sendiri sampai lulus kuliah gitu kan. Wah. Sampai biaya sendiri dari SD sampai lulus kuliah biaya
0: mantap
1: sendiri.
0: Mantap ini. Bisa menginspirasi ya, juga ini.
1: Iya karena kondisi yang harus seperti itu. Tapi yang anehnya mungkin nggak tahu era sekarang, saya sangat apa ya melihat dengan kondisi anak-anak sekarang dengan minim kegiatan-kegiatan mereka itu, jadi akhirnya apa ya kurang kedewasaan dalam bertindak seperti itu.
0: Oke. Iya iya.
1: Jadi lucu juga kadang-kadang saya suka tanya ke mereka, teman bahkan yang SMA pun suka saya tanya, kamu kegiatannya apa? Oh, ceritain tentang pengalaman sekolah. Mereka bingung sendiri gitu. Nah, itu yang jadi benernya. Iya kan? Akhirnya ya saya repeat aja cerita saya sekolah, bagaimana berangkat pulang sekolah, kita harus dapetin beasiswa, kita harus survive sekolah karena bayaran kan otomatis kita nggak bisa lanjut sekolah seperti itu.
0: Oke. Kalau yang menurut Pak Leo ini paling berkesan itu apa Pak di zaman dulu Pak Leo ketika sekolah gitu ya, di samping pulang sekolah kemudian juga nyambi sebagai pembina pramuka ataupun juga ngelesin gitu.
1: Kalau yang paling berkesan adalah dulu kita itu sekolah itu nggak cuman berangkat dan pulang aja, tapi memang kita mesti bisa survive juga gitu.
0: Oke, ya ya ya.
1: Artinya nggak bentar-bentar ke orang tua, bentar-bentar ke orang tua kita. Ya bahkan saya ngeliat fenomena sekarang anak SMA kalau mau beli barang-barang buat dia mau MBS atau MPLS lah sekarang ya, itu yang bahkan ke fotokopiannya malah orang tua. Nah itu yang bikin aneh.
0: Iya iya. Karena yang
1: dulu kita, kalau dulu kita orang tua tuh nggak tahu apa-apa, taunya ya udah anak berangkat belajar pulang selesai kan begitu. Nah berkesannya seperti itu. Lalu kedewasaannya sangat minim dibanding era zaman dulu.
0: Iya. Yeah.
1: Gitu. Attitude terhadap guru juga sangat sedikit sekali gitu dibanding era-nya gitu kan. Era kita kalau diomelin guru ya balik cerita sama orang tua bisa ngomelin balik kan.
0: Nah gitu. Itu yang memorable itu Pak, yang teringat juga saya juga sampai sekarang ya. Kalau misalnya cerita orang tua, niatnya itu biar orang tua membela kita, tapi ternyata orang tua malah bela guru kita gitu. Jadi dapat marah dua kali di rumah.
1: Iya betul. Eranya dulu seperti itu memang. Jadi orang tua itu tidak langsung menerima apa yang dikatakan sama anak gitu kan. Tapi era sekarang justru dengan adanya undang-undang apa Komnas Perlindungan Anak dan lain-lain, sehingga kadang-kadang orang tua sendiri akhirnya terjebak di dalam masalah-masalah yang sebenarnya bisa diselesaikan sendiri gitu kan.
0: Iya iya iya.
1: Sebenarnya jadi guru sekarang lebih susah dibanding jadi guru dulu.
0: Gitu. Lebih menantang juga Pak ya.
1: Lebih menantang. Sekarang mau bikin anak pintar, tapi kadang-kadang itu ada trouble-nya ke arah sana kan gitu. Sedangkan jadi guru itu nggak semudah seperti kita kerja biasa. Itu saya ngerasain juga, ngajar itu nggak gampang, transfer ilmu itu nggak gampang.
0: Kan gitu. ya ada usahanya juga, ada bagaimana juga komunikasi dan kedekatan dari guru ya terhadap murid itu. Betul. Juga perlu di

0: diperhatikan, dipertimbangkan gitu.
1: Betul, betul. Karena guru kan nggak cuma ngajar satu siswa dan dua siswa ya.
0: Nah, gitu
1: kan?
0: Itu dia. Satu kelas ada berapa apa ya dulu zaman dulu ya?
1: 40. Dan saya ada 40 orang gitu kan
0: saya
1: satu kelas gitu.
0: Iya, saya juga ingat dulu, Pak. Saya pernah juga satu kelas itu 48 orang ketika SD itu pernah saya, Pak.
1: Iya.
0: Iya.
1: Jadi jadi guru sekarang itu saya ngalamin juga ngajar-ngajar kan saya ngajar saya kadang suka masih bantuin orang untuk mau belajar ya wis. Cuma bingungnya jadi guru adalah bagaimana bisa bikin anak pinter tapi satu sisi ketika ada trouble dengan guru, gurunya yang langsung kena. Nah, itu jadi masalah sebenarnya.
0: Iya, iya.
1: Gitu jadi masalah kan. Nah, ditambah dengan pergantian kurikulum, ya kan? Kita selalu gonta-ganti kurikulum gitu, dibolak-balik, dibolak-balik, dibolak-balik, tapi hasilnya nggak signifikan gitu sebenarnya, kayak gitu.
0: Okay,
1: karena saya lama juga mufti konsen di pendidikan ya, saya lama juga di pendidikan, selain saya riset penelitian, penelitian di bidang sains dan matematika, saya lama juga di ngajar, jadi guru sekarang itu tidak seperti zaman dulu. Artinya zaman dulu etika siswa itu lebih tinggi, menurut saya lebih tinggi dibanding itu gitu kan.
0: Okay.
1: Jadi pergantian kurikulumnya yang bukunya juga terlalu banyak basa-basi, boleh dicek lah kurikulum tahun 1904 sampai sekarang yang kurikulum merdeka apalagi berantakan, saya juga lihat buku-bukunya. Jadi itu juga mempengaruhi dan sekarang kita nggak bisa ngebedain mana siswa yang memang kelihatan punya prestasi dan enggak karena ada sistem tidak naik kelas itu. Kalau dulu kan ada ya sistem tidak naik kelas kalau dia belum bisa.
0: Ada, masih ada.
1: Kalau sekarang kan diratakan saja gitu sebenarnya kayak gitu.
0: Bisa nggak bisa nah, tetap juga naik kelas gitu.
1: Saya cerita aja, saya punya siswa anak kelas 11 jurusannya IPA. Itu perkalian aja belum bisa, koma desimal nggak bisa. Pertanyaannya kan selama sampai kelas 12 kelas 11 itu belajar apa sebenarnya kan pertanyaannya begitu. Dan kan gitu. Maksud saya sering nemuin kasus yang kayak gitu. Jadi akhirnya balik gimana caranya itu ya saya juga satu sisi jadi siswa lalu sekarang saya juga ngajar juga neliti juga jadi saya kok jadi begini ya. Jadi malah mundur gitu.
0: Jadi
1: malah
0: bingung mundur sendiri sebenernya. Ini gurungnya.
1: Betul, malah mundur gitu.
0: Yeah,
1: jadi kalau sekolah masih segudang banyak banget gitu. Cuman enggak bisa disebutin satu-satu. Cuman yang menarik dari zaman sekolah dulu adalah kita selalu respect terhadap gurunya gitu apapun itu. Walaupun yang bandel juga kalau ada gurunya juga tetap hormat mereka benar beda dengan era sekarang. Nah, itu yang saya rasain seperti itu gitu Pak Mufti.
0: Siap. Ya. Terima kasih.
1: Nah, seperti itu ya Pak Mufti ya.
0: Mudah-mudahan
1: bermanfaat.
0: Okay.
1: Dan mudah-mudahan pendidikannya makin bagus ya di Indonesia.
0: Amin,
1: ya,
0: amin. Ya, kita berharap juga ada kemajuan dari sektor pendidikan ya untuk mencerdaskan anak bangsa.
1: Betul, betul. Seperti itu. Terima kasih Pak Mufti ya, selamat malam dan semoga sukses selalu. Dan buat teman-teman yang di roomnya Pak Mufti, terima kasih dari saya Leo Zulkarnain di Tangerang. Terima kasih banyak ya Pak Mufti ya.
0: Sama-sama Pak Leo, terima kasih banyak sudah on air bareng kami nih ya di malam hari ini.
1: Iya, terima kasih Pak Mufti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu kawan ya, cerita tentang bagaimana setiap wilayah, setiap daerah, bahkan Pak Leo tadi dari Tangerang juga menceritakan keseruan ketika sekolah di zaman dahulu memang banyak sekali perbedaannya dengan di zaman sekarang. Tapi yang jelas adalah kita sama-sama menginginkan ada kemajuan, ada dampak positif ya dari apa yang kita lakukan untuk sektor pendidikan Indonesia ini agar semakin maju dan juga semakin berkembang. Kawan, satu lagu dari Boyzone, Baby Can I Hold You.

0: dan Jalan Plus. Saya lagi ada di salah satu hidden gem di Kabupaten Malang yang suasananya masih asri banget. Kalau biasanya orang ke Malang identik dengan pantai atau gunung, kali ini saya mau mengajak Anda mampir ke Coban Kedung Darmo yang ada di Desa Wonorejo, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang. Begitu sampai di sini, hal pertama yang langsung bikin saya terpukau itu suara gemericik airnya. Udaranya sejuk, pepohonannya masih rindang, dan yang paling mencuri perhatian tentu air terjunnya. Bukan hanya satu aliran, tapi bertingkat-tingkat, mengikuti susunan batu alam. Airnya juga jernih dengan kolam alami berwarna hijau kebiruan yang bikin siapapun pengen berhenti lebih lama menikmati suasananya. Yang menarik, Coban Kedung Darmo masih belum terlalu ramai. Jadi cocok buat Anda yang lagi cari tempat healing tanpa hirup pikuk. Tapi tetap harus hati-hati ya, karena untuk sampai ke bawah kita harus sedikit trekking melewati jalan setapak yang cukup curam dan biasanya licin, apalagi setelah hujan. Jadi pastikan pakai alas kaki yang nyaman dan jangan memaksakan turun kalau kondisi cuaca sedang kurang bersahabat. Kalau berangkat dari Kota Malang, arahkan kendaraan ke Desa Wonorejo, lalu ikuti petunjuk menuju Coban Kedung Darmo. Setelah sampai area parkir, perjalanan masih dilanjutkan dengan berjalan kaki beberapa menit hingga suara air terjun mulai terdengar dan pemandangan indah ini menyambut di depan mata. Kalau Anda lagi mencari destinasi yang masih alami dan jauh dari keramaian, Coban Kedung Darmo wajib masuk daftar liburan berikutnya. Jalan-Jalan Plus.
1: Cadence for your life. City Guide FM.

0: Woi, maju wae. Kiri langsung jalan. Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
1: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
0: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
2: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.
5: Memory Lex. Kembali kawan di malam hari ini kita masih di segmentasi untuk mencoba masuk ke dalam kapsul waktu ya. Kita akan berefleksi diri karena di malam hari kita mungkin sudah lelah dengan aktivitas maupun juga sudah lelah dengan pekerjaan yang sejak pagi mungkin kita lakukan ya, kita kerjakan. Semakin malam tentunya juga semakin larut dan mungkin tubuh juga akan semakin mengantuk. Antisipasi kawan, baru saja kami menerima informasi ada kecelakaan di sekitar Ayam Nelongso Sumberwaras. Ini untuk korbannya satu orang. Kemudian mungkin mengantuk ya, masih belum ada data resmi yang disampaikan oleh relawan dari Siaga Utara. Ini laka tunggal dengan kronologi korban menabrak bodi belakang mobil. Kalau ada voice note juga dari relawan, coba kita putarkan.
6: Untuk korban kita bawa ke RSUD P1.
5: Dan untuk korbannya pria kawan ya, satu orang. Tadi sempat cukup terluka parah, ada videonya juga kawan. Jadi kami kembali imbau untuk Anda barangkali sedang perjalanan juga di malam hari ini maupun juga yang akan berkegiatan di malam hari, mungkin bisa lebih diperhatikan, diwaspadai maupun juga lebih antisipasi. Karena memang kawan ya, semakin larut malam tubuh juga akan merespon bagaimana rasa lelah yang kita rasakan. Dan di samping itu juga kita perlu untuk mengecek tubuh kita apakah memang sedang fit, sedang optimal atau mungkin sedang tidak enak badan. Itu juga jangan dipaksakan, karena kalau misalnya kita sampai mengantuk ya, micro sleeping, tentunya tidak hanya membahayakan diri kita sendiri tapi juga membahayakan pengguna jalan, kendaraan lain. Di samping itu juga kawan, selain kita menyiapkan kesehatan dari maupun juga kesiapan dari tubuh kita, kita juga tentunya perlu untuk memeriksa kesehatan dan kesiapan dari kendaraan yang akan kita gunakan. Jadi mungkin seperti oli, kemudian juga ban, itu jangan sampai tipis kawan, jangan sampai kurang angin ya. Mengingat sekarang di wilayah Malang Raya sudah cukup rentan terjadi hujan, antisipasi nanti barangkali aspalnya juga licin. Nah ini khawatir nanti Anda tergelincir ketika berkendara. Nah, kita tidak ingin hal-hal seperti itu terjadi. Makanya diantisipasi sejak dini. Jadi sejak awal kita persiapkan tubuh kita maupun juga kendaraan kita agar ketika berkendara nanti bisa dalam keadaan yang prima. Kembali kawan, kita masuk ke dalam kapsul waktu untuk nostalgia. Bagaimana cerita-cerita di zaman dahulu ya. Kalau dulu selain dari zaman sekolah yang memorable atau sering diingat, dulu kita pernah belajar ataupun juga memasak ini menggunakan minyak tanah. Nah ini siapa yang pernah juga merasakan kawan, ketika orang tuanya masak gitu ya di belakang, di dapur, selain menggunakan kayu bakar, ada juga nih yang pakai minyak tanah. Nah kebetulan saya juga pernah merasakan keduanya kawan, menggunakan kayu bakar pernah, menggunakan minyak tanah juga pernah. Nah itu menjadi sebuah cerita yang memorable ya. Kalau tadi di awal segmen kita sempat cerita bagaimana kita sangat berusaha untuk sekedar hanya bisa menyetrika seragam ya. Menyetrika seragam, kita menggunakan setrika arang yang cukup berat untuk setrikanya. Kemudian kita perlu untuk menyalakan arang, lalu setrikanya panas, bahkan gak jarang loh baju kita atau seragam kita itu sampai bau sangit ya, akibat dari setrika arang lah. Itu mungkin Anda juga pernah merasakan, kawan. Dan di samping itu juga, kita coba untuk menelisik ke belakang ya. Kita pernah di zaman ketika masak menggunakan minyak tanah. Jadi ketika menggunakan kompor minyak tanah, itu biasanya ada sumbunya. Ada sumbu yang kita celupin terlebih dahulu ke dalam tungku minyak, baru kita nyalakan menggunakan api, dan kita semburkan, atau mungkin kita pancing apinya itu menggunakan sumbu yang barusan kita masukin ke dalam tungku minyak. Nah, itu juga menjadi sebuah memorable ya. Karena kalau biasanya anak kecil itu, termasuk saya ya, dulu kawan, itu suka banget dengan aroma-aroma minyak tanah seperti itu ya, aroma-aroma bensin gitu. Anak kecil kan zaman dulu juga suka banget ya menghirup aroma-aroma seperti itu. Dan ketika saya menggunakan kompor seperti itu, maka cukup menjadi sebuah cerita yang unik ya. Kalau sekarang malah cenderung untuk menggunakan kompor listrik, kawan ya. Masyarakat di zaman sekarang sudah ada microwave, sudah ada oven, sudah ada air fryer ya. Ketika memasak menggunakan minyak sedikit atau bahkan tanpa minyak ya kalau air fryer. Tapi kalau di zaman dulu, kawan, kita untuk sekedar masak pun ya harus berusaha menggunakan kompor minyak tanah, kemudian juga kayu bakar. Mungkin untuk beberapa wilayah desa gitu ada yang pakai kayu bakar, bahkan di zaman sekarang. Kalau cerita tentang kayu bakar pun saya juga punya pengalaman, kawan ya. Dulu ketika pas zaman saya KKN, kebetulan saya KKN-nya di Malang Selatan, dan itu masih beneran, kawan, menggunakan kayu bakar. Jadi terasa banget suasana KKN saya ketika zaman dahulu ya, cukup menantang dan punya banyak kenangan. Asik. Kawan, di malam hari ini kita juga akan bergeser ya untuk informasi seputar di ruas jalan tol.
7: Info tol, informasi seputar jalan tol.
5: Kawan, di malam hari ini kita kembali update untuk informasi seputar di ruas jalan tol. Untuk Anda yang menuju ke tol Pandaan Malang, di malam hari ini masih terpantau aman lancar, tidak ada kendala. Sampai ke tol Gempol, Porong, Kejapanan, Sidoarjo, Waru, Perak, Satelit, di malam hari ini terpantau aman lancar, kawan, tidak ada kendala, tidak ada hambatan ya. Sampai ke tol Gempol Rembang, Paspro, Pasuruan, Probolinggo, di malam hari ini juga masih aman lancar. Anda boleh tambahkan untuk update bagaimana informasi seputar di ruas jalan tol, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3609 11.

0: decisions for your life. CityGate FM.
1: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
2: Saldo Anda tidak cukup.
1: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
2: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
1: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
2: Ya udah, pinjam duitnya boleh ya?
1: Iya, enak aja. Jual aja tuh semuanya.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
4: Memory Lex. Kawan, bergabung kembali di Memory Lex di malam hari ini. Kita masih berada di akhir segmen ya. Kita masih akan berbincang-bincang terkait dengan nostalgia di zaman dahulu ketika Anda masih berada di puncak kehidupan, atau mungkin juga ketika masa-masa remaja dan masa-masa ketika terasa hidup semuanya berjalan sangat bahagia. Ketika kita sudah merasakan hal tersebut, kawan ya, dari yang pertama kita ceritakan, seperti ketika kita banyak bercanda di kelas, kemudian dilempar spidol, dilempar kapur oleh guru kita, kita tentunya tidak akan marah dengan hal tersebut. Kita akan menerima dengan lapang dada, karena kita tahu bahwa kesalahan tersebut adalah murni dari apa yang kita lakukan. Kita mungkin banyak bergurau ketika berada di kelas ya, tidak

memperhatikan apa yang dijelaskan oleh guru, kemudian mungkin sering keluar kelas, seragamnya nggak bener, nggak pakai sepatu, rambutnya juga panjang ya, nggak dirapikan, kemudian kena petal deh. Wah, cerita-cerita seperti ini yang terus mengakar di ingatan kita, karena tentunya hal-hal tersebut ini akan sulit kita lupakan. Dan saya pastikan juga hal tersebut akan sangat berkenang apabila kita bisa menerima dengan lapang dada ya. Kalau misalnya sampai sekarang masih ngerasa jengkel gitu ya, mungkin wajar ya, karena juga namanya manusia pasti punya rasa kesal gitu. Tapi coba kita melihat hal tersebut dari sisi yang positif. Bagaimana ternyata guru kita itu punya niat yang baik loh dengan menertibkan kita, dengan menindaklanjuti apa yang kita perbuat. Mungkin kita didisiplinkan, dapat surat orang tua, kemudian mungkin dipetal rambutnya atau ditegur dengan cara-cara yang lain, seperti dimarahin, diomelin, dijiwit ya. Nah, hal-hal tersebut dulu sangat banyak sekali terjadi dan sangat lumrah ya sebetulnya di zaman dahulu. Tapi karena sekarang tadi seperti yang sudah disampaikan juga oleh Pak Leo terkait dengan undang-undang perlindungan anak, maka ada batasan terkait dengan interaksi antara guru dan juga murid, sehingga tidak bisa seperti di zaman dahulu kawan, ketika kita masih bisa mungkin sangat liar ya. Dulu kita di zaman sekolah dulu masih sangat liar, masih suka berbuat onar. Tapi seonar-onarnya kita di zaman dahulu juga masih ada rasa takut dengan guru, masih ada rasa hormat dengan guru. Walaupun pada kenyataannya di kelas kita mungkin masih sering bergurau, gak ngerjakan PR ya, atau mungkin pas ujian gak belajar, akhirnya nyontek deh, nyontek sana sini, ketahuan dan LJK kita disobek. Wah, dulu masih pakai LJK kawan ya, lembar jawaban komputer, pensilnya harus pakai 2B, penghapusnya juga penghapus khusus, gak bisa yang biasa. Wah, itu dulu juga menjadi sangat berkesan. Apalagi detik-detik kita akan masuk ke UNAS. Wah, siapa yang masih ingat UNAS kawan, ujian nasional. Dulu menjadi sebuah momentum yang sangat dinanti-nanti, atau mungkin ditinggali sama anak-anak ya, karena takut mau UNAS. Jadi pada kabur semua. Kaburnya bukan kabur keluar rumah, tapi justru kabur ke dalam kamar, karena gak mau sampai lupa gak belajar. Jadi betul-betul dipersiapkan khusus untuk UNAS ya di zaman dulu. SD, SMP, SMA. Dulu kita masih mengalami ya namanya UNAS gitu. Terus dulu ketika sudah lulus pun masih belum hilang stresnya. Kita masih dipusingkan dengan danem. Wah, siapa yang masih ingat dengan istilah danem ya? Jadi danem itu adalah batasan nilai atau nilai akhir yang kita miliki. Nah, nanti ketika kita mau masuk ke sekolah favorit atau sekolah-sekolah negeri yang hits, yang ngetop, itu tentu danemnya juga harus tinggi. Dari mana kita punya danem tinggi? Dari nilai UNAS kita yang juga tinggi. Jadi sangat beruntun ya, mulai dari persiapan UNAS, kemudian melaksanakan UNAS, sudah UNAS pun masih belum tenang. Ada persiapan, bukan persiapan sebetulnya, detik-detik kita melihat hasil akhir atau danem. Jadi danem kita apakah tinggi, danem kita apakah rendah. Jadi nanti bisa tuh kita milih, kalau misalnya mau sekolah di tempat yang A atau tempat yang B, yang favorit, yang negeri, nah itu baru bisa kita menggunakan danem. Kalau di zaman sekarang, mungkin sekarang pakai nilai akhir semua ya, dan tidak semua sekolah ada terkait dengan regulasi penilaian akhir. Karena sekarang untuk nilai akhir pun semua ditentukan dari pihak sekolah, dari pihak guru. Belum ada standarisasi kembali seperti UNAS yang dulu mungkin Anda pernah rasakan bersama-sama kawan. Seragamnya juga betul-betul harus dicuci ya, karena pengawasnya bukan satu, pengawasnya bukan dari sekolah kita malahan, pengawasnya dari sekolah lain. Jadi rasa deg-degannya itu sangat tinggi, rasa deg-degannya, gak berani nyontek. Dan selain pengawasnya dari sekolah lain, pengawasnya biasanya 2-3 dan berkeliling-keliling itu di kelas, gak cuma diem duduk di depan gitu ya. Jadi makin nambah-nambah beban stresnya ketika kita dulu masih sekolah kawan. Dan di malam hari ini kawan, ada satu lagu dari Michael Bolton, Love is a Wonderful Thing, untuk menemani Anda yang akan beristirahat,
yang sedang juga perjalanan sedang mobile ataupun yang sekedar bersantai di rumah.

0: city guides inside.
1: Lowongan kerja terus dibuka, tetapi angka pengangguran masih menjadi pekerjaan rumah. Di Kota Malang, persoalan utamanya bukan sekedar kurangnya lapangan pekerjaan, melainkan masih adanya kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan dunia industri. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan perguruan tinggi dinilai menjadi kunci untuk mencetak tenaga kerja yang benar-benar siap kerja. Menurut pengantar kerja ahli muda di Snaker DPMPTSP Kota Malang, Eka Yuda Sudrajat, hingga saat ini masih ada sekitar 27 ribu warga Kota Malang yang belum bekerja. Dia menilai banyak pencari kerja yang belum memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Karena itu, masyarakat didorong memanfaatkan pelatihan kerja, program reskilling dan upskilling, serta portal siap kerja agar peluang mendapatkan pekerjaan semakin besar.
2: Di kami ada kegiatan pelatihan kerja, Pak. Dan dalam satu tahun kami ada beberapa kegiatan pelatihan ya, yang baru-baru ini yang kita laksanakan itu diarahkan sektor informal atau di luar hubungan kerja ya. Karena bekerja itu tidak hanya di dalam hubungan kerja, tapi juga ada yang di luar hubungan kerja. Kesenjangan horizontal ketika seorang pencari kerja itu tidak sesuai, ketika dia mau bekerja, ternyata lowongan kerja yang ada atau kesempatan kerja yang tersedia itu tidak sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Maka biasanya akan kita arahkan untuk mereka melakukan reskilling ya, di balai latihan kerja atau di lembaga pelatihan atau di pelatihan yang sudah kita jalankan. Baru-baru ini kita melaksanakan pelatihan untuk fotografi, kemudian kemarin ada digital marketing, antaran pangan, dan sebagainya. Nah, itu untuk menjembatani gap horizontal tadi. Jadi kita arahkan mereka untuk mengikuti pelatihan yang nantinya mereka bisa bekerja di luar hubungan kerja.
1: Sementara itu, Cluster General Manager Grand Mercure Malang Mirama dan Mercure Surabaya Grand Mirama, Dr. Sugito Adi, menyampaikan perusahaan saat ini tidak hanya mencari pelamar yang memiliki ijazah. Dunia industri juga membutuhkan kemampuan komunikasi, kedisiplinan, kemampuan belajar, serta kemampuan beradaptasi dengan perubahan. Menurut

0: duluan. Ya, saya chat itu, kebetulan saya waktu itu ikut mengecek seleksi di awal. Itu sangat banyak yang memang background pendidikannya berbeda dengan kebutuhan kami. Mengenai pendidikan, terus juga banyak kompetensi, sama juga kompetensi. Dan juga pilihan dari pelamar. Contoh nih, ada misalnya nih, kami taruh di masak juga nggak masak. Terus dimasuk, ya kami di industri yang akhirnya harus memilah-milah. Terus juga itu sama yang dibilang Pak Yuda, misalnya maunya pokoknya di back office gitu. Di back office itu kadang saya tanya, back office-nya yang seperti apa? Kadang bingung, ini ya, jam office gitulah pokoknya. Nah, sementara dengan kondisi sekarang kan kompetisi ini semakin tinggi, semakin berat, tidak hanya dari sisi industri, tapi juga kompetisi di antara pelamar pastinya ya. Makanya kami mengatasinya dengan cara ada yang tidak sama latar belakang pendidikannya, tapi coba kami tawarkan posisi yang paling bawah dulu untuk sambil belajar, atau training dulu, atau magang industri dulu. Ini sering kami lakukan, karena di belum punya pengalaman, kami tawarkan untuk magang industri selama 3 bulan, misalnya gitu. Nanti kalau bagus, hasilnya bagus, itu di berbagai posisi yang terbuka, akhirnya kami nilai hingga dia bisa dianggap kompeten.
1: Hal senada juga disampaikan Ketua Badan Penelitian Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya, Dr. Sofia Rosalin. Menurutnya, kampus kini tidak cukup hanya menghasilkan lulusan yang unggul secara akademik. Perguruan tinggi juga harus memperkuat kolaborasi dengan industri melalui kurikulum berbasis kebutuhan dunia kerja, program magang, serta peningkatan kemampuan komunikasi dan keterampilan digital mahasiswa.
2: Jadi di sini kalau kami dari sisi akademisi, ini adalah sebuah kondisi di mana perusahaan memang mengeluh gitu ya terkait tentang kesulitan mencari kandidat yang tepat, sementara di lain waktu banyak pencari kerja yang juga kesulitan mendapatkan pekerjaan. Nah, di sini kalau kami melihat dari berbagai riset ya yang dilakukan oleh para peneliti gitu ya, pertama memang adalah yang dimiliki oleh sumber daya, yaitu adalah dari manusianya atau dari mahasiswa atau alumni yang kami cetak, itu belum match gitu ya, sehingga kami di sini masih khususnya kami ada beberapa strategi, salah satunya adalah kita bisa menggunakan kurikulum ganda, atau kami juga mengundang industri untuk hadir ya, bukan materi atau perspektif pandangan dari si industri gitu ya, sehingga kami berusaha untuk mematchkan gitu antara kebutuhan dunia industri dengan kebutuhan perguruan tinggi. Jadi kita coba match. Nah, yang pertama adalah terkait tentang standar dari industri dan juga pengalaman dari mahasiswa. Kami juga mengirimkan atau mahasiswa itu ada 2 semester untuk melakukan magang di industri, sehingga ini sebagai portofolio mereka agar mereka nanti bisa langsung bekerja di perusahaan.
1: Tingginya angka pengangguran tidak cukup diatasi hanya dengan membuka lowongan kerja baru. Yang tak kalah penting adalah memastikan kompetensi tenaga kerja terus berkembang sesuai kebutuhan industri. Ketika pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat mampu bergerak bersama, peluang kerja akan semakin terbuka dan kesenjangan kompetensi dapat semakin diperkecil.

0: vibes for your life. CityGate FM.
1: Lulu. Ya apa iso ni motong dalan? Umum kok tewur. Belok kanan tapi jebuk kiri.
2: Hei, mandek sik Sam.
1: Iso ni motong dalane wong liya. Ambek lo kesusu slak nandi sih? Slak luwe ta?
2: Ana rupes be. Badan ku mang merebet kiri ambek alon-alon ngenteni lampu ijo. Moro belok kanan dulu. Kacek pirang meter tok lu.
1: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan cek gak bayar wong liyane.
3: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengenal destinasi budaya yang cukup ikonik di Malang Raya, yaitu Museum Panji.

0: Museum ini berada di daerah Ringin Anom, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Tepatnya di Jalan Raya Bangilan, dari pusat kota Malang jaraknya sekitar 15 km dengan waktu tempuh kurang lebih 30-40 menit. Aksesnya juga cukup mudah. Dari kota Malang, Anda bisa mengambil arah timur menuju Sawo Jajar, lalu lanjut menuju ke Ki Ageng Kribik. Dari Ki Ageng Kribik, arahkan kendaraan Anda menuju Tumpang. Dari sana, kawan Anda akan mudah sekali untuk menemukan penunjuk arah ke Museum Panji di sisi kanan jalan. Dan lokasinya juga tidak jauh dari jalan raya utama. Begitu sampai, suasana yang terasa langsung berubah, lebih tenang, sejuk, dan kental dengan nuansa tradisional Jawa. Area museumnya juga luas dengan bangunan yang mengusung konsep arsitektur khas yang menyatu dengan lingkungan sekitar. Museum Panji di Tumpang ini didirikan oleh arkeolog sekaligus pegiat budaya Dwi Cahyono dan dikelola oleh Yayasan Inggil Malang. Pembangunannya dimulai pada tahun 2014 dan diresmikan sekitar 2016 dengan tujuan utama melestarikan kebudayaan Jawa Timur, khususnya cerita Panji yang bahkan sudah diakui dunia sebagai warisan budaya. Di dalam museum Anda bisa menemukan berbagai koleksi menarik mulai dari topeng Malangan dengan beragam karakter, wayang, arca, hingga diorama yang menggambarkan adegan-adegan penting dalam sejarah dan cerita rakyat. Ada juga di sana artefak kerajaan dan benda-benda kuno yang bakal memperkaya wawasan Anda tentang masa lalu. Fokus utama museum ini adalah cerita Panji, kisah cinta dan perjalanan Pangeran Panji Asmorobangun dan Putri Chandra Kirana dari era Kerajaan Kediri dan Jenggala. Cerita ini bukan hanya legenda, tapi juga syarat nilai tentang kesetiaan, perjuangan, dan pencarian jati diri. Yang menarik, museum ini tidak terasa kaku seperti museum pada umumnya. Anda bisa menikmati setiap sudut dengan santai, bahkan ada juga fasilitas tambahan seperti area rekreasi dan kolam renang, sehingga cocok untuk bisa Anda kunjungi bersama keluarga. Aktivitas yang bisa Anda lakukan di sini mulai dari eksplorasi koleksi, foto-foto dengan latar budaya yang estetik, sampai sekedar duduk menikmati suasana yang lebih rileks dari rutinitas harian. Jadi kawan, kalau Anda ingin jalan-jalan yang tidak hanya menyenangkan tapi juga memperkaya wawasan budaya, Museum Panji bisa jadi salah satu destinasi yang patut Anda pertimbangkan. Saya Nur Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guides Life Hacks.
1: Suspensi mobil sering baru diperhatikan ketika sudah terasa tidak nyaman. Padahal komponen ini punya peran penting dalam menjaga mobil tetap stabil sekaligus meredam guncangan saat melewati jalan berlubang, bergelombang, atau polisi tidur. Karena letaknya berada di bawah kendaraan, suspensi memang sering luput dari pemeriksaan. Padahal ada beberapa tanda sederhana yang bisa kita perhatikan sendiri. Pertama, lihat kondisi fisik shock breaker. Kalau terlihat ada rembesan oli pada bagian tabung atau bodinya, itu bisa menjadi tanda adanya masalah dan sebaiknya diperiksakan lebih lanjut. Kedua, perhatikan kondisi ban. Suspensi yang tidak bekerja dengan baik bisa menyebabkan distribusi beban kendaraan menjadi tidak seimbang dan membuat permukaan ban aus secara tidak merata. Jadi, kalau tapak ban terlihat lebih cepat terkikis di bagian tertentu, jangan langsung menyalahkan ban. Sistem suspensi juga perlu diperiksa. Ketiga, rasakan perubahan ketika mobil dikendarai. Mobil yang terasa lebih limbung atau kurang stabil ketika melewati tikungan maupun tanjakan patut dicurigai mengalami masalah pada sistem suspensi. Begitu juga jika muncul suara berdecit ketika melewati polisi tidur atau jalan yang tidak rata. Kerusakan suspensi biasanya tidak terjadi secara tiba-tiba. Jalan yang rusak dan kebiasaan membawa muatan melebihi kapasitas kendaraan bisa mempercepat kerusakan. Jadi, kalau mulai menemukan rembesan oli, kausan ban yang tidak merata, mobil terasa limbung atau muncul bunyi yang tidak biasa, jangan tunggu sampai kondisinya makin parah. Segera periksakan ke bengkel agar sumber masalahnya bisa diketahui dan kerusakan tidak merembet ke komponen kaki-kaki lainnya. Karena suspensi bukan hanya soal nyaman, kondisinya juga berhubungan dengan kemampuan mobil untuk tetap terkendali dan aman saat digunakan.

0: Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit nggak ketahuan kali ya.
2: Mas, bukannya sama emang di buriku dah?
1: Ini kan jalur VIP.
2: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean robot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek buriku rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
1: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
3: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Memang selalu punya cerita tentang desa-desa yang tumbuh dari alam dan berkembang dengan cara yang sederhana tapi kuat. Nah, salah satunya ada Desa Jombok di Kecamatan Ngantang. Kali ini kita akan menuju desa yang berada di kawasan perbukitan dengan potensi alam dan kehidupan masyarakat yang masih sangat erat dengan sektor pertanian. Desa Jombok merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Seperti desa-desa lain di kawasan ini, Desa Jombok tumbuh dari basis agraris. Sejak awal, masyarakatnya menggantungkan hidup pada hasil bumi, memanfaatkan tanah subur dan iklim sejuk khas Ngantang. Pertanian menjadi fondasi utama yang kemudian membentuk pola kehidupan sosial dan ekonomi warga hingga hari ini. Memasuki perkembangan sekarang, potensi Desa Jombok tetap bertumbuh pada sektor pertanian dan perkebunan. Lahan-lahan di wilayah ini dimanfaatkan untuk berbagai komoditas yang menjadi sumber penghidupan utama masyarakat. Didukung oleh kondisi geografis perbukitan dan udara yang relatif sejuk. Selain itu, lanskap alam Desa Jombok juga menjadi salah satu nilai tambah tersendiri. Hamparan hijau dan kontur wilayah yang khas membuka peluang pengembangan ke arah wisata berbasis alam dan desa. Desa Jombok menunjukkan bahwa desa tidak harus berubah menjadi kota untuk bisa berkembang. Cukup dengan menguatkan potensi yang dimiliki dan menjaga keseimbangan dengan alam. Untuk Anda kawan yang mau mengarah ke Desa Jombok, Anda bisa langsung menuju kawasan Ngantang dari arah Pujon, kemudian dilanjutkan ke Desa Jombok melalui jalur perbukitan dengan pemandangan alam yang terbuka. Akses jalan menuju desa ini juga sudah tersedia dan cukup memadai, meskipun di beberapa titik terdapat jalur berkelok yang menyesuaikan kondisi geografis. Desa Jombok adalah gambaran tentang desa yang tumbuh dari tanahnya sendiri, tentang kesederhanaan yang justru menjadi kekuatan. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Setiap pagi, jalanan Kota Malang punya pemandangan yang sama. Gerbang sekolah dipenuhi kendaraan orang tua, motor pelajar, dan angkot yang berdesakan mencari penumpang. Kini pemerintah Kota Malang mencoba memutus persoalan ini lewat angkutan pelajar gratis. Tapi pertanyaannya, apakah 66 angkot ini benar-benar bisa menjadi solusi kemacetan atau justru menjadi momentum untuk membenahi transportasi publik di Kota Malang? Mulai Senin 31 Agustus 2026, sebanyak 66 angkot pelajar gratis resmi beroperasi. Layanannya berjalan mulai dari jam 5 pagi lewat 45 menit waktu Indonesia bagian Barat hingga jam 2 siang lewat 45 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dengan rute layanan yang sudah ditentukan pemerintah, jumlah ini sebenarnya belum memenuhi kebutuhan ideal. Pemkot mencatat kebutuhan mencapai 96 armada, namun baru 66 yang lolos verifikasi kelayakan. Pengawasan juga dilakukan melalui GPS, sementara pengemudi diwajibkan memenuhi aturan pelayanan, termasuk tidak merokok dan bersikap sopan pada pelajar. Lalu, apa sebenarnya target pemerintah dari program ini? Berikut penjelasan Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat.
2: 31 Agustus, angkutan pelajar sudah kita launching dan dimulai. Yang tentunya adalah ditunggu-tunggu oleh pelajar. Yang selama ini kita berproses, karena ini agak sedikit lama, karena dari regulasi kita harus siapkan terlebih dahulu. Kita kurasi, dan akhirnya ada 66 angkutan pelajar sementara ini yang sudah kita luncurkan. Dan ada tata cara aturan yang dilakukan oleh semua pengemudi, yaitu mereka harus sesuai, gitu, karena kita pasang GPS. Kita pasang GPS, tentu dari situ akan terpantau bagaimana mereka melewati, karena kita ada jalur yang ditetapkan. Dan juga ada perilaku-perilaku yang sudah kita sampaikan kepada pengemudi agar tidak merokok. Ya betul ya Pak, ya,
3: betul, Pak.
2: Tidak merokok, tidak berpakaian celana pendek, dan bersifat sopan, tidak mengeluarkan kalimat-kalimat yang tentunya nanti ini pelajar-pelajar ini kita, apabila ada hal yang memang dilanggar, mereka akan bisa melaporkan kepada kami. Kami akan mengambil tindakan.
1: Artinya program ini bukan sekedar memindahkan pelajar dari kendaraan pribadi ke angkot. Ada persoalan lain yang ikut dibawa. Bagaimana menghidupkan kembali angkot sebagai transportasi publik di Kota Malang? Hal ini juga menjadi perhatian Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Muhammad Anas Mutakin. Menurutnya, angkot pelajar gratis bisa menjadi pintu masuk untuk membenahi transportasi publik secara lebih luas.
4: Program ini, karena memang ini sudah kita juga bahas lama antara DPRD, khususnya Komisi C dengan pemerintah kota, dinas perhubungan, ini sebagai bagian dari skema besar tata kelola transportasi publik lokal kita. Artinya program angkutan pelajar ini memberikan dua manfaat, pertama pemberdayaan dari sisi driver angkutan kota, pelayanan masyarakat untuk anak sekolah belajar. Nah, harapannya ini menjadi langkah awal, bisa disusul dengan program-program lain ke depan yang untuk memperbaiki tata kelola transportasi publik lokal kita.
1: Karena pada akhirnya angkot gratis bukan hanya soal siapa yang tidak perlu membayar ongkos. Yang lebih penting, apakah setelah ini warga Kota Malang punya transportasi publik yang semakin aman, tertata, dan benar-benar bisa diandalkan.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Udah siap? Yuk berangkat.
2: Siap.
1: Eh, bentar. Kenapa? Dompet ketinggalan?
2: Bukan.
1: HP?
2: Bukan.
1: Pacar?
2: Ih, bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajar.
1: Terus apa dong?
2: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
1: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
2: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
1: Iya sih.
2: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik.
1: Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama. Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
3: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan Plus. Setelah menghabiskan weekday untuk bekerja, saatnya akhir pekan santai sejenak. Nah, setelah ini saya akan ajak Anda rehat sejenak di wisata alam adem dan menenangkan, Sumber Jenon. Lokasinya di Dusun Gunung Ronggo, Desa Gunung Ronggo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang. Tempat ini cocok loh untuk menarik diri sejenak dari hiruk pikuk aktivitas biasanya. Kolam mata airnya berwarna biru kehijauan dengan air yang sangat jernih. Bahkan, dari pinggir kolam saja, Anda sudah bisa melihat dasar airnya dengan jelas. Area di sekelilingnya juga dipenuhi pepohonan besar yang membuat tempat ini terasa teduh sepanjang hari. Salah satu hal paling menarik di Sumber Jenon, pemandangan di bawah airnya. Di dasar kolam, terdapat akar-akar pohon besar yang menjalar ke dalam air. Akar-akar ini menciptakan tampilan bawah air yang sangat unik, bahkan sering disebut sebagai spot favorit untuk foto underwater. Tidak sedikit loh pengunjung yang datang ke sini khusus untuk berenang atau sekedar snorkeling ringan sambil menikmati kejernihan airnya. Selain berenang, Anda juga bisa bersantai di pinggir kolam sambil menikmati udara segar. Kalau Anda berencana datang ke sini, sebaiknya datang di pagi hari supaya suasana masih sepi dan airnya terlihat lebih jernih. Gunakan alas kaki yang nyaman karena beberapa area di sekitar kolam bisa cukup licin. Jangan lupa membawa pakaian ganti atau bahkan perlengkapan snorkeling kalau ingin menikmati pemandangan bawah airnya. Yang paling penting, tetap jaga kebersihan serta jangan merusak akar-akar pohon yang menjadi ciri khas tempat ini ya. Tertarik menikmati indahnya Sumber Jenon? Perjalanan kita mulai dari Jalan Muharto Kota Malang. Anda belok kiri menuju Jalan Raya Tlogowaru. Lanjut mengarah Raya Tajinan. Lalu ke kanan menuju Jalan Diponegoro. Setelah bertemu Jalan Saiful Sulun Ketitang, ambil kiri untuk masuk Dusun Gunung Ronggo. Jalan-Jalan Plus.

0: Bigayt 911 FM. Guidance for your life.
1: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
2: Serius? Dari mana infonya?
1: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
2: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
1: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
3: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh, luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: dan Jalan Plus. Saya lagi ada di salah satu hidden gem di Kabupaten Malang yang suasananya masih asri banget. Kalau biasanya orang ke Malang identik dengan pantai atau gunung, kali ini saya mau mengajak Anda mampir ke Coban Kedung Darmo yang ada di Desa Wonorejo, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang. Begitu sampai di sini, hal pertama yang langsung bikin saya terpukau itu suara gemericik airnya. Udaranya sejuk, pepohonannya masih rindang, dan yang paling mencuri perhatian tentu air terjunnya. Bukan hanya satu aliran, tapi bertingkat-tingkat, mengikuti susunan batu alam. Airnya juga jernih dengan kolam alami berwarna hijau kebiruan yang bikin siapapun pengen berhenti lebih lama menikmati suasananya. Yang menarik, Coban Kedung Darmo masih belum terlalu ramai. Jadi cocok buat Anda yang lagi cari tempat healing tanpa hiruk-pikuk. Tapi tetap harus hati-hati ya, karena untuk sampai ke bawah, kita harus sedikit trekking melewati jalan setapak yang cukup curam dan biasanya licin. Apalagi setelah hujan. Jadi, pastikan pakai alas kaki yang nyaman dan jangan memaksakan turun kalau kondisi cuaca sedang kurang bersahabat. Kalau berangkat dari Kota Malang, arahkan kendaraan ke Desa Wonorejo, lalu ikuti petunjuk menuju Coban Kedung Darmo. Setelah sampai area parkir, perjalanan masih dilanjutkan dengan berjalan kaki beberapa menit hingga suara air terjun mulai terdengar dan pemandangan indah ini menyambut di depan mata. Kalau Anda lagi mencari destinasi yang masih alami dan jauh dari keramaian, Coban Kedung Darmo wajib masuk daftar liburan berikutnya. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: sepi banget ya.
1: Nah, mumpung sepi, siap ya.
0: Mau ngapain?
1: Gak sedikit lah, dia berasa lagi di sirkuit.
0: Sirkuit? Emang yang bocing pembalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
1: Santai aja lah, kan gak ada orang.
0: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
1: Iya sih.
0: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km/jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km/jam.
1: Walah, kirain yang penting jalannya kosong.
0: Oh no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide.

0: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
1: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
0: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
1: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengenal destinasi budaya yang cukup ikonik di Malang Raya, yaitu Museum Panji.

0: Museum ini berada di daerah Ringin Anom, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Tepatnya di Jalan Raya Bangilan, dari pusat kota Malang, jaraknya sekitar 15 km dengan waktu tempuh kurang lebih 30-40 menit. Aksesnya juga cukup mudah. Dari kota Malang, Anda bisa mengambil arah timur menuju Sawo Jajar, lalu lanjut menuju ke Ki Ageng Kribik. Dari Ki Ageng Kribik, arahkan kendaraan Anda menuju Tumpang. Dari sana, kawan Anda akan mudah sekali untuk menemukan penunjuk arah ke Museum Panji di sisi kanan jalan. Dan lokasinya juga tidak jauh dari jalan raya utama. Begitu sampai, suasana yang terasa langsung berubah, lebih tenang, sejuk, dan kental dengan nuansa tradisional Jawa. Area museumnya juga luas dengan bangunan yang mengusung konsep arsitektur khas yang menyatu dengan lingkungan sekitar. Museum Panji di Tumpang ini didirikan oleh arkeolog sekaligus pegiat budaya Dwi Cahyono dan dikelola oleh Yayasan Inggil Malang. Pembangunannya dimulai pada tahun 2014 dan diresmikan sekitar 2016 dengan tujuan utama melestarikan kebudayaan Jawa Timur, khususnya cerita Panji yang bahkan sudah diakui dunia sebagai warisan budaya. Di dalam museum Anda bisa menemukan berbagai koleksi menarik mulai dari topeng Malangan dengan beragam karakter, wayang, arca, hingga diorama yang menggambarkan adegan-adegan penting dalam sejarah dan cerita rakyat. Ada juga di sana artefak kerajaan dan benda-benda kuno yang bakal memperkaya wawasan Anda tentang masa lalu. Fokus utama museum ini adalah cerita Panji, kisah cinta dan perjalanan Pangeran Panji Asmorobangun dan Putri Chandra Kirana dari era Kerajaan Kediri dan Jenggala. Cerita ini bukan hanya legenda, tapi juga syarat nilai tentang kesetiaan, perjuangan, dan pencarian jati diri. Yang menarik, museum ini tidak terasa kaku seperti museum pada umumnya. Anda bisa menikmati setiap sudut dengan santai, bahkan ada juga fasilitas tambahan seperti area rekreasi dan kolam renang, sehingga cocok untuk bisa Anda kunjungi bersama keluarga. Aktivitas yang bisa Anda lakukan di sini mulai dari eksplorasi koleksi, foto-foto dengan latar budaya yang estetik, sampai sekedar duduk menikmati suasana yang lebih rileks dari rutinitas harian. Jadi kawan, kalau Anda ingin jalan-jalan yang tidak hanya menyenangkan tapi juga memperkaya wawasan budaya, Museum Panji bisa jadi salah satu destinasi yang patut Anda pertimbangkan. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.
1: Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM. Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Cafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif tentang perjalanan mereka.
2: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
1: Tantangan yang dihadapi.
3: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
1: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
4: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
1: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Setiap pagi, jalanan kota Malang punya pemandangan yang sama. Gerbang sekolah dipenuhi kendaraan orang tua, motor pelajar, dan angkot yang berdesakan mencari penumpang. Kini pemerintah kota Malang mencoba memutus persoalan ini lewat angkutan pelajar gratis. Tapi pertanyaannya, apakah 66 angkot ini benar-benar bisa menjadi solusi kemacetan atau justru menjadi momentum untuk membenahi transportasi publik di kota Malang? Mulai Senin 31 Agustus 2026, sebanyak 66 angkot pelajar gratis resmi beroperasi. Layanannya berjalan mulai dari jam 5 pagi lewat 45 menit waktu Indonesia bagian Barat hingga jam 2 siang lewat 45 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dengan rute layanan yang sudah ditentukan pemerintah, jumlah ini sebenarnya belum memenuhi kebutuhan ideal. Pemkot mencatat kebutuhan mencapai 96 armada, namun baru 66 yang lolos verifikasi kelayakan. Pengawasan juga dilakukan melalui GPS, sementara pengemudi diwajibkan memenuhi aturan pelayanan, termasuk tidak merokok dan bersikap sopan pada pelajar. Lalu, apa sebenarnya target pemerintah dari program ini? Berikut penjelasan Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat.
2: 31 Agustus, angkutan pelajar sudah kita launching dan dimulai. Yang tentunya adalah ditunggu-tunggu oleh pelajar. Yang selama ini kita berproses, karena ini agak sedikit lama, karena dari regulasi kita harus siapkan terlebih dahulu. Kita kurasi, dan akhirnya ada 66 angkutan pelajar sementara ini yang sudah kita luncurkan. Dan ada tata cara aturan yang dilakukan oleh semua pengemudi, yaitu mereka harus sesuai, gitu, karena kita pasang GPS. Kita pasang GPS, tentu dari situ akan terpantau bagaimana mereka melewati, karena sudah ada jalur yang ditetapkan. Dan juga ada perilaku-perilaku yang sudah kita sampaikan kepada pengemudi agar tidak merokok. Ya betul ya Pak, tidak merokok, tidak boleh pakai celana pendek, dan bersifat sopan, tidak mengeluarkan kalimat-kalimat yang tentunya nanti ini pelajar-pelajar ini kita, apabila ada hal yang memang dilanggar, mereka akan bisa melaporkan kepada kami. Kami akan mengambil tindakan.
1: Artinya program ini bukan sekedar memindahkan pelajar dari kendaraan pribadi ke angkot. Ada persoalan lain yang ikut dibawa. Bagaimana menghidupkan kembali angkot sebagai transportasi publik di Kota Malang? Hal ini juga menjadi perhatian Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Muhammad Anas Mutakin. Menurutnya, angkot pelajar gratis bisa menjadi pintu masuk untuk membenahi transportasi publik secara lebih luas.
3: Program ini, karena memang ini sudah kita juga bahas lama antara DPRD, khususnya Komisi C dengan pemerintah kota, dinas perhubungan, ini sebagai bagian dari skema besar tata kelola transportasi publik kota kita. Artinya program angkutan pelajar ini memberikan dua manfaat, pertama pemberdayaan dari sisi driver angkutan kota, pelayanan masyarakat untuk anak sekolah pelajar. Nah, harapannya ini menjadi langkah awal, bisa disusul dengan program-program lain ke depan yang untuk memperbaiki tata kelola transportasi publik lokal kita.
1: Karena pada akhirnya angkot gratis bukan hanya soal siapa yang tidak perlu membayar ongkos. Yang lebih penting, apakah setelah ini warga Kota Malang punya transportasi publik yang semakin aman, tertata, dan benar-benar bisa diandalkan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik. Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Memang selalu punya cerita tentang desa-desa yang tumbuh dari alam dan berkembang dengan cara yang sederhana tapi kuat. Nah, salah satunya ada Desa Jombok di Kecamatan Ngantang. Kali ini kita akan menuju desa yang berada di kawasan perbukitan dengan potensi alam dan kehidupan masyarakat yang masih sangat erat dengan sektor pertanian. Desa Jombok merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Seperti desa-desa lain di kawasan ini, Desa Jombok tumbuh dari basis agraris. Sejak awal, masyarakatnya menggantungkan hidup pada hasil bumi, memanfaatkan tanah subur dan iklim sejuk khas Ngantang. Pertanian menjadi fondasi utama yang kemudian membentuk pola kehidupan sosial dan ekonomi warga hingga hari ini. Memasuki perkembangan sekarang, potensi Desa Jombok tetap bertumbuh pada sektor pertanian dan perkebunan. Lahan-lahan di wilayah ini dimanfaatkan untuk berbagai komoditas yang menjadi sumber penghidupan utama masyarakat. Didukung oleh kondisi geografis perbukitan dan udara yang relatif sejuk. Selain itu, lanskap alam Desa Jombok juga menjadi salah satu nilai tambah tersendiri. Hamparan hijau dan kontur wilayah yang khas membuka peluang pengembangan ke arah wisata berbasis alam dan desa. Desa Jombok menunjukkan bahwa desa tidak harus berubah menjadi kota untuk bisa berkembang. Cukup dengan menguatkan potensi yang dimiliki dan menjaga keseimbangan dengan alam. Untuk Anda kawan yang mau mengarah ke Desa Jombok, Anda bisa langsung menuju kawasan Ngantang dari arah Pujon. Kemudian dilanjutkan ke Desa Jombok melalui jalur perbukitan dengan pemandangan alam yang terbuka. Akses jalan menuju

Desa ini juga sudah tersedia dan cukup memadai, meskipun di beberapa titik terdapat jalur berkelok yang menyesuaikan kondisi geografis. Desa Jombo adalah gambaran tentang desa yang tumbuh dari tanahnya sendiri, tentang kesederhanaan yang justru menjadi kekuatan. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan Plus. Setelah menghabiskan weekday untuk bekerja, saatnya akhir pekan santai sejenak. Nah, setelah ini saya akan ajak Anda rehat sejenak di wisata alam adem dan menenangkan, Sumber Jenon. Lokasinya di Dusun Gunung Ronggo, Desa Gunung Ronggo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang. Tempat ini cocok loh untuk menarik diri sejenak dari hiruk pikuk aktivitas biasanya. Kolam mata airnya berwarna biru kehijauan dengan air yang sangat jernih. Bahkan, dari pinggir kolam saja, Anda sudah bisa melihat dasar airnya dengan jelas. Area di sekelilingnya juga dipenuhi pepohonan besar yang membuat tempat ini terasa teduh sepanjang hari. Salah satu hal paling menarik di Sumber Jenon, pemandangan di bawah airnya. Di dasar kolam, terdapat akar-akar pohon besar yang menjalar ke dalam air. Akar-akar ini menciptakan tampilan bawah air yang sangat unik, bahkan sering disebut sebagai spot favorit untuk foto underwater. Tidak sedikit loh pengunjung yang datang ke sini khusus untuk berenang atau sekedar snorkeling ringan sambil menikmati kejernihan airnya.

0: Selain berenang, Anda juga bisa bersantai di pinggir kolam sambil menikmati udara segar. Kalau Anda berencana datang ke sini, sebaiknya datang di pagi hari supaya suasana masih sepi dan airnya terlihat lebih jernih. Gunakan alas kaki yang nyaman karena beberapa area di sekitar kolam bisa cukup licin. Jangan lupa membawa pakaian ganti atau bahkan perlengkapan snorkeling kalau ingin menikmati pemandangan bawah airnya. Yang paling penting, tetap jaga kebersihan serta jangan merusak akar-akar pohon yang menjadi ciri khas tempat ini ya. Tertarik menikmati indahnya Sumber Jenon? Perjalanan kita mulai dari Jalan Muharto Kota Malang. Anda belok kiri menuju Jalan Raya Tlogowaru. Lanjut mengarah Raya Tajinan. Lalu ke kanan menuju Jalan Diponegoro. Setelah bertemu Jalan Saiful Sulun Ketitang, ambil kiri untuk masuk Dusun Gunung Ronggo. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng teman sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: saya masih mahasiswa ya, student. Jadi baik itu dalam negeri maupun luar negeri, ya kegigihan itu ya memang harus dimiliki. Itu atau kalau saya lebih cenderung melihat ketekunan. Jadi bisa dikatakan gini, orang pintar kalau tidak tekun bisa jadi gagal. Tapi orang yang biasa-biasa saja, IQ-nya biasa katakanlah, kalau kita di umumnya kan dikatakan diukur dengan IQ. IQ biasa-biasa tapi tekun, nah pasti akan berhasil. Jadi saya melihat bahwa ketekunan itu atau kegigihan itulah yang menjadi keberhasilan. Ya kita sebagai orang beriman ya, tentu disitulah pertama. Yang kedua, ya kita sebagai orang yang akademisi, ya kita menyikapi dengan secara rasionalis. Apalagi kita kan sudah memiliki latar belakang filsafat, ya kita menggunakan rasio kita. Kalau kita memaknai apa yang kita alami, kejadian yang kita alami, kegagalan itu sebenarnya nggak ada. Karena gini ya, kegagalan itu kan pemikiran pada umumnya. Nah, kenapa dikatakan gagal? Karena mungkin ya tadi kurang ketekunan, kurang gigi. Nah, kalau kita sebenarnya sebagai orang yang rasionalis, memiliki ketekunan itu, saya kira tidak akan pernah gagal. Karena kita kan sudah dianugerahi oleh pencipta rasio pemikiran itu. Nah, kita gunakanlah itu. Nah, itulah juga prinsip dalam filsafat sebenarnya gitu kan, menggunakan rasio. Itu yang disebut dengan rasionalis. Rasionalis artinya, ya kita maknai segala apa yang kita hadapi secara rasional. Di samping yang utama tentu dengan iman kita. Kalau misalnya orang katakanlah nilainya kurang baik. Nah, kalau orang berpikir itu kegagalan. Sebenarnya ada. Kalau saya melihat itu, okay, saya kurang tekun mungkin belajar sehingga saya dipacu untuk belajar lagi. Ya justru itu dibutuhkan dalam hidup. Kita bertanya sajalah dalam diri, kenapa saya bisa seperti itu? Nah, itu sudah membuka seluruh flashback di belakang. Justru mungkin kita jarang berani bertanya pada diri kita, kenapa kita seperti ini. Mungkin kita takut. Nah, sebenarnya enggak perlu. Takut justru di situ malah memperbaiki kita sih.
1: Saya Romo Profesor Dr. Edison Robertus Lamar Sentinambunan, Rektor Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang untuk City Guide 911 FM.

0: Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
2: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
1: Itu siapa?
2: Lah, kalau itu nama bapakmu.
1: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
2: Ibu Mariani Ayu.
1: Hah? Itu siapa lagi?
2: Lah, kalau itu ibumu.
1: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
2: Saya tahu.
3: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Saya lagi ada di salah satu hidden gem di Kabupaten Malang yang suasananya masih asri banget. Kalau biasanya orang ke Malang identik dengan pantai atau gunung, kali ini saya mau mengajak Anda mampir ke Coban Kedung Darmo yang ada di Desa Wonorejo, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang. Begitu sampai di sini, hal pertama yang langsung bikin saya terpukau itu suara gemericik airnya. Udaranya sejuk, pepohonannya masih rindang, dan yang paling mencuri perhatian tentu air terjunnya. Bukan hanya satu aliran, tapi bertingkat-tingkat, mengikuti susunan batu alam. Airnya juga jernih dengan kolam alami berwarna hijau kebiruan yang bikin siapapun pengen berhenti lebih lama menikmati suasananya. Yang menarik, Coban Kedung Darmo masih belum terlalu ramai. Jadi cocok buat Anda yang lagi cari tempat healing tanpa hiruk pikuk. Tapi tetap harus hati-hati ya, karena untuk sampai ke bawah kita harus sedikit trekking melewati jalan setapak yang cukup curam dan biasanya licin, apalagi setelah hujan. Jadi pastikan pakai alas kaki yang nyaman dan jangan memaksakan turun kalau kondisi cuaca sedang kurang bersahabat. Kalau berangkat dari Kota Malang, arahkan kendaraan ke Desa Wonorejo, lalu ikuti petunjuk menuju Coban Kedung Darmo. Setelah sampai area parkir, perjalanan masih dilanjutkan dengan berjalan kaki beberapa menit hingga suara air terjun mulai terdengar dan pemandangan indah ini menyambut di depan mata. Kalau Anda lagi mencari destinasi yang masih alami dan jauh dari keramaian, Coban Kedung Darmo wajib masuk daftar liburan berikutnya. Jalan-Jalan Plus.

0: decisions for your life. CityGate FM.
1: Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
2: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
3: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: saya masih mahasiswa ya, student. Jadi baik itu dalam negeri maupun luar negeri, ya kegigihan itu ya memang harus dimiliki. Itu atau kalau saya lebih cenderung melihat ketekunan. Jadi bisa dikatakan gini, orang pintar kalau tidak tekun bisa jadi gagal. Tapi orang yang biasa-biasa saja, IQ-nya biasa katakanlah, kalau kita di umumnya kan dikatakan diukur dengan IQ. IQ biasa-biasa tapi tekun, nah pasti akan berhasil. Jadi saya melihat bahwa ketekunan itu atau kegigihan itulah yang menjadi keberhasilan. Ya kita sebagai orang beriman ya, tentu disitulah pertama. Yang kedua, ya kita sebagai orang yang akademisi, ya kita menyikapi dengan secara rasionalis. Apalagi kita kan sudah memiliki latar belakang filsafat, ya kita menggunakan rasio kita. Kalau kita memaknai apa yang kita alami, kejadian yang kita alami, kegagalan itu sebenarnya nggak ada. Karena gini ya, kegagalan itu kan pemikiran pada umumnya. Nah, kenapa dikatakan gagal? Karena mungkin ya tadi kurang ketekunan, kurang gigi. Nah, kalau kita sebenarnya sebagai orang yang rasionalis memiliki ketekunan itu, saya kira tidak akan pernah gagal. Karena kita kan sudah dianugerahi oleh pencipta rasio pemikiran itu. Nah, kita gunakanlah itu. Nah, itulah juga prinsip dalam filsafat sebenarnya gitu kan, menggunakan rasio. Itu yang disebut dengan rasionalis. Rasionalis artinya ya kita maknai segala apa yang kita hadapi secara rasional. Di samping yang utama tentu dengan iman kita. Kalau misalnya orang katakanlah nilainya kurang baik. Nah, kalau orang berpikir itu kegagalan. Sebenarnya enggak. Kalau saya melihat itu, oke, saya kurang tekun mungkin belajar sehingga saya dipacu untuk belajar lagi. Ya justru itu dibutuhkan dalam hidup. Kita bertanya sajalah dalam diri, kenapa saya bisa seperti itu? Nah, itu sudah membuka seluruh flashback di belakang. Justru mungkin kita jarang berani bertanya pada diri kita, kenapa kita seperti ini. Mungkin kita takut. Nah, sebenarnya enggak perlu. Takut justru di situ malah memperbaiki kita sebenarnya.
1: Saya Romo Profesor Dr. Edison Robertus Lamar Sentinambunan, Rektor Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang untuk City Guide 911 FM.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, selamat pagi. Saya Erika Rosa, masih bersama dengan Anda. Pagi hari ini kita di program Ijen Talk, dan setelah ini kita akan diskusi bersama dengan para narasumber. Topik bahasan kita, undang-undang perampasan aset, akankah terwujud? Nanti kami akan berbincang bersama dengan dosen Kompartemen Hukum Pidana dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Kemudian kami juga mengundang ada relawan dari Malang Corruption Watch. Untuk Anda yang mau bergabung kawan dalam diskusi pagi hari ini, nanti boleh sampaikan berbagai komentar, tanggapan Anda. Anda boleh gabung lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911. Boleh lewat voice note, boleh juga lewat line telepon. Sementara itu untuk informasi lain, tadi juga kita sempat dapat informasi dari Bu Feby Pujian, jam 7:47, ini melaporkan arah keluar itu ada potensi kemacetan, kondisi padat merambat, cenderung macet ya. Info dari Bu Feby, ini ekornya sudah sampai di depannya MCC, penyebabnya karena ada truk mogok di depannya Riverside. Bu Feby tadi jam 7:47 ini juga menyampaikan update informasi termasuk ada videonya. Saya tampilkan kawan di visual radio. Oke, ini kondisi lalu lintas yang dari kota Malang mau mengarah ke Karanglo ya. Ada kepadatan, ada antrian kendaraan yang cukup panjang, mengular
1: sampai ke mana nih ya? MCC kayaknya, rasanya tadi sampai MCC.
0: Oke, saya ulangi lagi ya, ada suaranya tadi.
1: Efek truk tadi di depan Riverside. Sampai ke mana nih ya? MCC kayaknya, rasanya tadi sampai MCC.
0: Hati-hati ya yang mau perjalanan, antrinya panjang kawan. Oke, nanti kita akan kembali lagi di program Ijen Talk. Dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bersama dengan kami pagi hari ini.

0: Kawan, pagi hari ini di program Ijen Talk bersama saya Erika Rosa. Kita mau sambung bersama dengan para narasumber dengan topik bahasan hari ini, Undang-Undang Perampasan Aset akankah terwujud? Itu yang akan kita bahas kurang lebih selama 1 jam di link Zoom, di line Zoom ya. Ini kita sudah sambung bersama dengan 2 narasumber. Ada dosen Kompartemen Hukum Pidana dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Ladito Risang Bagas Koro SHMH. Saya sapa dulu Pak Ladito, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak.
0: Iya, terima kasih Pak Dito sudah menyempatkan waktunya juga untuk sambung bersama dengan Pak bersama dengan Radio City Guide ya pagi hari ini. Sudah di kampus pagi-pagi Pak ya?
1: Iya Mbak, kelas jam 7 tadi.
0: Baik, tapi alhamdulillah bisa sambung bersama dengan kami sampai dengan selesai nanti Pak Dito ya.
1: Siap, insya Allah nanti kita bareng-bareng terus sampai selesai.
0: Baik, terima kasih Pak Dito. Selain ada Pak Ladito, kami juga bersama dengan relawan Malang Corruption Watch, ada Noval Zaki Al-Fajri. Mas Noval, selamat pagi.
2: Selamat pagi Kak.
0: Iya Mas Noval, terima kasih juga pagi hari ini sudah menyempatkan waktunya bersama dengan kami mewakili rekan-rekan dari MCW. Sehat Mas Noval?
2: Sehat, alhamdulillah.
0: Iya, nanti kita akan ngobrol banyak juga tentunya bersama dengan Mas Noval. Untuk Anda kawan City Guide, boleh yang mau ikut bergabung di diskusi pagi hari ini ya. Termasuk Anda barangkali juga mau ikut menyampaikan berbagai komentar, Anda boleh sambung lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911. Sebelumnya, saya mau ke beberapa catatan informasi dulu. Ini tadi ada beberapa catatan informasi yang belum sempat kita baca. Salah satunya, tadi kita sempat dapat laporan dari Pak Rahmat ya. Ini terkait dengan di perempatan Sulfat, itu ada kabel yang menjuntai. Lokasinya pas di traffic light. Tadi kita sudah sampaikan ke Kepala Diskominfo Kota Malang, Nur Widianto, dan dijawab oleh Pak Widianto, siap ini akan diperhatikan. Terima kasih untuk responnya. Lalu ada juga Pak Mario, tadi menyampaikan flyover Arjosari yang mengarah ke utara atau yang arah ke Karanglo, itu ada potensi kemacetan. Ekor kepadatannya sudah sampai di Kemirahan. Tadi infonya ada truk yang mogok ya. Posisinya ada di depannya Riverside. Ada juga Pak Maulidi, tadi juga menambahkan informasi ada kemacetan di bawah flyover Arjosari arah ke Singosari. Ini ada apa? Ada truk mogok Pak di depannya Riverside. Ini yang ngantri panjang terutama yang dari Kota Malang arah ke Karanglo. Lalu ada juga Pak Dani tadi menyampaikan ada antrian kendaraan. Ini ngantri beli solar di SPBU depannya Grand Mercure. Apakah solar masih langka juga kawan? Kayaknya dari beberapa hari yang lalu ya, hari Jumat kemarin kita juga dapat info dari beberapa kawan pendengar City Guide yang melaporkan ada kelangkaan untuk solar di beberapa SPBU. Lalu ada juga Pak Iwan tadi menyampaikan informasi di jam 7.53 ada voice note yang disampaikan, saya putarkan dulu dari Pak Iwan. Oke, tadi jam 7 lebih 53 menit ya dari Pak Iwan. Nah, ini tadi ada beberapa catatan dari Pak Iwan.
3: Ternyata truknya di Gang Kesatria ini yang depan Jalan Pahlawan sebelum Adiputro, bukan di Haris. Di Perset masih ada truknya. Terima kasih.
0: Oke, posisi truknya itu ada di Gang Kesatrian depannya Adiputro, bukan di depannya Haris ya. Lalu ada juga Pak Anto tadi menyampaikan Ahmad Yani arah ke Karanglo ini kok berhenti, ada apa? Ada truk mogok Pak di depannya Adiputro. Lalu ada Pak Silvia di SPBU depan Grand Mercure itu sudah mulai ada antrian bis dan juga truk masuk ke SPBU agak menghambat lalu lintas. Terima kasih juga tambahan informasinya. Lalu ada Pak Gunawan di jam 8 pagi tadi juga menyampaikan di Balai Kota Malang ada pengalian arus lalu lintas kawan. Nah ini tadi share CCTV ya. Ada acara apa di sana? Oh ini tadi teman-teman di newsroom sudah konfirmasi ke jajaran kepolisian hari ini ada launching angkot pelajar kawan. Jadi hati-hati untuk yang lewat di sekitaran Bundaran Tugu, depan Balai Kota dan juga di depan DPRD itu ada peluncuran angkot. Untuk informasi lengkapnya saya geser dulu ke Wulan di Newsroom.
4: Baik Erika dan juga kawan-kawan Citigat, ini tadi kita sudah konfirmasi ke Kanit Turjawali Satlantas Polresta Malang Kota Ibtu Dandu, menyampaikan kalau sekarang ini sedang dilakukan apel pagi sekaligus launching angkot pelajar gratis di Balai Kota. Jadi untuk penutupan ini tidak keseluruhan, hanya setengah lingkaran saja Erika. Kemudian kegiatan ini diperkirakan sampai jam 9 pagi. Kemudian tambahan catatan dari KBO Satlantas Polresta Malang Kota Ibtu Saiful Husain, untuk informasi yang sendiri ada sebanyak 30 angkot yang ada di lokasi. Seperti itu Erika.
0: Baik, terima kasih Wulan sudah dibantu untuk update ya lewat teman-teman yang ada di newsroom. Nah, saya kembali lagi ke narasumber. Kita kembali ke topik bahasan kita hari ini kawan. Berbicara soal undang-undang perampasan aset, akankah terwujud? Ini berawal dari tanggal, sebenarnya sudah sering kali ya, ada aksi massa yang mendesak rancangan undang-undang perampasan aset itu segera disahkan menjadi undang-undang. Yang terbaru di tanggal 27 Agustus hari Kamis kemarin, ada berbagai kelompok massa ini yang menggelar aksinya di depan gedung DPR RI, mendesak adanya keseriusan dari DPR untuk mengesahkan RUU perampasan aset untuk koruptor menjadi undang-undang. Nah, kemudian ditanggapi juga oleh para pimpinan DPR RI, salah satunya dengan penandatanganan kesepakatan, ada komitmen dari pimpinan DPR RI, mereka siap mundur kalau RUU perampasan aset ini tidak disahkan paling lambat tanggal 15 Desember 2026. Akankah RUU perampasan aset ini akan terwujud kawan? Itu yang akan kita bahas bersama dengan para narasumber. Nah, saya ke Pak Dito dulu. Pak Ladito, kalau kita bicara tentang undang-undang perampasan aset, seberapa urgensinya, Pak, undang-undang ini?
1: Oke, iya, terima kasih Mbak Erika. Iya, Bapak Ibu, kalau tadi pertanyaannya apakah undang-undang ini urgent atau tidak, sebenarnya kita harus melihat dari beberapa sisi. Nah, sisi yang pertama adalah apakah ini memang cukup penting untuk disahkan. Kalau melihat dari kondisi sosial masyarakat, kemudian keinginan instansi negara, dan juga respon terhadap dua peraturan baru kita, yaitu KUHP 123 yang sudah dirubah

0: restitutif atau retributif menuju kepada restoratif, RUU ini mungkin bisa menjadi salah satu solusi, atau RUU perampasan aset ini bisa menjadi salah satu solusi untuk merespon restoratif atau pengembalian atau model-model pemidanaan yang berbasis modern. Namun di sisi lain, Mbak, bisa saya tekankan juga kita perlu kehati-hatian dalam menjalankan ataupun mengatur RUU ini secara dalam. Karena sekali lagi RUU perampasan aset ini isunya tidak cuma serta-merta hak asasi manusia ya, maksudnya mengambil alih aset orang lain, tapi bagaimana aparat penegak hukum kita juga sudah siap dan responsif terhadap aturan yang memang sesuai. Karena kalau tidak dimungkinkan abuse of power terhadap apa yang dimiliki oleh aparat penegak hukum itu sangat terbuka lebar. Jadi sebenarnya dua hal ini, kita melihat bahwa adanya pergeseran paradigma pemidanaan kita yang dari retributif menjadi restoratif, tapi di sisi lain kita juga harus berhati-hati terhadap kewenangan aparat penegak hukum yang cukup lebar, termasuk juga beberapa substansi yang ada dalam peraturan perundang-undangan ini yang memang harus kita perhatikan.
1: Baik, Pak Dito, barangkali kalau barangkali kita jelaskan dulu secara sederhana, Pak, kalau kita melihat rancangan undang-undang perampasan aset ini, apa bedanya, Pak, dengan penyitaan aset yang sebelumnya juga sudah diatur ya, termasuk dalam KUHAP?
0: Ya, ada dua hal yang cukup menarik kalau saya lihat terkait dengan perbedaan mendasar apa itu penyitaan aset dan juga perampasan aset. Ah, kalau saya sebenarnya pertama ya, saya disclaimer dulu bahwa sebenarnya saya kurang serak juga dengan narasi perampasan. Karena saya lebih suka kepada pemulihan lah. Karena kan kalau terjemahan dari asing sebenarnya itu kan aset recovery. Jadi mestinya kalau kita bilang aset recovery ya kita kembali lagi kepada pemulihan. Tapi ternyata beberapa pakar, ahli dan juga penyusun peraturan perundang-undangan lebih menggunakan narasi perampasan. Salah satunya adalah agar lebih memberikan deteren efek yang cukup jera, dirampas secara paksa seperti itu. Tapi yang cukup menarik adalah apa yang sebenarnya memberikan perbedaan secara substantif untuk perampasan dan juga penyitaan yang ada dalam KUHAP. Kalau kita lihat, Mbak, di KUHAP itu kan penyitaan itu kan salah satu upaya paksa yang memang dimiliki oleh penyidik, baik itu penyidik dari Polri maupun dari jaksa. Dan juga prosesnya itu memang sudah harus ada tindak pidananya. Jadi di situ adalah salah satu proses yang keterkaitan bahwa sudah ada tindak pidana, ada pelaku, kemudian ada aset yang harus disita sebagai bagian dari upaya memperdalam atau menguatkan fakta-fakta yang ada bahwa yang bersangkutan memang melakukan tindak pidana. Tapi kalau perampasan aset ini, negara mencoba melihat bahwa pengambilan aset atau perampasan aset ini tidak hanya melalui persidangan yang harus atau menghadirkan si pelaku, tapi juga dalam konteks mekanisme non-convention based aset, sehingga memang tidak berhenti pada pemidanaan, tapi juga aset yang ada itu akan dikembalikan kepada negara dan juga masyarakat.
1: Kalau dari segi jumlahnya, apakah perampasan yang ada di RUU ini nanti akan jauh lebih luas, Pak, dibandingkan penyitaan yang ada di KUHAP sekarang ini?
0: Ya, kalau kita lihat ya beberapa substansi pasal yang ada. Dan ini yang cukup penting sebenarnya, Mbak, sebelum saya masuk ke situ adalah semestinya negara tadi sudah di awal Mbak sudah menyampaikan juga DPR ini semestinya harus share dulu dong ke kita draft yang versi 2025 yang katanya sudah mau akomodir 35 kunjungan keliling Indonesia, 35 kali hearing dan lain sebagainya, itu semestinya harus kita kerjakan, disebarkan secara parsial. Karena menurut kami, kita hanya masih berpegang pada draft 2023 yang dari PPATK itu kalau tidak salah dengan beberapa tambahan dan catatan, sehingga draft yang sebenarnya sekarang dibahas itu kita masih belum ada. Kita cek di dokumen manapun ini belum ada, sehingga kan ini jadinya seakan-akan transparansi dan gimmick politiknya masih cukup kuat ya daripada pembahasan substansi. Nah, jadi kembali

0: Kembali ke pertanyaan Mbak, setelah kita tahu sebenarnya draft ini menggunakan draft yang mana, kita akhirnya akan tahu tuh mana yang memang pasal-pasal yang hilang, mana pasal-pasal yang memang menjadi penguatan yang memberikan perbedaan dengan KUHAP ataupun memberikan ketentuan yang dikatakan dalam bentuk penguatan, itu akan lebih clear.
1: Baik.
0: Sehingga sampai sekarang kita juga belum dapat itu sih.
1: Iya, bukan hanya berbicara undang-undang perampasan aset saja satu kalimat itu, tapi lebih dalam sebenarnya harus ada transparansi juga, Pak Ladito ya. Bagaimana isi dari RUU perampasan aset itu sendiri? Itu belum ada berarti sampai dengan sekarang ini, Pak Ladito, yang terbaru.
0: Iya, saya mencatat sebenarnya di beberapa referensi internet ya, apalagi internet yang memang berbasis pada data di DPR RI. Di sekretariat DPR itu kami belum, tidak ada sama sekali, bahkan terakhir ini saya coba di draftnya di PPATK pun sudah di take down. Ini kan sebenarnya ada apa ini? Maksud saya jangan sampai karena demonstrasi kemarin tanggal 27 ini menjadi gimmick politik ya, menjadi seakan-akan Bapak Ibu yang terhormat ini menjadi orang-orang yang memberikan janji kepada masyarakat, tapi ternyata substansi yang dijanjikan pun tidak pernah disampaikan. Ini saya pikir cukup berbahaya, karena kita harus belajar dari beberapa pengalaman penyusunan produk hukum, khususnya hukum pidana yang lalu ya Mbak, bahwa di Undang-Undang 1/2023 tentang KUHP, kemudian 20/2025 yang katanya kita punya waktu puluhan tahun, tapi ternyata dikebut dalam waktu singkat, dan akhirnya masih banyak celah, masih banyak peraturan yang perlu disesuaikan. Apalagi dengan RU perampasan aset dengan power yang segitu besar, saya pikir kita akan sangat cukup berbahaya kalau tidak clear dengan substansinya.
1: Baik, oke, kawan sudah di awal paling tidak sudah terbuka mungkin Anda terkait dengan apa yang kita bahas hari ini. Termasuk hari ini kita juga bersama dengan MCW dari Malang Corruption Watch, ada Mas Noval. Kalau Mas Noval sendiri, bagaimana Mas Noval melihat urgensi dari Undang-Undang Perampasan Aset, termasuk seberapa besar sih kerugian negara yang mungkin belum bisa disita dari para koruptor imbas dari adanya praktik korupsi?
2: Oke, baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebenarnya gini lah ya, kalau kita bicara tentang RU Perampasan Aset itu, yang kita dambakan selama ini itu menurut saya sangat utopis gitu di negeri yang sekarang ini ya. Karena saya mengamini bahwasanya bahasa adalah sebuah instrumen politik yang cukup kuat menurut saya. Contoh kita bisa ambil di beberapa informasi yang beredar seperti pelaku korupsi ini akan ditindak ketika dicek itu dia penghasilannya atau yang pendapatannya itu tidak seimbang dengan penghasilan utamanya atau penghasilan pendukung gitu. Nah, kata tidak seimbang ini kan sangat subjektif gitu Mbak. Jadi bisa disimpulkan oleh beberapa orang gitu. Dan juga ada saya menemukan informasi bahwa minimal nominal yang ditampas itu adalah 100 juta gitu, dan itu berpotensi untuk dipecah-pecah gitu Mbak. Jadi akal-akalannya masih ada gitu lah menurut saya. Kalau masalah kerugian juga ya kita tahulah. Rupiah juga menurun gitu. Terus ya banyak sekali Mbak, kalau di sektor ekonomi ya sangat terdampak sekali begitu.
1: Baik. Nah, Mas Noval sendiri sebagai bagian dari suara masyarakat sipil ya, apakah termasuk yang juga mendukung adanya percepatan pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset ini sebagai salah satu upaya efek jera bagi para koruptor?
2: Ya, kalau mendukung, ya saya pasti mendukung. Namun, ketika melihat kecacatan di dalamnya, contoh seperti yang disebutkan oleh Pak Ladito tadi, transparansi informasi publik ini masih sangat cacat Mbak menurut saya. Karena saya juga sempat cek di website di PPATK, di JDIH pun itu dia tidak ada, draftnya hilang gitu. Lalu bagaimana kita sebagai masyarakat untuk ikut andil dalam perancangan RUU perampasan aset ini.
1: Baik. Ya, nanti kita akan lanjut lagi diskusi pagi hari ini, termasuk ini ada beberapa komentar yang masuk di WhatsApp kami ya. Tadi ada Pak Ardian menyampaikan beberapa komentar termasuk terkait dengan pernyataan Mahfud MD tentang perampasan aset. Ini harusnya regulasi baru ini juga diprotes keras oleh masyarakat. Tadi sebelumnya Pak Ardian menyampaikan mau menanggapi terkait dengan topik hari ini. Pak Ardian membaca berita dari Prof. Mahfud MD, beliau menyatakan ada celah untuk koruptor. Ternyata ada undang-undang lain, kalau ada orang yang membeli surat utang negara, orang itu tidak bisa diperkarakan atau dipidanakan, dalam artian dilindungi secara hukum. Apakah pernyataan dari Pak Mahfud MD ini benar? Kita sudah cek juga di beberapa media ya, memang benar ada pernyataan demikian. Kalau itu betul, bagaimana jadinya undang-undang perampasan aset kok kayaknya bertentangan dengan undang-undang lain yang memberikan perlindungan hukum bagi orang-orang yang membeli surat utang negara. Oke, terima kasih Pak Ardian. Nanti kita bahas setelah jeda Pak ya, bersama dengan para narasumber. Untuk Anda yang mau bergabung pagi hari ini kawan juga boleh, Anda boleh sambung lewat WhatsApp kami di 0811-360-911. Sambil saya bacakan beberapa catatan informasi yang masuk di kami. Tadi ada Pak Yoyo di jam 8 lebih 3 menit menyampaikan arah ke Surabaya ada potensi kemacetan di sekitaran Solaris, ekornya sampai dengan di Gang Sumpil 1. Penyebabnya karena ada truk yang mogok dan belum ada penanganan. Ini yang di depannya Adi Putro tadi. Lalu ada Pak Dani, Panji Suroso arah ke utara itu tidak jalan sudah 5 menit. Ada apa ini Pak Dani? Apakah imbas dari antrian pengisian solar yang ada di SPBU depannya Grand Mercure atau bagaimana?

0: kondisi di sekitaran Balai Kota Malang ya.
1: Oke, selamat pagi. Kita informasikan untuk di Balai Kota persiapan apel pagi sekaligus juga launching angkot gratis khusus untuk pelajar. Untuk arus lalin kita gunakan separuh lingkaran seperti biasa dari Jalan Kertanegara langsung ke kanan melingkar setengah lingkaran terus setengah bundaran kembali menuju ke depan Hotel Tugu. Demikian sekilas info, arus lalin juga masih lancar, apel juga akan dimulai. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih juga untuk update informasinya dari rekan-rekan kepolisian. Kawan, kita jeda dulu, tetaplah bersama dengan kami. Kita akan kembali di program Ijen Talk, masih bicara tentang undang-undang perampasan aset, akankah terwujud?

0: nggak perlu.
1: Serius? Terus lapornya gimana?
0: Tinggal chat WhatsApp Tania.
2: Halo, saya Tania, Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan. Ada yang bisa kami bantu?
1: Saya mau lapor, air di rumah saya nggak mengalir.
2: Baik, silakan kirim nomor pelanggan atau lokasi Anda. Laporan akan langsung saya teruskan ke petugas.
1: Wah, gampang juga ya. Jadi nggak perlu datang ke kantor.
0: Betul, mau lapor gangguan, cek tagihan, atau cari informasi layanan, semuanya bisa lewat WhatsApp Tania.
3: Perumda Tugu Tirta menghadirkan pelayanan yang semakin dekat, cepat, dan responsif. Bersama Tania, kebutuhan layanan air minum kini cukup dalam satu percakapan WhatsApp. Simpan nomor WhatsApp Tania di nomor 0811-7550-800 dan nikmati layanan yang lebih mudah kapan saja. Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kuat bersinergi terbaik. Program ini kolaborasi Perumda Tugu Tirta Kota Malang bersama City Guide 911 FM. Didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih dekat.
4: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat? Lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, kita kembali di program Ijen Talk pagi hari ini. Topik bahasan kita bicara undang-undang perampasan aset akankah terwujud. Saya bersama dengan dosen Kompartemen Hukum Pidana dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Ladito Risang Bagaskoro SHMH, dan saya juga bersama dengan relawan Malang Corruption Watch, ada Noval Zaki Al-Fajri. Oke kawan, ini tadi ada kawan pendengar City Guide yang juga mau bergabung di line telepon. Saya angkat dulu, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Iya, Pak Ardian, silakan.
1: Baik, ya, selamat pagi Pak Ladito. Selamat pagi Mas Noval. Sehat-sehat semuanya. Jadi gini, tadi saya sudah sampaikan melalui telepon volume juga mengenai info dari Profesor MD, Mahfud MD, sorry, yang menyatakan itu bahwa ada undang-undang baru yang menjadi seperti jalan masuk bagi koruptor itu loh, untuk mencuci uang gitu kan, dari hasil korupsinya tadi gitu. Jadi jika para siapapun warga negara di situ dinyatakan undang-undang baru itu, yang membeli Patriot Bond, maaf bukan surat utang negara tapi Patriot Bond, itu tidak bisa diusut hartanya atau ditelisik lah gitu, nggak bisa diapa-apain gitu, diotak-atik kalau bahasanya Pak Profesor Mahfud MD tadi. Nah ini kok jadi seperti kontradiksi ya dengan semangat memberantas korupsi, karena ini jadi seperti menurut saya kok jalan masuk untuk pencucian uang gitu lah ya, seperti itu kira-kira. Apakah bagaimana kira-kira menurut Pak Ladito seperti ini? Kok saya jadi pesimis gitu, walaupun undang-undang perampasan aset nanti akan bisa disahkan gitu. Tapi baik, ini ada undang-undang lain yang kok sepertinya bertentangan.
0: Iya, tepatnya gitu, Undang-Undang Mbak, nomor 4 2026 itu, Pak ya.
1: Iya betul, Undang-Undang nomor 4 tahun 2026.
0: Baik, ya, terima kasih. Terima kasih kembali Pak Ardian pagi hari ini sudah bergabung bersama dengan kami. Iya kawan, di tengah banyaknya dorongan pengesahan undang-undang perampasan aset, di sisi lain ini ada juga komentar dari Prof. Mahfud MD, di mana Prof. Mahfud ini menyoroti klausul Patriot Bond yang ada di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026. Ini terkait dengan bagaimana perlindungan hukum bagi investor instrumen surat utang khusus Danantara. Ini dari beberapa sumber yang saya baca juga ya, tapi barangkali nanti bisa dijelaskan lebih detail lagi oleh Pak Ladito. Bagaimana Pak Dito?
2: Oke, terima kasih Mbak. Terima kasih Bapak, terkait dengan Patriot Bond ini ya. Ya ini memang undang-undang, ini perubahan undang-undang 4. Ini awalnya merupakan Undang-Undang 4 2023, dirubah menjadi Undang-Undang 4 2026, yaitu kita kenal dengan pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau P2SK. Jadi memang benar apa yang disampaikan tadi oleh Bapak, kemudian Mbak dan juga Prof. Mahfud MD, bahwa di salah satu pasal perubahan itu, di pasal 50-an kalau tidak salah, itu terkait bahwa hanya ini model imunitas, bahwa siapapun yang memiliki Patriot Bond atau membeli Patriot Bond itu tidak bisa digunakan sebagai dasar pengenaan pajak. Kemudian yang kedua adalah alat bukti di pengadilan. Nah, ini memang merupakan salah satu ketentuan yang menurut kami adalah salah satu jalan keluar dari jawaban atas perampasan aset yang sedang disiapkan. Nah, oleh karena itu memang ini menjadi masalah Bapak Ibu, karena memang Patriot Bond ini atau Patriot Bond Merah Putih ini dari Danantara seakan-akan memang dikhususkan. Jadi siapapun yang akan membeli tidak lagi dicek sebagai siap asal dananya dari mana, kemudian dana itu digunakan untuk apa saja yang diputarkan, sehingga memang sangat dimungkinkan untuk menjadi sumber pencucian uang. Banyak pakar yang berpendapat bahwa jangan sampai sebenarnya undang-undang ini atau pasal ini atau bond ini menjadi dasar tax haven, Indonesia sebagai tax haven yang akan melanggar perjanjian internasional kita dengan TAFT, bahwa Indonesia akan bersih dari

0: pencucian uang. Ini yang memang kembali lagi di awal, Mbak, bisa saya tekankan bahwa kehati-hatian kita dalam mengawal peraturan perundang-undangan ini cukup harus diberikan perhatian lebih. Karena pasal-pasal semacam ini sangat sering muncul tiba-tiba tanpa adanya koordinasi, transparansi kepada masyarakat. Sehingga harapan saya pun jangan sampai undang-undang perampasan aset pun ternyata ada substansi-substansi yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Naufal akan memberikan treatment yang berbeda. Maksudnya bagus, gimmick politiknya bagus, tapi ternyata substansi di dalamnya ini cukup berbahaya. Karena apa? Di Undang-Undang P2SK itu kan kita diberikan berita informasi bahwa dana antara ini kan menguatkan BUMN, memberikan keterjaminan modal dan lain sebagainya. Tapi ternyata ada satu-satu beberapa pasal yang memang akhirnya menjadi selundupan yang malah melemahkan sendiri. Contohnya saya boleh tambahkan, di Undang-Undang Perampasan atas kita harus perhatikan juga nanti mungkin di draft 2023 ya, misal di pasal 5 itu terkait dengan aset-aset apa saja yang dapat dirampas. Ini juga kita cukup harus hati-hati terkait dengan hal ini, karena bisa jadi ada ketentuan yang secara ideal mestinya harus masuk tapi ternyata tidak. Seperti itu, Mbak, untuk respon saya.
1: Iya, nah kita kembali lagi ke topik yang kita bahas hari ini, Pak Dito. Undang-undang perampasan aset akankah terwujud dengan adanya tanda tangan komitmen dari DPR RI? Kalau menurut Pak Dito sendiri, kira-kira akan terwujud nggak nih, Pak, sebelum 15 Desember 2026?
0: Oke, terima kasih, Mbak. Apakah terwujud atau tidak? Saya pikir Bapak Ibu di Senayan, Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat di Senayan, pasti berusaha mewujudkan ini di 15 Desember, karena sebagai janji politik ya, apalagi janji politik yang sudah tersebar luas dan akan mempengaruhi kredibilitas mereka sebagai wakil rakyat, karena di beberapa sistem kalau tidak salah akan mundur kalau tidak selesai dan lain sebagainya. Saya kalau melihat seperti ini, pastinya mereka akan mencoba mengunggulkan karena gimmick politiknya yang akan lebih ditonjolkan. Tapi prinsip kehati-hatian kita adalah jangan sampai dengan kecepatan luar biasa ini adalah mengurangi substansi yang ada. Dan itu yang lebih saya takutkan daripada mereka tidak mampu memenuhi janji politik. Kalau janji politik tidak terpenuhi, mungkin kerugiannya hanya di Bapak Ibu anggota Dewan saja yang sudah berjanji ya. Tapi kalau sampai ada substansi pasal RU perampasan aset semacam Undang-Undang P2SK, semacam Undang-Undang 123, UHAP 20/2025 yang tidak berhati-hati dan tidak transparan kepada masyarakat, dampaknya tidak hanya 1-2 orang, tapi adalah seluruh masyarakat Indonesia.
1: Baik, kalau dari Malang Corruption Watch sendiri, dari MCW, Mas Naufal, apa sih yang diharapkan ketika kita terkhusus bicara tentang Undang-Undang Perampasan Aset yang sekarang ini juga lagi ramai dibicarakan?
2: Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Nah, kalau yang kita harapkan sendiri ya, kalau jujur saya baru tahu tadi yang dari Prof. Mahmud MD. Kalau kita lihat ya, kenapa kok mereka sangat percaya diri untuk mengesahkan RU perampasan aset ini, karena ada celah itu, Mbak, sebenarnya. Jadi ya ujung-ujungnya kembali lagi gitu, kita tidak waspada, kita tidak hati-hati, yang mana kemarin di 17 poin tuntutan juga tidak disebut gitu, pasal 8 nomor 4 ya, pasal 4 atau pasal
1: Undang-Undang 6? Nomor 4 tahun 2026.
2: Iya, Undang-Undang nomor 4 tahun 2026 itu juga tidak disebut gitu. Yang mana kita tahu bahwa informasi tersebut tidak tersebar gitu kan. Transparansi informasi publiknya tidak berjalan dengan baik gitu, Mbak.
1: Lalu apa yang barangkali juga diharapkan dari masyarakat sipil sendiri sebenarnya, Mas Naufal?
2: Kalau yang saya harapkan dari masyarakat sipil sendiri itu adalah kesadaran, Mbak, yang lebih. Karena sebenarnya dari kondisi kita sekarang itu, masyarakat itu terfragmentasi, Mbak. Jadi ada kubu yang mereka sadar, ada kubu yang mereka itu naif, gitu. Jadi yang saya harapkan adalah teman-teman yang masih apatis, yang masih naif ini, segera tumbuhlah kesadarannya agar gerakan kita itu tidak terfragmentasi. Yang mana kemarin waktu ada teman-teman mahasiswa yang aksi, mereka malah memberikan komentar yang negatif gitu terhadap mahasiswa-mahasiswa yang memperjuangkan hak asasi manusia begitu, Mbak.
1: Baik. Iya, kesadaran bagaimana juga terus ikut mengontrol berbagai dinamika di pemerintahan begitu yang dimaksud oleh Mas Novel ya.
2: Iya.
1: Kalau di Malang sendiri atau barangkali juga teman-teman aktivis di Malang ini ikut mendorong juga tidak sih Mas Novel kalau terkhusus lagi-lagi kita bicara undang-undang perampasan aset ini ya.
2: Kalau ikut mendorong pasti kami ikut mendorong, Mbak. Cuman ya itu tadi, kita mungkin hanya sampai di permukaannya saja. Kita belum sampai ke inti dan dalam-dalam dari RUU perampasan aset ini. Karena yang kita ketahui tadi dari Pak Ladi itu, transparansi informasi publik itu tidak berjalan dengan baik, Pak. Jadi kita tidak tahu isinya itu apa saja, draftnya itu bagaimana. Bahkan di situs-situs yang memang seharusnya dia melampirkan draft itu, tidak ada begitu draftnya.
1: Iya, dengan berbagai permasalahan korupsi, kalau menurut Mas Novel sendiri, apa yang hari-hari ini perlu menjadi fokus kita bersama untuk pemberantasan korupsi?
2: Yang perlu menjadi fokus kita bersama adalah begini. Saya membaca buku komunikasi politik itu ada instrumen penting yang bernama media, Mbak. Nah, media ini yang harusnya kita manfaatkan untuk apa? Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat gitu. Jadi agar orang-orang yang korupsi ini, mereka akhirnya tidak memiliki celah. Karena apa? Kita sudah memanfaatkan media sebaik mungkin. Kita sudah mengalahkan algoritma media yang sudah rusak gitu, Mbak.
1: Baik, oke, ini tadi ada beberapa juga komentar yang masuk di kami ya. Nanti kita bacakan barangkali setelah jeda. Terima kasih banyak kawan untuk Anda yang masih bersama dengan kami di pagi hari ini. Nanti kita masih akan kembali di program Ijen Talk pagi hari ini bersama dengan para narasumber. Termasuk ini tadi ada beberapa catatan informasi. Salah satunya ada Pak Indarto, ini mohon info. Sudah seminggu ini hampir semua SPBU di Malang Kota sampai dengan Kabupaten langka untuk biosolar, apakah ada info lebih lengkapnya? Kan ini udah tidak impor ya, tapi kok malah sulit sekarang ini. Hari Sabtu kemarin kita sempat komunikasi dengan Brands Manager Pertamina Malang Raya, Imam Rizky. Disampaikan oleh Pak Imam, memang benar dari aktivitas panen tebu dan sekarang ini sudah masuk momen weekend pada hari Sabtu kemarin ya. Jadi secara demand itu memang bertambah untuk biosolar. Dan ini sudah coba diteruskan untuk menambah suplainya. Ini terkait dengan bagaimana kelangkaan solar yang tadi diinfokan. Lalu juga terkait dengan adanya truk sampah yang tadi dilaporkan muatannya berlebihan di daerah Sulfat, Pertigaan Sunandar Priyo Sudarmo. Ini sudah ada jawaban juga dari Kepala Bidang Persampahan dan Limbah B3 dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, Roni Kuncoro. Informasinya sudah diberikan teguran dan peringatan kepada driver dan kepada paguyuban penggerobak di TPS tersebut. Harapannya bisa lebih tertib dan diutamakan keamanan serta keselamatan sesama pengguna jalan. Terima kasih untuk informasi dan dukungannya. Itu yang disampaikan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang. Semoga kalau ada kejadian serupa bukan hanya ditegur ya, mungkin ada tindak lanjut yang lebih tegas lagi. Oke kawan, kita jeda dulu sejenak. Nanti kita masih akan kembali di program Ijen Talk.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
0: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
0: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
0: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
0: Ayo semangat. Pol Dan Mi.
3: Pol Dan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di program Mijen Talk. Ini tadi banyak beberapa ya yang mau ikut on air, ada juga beberapa komentar yang sudah masuk. Kita utamakan yang lewat voice note dan juga yang mau bergabung lewat line telepon dulu, kawan. Termasuk untuk informasi lalu lintas, saya juga sampaikan tadi ada Pak Arif di jam 8 lebih 20 menit. Panji Suroso, ini masih ada potensi kepadatan, ada truk mogok di depannya lampu merah di depan Pelawasan Timur. Sampai saat ini truk yang di Pelawasan Timur itu belum teratasi, ekor kepadatan sudah sampai di daerah Gotong Royong. Oke, nanti coba kita sampaikan ke jajaran dari kepolisian, termasuk hati-hati kawan untuk Anda yang lagi perjalanan. Ada lagi, ini tadi beberapa informasi lalu lintas juga ya. Ada Pak Hanafi, mohon info yang ke arah Singosari ini kok ada kemacetan, yang arah flyover arah bawah itu juga macet kondisinya. Ada truk mogok Pak di depannya Adi Putro tadi infonya. Lalu ada Pak Hasan Bisri menyampaikan kondisi trafik di Bululawang setelahnya masjid ke arah selatan itu lumayan padat, dua arah sama-sama padat. Tetap hati-hati dan tetap fokus untuk yang berkendara. Pak Andreas, jam 8.46 depan Araya macet total, ada apa ya? Di Pelawasan ada truk mogok Pak, tadi juga ada antrian di SPBU depannya Grand Mercure infonya. Lalu ada Pak Hasan Bisri, ternyata kepadatan yang di Bululawang itu karena ada antrian di SPBU Anur dan juga Solar, banyak yang ngantri di badan jalan. Nah, ini lagi-lagi ada antrian di beberapa SPBU untuk pembelian solar. Lalu ada juga Pak Bagus, Jalan Panji Suroso arah ke Arjosari dan arah Tumenggung Suryo itu sama-sama macetnya. Sekali ini pagi-pagi ini mohon dihindari dan cari alternatif lain. Lalu juga kita dapat info dari Pak Fikri ya, barusan tadi jam 8.50, yang ini sebelumnya simpang 4 Pelawasan dari arah utara ke selatan. Nah, ini potensi kepadatan di Panji Suroso. Lalu ada Pak Anto yang di Balai Arjosari Ahmad Yani menuju ke Karanglo itu juga macet karena antrian di SPBU. Di SPBU depannya Adi Putro itu merambat kendaraannya. Oke, terima kasih kawan untuk Anda yang sudah berbagi informasi. Ada yang mau gabung di line telepon? Saya angkat dulu, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Erika.
0: Iya, Pak Rafi Udin silakan.
1: Nah, oke, okay. Undang-undang perampasan aset akankah terwujud? Ya, kalau saya tergantung Pak Dito lah ini kan gitu kan, sebagai narasumber, sebagai akademisi. Yang pernah saya dengar itu mungkin sekaligus bertanya kepada Pak Dito ini, apa sih yang dimaksud dengan open legal policy itu Pak Dito ya kan gitu kah? Apakah dalam menentukan kebijakan itu harus apa difloorkan dulu atau tingkatannya bagaimana? Akan DPR ini kan ada DPR daerah, kabupaten kota, ada provinsi atau pusat gedung bundar yang menentukan kebijakan itu, yang mana itu maksudnya yang open legal policy-nya itu. Sehingga kita ini sekarang terkaget-kaget kan, ternyata tidak ada referensi yang bisa kita ketahui. Mungkin apa namanya, kata tadi bilang tadi di akun-akunnya DPR sendiri udah nggak tahu, hilang semua, take down tadi kan. Dan terus kemana nyarinya kan gitu kan. Makanya ini kata kembali kan, yang tahu ini kan prosedur ini kan Pak Dito ini sebagai akademisi kan begitu. Jangan sampai nanti kayak omnibus law kayak dulu itu kayak gitu kan, yang kayak gini kan sebetulnya kan bisa diantisipasi. Kemudian open legal policy-nya kepada siapa ini sebetulnya kan Yazin? Ini kepada akademisi supaya dikoreksi atau untuk umum sih, sewaktu-waktu umum pengin tahu sih apa sih isinya undang-undang perampasan aset itu, terus di mana ini sumbernya, terus siapa yang berhak untuk bertanya atau mendapatkan informasi itu loh Mbak Erika sebetulnya. Nah, kalau sekelas Pak Dito saja tidak tahu, apalagi masyarakat kecil ini gitu loh Mbak Erika kan gitu kan. Mungkin itu yang ingin kita cari tahu loh Mbak Erika kan kayak gitu. Ada istilah open legal, terus ada juga yang katanya celah untuk koruptor, untuk berkorupsi. Ini gimana lagi ini? Kok lepas lagi ini kan begitu? Ini bagaimana ini Pak Dito? Ini prosedurnya sebetulnya dalam pembuatan undang-undang kayak dalam apa sajalah itu? Gimana ini? Kita ini masyarakat jadi bingung ini kan gitu kan? Kita nggak ngerti apa-apa. Tapi apalagi yang kita yang di bawah masyarakat kecil. Nah, seperti Pak Dito saja nggak tahu ya nyarinya di mana punya referensinya yang katanya mau diundangkan itu kan gitu kan, akan nggak terwujud lagi ya ya sebetulnya tergantung dari prosesnya itu, Pak Dito, kan gitu kan. Prosesnya bagaimana, prosesnya itu bagaimana pembuatan, tahapannya itu bagaimana sih gitu loh. Apa sih open legal policy-nya tadi itu gitu loh. Ingin tahu kita urutannya bagaimana sih dalam pembuatan. Kalau sudah mau dok, tinggal dok aja kan, tinggal gampang aja dok. Tapi bagaimana proses siapa saja yang harus dilibatkan untuk menentukan itu gitu loh, Pak, Mbak Erika kan gitu. Kalau akademisi yang memberikan ilmu kepada penentu kebijakan itu juga tidak diundang, dan akhirnya terus gimana gitu loh.
0: Oke, baik.
1: Sebagai begitu, tanggung jawab moral, akademisi juga harus punya tanggung jawab moral seperti itu. Terima kasih Mbak Erika, mohon respon daripada Pak Dito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Termasuk ini tadi ada tambahan komentar dari Pak Ardian ya. Kalau regulasi baru ini tidak diperbaiki atau dianulir terkait dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2026 ya, menurut Pak Ardian, Undang-Undang Perampasan Aset ini akan menjadi anti-klimaks. Satu pertanyaan lagi, bisakah pembuat undang-undang itu dipidanakan jika ternyata isinya tidak menguatkan semangat pemberantasan korupsi, tapi malah sebaliknya? Oke, terima kasih banyak untuk beberapa komentar yang sudah masuk. Kawan, kita tahan dulu, kita harus jeda dulu, ada konten dari Spektrum Radio seluruh Jawa Timur. Nanti kita masih akan kembali bersama dengan para narasumber.

0: Prung Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Di atas kertas, 9 juta UMKM Jawa Timur dipuja sebagai pahlawan ekonomi. Namun di dermaga Tanjung Perak, ribuan kontainer berlayar ke pasar dunia nyaris tanpa jejak produk mereka. Mengapa mantra Go Global masih menjadi ilusi yang mahal? Data Badan Pusat Statistik dan Dinas Koperasi Jatim mencatat angka yang spektakuler. Lebih dari 9,7 juta UMKM menopang hampir 60% produk domestik regional bruto Jawa Timur. Mereka lah bantalan utama yang menyelamatkan provinsi ini dari setiap guncangan krisis ekonomi. Namun, panggung kebanggaan itu mendadak sunyi saat kita menengok neraca perdagangan internasional. Kontribusi ekspor UMKM nasional kita masih mandek di kisaran 15%. Angka ini tertinggal jauh di belakang negara tetangga seperti Vietnam dan Thailand yang kontribusi ekspor usaha kecilnya telah melesat di atas 25 hingga 30%. Ada jurang yang menganga lebar antara gegap gempita seremonial pemerintah daerah dengan daya saing komoditas lokal di rantai pasok global. Peluang pasar luar negeri sejatinya tidak pernah tertutup. Monica Ajeng Erwita, dosen Fakultas Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, menegaskan bahwa pasar dunia hari ini justru sedang haus akan keunikan autentik lokal. Mulai dari rempah, agroindustri bernilai tambah, hingga makanan olahan. Korea Selatan misalnya, berhasil membuktikan bahwa komoditas sederhana seperti kerupuk mampu merajai pasar Asia jika dikemas dengan standar industrial yang presisi.
2: UMKM ini nggak cuma pelaku ekonomi kecil, tapi dia juga bisa dibilang sebagai kekuatan ekonomi di Jawa Timur. Dan peluang terbesar menurut saya itu ada pada produk yang bisa atau dia punya keunikan lokal, tetapi dia juga bisa memenuhi standar global. Jadi mungkin sekarang yang banyak dicari pasar global itu sesuatu yang otentik dari sebuah daerah, sebuah negara yang memang berkualitas. Misalnya apa? Makanan dan minuman olahan, rempah-rempah, produk pertanian bernilai tambah, herbal bisa jadi, produk perikanan, atau apapun lah itu yang memang menjadi salah satu komoditas yang merupakan kekhasan di satu daerah. Kayak misalnya, saya baca di berita waktu lalu itu Korea jadi importer kerupuk terbesar di Indonesia. Konsumsi kerupuk orang Korea yang dari Indonesia itu banyak banget. Dan itu kan bisa jadi satu peluang pasar terbuka di Asia. Kalau kita bisa mengubah cara pandang, yang bisa diekspor itu jangan cuma komoditasnya, tapi harus dikasih nilai tambah. Misalnya jangan cuma jual bahan bakunya aja, tapi bagaimana kita bisa mengembangkan bahan baku ini dengan packaging, branding, dan standarisasi yang sesuai dengan pasar tujuan. Kalau kita memang sudah mau mengembangkan ini ke pasar global atau pasar ekspor, ya kita harus berani, kita harus mau untuk menetapkan standar, nggak asal-asalan produksinya. Kualitas itu juga yang paling penting.
1: Namun, disinilah letak patahan strukturalnya. Alih-alih menyiapkan ekosistem dari hulu ke hilir, instrumen kebijakan kita kerap berhenti pada program kosmetik, pelatihan kilat, dan membawa segelintir pelaku usaha ke pameran luar negeri. Monica mengkritik keras pendekatan seremonial yang hanya menggugurkan kewajiban anggaran ini.
2: Peran pemerintah itu penting untuk mendampingi UMKM ini melakukan proses internasionalisasi. Tapi dipilih yang benar-benar siap untuk dibantu. Setahu saya sih pemerintah Jatim itu sudah punya banyak program ya untuk mendorong ekspor. Misalnya pameran, misi dagang, promosi produk ekspor. Yang perlu diperkuat kalau menurut saya adalah pendampingan dari hulu ke hilir. Jangan cuman berhenti pada pelatihan atau cuman bawa UMKM ini ke pameran tok, ikut expo. Mereka perlu ada pendampingan untuk follow up ke buyer, nego, sampel produk, kontrak, pembiayaan produksi, sampai pengiriman. Yang kedua, saran saya, pemerintah bisa membangun export pipeline. UMKM ini dipetakan dulu berdasarkan tingkat kesiapan. Mana yang masih perlu dibina, mana yang siap masuk pasar nasional, mana yang siap ekspor, mana yang sudah ekspor tapi perlu diperluas pasarnya. Kemudian yang ketiga, ini harus ada kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, perbankan, industri, asosiasi, marketplace, diaspora Indonesia di luar negeri. Jadi semuanya terintegrasi.
1: Ketika peta kebijakan makro dan kritik akademis itu kita tarik ke lantai produksi paling bawah, isu ini bukan lagi soal angka statistik di meja birokrat. Ini adalah pertaruhan hidup mati seorang perintis usaha. Kenyataan pahit itu dihadapi Lydia Silvi di Surabaya. memulai langkah pada tahun 2020. Lydia melahirkan Coffeeku. Keputusannya membidik pasar ekspor ke Malaysia, Yordania, hingga Hong Kong bukan lahir dari ambisi gagah-gagahan. Ini adalah strategi bertahan hidup dari seorang penyintas diabetes yang meracik kopi premium tanpa gula di tengah pasar domestik yang terlampau sensitif terhadap harga murah dan abai pada kualitas kesehatan.
3: Waktu itu belum banyak orang yang main marketplace di tahun 2020 mungkin ya. Nah, dari situ itu ternyata produk yang diminati kopi instan. Akhirnya ya sudah, kita fokus aja. Perjalanan sampai ke menembus pasar luar negeri. Impian saya tuh ingin memperkenalkan bahwa kopi Indonesia ini kopi yang sangat spesial. Dari segi rasanya pun spesial, dari segi macamnya pun juga spesial. Dan kemudian saya juga ingin menyebarluaskan bahwa minum kopi yang benar itu adalah kopi yang tanpa gula semestinya. Jadi supaya khasiat kopi itu banyak dirasakan oleh orang-orang. Didasari juga karena saya sendiri seorang penderita diabetes ya. Jadi saya itu bikin kopi sendiri yang bisa saya minum. Saya racik-racik sendiri seperti kopi cappuccino tanpa gula. Terus saya mengembangkan rasa-rasa. Ada almond latte, ada hazelnut latte, ada caramel latte, seperti itu Kak. Dari situ saya memupuk value di produk saya bahwa saya memperkenalkan untuk ngopi tanpa diabetes. Pokoknya ngopi harus sehat, ngopi harus sehat, sedikit demi sedikit dikenal orang. Sampai akhirnya ternyata permintaan di luar negeri kopi yang tanpa gula itu tinggi sekali karena banyak negara yang memperhatikan kesehatan ya, seperti Malaysia. Saat ini kita sedang penjajakan dengan buyer Jordania dan Hong Kong. Titik balik berani membidik pasar global karena kita penjualan di dalam negeri sudah lumayan bagus ya lewat marketplace. Artinya produk kita diterima dulu di pasar dalam negeri.
1: Namun mengetuk pintu Hong Kong atau Timur Tengah menuntut ongkos yang berdarah-darah. Di luar negeri, cita rasa hanyalah syarat dasar. Dinding pembatas sesungguhnya adalah sertifikasi HACCP, SNI, jaminan rantai dingin atau cold chain, hingga desain kemasan yang mampu menjadi wiraniaga senyap atau silent marketing di etalase global. Tanpa sokongan korporatisasi dan pembiayaan negara yang ramah, pengusaha kecil seperti Lydia dipaksa mendaki gunung regulasi ini dengan tangan telanjang.
3: Kita kan termasuk UMKM ya, dan memakai ingredient kita atau komposisi kita itu dari bahan-bahan yang berkualitas. Nah, sedangkan pasar Indonesia itu sangat price sensitive, maunya cari yang murah pokoknya. Di situ tantangannya, tapi kita membawa value kopi sehat tanpa diabetes dan juga kopi kami aman di lambung. Selain itu, untuk perizinan, saat ini lagi berjuang untuk mendapatkan HACCP dan SNI. Legalitas ini juga sangat berpengaruh di dalam meraih pasar Indonesia dan luar negeri. Kalau untuk kemasan, itu memang sangat berperan penting. Kemasan itu adalah your silent marketing. Bagaimana kami mempresentkan kemasan kami itu secara premium look. Kemudian untuk selera konsumen luar negeri, memang masih, kita memang suka yang manis ini dan itu. Iya, oke. Okay. Cuman kita memang membidik pasar yang mereka memperhatikan kesehatan dalam cara mereka mengonsumsi kopi.
1: Go Global semestinya bukan trofi politik birokrasi, melainkan jaminan bahwa tetes keringat pengusaha kecil tidak menguap sia-sia di pelabuhannya sendiri. UMKM kita tidak butuh tepuk tangan dari pinggir lapangan, mereka butuh negara yang membukakan gerbang, meratakan jalan, dan berdiri menjaga mereka di tengah badai perdagangan dunia. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede Fransua Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Yang didukung penuh oleh Guidance for Your Life, City Gate FM.

0: Kawan, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di program Mijen Talk. Hari ini kita masih bicara tentang undang-undang perampasan aset, akankah terwujud? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ladito ya, kemungkinan besar akan diwujudkan. Selain ini sebagai bukti janji politik dan bagian dari gimmick politik, di sisi lain yang barangkali juga harus jadi catatan kita bersama, dengan walaupun ada undang-undang perampasan aset, tapi ada undang-undang lain yang juga menjadi celah untuk para koruptor mengamankan hartanya. Nah, ini saya masih ditemani ada dua narasumber. Ada dosen Kompartemen Hukum Pidana dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, ada Pak Ladito, dan ada relawan Malang Corruption Watch, ada Mas Noval. Pak Ladito, tadi ada beberapa komentar yang masuk lagi ya. Ada Pak Raffi Udin dan juga ada Pak Ardian yang menambahkan komentarnya. Gimana Pak Ladito, ada tanggapan Pak dari komentar yang tadi disampaikan?
1: Oke, ya terima kasih Pak Raffi Udin. Saya pikir cukup menarik pertanyaannya. Bagaimana sebenarnya proses pembentukan peraturan perundang-undangan? Tadi disampaikan ada open legal policy dan juga bagaimana tahapan yang perlu kita cek kembali. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Mbak dan Mas Noval sekalian, kalau boleh saya sampaikan bahwa open legal policy itu memang satu kebijakan yang mana pembentuk peraturan perundang-undangan itu memang diberikan kewenangan untuk membentuk substance atau substansi dari peraturan perundang-undangannya sepanjang tidak diatur oleh konstitusi. Jadi tadi yang disampaikan oleh Pak Raffiuddin sudah tepat bahwa memang DPR dan pemerintah itu memiliki kewenangan penuh dalam meramu, kemudian menyiapkan, mendrafting, atau menyusun produk hukumnya. Ya. Namun teori tersebut harus kita sesuaikan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu melalui undang-undang pembentukan, di mana di situ ada yang namanya proses partisipasi masyarakat. Ada proses rapat dengar pendapat dan lain sebagainya, yang mana harapannya adalah dalam rangka memperbaiki, dalam rangka mengkoreksi visibilitas, kesesuaian, dan juga ketepatan pembuat undang-undang dalam meramu undang-undang yang memang dibebaskan untuk disusun substansinya. Karena di undang-undang pembentukan jelas kalau memang tidak diberikan porsi kepada masyarakat untuk memberikan kritik, saran, masukan, undang-undang ini akan hanya ya kepentingan-kepentingan sektoral dari pemerintah dan juga DPR saja. Dan ini tentu sangat berbahaya sekali dalam proses pembentukan regulasi. Proses yang ada di undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan pun dengan tegas dan jelas sudah dilakukan pun, ternyata kita masih sempat juga ada beberapa pasal di beberapa undang-undang sektoral lain yang memangnya masih bermasalah. Sehingga ya kita harus kawal ini secara penuh, meskipun open legal policy dan undang-undang pembentukan sudah memberikan kewenangan untuk mereka. Nah, disinilah letak kami profil sebagai penggiat masyarakat, letak media di sini Mbak Erika dan rekan-rekan, dan letak Pak Nurudin serta rekan-rekan lain untuk memberikan masukan. Nah, masalahnya adalah di RDPU kami sudah mencoba, ya khususnya kami dari Persada UB dan juga Fakultas Hukum Tas Brawijaya sebenarnya sudah beberapa kali mengkaji terkait dengan urgensi RU perampasan aset ini. Salah satu tulisan ketua kami, Pak Farizal Afandi di Detik, itu dengan tegas memberikan analisis kritisnya terkait dengan perampasan aset. Namun sampai sekarang kami pun tidak pernah dipanggil menjadi bagian untuk RDPU. Meskipun kami sudah mencoba beberapa kali berkontak secara non resmi, ya ini prosesi ini yang memang belum pernah, atau banyak akademisi, banyak penggiat masyarakat, baik itu dari ICW maupun MCW dan juga Transparansi Internasional juga mempertanyakan sebenarnya letak transparansinya di mana? Tidak pernah dipublish. Boro-boro kami diundang ataupun diberi menerima masukan secara langsung, produk hukum yang mestinya bisa diakses oleh masyarakat pun dalam bentuk rancangan itu tidak pernah kita dapatkan secara jelas. Ya, kemudian kedua Mbak menyampaikan terkait dengan apakah pembentuk peraturan perundang-undangan dapat dipidana apabila produk hukumnya tidak sesuai atau melanggar. Saya pikir kita tidak bisa memidana sebuah kebijakan ya. karena itu sudah menjadi kebijakan dan disusun oleh pembuat perundang-undangan, kita tidak bisa mendalilkan itu sebagai dasar pidana. Namun apabila di prosesnya ternyata ada tindak pidana seperti suap, korupsi, untuk memesan pasal, menghilangkan pasal-pasal dan lain sebagainya, perbuatan itu yang baru bisa kita sebut sebagai perbuatan pidana yang memang bisa dipidana. Jadi jangan sampai kebijakan pun kita taruh, oh karena pemerintah salah, tidak tepat, tidak mendukung, kemudian kita harus pidanakan mereka, tidak. Tapi bagaimana proses pembuatan pidana, pembuatan kebijakannya, itu yang harus kita check and balances di situ.
0: Baik.
1: Begitu Mbak Erika dan Pak.
0: Iya, Pak Dito dan juga Mas Noval, sebagai closing statement juga untuk diskusi kita pagi hari ini, apa barangkali yang perlu jadi catatan besar untuk diskusi hari ini? Kalau tadi bicara undang-undang perampasan aset, akankah terwujud? Disampaikan oleh Pak Dito, kemungkinan terwujud. Tapi apa kemudian yang menjadi satu catatan untuk kita bersama untuk sama-sama mengawal undang-undang perampasan aset ini? Dari Pak Dito sekalian, Pak Dito. Iya, Pak Adito. Okay. Halo.
1: Terima kasih, Mbak. Ya, memang tadi saya sampaikan bahwa sepertinya kalau untuk janji politik untuk pemenuhan kebutuhan kewajiban DPR untuk mengesahkan, saya pikir Bapak Ibu anggota Dewan DPR yang terhormat pasti akan mengejar ini sesuai dengan deadline yang ada karena ada janji politik besar di situ. Namun sekali lagi, jangan pernah kita meninggalkan substansi dari penyusunan peraturan perundang-undangan. Di situ ada beberapa ketentuan perampasan aset yang mungkin harus kita telaah lagi. Yang pertama adalah terkait dengan perampasan kekayaan tak wajar. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Taufal, itu terkait dengan keseimbangan penghasilan dan kekayaannya. Kemudian juga yang kedua adalah siapa lembaga yang memang berhak untuk melakukan perampasan, baik itu melakukan maupun memaintenance hasil rampasan. Ini juga cukup penting karena saya pikir instansi negara yang memang memegang banyak kekuasaan ini juga harus kita batasi dan juga harus kita perhatikan. Dan yang ketiga adalah yang tidak kalah penting selain substansi adalah keterbukaan pembuat undang-undang, dalam hal ini DPR dan juga pemerintah, untuk segera mempublikasikan naskah akademik, rancangan undang-undang dan juga daftar inventaris masyarakat secara terbuka ke masyarakat, sehingga harapan kami 3 bulan ini running yang diharapkan oleh para pembuat kebijakan bisa selesai, undang-undang bisa disahkan, namun tidak mengurangi substansi yang memang perlu kita jaga, sehingga RU perampasan aset ini tidak hanya bermanfaat untuk negara tapi juga tidak sampai menjadi overkriminalisasi bagi masyarakat dan juga tidak menjadi bagian dari abuse of power dari negara. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali Pak Dito. Dari Mas Noval, apa catatan yang perlu kita garis bawahi bersama dari diskusi kita pagi hari ini?
2: Baik, sebelumnya terima kasih. Sebenarnya catatannya adalah ketika transparansi informasi publik itu tadi sudah mulai terekspos oleh masyarakat, maka akan ada gerakan tambahan dari pemerintah menurut saya, karena ini adalah siklus menurut saya ini adalah siklus, karena dari beberapa undang-undang yang memang kita temukan kecacatan di sana, pasti pemerintah atau ya anggota-anggota dewan ini akan melakukan gerakan tambahan begitu. Jadi terus waspada buat teman-teman dan terus mengkritisi. Jangan pernah berhenti untuk bergerak. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih juga untuk seluruh narasumber yang hari ini sudah bergabung. Mas Noval, terima kasih banyak. Pak Ladito, terima kasih banyak. Semoga lain kesempatan kita bisa sambung kembali. Sehat selalu untuk Mas Noval dan juga Pak Ladito. Selamat pagi. Untuk Anda, kawan pendengar City Guide, terima kasih juga yang hari ini sudah bergabung di program diskusi Ijen Talk. Kawan, ada beberapa komentar yang tadi belum sempat terbaca, mohon maaf. Ada Pak Amang Rifai, ada Pak Dani, ada Pak Subomo, dan barangkali tadi ada beberapa komentar lain yang juga belum kita bacakan. Nanti kita coba akomodir setelah sesi ini. Terima kasih banyak untuk yang sudah menyimak program Ijen Talk hari ini. Saya Erika Rosa, kawan dari program Ijen Talk. Selamat pagi dan tetaplah bersama dengan kami di City Guide 911 FM.

0: rahmat dan hidayat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat umur panjang sampai hari ini. Tidak lupa salawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan perjuangan dan kesabarannya menyebarkan ajaran tauhid sehingga bisa dikenal di seluruh pelosok negeri ini. Mengawali hari ini, kita bakal menyimak lantunan ayat suci Al-Quran lewat program Tartil Quran yang memasuki pembacaan suci ayat Al-Quran Juz 18 dari studio City Guide FM Jalan Baiduri Pandan 16 Telogomas Malang. Saya Anissa Afisnani yang bertugas mengucapkan
1: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم

زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم

Sesaat lagi, kita akan segera bergabung bersama Harian This Way dalam program This Morning. Simak perbincangan menarik edisi hari ini bersama Dahlan Iskan.

0: Saya belum berhenti tertawa.
1: Dan saya ngerasa bahwa Mas Zulfa ini cenayang apa? Karena ternyata dengan adanya gunung meletuskan Krakatau itu, ternyata mungkin itu salah satu Mas Zulfa itu mau ngomong semua sekarang pakai jalur laut saja. Soalnya bandara kan masih tutup. Jadi ya, pesawat itu masih belum bisa beroperasi. Terus akhirnya semua armada lain selain pesawat ini full sekali. Jadi kemarin ini Sasa tadi sempat mau melihat ini apa, mungkin bisa dibantu ya redaksi ya, mau lihat akun Instagramnya Bandara Suhat ini, apakah sudah ada pengumuman kalau Bandara Suhat sudah dibuka? Karena ini apa ya, calon-calon penumpang ini dari beberapa hari yang lalu itu dikasihnya ini pemberitahuannya itu nggak langsung sama bandara ditutup 2 hari gitu, nggak bah, jadi per 4 jam sekali bandara ditutup sampai 9:30 itu ngomongnya jam 5 pagi, nanti jam 10, jam 11 bandara ditutup jam 1 siang gitu, jadi benar-benar di itrit gitu.
0: Ya memang begitu, bukan di cerit-cerit, memang secara teknis begitu, nggak bisa memang, nggak bisa tidak.
1: Dan memang ini katanya sampai Jakarta itu abunya itu sudah cukup tebal. Nah ini Sasa mau naik, kemarin pas abah di Jakarta hari Minggu belum ini ya, bah ya, belum ada.
0: Sudah. Jadi karena itu saya putuskan langsung waktu pengumuman ditutup sampai pukul 9 saya sudah langsung putuskan tidak menunggu pengumuman berikutnya. Saya langsung putuskan, saya ke Surabaya, jalan darat. Dan ya tentu, wah, kan belum tentu nanti jam 9 tetap tutup
1: ya,
0: kan.
1: Tetap tutup, bisa ya, betul.
0: Dibuka, tapi saya tidak, saya memutuskan langsung karena begini. Meletusnya anak Krakatau ini, anaknya Krakatau ini kan sebetulnya perlu disyukuri. Bahwa meletusnya sekarang, artinya kan anak Krakatau sering meletus kecil begitu, sering sekali, dan itu sebetulnya lebih baik daripada tidak pernah meletus kemudian menunggu 50 tahun atau 20 tahun atau mungkin cuma 10 tahun kemudian nanti meletus besar sekali karena sudah timbunannya yang menutup itu sudah lebih banyak. Nah, apapun ada sisi positifnya bahwa meletus sekarang meskipun berdampak dengan Jakarta itu tetap disyukuri daripada meletus besar begitu. Nah, kenapa saya mengambil putusan langsung ke Surabaya jalan darat? Pertama, sekarang kan jalan darat sudah bisa. Kedua, saya putuskan naik mobil karena kebetulan ada mobil. Nah, kebetulan meskipun berangkatnya kan saya bilang bahwa 3 hari itu saya tiap hari ke Jakarta begitu. Nah pada hari itu harus balik Surabaya juga, dan karena ada mobil di Jakarta ya sudah lewat mobil, meskipun ada pilihan yaitu kereta. Saya dengar tim Persibaya yang hari itu main di Lampung pulangnya juga memutuskan naik kereta karena tidak mau menunggu juga. Itu menurut saya keputusan yang betul, karena kan nanti hari Minggu atau Sabtu itu kan sudah harus bermain lagi di Surabaya, sehingga keputusan cepat diperlukan. Nah itu sebetulnya kita tidak membahas sisi anak Krakatau-nya karena sudah banyak yang dibahas. Saya pengen Sasa membahas yang disebut analisa persoalan potensial. Jadi analisa persoalan potensial atau analisa potensi persoalan, kalau bahasa Indonesianya analisa potensi persoalan. Nah, seorang manajer atau seorang pemimpin atau leader itu harus tahu dan harus belajar mengenai analisa
1: potensi persoalan.
0: Potensi persoalan, analisa potensi persoalan, APP ya, untuk singkatannya APP. Nah, dalam itu kita sudah terbiasa melakukan inventarisasi persoalan-persoalan apa saja yang akan muncul begitu, dan itu dimulai yang paling ringan sampai yang paling berat, atau boleh juga dimulai dari yang paling berat ke yang paling ringan. Nah, karena itu seorang pemimpin atau leader itu sudah tahu ini persoalan apa saja yang saya hadapi, itu sesuai dengan level kepemimpinan yang dijabat begitu, atau yang diamanahkan. Nah, misalnya saya punya persoalan acara yang padat misalnya, dan hari itu harus ada di Surabaya karena ada penutupan debat bahasa Mandarin untuk para santri, yang saya harus memberikan dorongan yang kuat kepada mereka karena memang inisiatif debat santri dalam bahasa Mandarin ini muncul inisiatifnya dari saya dan dari teman-teman yang waktu itu kita lagi satu mobil melakukan perjalanan ke Rembang, dan di dalam mobil itu biasanya saya tidak mau ngobrol yang tidak bermanfaat karena ini satu tim. Ayo, mumpung kita tidak diganggu apapun, kita ngobrol tentang apa yang akan kita lakukan. Kemudian ya, terkait dengan apa, Pak? Ya, apa saja, terkait apa saja, tapi yang produktif begitu. Nah, kemudian karena kita punya rubrik di Diswe itu namanya Jemui, yaitu pepatah-pepatah dalam bahasa Mandarin, dan juga kita punya program pemberangkatan calon mahasiswa ke Tiongkok, maka karena lulusan sudah tanya, dan kita lihat banyak pesantren yang sudah punya lembaga pendidikan bahasa Mandarin, ayo kita adakan debat bahasa Mandarin khusus santri, pasti unik begitu, dan kita pengen tahu seberapa besar. Nah, tahun lalu kita adakan debat itu dan menarik sekali, juaranya dari Madura, dari satu pesantren di Madura, di Pamekasan. Nah, kemudian tahun ini kita adakan lagi, dan pembukaannya saya sedang di Surabaya waktu itu, kemudian ada acara di Jakarta, saya ke Jakarta, kemudian balik lagi Surabaya untuk penutupan. Dan hari itu ternyata ada pengumuman bandara ditutup sampai jam 9. Acara saya di Jakarta selesai jam 7. Nah, rencana begitu selesai acara langsung ke bandara. Tetapi kan ada pengumuman ditutup itu, langsung saya putuskan jalan darat naik mobil. Karena penutupan pada sampai jam 9 itu kan penutupan sementara, berarti ada potensi nanti diperpanjang lagi, karena arah angin itu kan saya tidak tahu arah angin nanti dari barat, dari timur, dari utara, dan kelihatannya otoritas bandara juga tidak mau spekulasi bahwa oh memang angin dari utara, tetapi nanti jangan-jangan berubah angin dari barat, berarti nanti abu atau debu dari anak Krakatau nanti ke arah timur. Nah, kalau ada yang menjamin bahwa angin selalu dari arah timur, ya nggak apa-apa dibuka, tapi kan nggak ada jaminan seperti itu, sehingga manajemen bandara kelihatannya ambil risiko yang terberat, risiko yang terserius, yaitu jangan-jangan angin ke arah timur. Dan penutupan itu menurut saya betul sekali, meskipun konsekuensinya begitu besar secara ekonomi terutama, karena Jakarta kan ibu kota, dan bukan sekedar ibu kota. Misalnya di Tiongkok ibu kotanya Beijing, tetapi kota Shanghai itu lebih besar dari Beijing. Kota Guangzhou, kota Tianjin, kota Chongqing, kota Wuhan, kota satu lagi Zhengzhou, Shenzhen, itu tidak banyak beda dari Beijing dari segi besarnya skala ekonomi. Begitu banyak kota yang besarnya mirip ibu kota. Di Amerika juga ibu kotanya Washington, tapi ada New York yang lebih besar, ada Los Angeles yang lebih besar, ada Chicago, ada Dallas, ada San Francisco, yang kekuatan ekonomi kira-kira imbang begitu. Nah, di Jepang ada Tokyo, ada Osaka. Saya pernah wawancara sama gubernur Osaka. Mengapa gubernur Osaka ini semangat sekali untuk membuat Osaka ini sebesar Tokyo. Artinya berimbang tidak terkalah jauh dari Tokyo. Jawabannya lucu sekali, Master Dahlan. Jepang itu ibarat manusia, matanya harus dua, katanya.
2: Jadi, masanya ya. Cuma satu, makanya Osaka jadi mata satunya gitu maksudnya, Pak. Jadi dua mata.
0: Oh, ya, begitu. Jangan matanya, jangan hanya satu Tokyo gitu, harus ada dua mata. Nah, banyak sekali kota-kota yang seperti negara-negara yang seperti itu. Nah, Indonesia itu kan Jakarta, Jakarta, Jakarta, Jakarta. Banyak orang bilang bahwa Surabaya itu kota terbesar nomor dua di Indonesia. Dan kita bangga sebagai orang Surabaya. Saya juga bangga sebagai orang Surabaya. Ini kota terbesar nomor dua di Indonesia. Padahal sebetulnya Surabaya itu kota nomor delapan. Ini 16 tahun yang lalu saya sudah sampaikan ini di depan Gubernur Jawa Timur. Pidato resmi di depan Gubernur Jawa Timur di salah satu acara saya bilang, Pak, Surabaya ini adalah kota nomor 8 dan kita harus berjuang untuk menjadi kota besar yang sebenarnya, untuk bisa menjadi imbangan Jakarta, bukan karena egois saja tetapi untuk perimbangan ekonomi. Saya bilang begitu. Loh, Pak, nomor 2 siapa kalau bukan Surabaya? Saya bilang nomor 1 Jakarta, nomor 2 Jakarta, dan nomor 3 Jakarta, nomor 4 Jakarta, nomor 5 Jakarta, nomor 6 Jakarta, nomor 7 Jakarta, baru nomor 8 Surabaya. Begitu. Wah, oh iya ya. Ya karena secara ekonomi Surabaya itu bukan apa-apanya dibanding Jakarta. Bukan apa-apanya. Jadi yang merasa bangga bahwa Surabaya kota nomor 2 itu harus ingat kata-kata saya 16 tahun yang lalu bahwa Surabaya itu kota nomor 8.
2: Nah, sampai sekarang masih nomor 8 atau apa, lebih naik jadi nomor 7 atau jadi nomor 10?
0: Nomor 10 sekarang.
2: Waduh. Jadi makanya saya ambil data ini ya, enggak 8 lagi tapi 10.
0: Ya. Setelah mana? Setelah Bekasi dan Tangerang.
2: Oh.
0: Jadi nomor 8-nya diges, digusur lagi oleh Bekasi, nomor 9-nya digusur oleh Tangerang, begitu. Nah, ini yang sangat mendasar juga bagi Indonesia. Akhirnya kan Jakarta juga enggak kuat menahan beban itu. Terlalu berat beban Jakarta. Karena itu sebetulnya ide memindah ibu kota ke IKN itu menurut saya betul. Dari segi itu, meskipun sebetulnya jangan dipaksakan harus jadi kapan begitu. Jadi dianulah, diatur ya mungkin apakah 10 tahun, 15 tahun, jadi kemudian ada tahapannya yang tidak memberatkan perekonomian negara. Waktu saya bilang Surabaya itu kota nomor 8, saya pidatokan itu di Palembang, di Medan begitu. Nah kalau Surabaya saja kota nomor 8, kita ini nomor berapa katanya? Jadi lebih kasihan lagi. Padahal dulu harapan saya itu seperti Makassar, kemudian Medan, kemudian Palembang, nggak usah Bandung lah, kalau Bandung sudah terlalu berat bebannya. Ya. Dulu saya berharap sebetulnya Semarang dengan cara khusus. Saya waktu akan pengen atau diminta menjadi sesuatu dulu, sebetulnya saya punya konsep ibu kota itu pindahnya tidak ke Kalimantan, tetapi ke utaranya Semarang. Utaranya Semarang itu di tengah laut, begitu. Yang kira-kira itu 1 kilo lah dari kota Semarang, lautnya itu direklamasi. Mungkin reklamasi katakanlah 1000 hektar, begitu. Yang 500 hektar untuk ibu kota, yang 500 hektar lagi untuk komersial area. Untuk membiayai, jadi nggak usah dari APBN, untuk dari komersialisasi reklamasi itu, begitu. Dan nanti dari Jakarta ke situ ada jalan tol di atas laut, di pinggir laut. Dari situ ke Surabaya ada jalan tol di pinggir laut. Dari situ ke Semarang ada jalan tol di atas laut. Itu membangunnya tidak mahal karena lautnya dangkal, dan sekaligus mengangkat ekonomi Jawa Tengah yang waktu itu masih relatif ketinggalan dibanding Jakarta maupun Surabaya. Nah, sampai sekarang saja UMK yang terendah kan masih di Jawa Tengah, begitu di antara di Jawa. Nah, sekaligus supaya mengurangi beban Jakarta. Kalau di IKN ini, di IKN yang sekarang, perannya mengurangi beban Jakarta menurut saya kecil sekali.
2: Kenapa kok gitu, Abah? Apa terlalu jauh sebenarnya begitu?
0: Iya, terlalu jauh. Terlalu jauh. Terlalu jauh. Nah, sekarang ekonomi Jakarta menjadi raksasa seperti itu, dan Jakarta sendiri tidak kuat menerima beban itu. Tanahnya turun terus karena bebannya terlalu tinggi, pengambilan air bawah tanah terlalu banyak, penduduk terlalu banyak. Penduduk Jakarta itu saya tidak tahu sekarang berapa. Kalau dulu penduduk Jakarta itu 10 juta di malam hari dan 17 juta di siang hari. Jadi penduduknya jadi penduduk Jakarta siang dan malam itu berbeda. Begitu, dan bebannya sudah tidak tertahankan lagi. Nah, saya putuskan hari itu balik ke Surabaya karena tadi APP, analisa potensi persoalan. Potensi persoalan yang di depan mata adalah bandara akan tutup, akan terus tutup sampai siang, lebih siang lagi. Kalau tadi Sasa menyebut tiap 4 jam diupdate, berarti ditutup lagi sampai jam 1.
2: Iya, seperti
0: itu. Jam 1 itu buka. Bisa, kalau toh buka, logika saya, karena bandara ditutup sampai jam 9 pagi, berarti pesawat yang berangkat jam 4, jam 5, jam 6, jam 7, jam 8, jam 9 kan sudah terdelay. Berarti kalau meskipun saya sudah punya boarding pass jam 9, kan belum tentu pesawatnya berangkat. Kan bagaimana dengan pesawat-pesawat yang mulai jam 2, jam 3, jam 4 itu kan tertahan. Bagaimana? Kan ada kemungkinan, ada potensi persoalan bahwa pesawat jam 9 saya itu terdelay. Dan terdelaynya bisa tidak tahu, tidak terukur. Karena yang bawah-bawah kan terus harus berangkat dan seterusnya. Seandainya diperpanjang lagi jam 1, belum tentu juga pesawat saya jam 1. Dan direksi saya sudah membelikan tiket jam 12. Berarti ada 2 tiket yang hilang hari itu. Tapi saya enggak pedulikan. Wah, ini sudah terlanjur dibelikan tiket lagi yang lebih siang. Enggak bisa. Ini saya menggunakan yang disebut analisa potensi persoalan. Dan pimpinan harus tahu itu, leader harus tahu itu. Dan termasuk bencana. Itu leader Indonesia harus tahu. Karena Indonesia ini berada di atas ring vulkanologi itu, gitu. Nah, jadi kita harus sudah memasukkan faktor bencana alam itu ke dalam perencanaan. Nah, akhirnya pada jam 12 saya sudah sampai di Tegal, sudah makan sate kambing. Dan itu ada pengumuman
2: blessing in disguise, apa ya, blessing in disguise itu.
0: Ada pengumuman bahwa penutupan diperpanjang. Kita sudah sampai Tegal, sudah makan sate begitu. Kemudian terus berjalan, ada ketika ada pengumuman berikutnya lagi bahwa penutupan diperpanjang lagi, kita sudah sampai di dekat Solo. Ya sudah, tinggal sedikit lagi sampai Surabaya. Jadi itulah yang disebut pemahaman terhadap analisa potensi persoalan. Dan semua orang harus, semua leader harus mendalami itu.
2: Memiliki itu ya, Pak ya, untuk bisa mengukur apa namanya, mitigasi risiko gitu mungkin ya namanya.
0: Ya mungkin sekarang diistilahkan mitigasi risiko.
2: Tapi apa? Ini menarik, pertanyaan Sasa adalah selama Abah dulu menjadi sesuatu sampai sekarang, apakah memang di pemerintahan itu sudah ada tadi mitigasi untuk bencana alam yang dimasukkan ke dalam itu?
0: Ada. Dan karena itu dibentuk lembaga PPNT ya, itu karena itu, dan pernah ketuanya itu menjadi sangat terkenal sekali karena fokus sekali berpikir itu, namanya Pak Doni Monardo, Jenderal Doni Monardo itu salah satu yang terkenal. Ada, itu ada di bentuk itu. Nah, masalahnya adalah begini, ini prioritas atau bukan prioritas gitu. Kan dulu kita pernah bahas apa kan, yang disebut kemampuan seorang leader dalam menyusun skala prioritas. Nah, ini prioritas atau tidak prioritas?

0: karena wah ini kan langit cerah gitu. Jadi kemudian ketika perencanaan itu dibuat di musim yang tenang-tenang saja, nggak menyangka akan ada gempa bumi. Meskipun sekarang sebetulnya ilmu pengetahuan sudah begitu maju, yang prediksi-prediksi tentang gempa bumi, tanah longsor itu sudah lebih baik dibanding dulu. Tetapi kan ambisi seorang pemimpin kan bisa mengalahkan ilmu pengetahuan. Jadi sekali lagi, ambisi bisa mengalahkan ilmu pengetahuan. Emosi bisa mengalahkan ilmu pengetahuan. Apalagi emosi, ambisi, keinginan bisa mengalahkan ilmu pengetahuan. Dan ini tidak hanya menyangkut leader, juga menyangkut orang biasa. Misalnya secara ilmiah, pendapatan saya 5 juta sebulan, tetapi saya ingin punya ini, punya ini, punya ini, akhirnya pay letter kan begitu. Ini pengen banget ini. Nah, itu skala kecil pun terjadi di skala kecil. Jadi ada orang yang memang dalam hal membuat skala prioritas itu punya kelemahan, punya musuh yang sangat besar, yaitu emosi, keinginan, emosi, ambisi. Nah, itu tingkatnya begitu. Jadi keinginan naik jadi
1: apa, ambisi
0: tadi? Emosi keinginan naik menjadi emosi, kemudian menjadi ambisi, begitu. Nah, dan begitulah.
1: Nah, manusia. Tapi kalau seumpama begini, pemerintah itu kan bukan pemerintah, leader itu kan memang bisa dikatakan bisa memajukan sebuah perusahaan itu kalau memang dia memiliki ambisi juga, salah satunya yang cukup kuat ya, Pak. Nah, tapi ukurannya di mana ketika memang ambisi ini tadi itu kan harus, berarti kan kalau Sasa tadi berpikir berarti harus ada ukuran begitu.
0: Betul Sasa, tanpa ambisi tidak akan bisa membuat kemajuan, itu betul ya.
1: Tapi kalau nggak ada ukurannya juga jadi kemunduran.
0: Secara psikologi gimana? Anda kan ahlinya.
1: Ya, kalau memang emosi dan logika, kalau di psikologi itu dua hal yang berbeda, Pak. Ya. Jadi emosi itu masuknya ke perasaan, logika masuknya ke sini. Dan biasanya dalam seorang manusia itu jarang sekali ada yang bisa menyeimbangkan antara kebutuhan emosinya dia, keinginan emosi dan juga logikanya dia. Itu kenapa akhirnya, tapi kalau di psikologi itu sering sekali dikatakan bahwa yang banyak logika itu adalah laki-laki, yang banyak perasaan adalah wanita. Itu kenapa dalam sebuah pemimpin itu katanya lebih baik banyak laki-lakinya dibanding wanitanya gitu sih, Bang. Tapi ya, tidak semuanya. Tapi ini kan sekedar sebagai kebanyakan gitu kan. Tapi tadi menarik, yang saya ingin tanyakan adalah sebagai pengalaman apa yang selama ini banyak sekali memimpin sebuah perusahaan itu, sejauh mana ambisi itu harus ditekan ketika memang sejauh mana kita tuh harus bisa menekan ambisi, ketika apa kita harus benar-benar bisa, oh yaudah kayaknya ambisinya harus ditekan dulu deh, kita prioritaskan yang lain, itu ketika apa?
0: Begini, ketika seorang pemimpin mau mendengarkan pendapat dari staf intinya. Nah, masalahnya apakah staf inti itu orang yang berani ngomong kepada pemimpinnya, atau staf inti itu hanya orang yang mampunya menjilat?
1: Itu.
0: Jadi batas ambisi tadi atau ambisius kemudian menjadi ambisius tadi itu adalah kemampuan mendengar dan mempertimbangkan pendapat dari anak buah, terutama anak buah di sekitarnya. Begitu. Nah, berarti ada problem kualitas anak buah di sekitarnya. Apakah anak buah di sekitarnya itu anak buah yang berani ngomong apa adanya, berani mengingatkan ketika ada masalah yang sangat bahaya, atau hanya ABS dan menjilat, apalagi penjilat begitu. Satu contoh konkret saja. Saya kan dulu saya pernah menguraikan di sini bersama Anda

0: tentang kalau saya memilih direktur keuangan, itu saya kalau pilihannya hanya dua, yang ahli keuangan dan yang punya sikap keuangan, yang punya keahlian keuangan dan yang punya sikap keuangan, saya pilih mana? Saya pilih yang punya sikap keuangan. Yang punya sikap keuangan itu adalah yang dia hemat, kemudian disiplin, kemudian cerewet begitu. Nah, ini banyak ilmiahnya, tapi saya ngomong populernya begitu. Nah, tetapi ahli keuangan itu belum tentu punya sikap keuangan. Ya, yang terbaik adalah ahli keuangan punya sikap keuangan. Ahli keuangan itu bisa saja ngomongnya begini, yang penting sudah ada di anggaran, kita jalankan. Atau kalau nanti mengalami kerugian dan bahaya, oh ini bisa, angka-angka ini bisa diatur. Bisa nanti misalnya tagihan yang masih 2 tahun lagi bisa dimasukkan dalam omset, kemudian nanti membuat neraca ini lebih baik, segala macam. Itu ahli keuangan. Tapi itu bukan sikap keuangan, begitu. Nah, saya secara pribadi punya direktur keuangan dan selalu begitu, yang cerewet, yang katakanlah pelit, yang disiplin, yang mempersoalkan hal-hal kecil di bidang keuangan. Dan rasanya ketika direktur keuangan itu menolak rencana saya, rasanya saya pengen pecat dia. Toh saya punya wewenang memecat dia. Rasanya saya pecat dia. Nah, tetapi selalu saya renungkan, kok saya mau memecat dia kan? Dia kan betul begitu. Enggak saya pecat begitu. Bahkan saya puji, ya kamu harus begitu. Begitu.
1: Cuma itu bedanya kan ya, batasan ambisi yang tadi Abah katakan ya. Ketika punya keinginan,
0: biasanya saya tidak juga langsung tunduk pada dia, debat dulu, begitu. Tapi akhirnya dia, ini loh Pak, kenyataannya uang kita habis, uang kita nggak ada. Ini kan kita masih perlu ini kan lebih penting, perlu ini yang penting. Oh iya, Anda betul, saya bilang, Anda betul. Ya sudah. Tapi biasanya saya tidak tunduk begitu ya. Saya cari jalan lain, yang misalnya cari jalan yang ide itu terlaksana tapi tidak membebani keuangan itu. Bagaimana caranya? Nah, ya itu dua semester.
1: Iya. Jadi berarti yang Sasa bisa tangkap adalah bahkan ketika seorang pemimpin itu mau mendengarkan tim intinya, itu tim intinya harus punya data valid ya, Bah, gitu.
0: Jadi punya data valid, kemudian berani ngomong, kemudian bukan orang yang tipenya penjilat. Oh, itu mutlak ya.
1: Ya,
0: karena tapi yang banyak anak buah yang pinter, nanti kita disetir oleh anak buah. Enggak boleh juga leader disetir oleh anak buah.
1: Ya. Tapi ini menarik, Abah. Ini apa, sebelum Sasa ngasih ke redaksi, siapa tahu ada yang nanya. Tapi sekarang saya yakin banyak sekali netizen yang akan bertanya seperti ini. Tapi kalau seumpama data yang diberikan kepada sang pemimpin ini tadi itu bukan data-data yang valid, gimana? Kan pemimpin juga harus, ya kan selama ini begitu. Contohnya, datanya menurut ini begini loh. Data mana itu? Oh, datanya nggak sesuai kok, sesuai lama lapangan seumpama. Nah, itu bagaimana sebenarnya seorang pemimpin itu lebih bijak gitu seumpama? Apakah tetap yaudah ngikutin data anak-anak intinya aja, atau memang harus cross recheck lagi dan membutuhkan waktu yang lebih lama mungkin ya apa untuk bisa memutuskan suatu keputusan yang mungkin juga dalam waktu yang nggak bisa lama-lama? Itu bagaimana? Itu mesti tantangan.
0: Ada dua hal. Pertama, leadernya sendiri kritis. Kritis dan tahu detail, sering ke lapangan, sering rapat masalah yang detail, tidak hanya rapatnya hanya pidato. Rapat kok pidato, rapat kan mendengar banyak pihak, kemudian diskusi, itu rapat. Nah, kemudian lebih pemimpinnya lebih banyak mendengar daripada pidato. Kemudian yang kedua adalah mencari. Kan anak buah tidak hanya satu, anak buah kan beberapa.
1: Iya.
0: Dan disuruh ngomong juga, anak buah yang lain disuruh ngomong. Pasti misalnya program tadi di bidang marketing misalnya, direktur marketingnya suruh ngomong, suruh kalau perlu suruh berbantah,

0: mana yang lebih prioritas? Kan ada direktur produksi juga. Biasanya direktur produksi kan mengusulkan beli apa alat produksi apa yang lebih modern, dan orang keuangan bilang nggak bisa, nggak ada uangnya. Begitu kan bisa berdebat. Begitu.
1: Ya. Jadi memang seorang pemimpin itu adalah hakikatnya mengorkestrai gitu bahasanya ya, sebuah ya. Kayak sebuah kalau saya bilang itu kelompok musik gitu. Jadi mana yang trompet, mana yang biola, mana yang piano, itu memang harus bisa diorkestrai, tapi tidak langsung masuk terjun juga karena memang punya tugas masing-masing begitu ya, Pak ya.
0: Ya.
1: Dapat nih hari ini. Terima kasih. Apa ini boleh Sasa berikan ke redaksi apa siapa tahu ada yang mau nanya? Belum kita tahu.
2: Datar Mbak, pertanyaannya sudah ditanyakan ke Mbak Sasa tadi.
0: Sasa ini. Sasa ini berano bakat jadi anggota DPR karena tahu apa keinginan orang.
1: Mungkin karena Sasa sukanya ke lapangan, Mbak. Ngobrol-ngobrol. Tapi ya Abah, menarik. Terima kasih Abah waktunya.
0: Waktunya olahraga.
1: Iya, waktunya olahraga. Terima kasih Abah. Semoga hari ini juga Abah sehat-sehat selalu. Banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa di apa ya, dibagikan kembali kepada kita yang butuh sekali ya, teman-teman ya. Insight seperti itu ya gitu. Jadi dan jangan lupa juga yang hari ini bisa didengarkan ya di City Guide 911 Malang. Nanti semoga nanti yang mendengar ini tidak hanya di Malang ya, di mana-mana ini juga bisa loh. Join lagi, aku juga mau dong gabung ini. Jadi this morning bisa didengarkan di kanal-kanal jenengan semua yang jenengan punya gitu selain News Ticket. Dan teman-teman terima kasih, hari ini menarik sekali kita insight mengenai pemimpin ya, yang sebenarnya adalah tugasnya itu orkestra, mengorkestrai begitu ya. Dan itu memang butuh skill tinggi teman-teman, butuh skill tinggi karena memang yang penting dalam seorang pemimpin itu kalau saya lihat tadi adalah bagaimana cara beliau itu bisa mengontrol, controlling it's everything gitu, kontrol apapun yang dia rasakan, kontrol apapun yang dia pikirkan, termasuk mengontrol bagaimana caranya anak-anak timnya ini tadi bisa saling gitu ya, bisa saling untuk bisa mengontrol emosi masing-masing gitu. Jadi supaya bisa semuanya itu diorkestrasi dengan bagus, supaya bisa mengeluarkan lagu-lagu juga yang baik. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai bertemu besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nah, Dewi Ibnu Hajar Al-Asqalani sing teng matan niku critakno mantaro kadunub prokokolbu wa mantaro kal haram wa akalal halal sofat nopo cekrot. Kula terangno iki masalah halal ya. Halal niku ya sing di halal pengira, biro sapa kok halal niku sing halal fikih wae halal sing halal pengira. Itorno lewat fatwani fukoha. Tapi aja diwale sing di halal ulama nopo. Oke, okay. Nah ulama liberal halal terus. Paham ya? Nah ulama ekstremis haram nopo? Haram terus. Mergo akeh bisnis halal sing mesti nyerempet haram. Ya akeh bisnis halal sing mesti ora kok mungkin mesti nyerempet haram. Soalnya diadol biasa, kadang si buku yang ngapain selingkuh. Kadang gue naksi, ngeterowong ngapain demenan. Padahal naksi itu alah, tapi masa gue tako ibadah itu tiba. Nah temen gue buat rangsal haram. Ya bisa makanya kira rasa kecangkeman itu ngana wong. Pernah itu ngana wong itu semoga sampai tujuan dan berhasil tujuannya. Berarti sing copet ya kasih lah. Copet ya, repot kak. Namalane kula bolak-balik matur teng mriki, teng mriki teng Bojonegoro kula niku gadah kitab Alunia karangan Syekh Abdul Qadir Jilani niku. Beliau gadah kitab termasuk nerangno kitabul halal wal haram. Niku piyambake ngendikan sing diarani halal iku ma'ahallahullah. Sing pangger di halal napa pangeran yo halal. Terus fal halal halalu hukmen kula iki eling tafsirine. Fal halal halalu hukmen la halalu aini. Sing diarani halal itu halal hukume, ora kok haram aine. Probalen male fal halal halalu hukmen la halalu aine. Sing diarani halal itu halal hukume, ora halal aine. Saiki ana wong bar nglonte entuk duwe opah 50.000. Bar iku tuku beras ning ngono. Terus tak takoki BB 50.000 iku hasil lho. Nglonte. Terus tuku beras ning ngono halal ta ora? Kowe nopo duwe iki halal ta? Juga jauh kok kau usaha muni halal ini, wah cerita cocok kan halal. Mergo sing darani halal, halal hukum hukum mekwe jual beli ku halal itu untuk monotok. Kita tidak perlu ngecek duit itu kosopo, ya duit itu kosopo. Kadang kan makin kiai kan halal tu, kadang kiai sinyalam template itu koruptor, bulat kan? Bulat atau bulat? Bulat. Tapi kalau lagi nanti mikir pasti tahu kitab ini halal dan haram itu tuan dia. Mereka saya berdua kodir itu orang yang suka tak protes anak kok itu nanti halal dan haram tuan dia. Mereka ngerti nak duit sekadung ngecekal maling misalnya ada copet nyopet duit Mustafa saya ketahui hanya bahasa juta mungkin orang-orang bareng nyopet saya ketahui ditukokno ning gone Rufin duit ini kan aine kan haram mergo kok hasil nyopet berarti terus suatu saat Rufin ngerti caci ini sing tuku beras mau kok duit copetan demi Allah kemudian yang khusus goblok demi Allah duit ini ra tahu tak bro haram mergo kok duit cacilik sing kau nyopet ya susuk itu kadang ada pintu, ada khusus kok ada pintu tapi ya apa, yang khusus itu ya pinter, khusus itu berarti pinter tapi kadang ada pintu pintunya ini duit ini halal dan haramnya tuanti, tuanti ya cara aku tuh halal ya, mergo duit ini berstatus haram jok dicopet sama Ruhin tapi Ruhinnya dewe kan kok halal? Sekarang Ruhin untuk duit itu kok adol piring Jepang ya pegawainya Pak Ruhin itu adol piring apa? Jepang yang itu kok yang Jepang, orang sholat-sholat gitu. Jadi di Jepang itu duit kok orang sholat, orang Jepang lah, Ruhin ini jawab duit halal sampai haram itu nanti lah iya kan ini kan mutanajis jadi haram job kota cilik nyopet mau sedurunge kok indukane mongko Mustafa sing dicopet mau kan halal. Berkah adung roti Mustafa misalnya. Nah, saya ini kaya uang zino. Duit kecekel lonte jadi haram. Berkah untuk duit ini kau transaksi zina. Tapi duit ini kau halal. Uang kau nyolong. Kau nyolong hasil panen ini bujune. Jadi hasil panen ini dicolong di selingkuh. Halal kan? Semulalah bujune soalnya jumpa keluarga ni. Pokcik seneng mungkin haram. Gawe sing ngene, dekne hasil panen terus digo selingkuh. Pertama duwe halal atau haram? Halal. Terus digo transaksi lonte? Haram. Terus lonte tuku beras niruhin? Ya ora, kira tau mikir ngono. Lah ilane wong ku mikir. Dadi halal ku yo angel tenan. Mulane halal iku halal hukmin, la halal aine. Dadi sing diarani halal anggere Allah ngendikan halal yo halal. Kira sana liti aine iku. Karena air itu potensi kabeh. Ayo duit saya ini potensi kabeh. Sing duit wake-wake kadang koruptor, kadang duit macam-macam. Darahnya haram kabeh. Terus piye? Terus piye? Kemudian sing darahnya halal. Nah, jari Imam Ghazali kan aku pengen mangan mesti halal gampang. Kau cuma mangan nak lesu banget. Nak kira-kira orang mangan aku mati. Uang aku mesti wali ini. Kan? Berarti sedina mangan mau tolong puluhan. Lompuruan dari gua seram mungkin gedut ke Rufin seram mungkin buruk. Merga itu parilan nih fardul masalah itu parilan pengandian masalahnya adalah jika yang kamu makan itu benar-benar haram apa mana terima syukur itu pasti halal. Merga fa inna darurat tubiful mahdur. Mukawin nama harroma alaikum maitata wadama walahmal injil kono istisna famanit turroh. Umpama darurat daging celeng wae halal. Amalane ulama iku ciri khasé mangan rapati akeh. Perkarane umpama

0: menjadi muka sapa daftar sih yang pertama mau Ali mau lagi muka sapa mulanya ngaji itu sampai ulama fakir itu halal haram itu gampang kalau ulama fakir kita salami template koruptor itu halal bisa aja yang dikian aku pas yang halal sih
1: semuanya halal
0: sama dulu untuk fatul mu'en mu'amalah diman aksar umali haram angsa kifat angsa perkara ini pikirannya bisa aja yang dikian aku pas wasar war koruptor jabat koruptor ketangkep bolak balik sarung tembelak tombol dari alasannya sing dikian aku iso pas pas sing lo sing pas terus padahal wong ana kecelakaan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i wis presiden fikih nangnya wong fikih wa hadza qasin lam yaqul qalbuhu tuqor wa hadza tifaqih qasin wong sing atas atine lam yaqul qalbuhu tuqor atine gak takwa blas. Lain nak komentari wong tasawuf Imam Syafi'i walek meneh. Mane rukin nak tasawuf tak arani bodho ora rukin sing bodho. Wong tasawuf mesti bodho. Cari Imam Syafi'i lho. Wa hadza jahulun kaifa dul jahli yansaf. Wong tasawuf gobloke ra karuan, lan ora gerak fatwa. Wong kok gobloke ngono. Imam Syafi'i wong paling gedhe wong tasawuf. Mulane Imam Syafi'i rondo benten nek jang tasawuf. Malah adene ngendikan kowe sik waras utekem kok tasawuf esuk iku ora nganti awan wis ahmak ahmak ku wis utekem wis bodho wis tasawuf jajal setengah hari wae sangka utekem bener setengah hari wis ahmak ahmak ku bodho tapi kok jauh terus kowe ra tasawuf iku lak nyanyiane Imam Syafi'i kok dekne yo alim fikih yo tasawuf mari iso ngenyek loro-lorone dadi kok lah Imam Syafi'i ngenyek ya kepenuh dia nunggu ngalim, biar sampe lo ngenyek orang ngalim, oke korban kok malah korban ngomong iya contohnya ngeten ya yang dicontohnya Imam Syafi'i ya contoh paling gampang ya yang darani jual beli halal ya yang darani jual beli halal itu nah cara fakir ada ijab kobul ijab itu pokoknya misalnya bituka terus gimana kobil itu misalnya nenekah ya walimu wis muni angkah tuka wajah was tuka anakku ini terus gue milik mobil itu di KHH watas wijah berilah wis secara fakta itu halal karena sudah ada ijab kobul halal, terus gak ada problem dati itu perempuan tadi tidak mahram anda tidak rontok anda tapi ada kemungkinan haram, sebetulnya ada sisa fakta yang gak didiskusikan yaitu salah sombong nyongkone kuwi wong prospek jebule wong sing gak prospek iku iso dadi haram perkarane waline setuju iku mergo dengan tanda kutip tertipu dadi tebar pesona terus casing iku yo mare haram mergo nabi natene kahno tiyang disongkono jebule wong itu wae iku farad dari kahane kahnya di batalkan. Jadi salah songko itu udah dulu. Mulanya kan apa nikah nak kepengen halal tenan. Yakinkan istri anda bahwa anda orang paling tidak prospek di dunia. Ismanjan ngotot. Terus ada sisi tasawuf, sisi yang di luar analisis. PKW nak niat ninggal zina ngekang-ngekang mati kanjeng nabi. Kau kawin berstatus sunat. Tidak mau kepengen nekani syahwat, pikiran mungkin roh rasa nung itu kawin demiku kawin sing bid'ah sing elek. Sampeyan saiki tak takok ibarat elek dikongkon ninggal ta dikongkon nglakoni. Jadi itu ada aspek, ada sekian aspek. Cara fikih, cara napa? Tasawuf. Mulane Imam Syafi'i nate gadah arta disukani Khalifah Harun Rasyid. Niku nate kula hitung sekitar hampir 2 miliar. Niku dekne keluar dari Harun Rasyid sampai rumahnya itu ndak membawa satu dinar pun habis diberikan orang. Karena pikiran Imam Syafi'i ya seperti itu. Kalau nanti cerita tentang berikut, semoga sampai lali. Imam Syafi'i ini dua mitra diskusi jenis Syaiban Ar-Ra'i. Itu masyhur. Jadi Imam Syafi'i itu dikonco alim, sitok tukang ngangon wedhus, sitok jadi qadhi. Imam Syafi'i itu jabat, jabat jadi qadhi. Kalau ada sengketa hukum itu, tanya dia. Syaiban Ar-Ra'i ini alim tapi tukang ngangon wedhus teng kampung, wong desa. Wedhus e dhewe ora berarti. Sampe rasa bayangno terus muarat burut boten. Terus Imam Syafi'i tanya, ya Syaiban, menurut kamu zakat itu wajib pada siapa? Dari Syaiban Ar-Ra'i

0: alamat debi atau alamat debi. Iki cara madzhab, kamu tak madzhab? Ya cara madzhab, kamu lapo cara madzhab tak takon. Aku roh dewi cara madzhab. Karena cara madzhab boyo. Wong suka wajib zakat, wong kiri apa menang? Kok iso marat wajib zakat? Kan tujuannya zakat nyucakno dunya. Apa dunyane wong melarat luwes suci? Wong kadang melarat bulete ra karuan. Lahan parkir lapangan wong akeh. Kabe masyarakat di hak lapangan. Mau uran rukurasia, friend. Wong wajib bayar kok. Kok iso halal go di lapangane wong akeh, mau kue uron rasia mbok pasang. Lho kula nang iki tukang parkir lho sing biasa tukang parkir. Lho ora yo ben ora harus kira melarat kadang yo kok subat kok bulat lah aja mulih haram kok bulat. Darani Joko nak ilang yo ora tanggung jawab. Lho lapangane wong akeh urun rafia kok berat. Terus kadang sing parkir yo rugir sing afkor luwe fakir timbang sing. Nah misalnya sak parkiran 2000. So sehari itu ono sepeda motor 100. Berarti untuk dek broin 200.000. Lu kadang sing parkir dhewe 5.000. Sing ngadol lapangan untuk duit 200.000. Dari kono marat sing pikire lapangan iku, rubung pikire ngrasa wae. Lah aku sing wong kene bagi, dibagi 100.000. Terus atas nama apa sing yo bagian atas nama apa sing parkir syaratnya halal kudu wae tasarufe ora wae blas. Halal apa haram? Bulat atau cuma haram? Bulat. Terus PP melarat, dia nerata zakat alasannya? Melarat mana? Dinya Imam Syafi'i. Oh, bawa melarat tu dunia mesti suci ada orang wajib no zakat. Menang Imam Syafi'i. Wah, saya pinter tenan tu jadi. Lah ni pula sering zakat. Zaman pula melarat kan dia sering zakat. Bukan pula orang ngalim, maras tenan. Jadi marah tak pula dia zakat. Imam Syafi'i lagi kecelakaan lucu. Lah terus tahu barang zakat tidak ada sopo. Oh dia ni dia melarat. Yo si kau ada melarat ni. Yo sing kau yang dia. Terus kau sabi ada tapi kau ni tu yang berusaha hadis. Kalau kau nabi komentari zakat itu zakat itu untuk khodu min akhniya ihim faturat tu ala fukorohim. Jadi zakat itu untuk khodu min akhniya ihim. Kau mampu ganti jubuk. Terus tidak mau fikir. Nah zakat modal kau yang bulat terus. Ini mau kecil-kecil kan. Tapi cari sebab arroh ya tetap ngotot. Ya tapi biaya bu seringi zakat ni cakap dunia apa dunia yang fikir bu suci. Ayo jeneng wong fakir, wong fakir yo tak sawu. Kowe ra iso bebang rasa melarat secara fakir terus kowe ra zakat, goblok atas ati. Wong dunya potensi lu. Kowe kudu zakat nang ben suci. Ya kan mesti deh. Misale zakat 2% setengah utawa 10% atau 1/20 gitu. Kemungkinan zakat kan usur, usul usur, rubul, usur kan hanya potensi 3. Wes saat apa enak sing rubul usur wes sing ringan. Tiap 1.000 berarti piro? 250 rupiah kan? Gitu kan? Kan 1.000 itu usure 10.000. Iya. Isun usure 2.000. 2.000 setengah. Berarti nak tukang parkir untuk di 200.000 kan mau zakat. 5.000 ora cacit yatim 5 ta kan. Zakat rafia, zakat rafia. Sing penting pangerten, adekne iku mageri ngono tok. Wis rafia pisan dudu digel rokokan. Wis ngono iso nyentaki sing parkir gak mulya ta piye. Ngono parkir atep sentak tok ngene nang wong. Marah nyentaki wong. Ben wis mikir. Kowe dagangan ning Malioboro utawa ning pasar to. Angger sing biasa mbok goni atus kok wekmu. Liyane kan ora oleh. Lah kowe iso kaya wekmu atas nama opo? Tuku ora yo ora. Mu alasane? Biasane. Sekulin ning kene yo wekku. Lah mulane ngendikane Quran iki wong apik iku alladzina yumsikuna fis sarra wa tawwa. Dadi kulo suwon sing biasa dagangan ngoten sing biasa parkir siakat. Wong 2% setengah. Piye-piye meskipun kita melarat, dunia kita ya tetap rawan. Rawan apa? Apa mana ngiyai ini orang melarat, tambah dosa gede. Misalnya orang juga, dikit sambil yang salam tempelnya ambil pulau orang juta. Itu pakai halal, perkara ini duit rakan. Wonten kiai sok nyai ini memarat. Ini kisah nyata. Kiai tenan kula kula nyai ini memarat-marat kok. Tangi ini musuga itu serawan tau mak. Kula nyai ini memarat. Malah tuh sana gede kue be aku. Lalu saya kau malah mencekik. Mergo melarat nyai kue beras sak kilo. Kau rawan beras jatah anak. Nah tu uang suge nyai kue aku sak juta kadang duit rakanku duit sak miliar. Kita salam tempel melarat kira. Nanti sepuluh ribu kudu jatah dua juta melarat. Sepuluh ribu berarti astagfirullah. Mana yang ngeri? Ngeri di untuk dia kau melarat uang suge. Rawan kau melarat. Saya salam tempel rugin sepangan. Sepuluh ribu rasa kaget. Kau nggak pernah anak isu era sekolah. Waktu rasi uang saku. Ngeri lor. Iku sirine kena apa Rasulullah ku apik-apik wong mbek fakir tapi Nabi wae rapi mbek Abu Bakar Rabi Utsman. Mergo Nabi ku kalu dahar donyane Abu Bakar Sayyidina Utsman. Mugo mesti dhuwit luwi ya. Ora ana critane Nabi yo dhuwit gila lah bure ora. Iku dhuwit blonjo iku bahaya iku. Paham? Artinya kan niat ini komunitas wong melarat salami template potensi haram pokala. Haram berat perkaraannya jatah apa? Jatah nyawa no. Melani ku melani, wong nak kefikian ni, wong akhirnya atas. Ketasau kem jadi goblok. Mereka sok tasau, wong mau ngiai ni komunitas miskin. Akhirnya salam template, eh, kau wong miskin jatah blonjo. Faham, faham ya? Percaya aku tak orang. Lo tak waring aji, kalau yang melayu mencapai nak gue cegu. Wahada kosin lam jatuh kau tu kau wahada jahulun kefadu jalian sok. Kalau ada kitab Diwanu Syafi'i. Sair-sair Imam Syafi'i tentang kearifan. Di antara sing kula apali gini. Faqihan wa sufiyan fakun laisa wahida fa inni wa haqqu wa iyyaka ansofu. Ning donya ana wong loro kok nak gak faqihan ya sufiyan. Fakun laisa wahida kok aja geman dadi faqih kok utawa dadi sufi. Nah iso ya faqih ya sufi. Tak ora ndok ora kabeh ngel-ngel wong. Kaya kowe wis bener. Wis pol bener, wis tanggem wong pinter, wis pirian wis jos kok. Jos. Mergo dari Mas Abi fakun laisa wahida, fatihan wa sufyan fakun laisa wahida. Yo aja dadi salah sita. Wis wopo iki aku ngandani ketenan, fa ini wa haqqu wa iya kan sofuan sofuna sehati. Nang nyek wong fakir, padahal Mas Abi itu presiden fakir. Wa hadza qasin lam yazqal tuhutu. Iki wong sing atine atos, atine ora takwa blas, lam yazqu gak ngicipi takwa blas. Tapi nak komentar orang tasawu, wahada jahulun. Iki cik goblok era koran. Jahil lu lumayan, jahul lu goblok banget. Karena kiai marah, terus di komunitas melarat kok. Mau kancanan suge. Akhirnya kadang utang-utang anak tarung marah. Lah kadang si utang lo malah duit SPP. Nah orang suge utang lo gue duit rakan gue, tapi nak melarat. Lan kalau aku utang Mustafa yang mikir tenan, jatah ngirimnya anak, kok diutang aku malah mari seretan kok. Orang awan kan, salah utang berat kan, utang ibras orang dia. Kalau utang ibras aku kabar, isu ibu jadi cuar cawer kah masa. Bayang nong suge, wong dia alpat, sombong, wah sombong lah. Yang kedua aku 1 juta, kok ada? Di parkir gue 10 sedina aku, parkir ping limo, neng kota, sak parkiran 10 ribu, berarti nak pindah 5 toko, 50 ribu. Berarti nak sahulan 1 juta setengah. Lah wong suka salam tempel wong kiai 1 juta berarti duwe parkir. Wah, ya lah. Wong suka di Jakarta. Sedino kan kelayapan ping 5 per parkir wis ta. Sedino falan. Kelayapan ping 5 nak parkir 10.000. 50.000. Iku nak ping 5, lan nak ping 7. 70.000. Ping sahulan 1 juta setengah. Terus bareng salam tempel bagi kiai 1 juta yang mlentener karo ono duwe parkir. Tapi lebih gampang halal dibang duwe SPP mek blonjong. Lego sirine itu hibati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lain nabi ku wae fikri fuqor. Tapi wong ro kabeh donature nabi ku Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Abdurrahman bin Auf. Mergo wong suge nak nyegahi mesti duwe ora kanggo ning keluar gane. Sebut yasalu nakama za yunfiqu. Qulil afu. Afu qul al af. Utai sing oleh mbok infakno iku sing luwes saka kebutuhan. Paham nggih? Lan darani afa yafu afan barang sing luwi. Lah, kowe ora tau luweh. Mulane ora usah nafaku. Tapi aja ngrasa dunyam suci. Piye-piye kowe marah hasilmu ya kok rafia mau. Lah iya tok misale wong ora duwe ning pasar, mau nggowo sak. Apa dagangan kan. Pasar wae wong akeh anggere wis digoni sake kudu wae wong liya ora oleh manggon. Yo halal, kula lagi seneng. Lho kula lah ana manggon yo ora oleh, iki wis biasa wong iku ben wae wong iki. Tapi nang rasa wae atau atas nama apa? Wong ora melok kuku. Bayar sewa yo ora gelem. Acara kula ki tetep zakat mawon. Wong murung persen. Wis dilate. Kaya anu Quran apa alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Jadi tawarai itu, yang ada orang fakir wajib sedekah, ngenteni suka, dan ada Quran buatan marah cek suka, yang ambil sedekah ya.
1: City Guide 911 FM Guidance for your life.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 6 pagi. Kawan, KAI tambah kursi dari stasiun Malang imbas erupsi Anak Krakatau. Humas KAI Daop 8 Surabaya, Mahendro Trangbawono menyebut, sebanyak 6.000 tempat duduk telah disiapkan untuk keberangkatan dari stasiun Malang hari ini dengan tujuan berbagai daerah di Pulau Jawa sebagai bentuk antisipasi kebutuhan perjalanan masyarakat di tengah dampak erupsi Gunung Anak Krakatau terhadap penerbangan. Mahendro menjelaskan, kapasitas tersebut meliputi 1.890 tempat untuk 4 perjalanan kereta api tujuan Jakarta. Sementara sisanya anak tujuan untuk di sejumlah daerah lainnya. Selain itu, Mahendro juga menekankan akan terus melakukan pemantauan dan penyesuaian operasional dengan tetap mengutamakan keselamatan perjalanan. Kawan, Pemprov Jatim usulkan dana cadangan Pilgub ratusan miliar. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa menyampaikan, saat ini pemerintah Provinsi Jawa Timur sedang menyiapkan dana senilai 600 miliar sebagai dana cadangan pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Ia menyebut dana cadangan tersebut difungsikan untuk menjaga kestabilan fiskal daerah agar tidak perlu membebani saat pelaksanaan pilkada mendatang. Lebih lanjut, rencana proyek ini akan dimulai menabung di tahun 2027 hingga 2019 dengan mencicil per tahun 200 miliar rupiah. Kawan, Presiden Prabowo percepat mitigasi bencana di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mengajak seluruh sektor untuk mempercepat proses pemulihan serta mitigasi terkait bencana yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Ia menyebut faktor Indonesia yang berada di wilayah lingkaran api membuat gempa bumi dan gunung meletus sering terjadi saat ini. Lebih lanjut, pihaknya berkoordinasi dengan kabinetnya serta BNPB dan juga aparat untuk menyiapkan persiapan jangka panjang dalam menghadapi bencana alam susulan. Demikian 911 Hot News jam 6 pagi. Saya Rai Dinaya Siva, selamat pagi.
0: One Hot News.

City Gate 911 FM Guidance for Your Life. Selamat pagi kawan, semangat hari ini. Kita berjumpa hari Selasa 8 September 2026. Saat ini sudah jam 6 lebih 10 menit ya. Mengawali pagi hari ini sambil menemani aktivitas Anda, kita ada kabar dari Kota Malang. Mungkin ini yang menjadi salah satunya juga yang diupayakan ya oleh pemerintah Kota Malang terkait dengan penertiban. Jadi ada ratusan personil dari tim gabungan pemerintah Kota Malang akhirnya membongkar paksa 13 unit bangunan warung karaoke remang-remang ilegal yang posisinya itu di sisi selatan Gor Ken Arok. Ini masuknya wilayah Kecamatan Kedung Kandang Kota Malang. Nah, tentunya tujuannya untuk mengembalikan ya fungsi barang milik daerah menjadi RTH, ruang terbuka hijau. Keberadaan tempat hiburan ilegal yang menyusup di atas tanah negara ini selalu menyisakan kerumitan yang lumayan pelik ya. Awalnya diniatkan untuk pemberdayaan ekonomi warga setempat, tapi lambat laun berubah menjadi sarang kemaksiatan yang memicu keresahan lingkungan. Nah, kondisi inilah kawan, kondisi menyimpang inilah yang akhirnya ditindak tegas oleh tim gabungan dari Pemkot Malang. Di antaranya ada DLH, ini sebagai pengelola sekaligus penanggung jawab lahan, kemudian Satpol PP juga ikut bergabung, Dishub, TNI Polri, PM 3 Matra, kemudian PDAM, PLN, dan unsur lainnya. Jadi mereka ini melakukan penertiban sekaligus sterilisasi lahan lewat bongkar paksa. Nah, tindakan tegas ini dilakukan secara bertahap ya, dan memang ini sudah sesuai dengan prosedur serta regulasi, mulai dari surat pemberitahuan sosialisasi 1, 2, 3 ya, kemudian surat peringatan SP1 sampai 3 itu juga sudah dilakukan, termasuk diberikan waktu mundur pelaksanaan penertiban sampai hari Senin kemarin. Jadi penindakannya itu dilakukan kemarin. Mungkin ada yang kemarin sempat menanyakan juga, ada apa ya ini kok rame-rame? Kemarin sempat ada pertanyaan juga dari kawan-kawan City Guide, ini adanya kegiatan penertiban ya, pembongkaran 13 unit totalnya bangunan warung karaoke remang-remang ilegal di sisi selatan Gor Ken Arok. Nah, kemudian untuk informasi lainnya yang sudah masuk di WhatsApp, terima kasih banyak Bu Yeni. Selamat pagi, terima kasih ya Bu. Bonagung sudah mulai padat. Ada truk mogok di utara pertigaan setelah pabrik gula. Nah, ini adalah titik yang tadi saya sempat lewat juga Bu Yeni. Jadi kalau melihat posisi truknya itu di sisi kiri ya. Kemudian tadi saya melihat sih sudah ada satu security dari pabrik gula Kebon Agung Bu Yeni. Boleh nanti update-nya ditambahkan bagaimana kondisi terakhir ya. Tapi memang lalu lintasnya sudah mulai padat kawan, baik yang dari arah kota maupun arah sebaliknya. Sepertinya ini yang bermasalah itu roda sebelah kanan yang belakang. Jadi ini masih diganti begitu ya. Tapi saya tadi tidak melihat adanya teknisi maupun driver, tapi sudah ada satu security yang ada di sana. Kemudian di tengah jalan itu juga sudah terpasang beberapa traffic cone begitu ya, untuk membantu pengaturan, dan memang peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi di sana. Hati-hati kawan untuk Anda yang mobile. Nah, ini Bu Yeni menambahkan lagi, ini sepertinya mogoknya mulai kemarin sore. Oh gitu ya Bu, baik, terima kasih banyak Bu Yeni. Kita koordinasikan dulu ya dengan rekan-rekan dari unit lalu lintas dari Polres Malang. Mohon waktu untuk Anda kawan yang sekarang ini masih mobile.

0: Friends for Your Life. Citygate FM.
1: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke Pak, tapi
1: kenapa?
2: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Bu Guru.
5: Loh, masa tidak ada yang tahu?
6: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
4: Itu siapa?
6: Lah, kalau itu nama bapakmu.
4: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
6: Ibu Mariani Ayu.
4: Hah? Itu siapa lagi?
6: Lah, kalau itu ibumu.
4: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
6: Saya tahu.
7: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh Citygate 911 FM.
3: Cityguide 911 FM. Guidance for your life.
4: Kawan, pagi hari ini untuk Anda yang mengikuti kami di frekuensi 911 FM, kita juga sedang live di TikTok. Anda bisa ikutan menyapa dan berbagi informasi di sana. Ini tadi sudah ada beberapa kawan Cityguide yang gabung ya. Jadi tadi ada Pak Kurniawan. Ini melihat kondisi lalu lintas, sebentar lagi Ranugrati sudah mulai terjadi peningkatan volume kendaraan, hati-hati ya. Kemudian ada Pak Joko Suyadi, sekitar Gadang ini sudah mulai ramai lalu lintasnya. Semoga terkondisikan Pak Joko, terima kasih banyak. Kemudian kawan, kembali lagi informasi yang disampaikan dari Bu Yeni. Ini tadi dikabarkan jam 6 lebih 16 menit tambahannya sudah ada satu personil polisi tadi waktu Bu Yeni lewat sekitar jam 5 lebih 40 menit. Tadi kita juga sudah coba koordinasi Bu dengan Kanitur Jawali Satlantas Polres Malang Ibtu Andi Agung. Disampaikan saat ini memang masih belum selesai perbaikan tapi sudah monitor. Nah, untuk Anda yang tidak mau terjebak antrian imbas truk yang masih trouble di area pabrik gula Kebon Agung di depan klinik rawat ya, lebih baik Anda antisipasi, Anda bisa manfaatkan jalur Lowok Doro. Kondisi pagi hari ini di sana masih terpantau lancar. Bu Astuti, selamat pagi, terima kasih banyak. Jam 6 lebih 14 menit tadi sempat melaporkan aliran air PDAM di sekitar perumahan Asabri Jalan Danau Sentani Dalam ini tidak mengalir. Nah, ini tadi kami juga sudah dapat informasi dari rekan-rekan Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang ya. Tadi ada Bu Firly. Nah, ini tadi kita dikirimkan flyer kawan. Jadi memang ada sedikit kendala kebocoran pipa di Jalan Ki Ageng Gribek kawan. Mulai dari jam 5 lebih 37 menit pagi ini. Nah, untuk sekarang ini masih proses perbaikan dengan estimasi waktu perbaikan 8 jam. Estimasi normalisasi 3 jam. Informasi selanjutnya akan diupdatekan secara berkala. Untuk wilayah terdampak, Sawu Jajar, Lesan Puro, kemudian di area Dirgantara, Ki Ageng Gribek, kawasan Danau Sentani, di sekitar Bedali, dan di Sentarum ya, maupun sekitarnya. Jadi mohon waktu untuk kawan-kawan City Guide, saat ini sudah penanganan perbaikan. Terima kasih juga, ini tadi ada tambahan yang disampaikan dari Pak Haris. Informasi yang diteruskan ya ini. Jadi di sini keterangannya ada kepadatan di area Jum-

buat bekerja. Nah, kawan, gimana akses internet Anda? Karena rasanya kurang nyaman ya ketika kita lagi asik bekerja, kemudian tiba-tiba akses internet ini sering lemot. Daripada kondisi ini berlarut-larut, kemudian bikin Anda makin emosi, lebih baik Anda pindah ke Kapten Naratel. Anda bisa nikmati internet real speed, bukan up to. Streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 624. Jika gangguan tidak ditangani dalam waktu 6 jam, Anda dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis ya untuk biaya instalasi. Kawan, untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi website www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online-mu dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.

0: informasi seputar jantung.
1: Beralih ke kabar informasi seputar tol pagi hari ini, kawan, Anda yang sedang bersiap mengakses ruas tol mulai dari Gate Singosari ataupun Pakis, kondisi pagi hari ini masih lancar bahkan cenderung lengang. Masuk di area Pandaan sampai di sekitar Gempol juga sama lancarnya. Kemudian untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Sidoarjo sampai di area Waru juga terkondisikan. Semoga cuaca bersahabat pagi hari ini. Kawan-kawan City Guide yang sedang memantau ruas tol seperti apa, Anda bisa berbagi kabar di @cityguide911fm.

0: 91 FM. Guidance for your life.
1: Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
2: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
3: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Terima kasih kawan untuk Anda yang pagi hari ini masih bersama dengan kami nih. Tadi ada Bu Nika sempat mengabarkan kepadatan di Kalisari depan The Adi Sucipto. Ini belum ada petugas kepolisian, truk tebu mogok kawan, ini masih dibantu 2 orang yang mengatur lalu lintas. Informasi masuk ini tadi di jam 5.53 ya. Oh sorry, ini di Pakis ke LA Sucipto. Truk tebu gandeng mogok dan di belakangnya ini ada 3 lagi truk gandeng tebu berhenti ya. Total ada 4 truk gandeng yang berhenti di area Jembatan Kalisari mulai padat 2 arah dan belum ada petugas. Baik, itu ya informasi dari Bu Nika. Kemudian ada video juga yang dikirimkan, coba kita tampilkan di visual radio kawan. Kita bisa lihat truk yang dimaksudkan ini posisi ada di kiri jalan. Lalu lintas memang sudah tampak merambat kawan. Ini belum ada upaya perbaikan ya Bu Nika ya. Wah, ini cenderung berhenti nih kalau dilihat. Nah ini tapak dari lebih dekat ya. Oh ini sudah ada upaya perbaikan kawan. Truk gandeng muat tebu. Baik. Terima kasih banyak Bu Nika. Nanti kita akan teruskan ke rekan-rekan polsek terdekat ya. Hati-hati untuk Anda yang saat ini mobile. Kemudian Pak Haris ini tadi menyampaikan soal truk yang trouble ya di sekitar Jembatan Kalisari. Mungkin kurang lebihnya di sekitar Jembatan Kalisari situ, daerah situ jalannya kan agak sempit dan menanjak ke arah dinding. Ini info dari tetangga tadi yang sudah lewat, informasi yang didapatkan dari grup RT gitu Pak Haris. Oke, terima kasih banyak Pak Haris. Mohon waktu, kita masih coba untuk komunikasi dengan rekan-rekan ya dari polsek setempat. Kemudian ini tadi kami juga menerima update dari Pak Handi, terima kasih banyak. Kebon Agung ini sudah mulai padat, sudah stuck 5 menit ya, jam 6 lebih 21 menit tadi kabarnya masuk. Dari SD Kristen sampai Pertigaan Wagir ini masih belum sampai, yang arah ke Malang sepertinya yang didahulukan. Baik Pak Andi, berarti ini masih proses perbaikan ya di sana. Sekali lagi kawan, Anda yang posisinya saat ini berada di sekitaran Pakisaji mau mengarah ke Kota Malang ataupun arah sebaliknya, lebih baik Anda antisipasi di sekitar Pabrik Gula Kebon Agung karena di sana ada truk trouble dan saat ini masih diupayakan perbaikan. Anda sementara waktu bisa manfaatkan jalur Gadang, Lowok Doro. Kondisinya di sekitar Karang Duren ya, ini kondisinya jauh lebih lancar pagi hari ini sebagai antisipasi kepadatan. Oh Pak Andini tadi juga sempat mengirimkan videonya jam 6 lebih 26 menit. Coba kita tampilkan di visual radio, sudah sampai mana ini Pak Andi? Ini adalah truk yang dimaksud ya, area Kebon Agung. Ini Pak Andi berarti dari arah kota ya. Jadi posisi truknya itu ada di kanan jalan. Ini masih terpasang kawan beberapa traffic cone di lokasi. Ini Pak Andi masih mendekati truk yang trouble. Coba saya percepat. Ini ada satu pihak security Pabrik Gula Kebon Agung yang membantu pengaturan kawan. Tapi paling tidak di sana masih bisa jalan sedikit demi sedikit ya. Memang dibuat gantian begitu untuk kendaraan yang mau melintas di lokasi. Apalagi sudah jam-jam berangkat kerja dan ngantar anak sekolah ya Pak Andi. Semakin panjang antriannya. Oh ini sudah ada satu personil juga dari kepolisian yang membantu pengaturan. Oke, Pak Andi, terima kasih banyak sudah berbagi kabar untuk pagi hari ini. Kawan-kawan Citygate yang mau menambahkan juga boleh nanti Anda sampaikan seperti Pak Andi dan kawan-kawan Citygate lain, manfaatkan WhatsApp Citygate. Pagi ini kita masih di City Report yang didukung oleh Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Informasi lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
1: City Guides Inside. Ketidaksesuaian status desil bantuan sosial dengan kondisi ekonomi real warga kerap memicu keresahan di masyarakat. Di tengah integrasi data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN, seberapa akurat metode pemeringkatan ini dalam menyasar warga yang benar-benar membutuhkan? Statistik ahli muda BPS Kota Malang Yenita Mirawanti menjelaskan, penetapan desil dalam DTSEN menggunakan metode statistik berbasis 39 variabel komprehensif, bukan sekedar pendapatan yang terus disinkronkan dari data kependudukan dan registrasi sosial ekonomi.
2: Cikal bakal atau awal mula terbentuknya DTSN itu seperti apa gitu ya. Jadi pada tahun 2025 Presiden Prabowo mengeluarkan instruksi Presiden nomor 4 tahun 2025 tentang data tunggal sosial ekonomi nasional yang saat ini kita kenal dengan istilah DTSN. Nah kemudian DTSN ini pada awalnya adalah menyatukan atau mengintegrasikan tiga data besar. Yang pertama adalah data DTKS milik Dinas Sosial, data tunggal kesejahteraan sosial, kemudian P3KE yaitu data terkait dengan kemiskinan ekstrim, dan yang ketiga adalah data Reksosek, registrasi sosial ekonomi BPS tahun 2022. Ketiga data ini dilakukan integrasi dan pemadanan, kemudian data tersebut dilakukan pemadanan kembali nggih dengan data kependudukan dari Dukcapil. Nah, itu dilakukan pemeringkatan tingkat kesejahteraan. Dengan model statistik PMT ini, terbentuklah tingkat kesejahteraan yang terbagi menjadi 10 kelompok, Mbak Erika, yang kita kenal dengan istilah desil.
1: Dosen Sains Data UB, Aji Ahmad Rinaldo Fernandez menekankan, status desil bersifat dinamis dan membutuhkan data yang representatif, sehingga masyarakat diimbau memahami bahwa pemeringkatan tidak hanya dinilai dari variabel pendapatan semata.
3: Nah, yang pertama tadi sudah sangat jelas, pemeringkatan itu sebenarnya adalah relatif sebenarnya. Karena ada, tadi itu ada domain satu alat yang bisa mengklasifikasikan. Ya, tapi dari sisi kita juga harus dari sudut pandang waktu pengambilan data seperti apa. Karena waktunya, misalnya katakan lagi seperti ini yang banyak terjadi. Mungkin ketika masuk ke data tersebut, yang bersangkutan itu masih, misalnya ya, ada beberapa dari sisi satu variabel pendapatan itu masih bekerja, misal ya. Tapi ternyata karena memang dinamis sekali di dunia ini ya, apalagi bangsa saat ini ya, kemudian dia terkena PHK dan sebagainya, bisa berubah. Artinya memang butuh representatif dari kondisi yang existing, sehingga dari time horizon itu juga bisa jadi yang bisa menyebabkan akurasinya atau ketepatan datanya serta timelines-nya itu yang memang menjadi perhatian khusus, sehingga butuh sebenarnya validasi ke depan seperti apa. Katakanlah kalau di klasifikasi itu pasti ada misklasifikasi, itu sangat jelas. Itu yang terjadi sebenarnya, yang ramai itu ketika misklasifikasi, ketika membaca, apalagi membaca cuma satu variabel, padahal disebut tadi 39 variabel.
1: Dosen Administrasi Publik via Unisma, Retno Wulan Sekarsari mengingatkan ketidakakuratan data beresiko memutus hak warga penerima bansos, sehingga perangkat desa dan kelurahan harus aktif membuka ruang pengaduan untuk membantu pemuktahiran data warga.
4: Masyarakat bisa berkolaborasi dengan pemerintah desa. Jadi jika ada seperti kanal pengaduan di desa untuk melaporkan bahwa desilnya mungkin masih belum sesuai, nah itu desa bisa mengakomodir ke instansi, atau masyarakat bisa mengeklik lapor.go.id atau SMS ke 1708. Nggih, apakah leres Bu Yenita? Ini pengajuan sanggahan via sistem. Nah, di sini masyarakat nanti bisa melampirkan bukti pendukung seperti SKTM, kondisi tempat tinggal, lalu kronologi ketidaksesuaian desilnya seperti apa untuk bisa ditindaklanjuti oleh Dinsos setempat.
1: Akurasi data desil DTSEN adalah penentu keadilan sosial, transparansi indikator penilaian, keterbukaan ruang sanggah di tingkat lokal, serta pemuktahiran data secara berkala menjadi kunci agar bantuan pemerintah tepat sasaran.

0: for your life. Citygate FM.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA,

0: Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
1: Udah siap? Yuk berangkat!
2: Siap!
1: Bentar, kenapa? Dompet ketinggalan?
2: Bukan.
1: HP?
2: Bukan.
1: Pacar?
2: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
1: Terus apa dong?
2: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
1: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
2: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
1: Iya sih.
2: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik.
1: Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama. Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
3: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

Terima kasih pagi hari ini Bu Dias jam 6 lebih 32 menit mengabarkan ini sepertinya RPDAM di depan warung Bu Is seberang Man 1 Jalan Raya Telogo Mas. Terlihat dari foto yang dikirimkan sambil kita tampilkan di visual radio kita bisa lihat bersama. Jadi ada air yang mengalir keluar gitu ya. Tapi ini sepertinya baru saja terjadi, jadi airnya tidak sampai meluber ke aspal atau ke badan jalan. Nanti kita akan komunikasikan ke rekan-rekan Perumda Air Minum Tugu Tirta, Bu Dias ya, mohon waktu. Ini posisinya Jalan Raya Telogo Mas. Kemudian kawan, untuk Anda yang rumahnya sudah jadi tapi terasa belum nyaman, atau kantor dan tempat usaha Anda kali ini butuh tampilan yang lebih profesional dan menarik, saatnya untuk percayakan pada Decor Your Studio. Solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, sampai berbagai ruang komersial. Kenapa harus Decor Your Studio? Karena semua dalam satu layanan, design and build. Desain dibuat sesuai dengan karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material berkualitas dengan pengerjaan profesional. Lebih menarik lagi, nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Anda bisa wujudkan sesuai dengan kebutuhan ya, dan juga didukung material yang berkualitas kawan. Untuk lebih menariknya lagi, Anda juga bisa nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Nah, wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Decor Your Studio. Hubungi sekarang di 0878-6278-8880 atau kunjungi decoryourstudio.id. Decor Your Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, fungsional. Nah, kawan, karena beberapa hari terakhir kita juga terus memantau ya bagaimana aktivitas vulkanik di sejumlah gunung api di Indonesia yang mengalami peningkatan dalam beberapa hari terakhir. Bahkan beberapa gunung api tercatat mengalami erupsi dalam rentang waktu yang berdekatan. Hari Minggu tanggal 6 September 2026, sejumlah gunung api dilaporkan erupsi, diantaranya Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, Gunung Semeru yang ada di Jawa Timur, Gunung Ili Lewel Tolok di Nusa Tenggara Timur, serta Gunung Ibu yang ada di Maluku Utara. Dari Badan Geologi Kementerian ESDM melalui akun Instagramnya @badan.geologi menyampaikan kalau erupsi gunung api yang bersamaan ini bukan hal yang aneh ya. Dalam unggahannya, Badan Geologi menyampaikan kalau Indonesia ini memang berada di cincin api Pasifik dan memiliki banyak gunung api aktif. Jadi setiap gunung api di Indonesia ini memiliki karakteristik yang berbeda. Selain itu, erupsi sendiri ini sebagai aktivitas rutin dari gunung api, tapi erupsi tidak selalu dalam skala besar. Nah, di sini Badan Geologi menyampaikan yang terpenting diperhatikan, apakah aktivitas gunung api ini berubah signifikan dari pola normal sebelumnya. Nah, untuk lebih lengkapnya lagi seperti apa, Anda bisa nantikan obrolan di IGN Talk setelah ini di jam 7 ya, dan jam 8

Kabupaten Malang yang dikenal dengan alamnya yang subur dan sumber air yang melimpah. Secara geografis, Desa Kucur berada di lereng Gunung Kawi dengan ketinggian sekitar 800 meter di atas permukaan laut. Desa ini punya 7 dusun dan dikenal sebagai wilayah dataran tinggi dengan udara sejuk serta panorama perbukitan yang masih hijau. Tanahnya yang subur membuat warga banyak menanam kopi, jeruk, dan berbagai komoditas pertanian lainnya. Menariknya, nama Kucur konon berasal dari mata air di kawasan Gunung Sari yang terus mengucur atau mengalir deras sepanjang waktu. Nama ini menggambarkan karakter desa yang lekat dengan sumber kehidupan, air yang melimpah, dan alam yang terjaga. Kalau bicara wisata, Desa Kucur punya beberapa destinasi alam yang mudah dilirik wisatawan. Salah satunya Lembah Gunung Sari, sebuah kawasan wisata alam dengan kolam alami dari mata air pegunungan, pemandangan hijau perbukitan, dan suasana tenang yang cocok untuk rekreasi keluarga. Selain itu, juga ada kawasan Gunung Jabal yang populer sebagai spot trekking dan menikmati panorama pegunungan Malang dari ketinggian. Selain wisata, Desa Kucur juga punya potensi desa yang kuat di sektor pertanian, agrowisata, dan konservasi lingkungan. Beberapa pihak bahkan ikut terlibat menjaga sumber mata air dengan penanaman bambu dan pelestarian vegetasi agar ketersediaan air tetap terjaga untuk warga sekitar. Kalau Anda mau mengarah ke Desa Kucur, dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Kecamatan Dau lewat jalur Landung Sari. Setelah memasuki wilayah Dau, ikuti petunjuk arah menuju Desa Kucur dan aksesnya sudah bisa dilalui kendaraan roda 2 dan roda 4 dengan kontur jalan naik turun khas kawasan perbukitan. Jadi kawan, kalau Anda ingin menjelajah sisi Malang yang sejuk, alami, dan kaya potensi desa, Desa Kucur di Kecamatan Dau layak masuk daftar perjalanan Anda berikutnya.